0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Adega baflese inu, lumbigi runa luna dimuri hajon, virigi.
2: Abalichigu gumada umalo, abalaramu pabulu luago estepo, abalichigu seini lo luho buhon grigi aluhamanisho. Da maniga ali, abaladimuri hajon lida ebroio, le herero curio, abalariago.
3: Hechos, capítulo 22.
1: Nidujeño, nagubirigu. Agamba humei le lumbe narinha guni hum, no egin egua.
2: Da hagambu be la dimre han hon lida herero, abati ma hama ni chaguagadu, abati larinha gu hon.
1: Kuri wau, sun sui na gubei, uburgu tarzu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu da hagam aliel na turieha, uarati larufu da han luma haluridun waguchagu. Houchati na sun ada lum, neseribidu lu bungiu tau sun na nigi, kei gubeirig ligabri hadigni ugunye veyo. Au, eiba hanumutia meha lanigo Kristu, dari nafaraguninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisum rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habuti guhuriyu, lago ruha magara danun hon, wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen, aluhanya afinya tinya luago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri ragudaninya. Gamalumu, da eibugay nana jarafad na luna chilirun Damasku keiburi amidirugu sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun aba nagam bularinagu aba umalalinu saulu saulu kasan wagu baibahana aba tinarinagu katabusa nabureme laniaganu Jesusu le Nazaretna au lememe baibaha bai ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia aba hanufu de dagu Gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habainu. Abati nariyagu, kabege nadiga nabureme, abalariyagu nu, saraba baibaluagun buweye sun Damaskon, nyen balariyagu asun le lumba ibadigu nibun. Keiti marihin gudalad na luba ibuga larugon galigia, abaharigu duni ha numabanya nuhabu dari wachulinun Damasku. Nyi abavu giri giri ti ananiasi, gunfuliti buidu luma lelurudun Moisesi, Buiti hadimre hasun huriyu haagana uba ya Damasku luago bugiri ligia. Aba liabia na niya sarihana. Dan la childirun, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu. Niduhe saulu, ibihe habei barihin larigon. Lida meme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihini. Aba ti larinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. La diga bichu gubala fe luago Jesusu hon sun grigia. Abahu dagua bei me, le ariha bali bei luma lea gamba bali bei hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugun Jerusalem aba nidi tempulurugu afuri ida, aba lasali ragu nabureme Jesusu nun. Aba larinya gunu, furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga madiga bain huriyu gasu lao le barinya gu bain nuagu lida flasu le. Aba ti narinya gu lun. Nabureme, subudi hamuti luagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinya tinya anahanya haa afinya banya buwagu furisun rugu. Baigua nanya. Nyed nadan le lafaru bain Esteban hilagu bain le banigu le meha adimuri ha bain buwagu. Gunda atina lao hafaru ni. Au onigirubaru hadagra gu haa afaru balin. Aba larinya gu nabureme nu. Baiba. Ladiga nona habadibu dise apurji ya honha mama banya huriyu.
2: Agamba hamuti chili lumo ladimure ha luago lidi apurji ya honha mama banya huriyo. Aba hagume seru aguwa reha.
4: Afara hamehi lagu bay. Marija tilula bago.
5: Afara hume. Afara hume.
2: Kaiti hasigiru aguwa reha. Achiha uburi hadagrago. Achiha kaliki inyo le hagayi. Aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara. Aba launa ha abeiche luon ladimre ha. Lo la subu di runoa, kala wago haguare ha grigia luago itara. Dale grago hamale, lu habeicho ni. Aba lariengo pabulo lu habu tisudara leyembe.
1: Garicha tun saan luon habeicho aba wugiri romana magusera gudunga hamei?
2: Da lagambu bani habu tisudara kate ele. Aba lidi ari.

0: Ini galu goma dah.
1: Bau ni kiba telau le lumbai badug ni. Roma na te ugeri le.
0: Aba te lidi goma dah lo ago pabolo. Aba larinya golo.
2: Inaru ni logo Roma na ba.
0: Larinya ga pabolo lo.
1: Aha.
2: Faye itna sara ku sen sulu Roma na na.
0: Aba te larinya go goma dah.
1: Ahe nao, nye nagura hawa.
0: Larinya ga pabolo. Aba higiru ni haye be lubai habaichu ni furese. Le abi gie gumada, dan la subudiruni luago romana la pabolo, aba la nufu de dago, luigie la guragoni. La ruga, ke busien lubai gumada, la subudiruni kala liduru bai pabolo hon hurio, aba la gideruni gringri lue, aba londera guagadone habuti gufadirugo, hamaluru dugu hurio, ha inutimabaya, aba ti la sagaruni pabolo, aba lichuguni hagibugia.
3: Hechos. Capítulo 23.
0: Aba laria go Pablo hawago, luru dugu hagia, aba laria go hon.
1: Niduhanyu, harumatina nasandira go nungwa legibuge bungi chilulu mu vejule.
0: Aba ti lonaha ananiasi, fadri le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanye luago liyuma Pablo. Aba laria go Pablo lo.
1: Lagayo haba bungi wago, biangwa tigibu buguya le, nyum biyanye lubagusera gudnina ke laria go ni lurudu. Kati wago bagayo hanwago, adira agwa ilurudu.
0: Aba harinya guhanya imba yalo.
2: Itra liyansa amba nabu nifadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiyo.
0: Aba larinya gu pabolo.
1: Niduhanyu, ibidi antiebe nun lago fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya han lereru mbungyo, minyera gobei le aguma dihabai bagayira.
0: Keila subudiru ni pabolo, lo aguhani gu la sadu seogu hibiri hanya imba ya. Hibri hani gu fariseo gu, aba larinya gu lo umala liherete.
1: Niduhanyu, fariseo au, hada gnyetnya fariseo na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
0: Dale larinya gu bali kate ile, aba hagumeseru fariseo gu, hama saduseo gu, asigen ha hama gu, aba lafare na gu adamurini. Ladiga, harinya here saduseo gu, luagu masa ruba ya la hilanya lida gnye oweni. Uwe tia nyege gine angeligo, ni sifirigo. Ahi tifari seogo, afinye te loago sunkati ele. Harinche tisungubay, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayeimbaya. Ani fari seogo gine hagia, aba harinyago.
1: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habay lung.
0: Wiri ya lisigene, Darilu la nufu de dogumada lue hafaru ne pabulu hilago bay. Aba te lonhania, lisu daru nigo, lun hasagaru ne pabulu, lidage adamure ne lun ya hanuga ni habion sudara. Le aba ariabo, aba la salira go wabure me jesusu lo pabulu, aba la rinya go lun.
4: Manu de daba pabulu, la duga itere ke ruhu di bulan fen wago ya Jerusalem, bichu gubagi fen wago Roma.
0: La ruga, aba hebelu ruhurio. Lidon uwarani, lun hafaru ne pabulu hilago bay. Aba hafi yun rulo inye ragoni, lago maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutia kate ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu, luma hamo wugiri weri gutia hada huriyo. Aba harinyago.
5: Finyu hadua, lau inye ragoni, lago maigi badiwa la nikata dari wafaru ne pabulu hilago bay. Gweto ati, Huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timatia amuri ya huma lumagumada lu lanigini huu haruga. Hariyaga me lu, luagu nutimala haligiduni luagu durule ichigubai luagu habusera harini. Wagia, arasha yuwaba lu wafaruni lubarage la chiliru.
0: Aba la chiliru kate ile labu lagambu libase pabolo, aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabolo. Aba ti laguaru pabulu lun aba hadage habuti gusudara, aba larinya gu lun.
1: Baruba irahun le lumu gumada, anihi ikata ilun ti larinya gu ni lun.
0: Aba lanuga ni habuti sudara, lumu gumada aba larinya gu lun.
1: Wati adariti paulu nu, aba lamuri hanu ma lun nanuga ni irahun le bu nyahu. Anihi nege kata ilun larinya gu ni bu.
0: Aba larga duni gumada luha bu irahun ligia. Aba lanuga ni lun habu gu hama, aba larinya gu lun.
2: Kaba buse rumbo ibarinya gu nu.
0: Aba ti larinya gu irahe ligye lun.
6: Beluma Yahuru, Lidon Warani, Luhamuri Habuma, Lubanigani Pau, Luhagibuion, Lurudugu, Iutimati, Lunege, Halagadini Tima, Loguliduru. No finger abahon, a yehe haugien, Biaway, Haugani and Nibu, Aramudagua, Haba Umat. A good up my Luhafaruni, Hilago. Finu and Yalau, Yeraguni, Ligibu Yabunju, Logu Maki by Yala, Matu, the Rihafaruni Pablo. Gueto, Aranse Nuhanya, Hagura Barugunye, Bonabagi.
0: Abati Lonahani Gumada Iraha Ligia Agoyo, Ariga in the Ligia Lun, Lu Maria Gulan, Nika un Luagua Bagida Gola la Cate Le Lun. Aba Laguru Gumada Hom Bian Hadagi Habuti Gusudara, Aba Laria Guhon, Lu Haranse Ru Bian San Sudara Lu Hodi Cesaria Abu, Uarhama Urua Wayne DC, Hahawagutia Gabayo. Hama bien san ha toutie e fin, le houdi la dengre ne fugunyon. Aranse gdati gien gabayo lo la wairo pabulo, ruli gie dimure lo ha chilre gduni pabulo lo mo gumadi mate felisi lo magadie. Auna hati aba gara da hama, la rien heretida gara da tuguya.
2: Lo magientu Claudio Lisiasi, lo gumadi mate felisi le weirigwe. Mabu iganinya bun, niha wugiri le nona habay bun. Daga mali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba ni logu roma na Aba nidi au ni sudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse erunu nasubu diruni kala liduru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lunu lafarun hilagubu. Ni ibini lunu ladangiru. Kaila chiliru labu nagambu logu aharase hiya la huriyu lunu hafaruni hilagubu. Lige lebu boi nauna hani bun freze. Ariya gadi naginye honha ichu kume liduru, lubuma lan haransere le hani boi luma.
0: Abati hanigu ni sudara pabulu ke lariye wagunu wa hon, ariyabu chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu boi gabayo, aba hasigiru ni hawaye sulo pabulu, dan le hachiliru boi seseria, aba hederegerunu gara da lugu madimati. Derege hamai gie pabulo, aba laliha nugumadi matigarada, aba ti lalig daha halia na la pabulo, danti le la sugu driubani, duago silisia na la, aba larinya gulo.
7: Nagambu badibu, damele hayabi haichigu mayabiduno.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulo, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
3: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, aba la chilri anania si fadiri le inyu timabay, uburugu sesariya ho wugiri hadage huri weirigutia, luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibugion, aba lagumestaru teritulu ichiga luduru, lariyaga.
8: Luagu bareini gumadimati. Luha diwa lao darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afarin guagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigidi nabwe, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye, lavia da gudunu tempulu. Aba lubayti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau erei. Aba lariyagu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi baamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
0: Ariyaga teginye huriyo buri hayayinbanya luagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu pabulu lu ladimureha. Aba lariyagu pabulu.
1: Lausun nugunda nadimureha nweginyaguwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahen inalni lubay le lumbay narinyagunibu. kai buri du suwe yu gweto luma gya nidi uburu go Jerusalem. Lu nahu duragun lu bungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guaga danya grigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haligle sin huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Grigi ya ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sun kata ile harinya gubainuagu. Au gufeset na bu, luagu neserebi dunya la lun habungi yute na gubrigu kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le buri wanyu bai tida buri libru to lani na liluru ni Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya dandu ha buidubanya kai ha buribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na ligibugye bungi luma hagibugye grigye. Larigi atiri da nao eibugye amu buri fulasu. Aba nagiribu du nageiron luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem. Luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugye yebe kata ile templu rugu larigye naruma daguagu dun nungu wa kei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo wagu na asia nyein tempulurgu. Uwa tinya sarago grigia nyein ni chagago. Hagia lumba ya hayabi arufu dagu wa hongu wa ja. Lung harinya guni le lumba ya harinya guni. Ahe inihin lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahe dariha bai niduru dan le ligibugia nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwa ragu harinya ga. Hagusa ra gudnyadi na ugunya loegi ya finya na luagu hasa rubala hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luagu hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini arienge inaligia.
7: Nagusa ra gudubai ugurile dame le lachili nugu madi lisiasi.
0: Aba tilarinya gufelisi lu habu tisudara, lun lasigiru pabu lu danwanyo. Gama lumon lu furangu la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariya, aba latiliri felisi tuma durusi la to lumari. To huriyo uburu guseseria, aba lagura gudun luago pabu lu ladimureha lun luago Jesu Kristo. Dale la dimre habe pabulu lun luago ibagari le richabe, luma luago agadaguni ungu, luma luago tiweyu le lumbe lagusera gudunia bungi sungrigia, aba la nufu de dago felisi, aba la rinya gulun.
7: Baibayeb, damele gadani na naguare babuago.
0: Agura batia beginia felisi, lulichigu pabulu sensu luligira gaduni, ligia dameme lube wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, aba ti lagumu chu laguma diha felisi, aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi lerederu buidu hama huriyo, aba ligiru ni pabulu danwanyo.
3: Hechos, capítulo 25.
0: Aba ti latiliru fesu tu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iruwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama huriyo hawerigu timabayan ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma lun lounaha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rubai lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lounabu fesitu luagu sesaria lala denru wa pabulu ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
9: ligi ya luut lubai hodi hawaidu gutimabanya hida agya sasari ya uwa ranuma, ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sasariya. Laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumon siyati harufudu ni luagu inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
1: Madiga giri na ni murusu duru ni lun haluru dun huriyu, ni tun tempulu, ni lun uruwe sesari.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyo, aba lariyagu lu pabulu.
9: Busien tibusa bidi Jerusalem lun nagusara gudundi bunyi.
0: Aba launa wuni pabulu lariyaga,
1: Ligib ganyad na lagusera gale uruway romana, lenyin lubay lunti la naguserum. Kaysi basubudiruni buidu, madugan gid na duru hong huriyu, ayan digad na lubay duru le garichati lun nafaru hilagubay luegnye, mebere segunti na nowe, ayan uwa lubay nikata lan na inarun lidasun le arinya wagubay nuagu, uwa tiniyaba garichati lun le deregeruni na hong huriyu, amuria tina lun uruway guanarugu la agusera gadana.
0: Lari giyati, layanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, low pabulu, aba larinya gulu.
9: Umuri ya hadba lubayi gya luruwe ila agusera gudabu, baibu ga luruwe.
0: Atiri weyu lari gya, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea, Arihe Fesitu. Kei reide iha bai fiu weyu nye, aba labahu daguni fesitu luagu ti lagusero pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
9: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yu ya, dale Jerusalem nubayi, Rutinya habu tigu fadri gu hama wugiri ya huri uweiri gutia liduru nigibuyi. Amuri hatia numa lu nasia duruni, aba narinya gu hong logo magaburi lani luru duroma na lu, lasia duru aba grigia lu oweni marihi galanya haichube liduru ligibuyi. Lu ganyara la ladimraha luwegi ya gu. Ligia, lida lubayi haebi ya uwara numa mefere dirutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nuna halogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara dula hama lida ligabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bay, lauso lira arinya gati pabulu logu wimanya la, ke ibide la nu kabala nadiga lida kate libele, Aba nalugudni Pablo ahe businye lubay lidi Jerusalem lu lagusar lu kati ilenyi. Kei lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei. Aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba tilariya gu Agripa lu fesitu.
10: Gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba lariya gu fesitu lu.
9: Bagabu bay haruga.
0: Laruga, dale hachiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugiri ya uwerigu tiyanyei uburugu. Aba launa hafesi tiluago pabulu, aba lariyagu.
9: Uruwe ya Agripa, hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luagu, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayahagu ariyaga nu lao saragu eregu, luagu luti la lome. Gama lumu, lagano nu, kama madigit ni kata luti la faru hilagubay luegi. Ani, kai tiligia gwanara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gidei, nona halilu. Kai tiwala ni kata luti nabirahani lu augustu luogu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauroi Agripa, lu balig daguni nyi laamga kabala nabirha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adangiruti, María Gugau Kala Lidunube.
3: Hechos, capítulo 26.
0: Abati lariego Agripa lu Pablo.
10: Gayara tibadimre ha bueguña gua.
0: Aba liñurune Pablo luho buluha gamboni. Aba lagumestero adumre ha lariega.
1: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha nueguña gua bigibuge. Uruwe Agripa. Lagusun kate lariega hamali bay juriu nuago. Gunda timat na ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bay hasigeneha. Lige na muri ha bay buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Liga ha subudi runina. Ani gayara ti hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni nileti maderegda belida lubuyeri wafinye, wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubay, luago lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lubungiu, Seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigi nile hadari rahuriyu nidurum. Uruwe Agripa. Kasa wago mafinye habai luau gajara la lasara gudininya bungyu hilanya. au guanaregu harita guatina meha luago luntila nei bahaninya ha afalur balin Jesus Nazaretna. Anita ralina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada angelani gubungi ufurisu nugun lau ubafu lehichu gubayhabu tigu fadri gunu anidan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba da. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanya numa. Danti waburuham uwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busa na bureme? Aba lariyagu nu, Jesusu au, le meme baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu da gumbai nungwa bun lun beseribidun nu, lugefenba luagu le yariha bali bai gueto, luma le lumbai narufu duni bun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun, befege chagiduni hagu, Lunhebe la haibugun lida luburigu. Luhaibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigun, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italalinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubay Jesusu nu lida le la salira gumbay nu. Furumie aba napurchi ya hon ha Damasku banya. Aniga tina hon, lunha sakri ha lida ge hafigon. Lunha giri budun lubungiu, lunha digun kata ibuiti. Ari huwa lamga lagu asakri hadun la. Lariginya, aba napurchi ha ni kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu templugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigio. Dandu ha wairi gubanya, keisi ha unna bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariga Moisesi hama profetago luago la susere dubala. Luago lunti la meha la sufri lubala Kristu, luago larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya lao ibagari magumucha diti. Luagu ginye lichu gubaila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kata ileburi lida la dimuri haluegi egua. Aba larinya gufesitu.
9: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
1: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Ani ha uruwe Agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gajara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu Agripa lu.
10: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinala luagu Jesu Kristu itera ufurese.
1: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungiu mamarigu buwagu hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga giringiri hawagu.
0: Larige larinye gune Pablo katele aba Lazaro uruwe. Saraginye gumadi mati uwa ratuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Haringa ti hamogwa.
10: Gugirile, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini le rederu furisundu.
0: Aba laringa gu Agripa lu fesutu.
10: Lun hamuga, mamuria ha la gugirile lun lagusara guduni Augustus Cesar, gayara ti hamuga ligira va gudun.
3: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adoruti labu la riaha aba sudara giriti Julio. Ligia gumada be lo hadamre sudara le giri be le sudara nigo urue agosto. Aba wadi nagun tido aba ogune yimbito adramitio gian lo asion. Yenye gien arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliri sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lo bisida lani lumadago lo heteni rulun. Lida wafuridu sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea resilisia, loma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ogune alihan diriena teibuga italio. Aba ladi nagaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lowlene guga watilira ligibu ge uburugo le giribe gnidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lo meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale Pablo lariaga hon.
1: Ariha numuti lagu den chaba ila weya sule. Ani weferi dirubon ugune. Fei di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bai Pablo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lege alu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengi. Luwarihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaron garabali, aba wigire gwaga de wongo wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubei mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa gulu du tabu ge ugune lu haguru no, derebu gu tamu. Keiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kei here memege li lubay da, aba hagumesteru achaga hei tila ugune barana ho. Luago luru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ha, lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wa sefiru bala. Kaiti sigina duwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariago.
1: Vugirine, arine gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga bugalua iwa supri ni damichi le. Ani feridi wa mei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli ligia nu manufu de daba Pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa Augusto. Ani buago ba lesefura nya bungio suha tida ba yagune buma luai oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luagu bungio. Ani choru numuti luagu itara luban la kei lania guni angeli nu. Lausun wadaga rubalan luago aba ubohu.
0: Bien de mas wo luago weyeson. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inha meme yado garaba leligia. Amidi ariabo. Aba hasandiragu madulugu luago chilre ina wanyala luago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna. Darandi sisi metro luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere. Uwein sede metro. Leti hanufu de luwe habugushu luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogunem. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale ayahati madulugu asaminara luhe sefurogu hongwa. Lo hanura hatida geogunem. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigirugu gen ugunem. Aba lawisaru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru niego larenga hon.
1: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo aba higire gudunu du narugun. Lubala ruga aba larenga pabulu hon sungubay luhegi larenga hon.
1: Bian dimasi gweto lumage marumugu huma buidu maigin buidu ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hun lung heigin, lichuguba ere hun lung esefurun. Choro numuti hun luago uwa bain lan ni aba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ni pablo katele, aba lanugu aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube, aba te laguba chaguno, aba leigin. Aba harige duha hibiri guraso, aba gien heigin. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hoho ye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibili ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayu le esteriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira, aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biyangwa la even, aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha kwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubai luwe hanura ha afulihena. Gama lumo, kai busien lubai habuti sudara gu, La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Aba ti lariyagu, lun la hachubaragu ha gafuli hadibanya, barana hofrumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune. Itaralien hachiliru sungu bayo muwa rugu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefru hadiwa sun wagye laru beya. Ligia wasubudiru ni luago mali ta la liribay ubohu ligia. Bui ti houseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luwa bacharagu. Aba ti labuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luago luhagu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawago luago luhabu pabulu. Aba harinya guhama guwa.
11: Mosuwa wala vugiri gafara hati vugiri le. Na usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bungi lulua bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luago masusere dula ni katalun, aba hasansiru ni haritagu, aba hagumesteru ariyaga, luago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wuguri le wuri tumabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibili mutu alubion, seriwi lawa buidu luago uru wawiyo. Rung liati luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi, aba lebeliru pabulu arihe, Lasuru lafuria idu lu bungi luago, aba lichugu ni luho buluago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gine hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange saragu kate won, lari gine, da la tilri bai dan lo ya wadi na golo wa sigiru ni wawoye son, aba hichi guni sun le we megeru bai won lo wawoye son. Lari ge iru wa hati wo lo agu bo huligi ya, aba wadi na gun, tido aba ogune to erede ubo asigre luri bo ganyen lo agu bo huligi ya. Ali han duri ya na ogune itugu ya, yenye no hayawa biyang wairu wa lo agu tigibu ogune itugu ya, kastoro loma poluso. Aba wachilre uburugu sirakusu, aba weredero iruwa weyo nyei. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachilre lido liruru udile giribu iposuole. Yenge wadarira atiri afinyatia, aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baye afinyete ha Roma baye wawago lwago awangre lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le lwago bay uma giri ti apiyo. Hibiri, dungo te wama li da fulasu le giri bay iru wa haba chili digetien. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliri bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adangruti lu habuti onigirutien. Ahiti Pabolo, igire lumuti lulerederun labugwa lo aba sudara onigre. Uruwe weyu larige la chilire Pabolo, aba launa ha hawagu huriyo weiriguti ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, Aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luegi. Kama lumu maha tinyahuriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubaiti nauna agudun bai huagu, lun narihinu luma lun nadimure hahun, ladiga luegi kate le uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai, Gerago la gringri le.
0: Aba haria golo.
12: Wagia, meresi birugi di wa niaba gara da buwagu hude agi. Uwa gilgie niaba wapaisa nuhada ageha nyumbi banyengi adimure hati uriba wong buwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiri du aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa Pabolo. Aba ladimire ha hon, luagu laruwa iha bungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara gale ibei, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bei profeta wu. Hibiri, afiyate luagu le larinya kubei Pabolo, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida harita gu. Aba hagume staro nyudigo, aba telarinya kwa Pabulu hon.
1: Ligia larinya kwa sifiri sandu hon waguchagu lidange profeta Isaías. Baiba, barinya kwa mehon grigia, huguya hagambu ba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidia baihun kala lila baile harigubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu, uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agon huguya menu lu nareida guagu dinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
0: Dala laria gubai Pabulu itara, aba hodi gua huriyu adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reida iti Pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
3: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungyo haga nauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hadange profeta go luma tida lereno. nyumbi tia salva runi ligia won lidangi wa budem Jesu Kristu, kaisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le la degube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lum na subdira gdini hong grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le unbei lagua ra bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na birihen lubay tihun, huguya le agana ubei uburigu Roma, ha hinsinye banya lun bungio, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen lumbei hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lidage Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungiu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha, Abiniruni meme le lichugu beilani bungiu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubay. Niduhenyo, busenti na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nideragu ninya sun grigia, dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tao keisi bidia gwa tao, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu, huriyu furumie, Lariginye, haa mama bany huriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagudu ninya bungiyo grigia ligibugi. La uhafinye ru luma gie lagumese ha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungiyo.
13: La richagwa bay, la ulafinye ru labaga liguba.
1: Ariha wa muti luagu abriha la lanarime liganyi bungiyo sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migirubanya lun la subu dirunu wa linaru bungiyo, La dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni wa lagu bungiu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungiu gayarati la subu diruni wa lauburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serungubou, lagu bungiu la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu, michu gunginya inebe seilu keisi bungiu, Metengi ruhamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage haudiragun lubungyu le weirigubay, le moweda dibay, haudiraguarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungiu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kateiburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungiu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi katei le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali katei ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suwada itarala. Lige igira lanya lubai bungiu lun hadago katei nibusi garidu na ti. Ibini wurinya adagu watinya kate iburihama wurinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugunia hayusuru wurinya lung hayusura gun hongwa adagu watinya wugunia kate iburinibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigini lemon lubai hadigini Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi. Lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni marasu olugu adimre hatinya wuriba hawago hibiri grigi yere guti bungi hong emenebeni habutinya barugu atinya hongwa pantatinya adagwa tinya kate uribati mabahudun hamutinya hagubrigu ibidi yagwati hao magumfliru hamuti hereru misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lwago hala adigati burikata ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
14: Romanos capítulo 2
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anyadiga bay le meme ladiga bay basia diagunya bungwa subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyo dan le lasie diruninya ha adigu bali burikate ile buguya tile ichugu bay haduru ha adigu bali burikate uribati le aniligia meme ginye badigu bay harita gotibu sa luago besefuru balan luay lagusera gada bungyo odi mebere sen tibu laula reini bungyo le magumcha tibay luma lugurasu ibidi ya tisa bun luago arufu dalani bungyo la reini bun lugayara bay la basakariha gama lumu ladiga tidere banigi mahati ubasakari ha ligie abunha lubai agawon da gida la faye ha bifigon lubame lueyuri ala gusera gudun bungyo dame liabin lu lasie diha lau iricho dame le la faye runi kadaba segun le la digubai lichu gubai bagari magumcha dihon ha alu ha bali ueiri guni inebese lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau ha digni le buidubai sunwa da ja ubowago aha ya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyo ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu hafalare maricha la baitu banya bungyu lau liganyi nyembe ya sufuru ni luma igari ko hon sun ha adigu balin le vuri babai hon kuriyu furumi luma ginye hon ha maha banya kuriyu ayenti hon sun ha adigu balin le buidu bai lichu ba bungyu uwairi guni inebese luma darangilo kuriyu furumi luma ginye hon ha maha banya kuriyu lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi sun ha figon habanya ibidi yon galilurdu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe lurdu ligia hati ya figon habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi lau mewe ba lurdu ligia hagusera waguda lugundu mama ha agamba rugubali lurdu aricha ragubanya ligibu nye bungyo anati ha agumfli rubali hati mama banya huriyo ha ibidi habu banya lurdu Moises gayara tia digun ni le lubai bai bungyo lau rugu lariyagu ni harita gungwana rugu hon lau hagaburi arufu da hamuti luagu anihe ilale lurudu bungi ubiruwe yuti da hanigi anilaniya gubai harita guhon ahenga durun habai lumu madurun hama weyu me lagusera gudini bungi usun kate aramu da guati lehada bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai ahen buguya le panta bai lau huriyu ba afinye buguya luagu le lurudu Moisesi lumba salbaru Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurdu Moisesi bun lun. Banua da hani kate le buidu timabe. Harita guati bubungu lau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guati bu lau gayara la barufu da ha hon ibidia guatao luma hon irahuni. Kaisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu. Moisesi, ahen lubai tia rufu da habubai hon amu, kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ahen apulichi habubai lwagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Ahen arinya gabubai lwagu mon lumuti la ladiguni wa agabara hani, kame ge badige? Ahen yere gu habai guari wa bun, kame ge biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu, lau magumfli rubani tinaren lerenu bungyu dan le tarinya gubai
13: kita kiyati hedi merahabe ha maobe huri huri balogu bungyu
1: gebegi tisai ni tuagu oustaru ni ahen bagumfli lurudu gamalumu ahen bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani ahen lubai ti lagumfli rale meresi binubali sei ni lurudu lanaguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani Grigia ha medesi binubali seini tuagu oustaru ni gama lumu gumfli tinya luma lilurudu bungyu, haguse ra gudubadu, huguja le resibi humali bai seini, tuagu hostano, anima gumfli ruhamuti le renu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le kuriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti kuriu la, mama ginye laurugu wadugun kate le bogu diti, wabiti veresibi ra seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, kuriu ha timati bai hagia kuriu ha, Muna dagnyebei habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
14: Romanos, capítulo 3.
1: Keisi itara linya lubehi, halia nyenti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye resibi runi seini tuagu hostanu, Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lau sun, maraso alugu hamasun grigia ubowagu. Tanihe lereru bungyu.
15: Wabaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Anipuitu bai bafrukun damele bagosara wadudu.
1: Aba ya alge dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lunha muga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lunti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidbai. Anihe nkate le harinya gubai saragu grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, harinya gubali itara, lunti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu, uwa. Lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
15: Wot ni aba grige chagoti, ni ibini abal. Wot ni aba ahoti lugu furandala. Wot ni aba aluhati bungyu. Turi kwa nyasungu bay, nyidu ya lido feriti. Wot ni aba adugit le buitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuweho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramodeti ya tupaisi ni hewe hayumulu. Wui linya hajumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa si hukudi liu hodi afala. Gringu luma igari kuulida bai hemeri. Ani ipidi ati luma lani na tarangi ilangu. Marita kukubi tiyan logu linebe wakungi.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungyu. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigi ya labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu, luegin irigi ladigini le lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunua lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomu mbogu din luai lurudu, arufu dalali bungyu won idalinya la laricara guagudun niwa, anigayara ti warihini lida le lurudu moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu, Ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu. Richagu wa diwa. Mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu. Lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finyiru. Luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufudu ni won ida linya la richara guagu duniwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la richara guagu duniwa. La diga itara kei richagua la, richagua guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage uago, Mama lagu wa gumfli ni lurudu, lagu wa finyeru lagu kristu, wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagu wa guda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. mama lau hadigini le lubai bai le lurdu Moisesi. Habungi teriginye funagi huriyu bungi, ma funagi habungi teginye ha mama bai huriyu, habungi teginye lugundu abarginye bungi, le adichara guagu di balinya ha finye bai. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubai tuya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la lurdu gueto.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Asufru ni gurasu won, ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladega bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sandu le rulali bai won. Ladega linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gualida ge figo le gadan baliva. Abalona ani Kristu lidan aura le, lanua dirubai lun lonwe wawagu, wagia lega figon bai. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungua lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayera ti hamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro ti mati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tin lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumago lau lonwe lira gda meha le lagani gidiwa. Choro ti mati luago la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda tiwa ginye lama bungyu lidon buridan le. Lidan ge wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se lelichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lidebe se bungyu ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago arua iha la oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Larichara guagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungrigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambay lagavondu figo. Abati ma laweidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidage wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos, capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luago, dan riginye la vinwa gili aba grigye, ligi labginye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo le giribay agabara hani. Ahen owe tumari, gidaru labu ginye ginye lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhenyo. Lau lonwe Kristu, friha dun labu ginye ginye laguma diha le lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, eseri bidun lumbungyo sun

0: suni nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Saribiti meha liluri du Moises ilun lagagu du niluriba aritagu niwada. Ani ligia kata ile anagubaliwa lidon oweni. Ainti gueto hiladi walun luru du le meha gama baliwa labungi lubafu. Gueto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadhali. Walinya guba lubaiti ulago figo la lurudu? Mama linya, la usun lira lurudu wa subudira gduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu ulago figo la wama diru hamege amu ahi hamuga marinya guti lurudu.
1: Ma wama dira bayi hamege amu.
0: La diga meme gumadi le, la gagu dun bali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumu kwenye yebe lubafu figo. Anihe imeha aba da na bagari du sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nida bay. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nida bay luwegen lurudu ligia. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nugun na lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidangwa. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akata I buiti la nugu balina lidon oveni. Mama linya. Nifigo ngafaru balina lau le buidu bay. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lufigou. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kata ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kata le iyere gubay inu. Ainti le lubay mabuse ru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luago baru nani lurudu kei kata ibuiti. Mama adina lubaiti ya wadigu bali kate uribati le na digu bay, igabri lana figo le nida bay, ligi ya digu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bay, sinyanu muti ya diga. Ma digu numuti kate buiti le na buseru bay na digu. Na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubay na digu. Ainti le lubay mabuseru nubay na digu ligi na diga, Lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le buse na nadigu ni le buidu bay, uriba tirigunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ati li lurudu bongyo no, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, again da guati luma nisamina, kate ligia igabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au! Kaba sa esefuna na lida ge igabri lana figo le nidabay? Lea negu balina lidon oveni? Bungyu gubayri ge lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabay. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya gunigueto, au keisi aba afinya tilago Kristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Buseen gubayi tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Redi timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, leginye sunti bay gabafu, le gadinama bay lun linyurunu waliri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha timati. Aninyaga timeha bungyu lun Abrahamu.
1: Lida gerge ba isaku gatuga wagu ba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura hobanya lida ge framase la diga wagu banya Abrahamu hatima tima banya. Mama ha agura hobanya lida ge ugrig. Lugundu aniha framase la lichig wai bungyu lun Abrahamu.
1: Nyebi ba dame na chulige dalikia. Aba me tagar sara aba irahi.
0: Ani mama regin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, abalarinya gubungi utun Rebeka.
1: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida le renu bungi.
1: Hisete meha hakobu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itala linya, gufirma wala liricha bungi ulu, la nua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lu Moises.
1: Gudeme habubadina lu leunt nabusera, sandiame ihirgu lau leunt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugudeme habubungi uon, lidanye lugunda. Biruwa yun linya di mure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida lare nubungyo.
1: Nadugi balibu uruwe me lun narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubayiti bungyo lun le labuseerun gudeme habula. Deregda lun lanigi le unti labuseera le dera gudunu. Barinya gubay lubayiti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyo duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti lui lugunda bungi. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungi. Laring bufunage soudi rulun lea digubali.
1: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digubai soudi rulun la digni le la buseru la lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le diseguati la yusuru. Lumaba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya. Gabafuti bungi hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luweiri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamawa huriyu. Kaisi larinya gubungi utida lilibur oseasi.
1: Hameha mama baya numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie baya nu, narinya gubahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya wagua hon.
1: Mama nani guhugui, nyimba larinya wagua hon, lirahi bunyu le miwa bayi.
0: Ainti hawagu Israelina, ha meme huriyu larinya har Isaías.
1: Lausu gibe hama ladika wagu Israele kai sagu la rubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay bunyu lararu ligibu wagu sumu bowu lau lufuresa.
0: Kaisi meha laninya gu meme Isaías.
1: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hada ge wadika wagu mumu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galuagu hala mama bayi huriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahanyati Israelina haafa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubule achugira guagle. Larinya hari tida lerenu bungyu.
1: Rutina aba dubule achugera guagale isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masakre hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kata ile tayuma habo inanigi, anile wagu wa inayumu na gualu bungyu hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aninya gatina luagu hafulesein, luago anihi la aba onwebu gumfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la richara guagudu ninya bungiu grigia. Lau igabri le habuse rumbe haluha haricharagun madin hame le labuse rubi lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi ana digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises
1: grige ha agun fliratinya lurdu sunsunna rubai habaga ndabaluagu
0: lagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare
1: Maria gaba tita panigi kapa amudia selu kesi gubere bareri kitinye la Kristu selu
0: Maria gaba ginye
1: kapa ararira lenye hi habai hilanya
0: kesi gubere gu bamudera gudinye la Kristu hada ge hilanya itar uati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye no luago kata iti larinye gubai bungi
1: yarafati ugano lani na salbaruni bung panihi biumur guluma tita panigi
0: dimure le ligia Ugano lan na finye ni lewa purichi habai. Aha buwarinye ga lau biyuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi lau saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi yu.
1: Le afinye ruti lau Jesus Christu masatre habai larigi.
0: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu. Wabure me Jesus Christu ligia habune mebai sungu bai. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
1: Sunha aguaru tiliri wagure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hong. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hong ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larinya wagutida lerenu bungiyo.
1: Ma lupuidu hachilere ha anugabali uganu puiti.
0: Gamalumo masu tinya grigia ebere serutinya lau uganu lana salba unie le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
1: Wagureme, ka afinere wanya lau hagambu ni uganu le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera ani lerenu Kristu uganu ligia. Aba narinya gu, Magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lerenu bungyo.
1: Agambu ali hamala lilida sun flasu, chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
1: Na meide gudubadun hatiga aba necha li hamama nani. Nakainda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya. Furanga
0: ma. Ariya gatiginya Isaias.
1: Dari matina ha malu ha balin. Arufu da wako na nungwa hon ha malu ha bayin mabu.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
1: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamu tinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos capítulo
0: 11. Ariya gatinati gueto. Mahali funasa bungi hon lumutuninya, mamalinya. Au guanargi Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha ati hon, magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi larinyaga.
1: Nabure me, afara kwa hawa profeta. Gringo hamui puri bani latari. Auro gali erede rahata ge bani ku. Ani busia tiya ge hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulu.
1: Wano de rata na sefi nui lugu kini anu barua. Hamahu dro kugi ya nili kugi ya lewa bungi ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburi weyu le. Reide hanya ati rihada ge huriyu ha anua dira lanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga diga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu, dari hamuti. Ha hibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungyu.
1: Adiga lumuti ya bungyu ludereta hanigi, ruti agu le manihi tihun, adiga li gule magamas. Itra liyati chidiru mutale.
0: Ariya gati Davidi.
1: Taraba gualamu wa hatine rulu sada. Lu haku hakidu, lu hasufu. darulamu hagu marihi hamamala sefuku walmaramu edunye hanaga lusundana.
0: Nalga dahati gweto, lau hachugra gunghuliyu haigwa tinya funasa sunsui nagubai, mama linya, lubaragin lira, lau hamaha runghuliyu lu heresi biruni kristu, hayabi hamamu bain huliyu lu habihu baila asal baruni, lu hameidi gudunninya israelina. Ain ti seribi lubai duru lehadig bai huriyu buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hong ha mama bai huriyu buiti mambai lubai ti lelun bai lanugni hasal banu sun huriyu. Ani hengi nyaba kate le naniya gubai hun, huguya le mama bai huriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bai huriyu, wairi ti lisien wadig marinu, busetna lu hemeidi da gudunninya nirasa lugin hasal banu. Ain ladiga lubai lamaha rubungi hong huriyu, hayabi hama bain huriyu lun haranda luma bungi. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaruni hadage hilanya. Ain derege wa tubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungi. Derege wa tugine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ain gine derege wa lubai tilagle aba tidibuwewe lumbungi, derege wa nyulinya gine tilimu. Inanini luagu chongwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabin lu gabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago humatia luagu buiduti ma huma luwei limu le nyingu bai bai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma, haritago huma luagu mama la huguya agda habali ilagile, luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha. Gama lumo, changwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumo dereg dati ginye, dereg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madiga huma itara hachuguba ginye. Ahaya nyumbi huriyu lun hafinye luagu kristu, hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungi lun ya lichugu ninye harigon. Huguya lemaabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungi lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungi hanigi Israeli na murusun daririgu dame legumuha liheresi biruni hamamba in huriyu kristu. Dame lela susere dunlira aba mehasalbaru sun Israelina lugundu tarihar lerenu bungi.
1: Yedi ba asalbaru gili sionu, aba mehlegida rumriba ni hata ye nani muhako. Unihaba ni dara tahama, dame lea negida rumri hafiku.
0: Luagu ganu le luagu ti asalbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi lugundu anuwa dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti. Grigi ya hala nuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto, ahen lira lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bai lun magambu hamani, lugayara bai la gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu, luma lichulao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi? Kage arufu daha bai lun? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi liabi sun kate, ligie ginye agu daha bali sun kate, ani lun gwa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungi lun sun da, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyo, lu hetere gera gu hungua sun suina gubai lubungyu, keisi adagara gudini viwati. sanduti ani le auti lagundara bungi. Ani ha li chuguni wa ueri guni le lumbe hi chuguni. Hebe ha bagari du keisi li rahanyu bo le, lo baragian lira, sansi gome li gabri hi samina, sansi lamga ginye li gabri ha bagari du, itara lo bahiabi lu hasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi hu maisturun luago la reini bungi nu, ani negatina hun sun huguya, lun ua la niaba hidangi arita guti luo ua weiri sigur lau le lubaibe. Lubarage lira, lun tir la subdiragun kada aba lungua, segun afieni le rula le baibungio lun. Lugundu itara kei gibe la umegeguni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umegeguni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma, aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia, amu ya gwena rigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Aya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye, lun ti wadigini segun afiyeni le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati, lun ti magura bula, lagu yun lun. Le abu ti bai lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le idera guti amu lunti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gu lau uribani hun falahume le buidubai. Lunti hise gu huma huma gua keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadi gimari wabureme. Seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emeni gini le huagubai gagura su huma dan le hasufrirun furie huma etengire ibungyo sumada idera go huma nya finyatinya lida hemegeirun resibi huma nya gawea sutinya lao ugundani bini huma nya haa auserutun vuriba amuria huma biniruni hon mama vuribani gunda huma hama haa gunda abanya hajahua hama haa yahua abanya abagari da huma lida ubuiduni huma wagua manangua huma hungua Gamada gua huma hama ha kudeme bany. Marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba. Afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungube. Niduga nyu hisi atinyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya yuguda luagu. Tarina lerenu bungyu.
1: Au lu bai mafaira gudu negrige logu hariba dinya burime.
0: Arinya gati ginya bungyu.
1: Ahin lama habai bagani ruba igini hong. Ahin maga bu habai ruba duna hong. Itara lupa badugun lu laika agunia busibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun laganya iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganya ibe vuribani lau buidi.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusentibu babagari dun manufode galoi luridu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu deba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma le luridu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi. Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume ile lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye hume ile lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hisi ya guarigu huma humagua, Le hinsi abuti lu grige liladi adiga la li sun le lubai bai le lurdu bungyu. Tani har le renu bungyu.
1: Magamari taba grige mari ya mafara hapa
4: miwer haba Maria gaba ye ne logo ni yaba mo ma dala ame ge gri ge bu
0: gunfli wa mali sun guma di le luma buri le libiri la wa gunfli run luma le rudno bongyo le arinya gubai
4: hisse la gri ge bila di bum ke si fisi ye go bum
0: de le hisse bubai ma de gunti buri ba te luni aba aha wa lubai ti hisse habu gunfli wa mali sun li rudu bongyo ke si lubu dubu lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida la gumu honda dan hali lun wagagu dun lida ge idabagu lugundu yarafati mali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu sigu lauda meha le wafinye nubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni ariye buhali yarafai lula rugadu lige lun ti lubay wigiru ni wadigu ni kate guriba ti lea digu bay labu gien luburiga lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labu gibayan larugunga eibuga wama keisi lubudubu mabagari de wama lida pacharwo luma burilanari mefedu ni lida salufri luma ibije ni lida gaga ni luma gimugo lubaragie lira ruhu mai kristu guanargu ubaraginye lida sunkate masamina rahuma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha
2: Romanos capítulo 14
0: Ain debile lubayaba grigia lida la fine recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu ikate. Anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ain eredira buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredir babuidu lugundu gabafuti bungyo lun leredira gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanigni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu, ladigyan lu lichugu inebese lu bungyo. Legi bay furume gwaru kate, legi ni lu lichugu inebese lu bungyo. Lugundu ruti etengiru ni lu bungyo lagu egini ligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese lubungyu ladigai, rutigin etengiu ni lubungyu lau kate le gayara bai legin segun lafine. Nania gubali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lun wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati Kristu abai la bagari dun lun wabure me bai la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichi galidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun wagusenu. Ke histarinya gulderenu bungi.
4: Finyutu na logu li bagari, liye la liye gogori. Luago hakutrogu bala sun rike nilibuye, ani gufe seteine sun yeyi bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogu luma bungiu. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legibai grigia, lun lagie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, Ain harita go lubai aba grigie lago vije la aba kate vije te lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegine bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugar u ladimere hon uriba lago kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tiyan lago Kristu. La diga mama kate lago ti le egi bai o atu bai, Larwe ha bungyu. Luagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lun Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magni chaguo bai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu ya bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu meigi ba uvi, matu divein, madigun ni katale achugira guagu de tibiduhe, o labiri gudun ni la lidon figo, o la debili gudun ni la fine. A fine ni le buagube, lunti buagu guana regla, ligibuge bungu. Flese wa tigrigia le masandi ragube lungu a lauduru, lagu le ladigube, ainti le egibe abacate lau machoruni, gadunuti la digalegini. Lugundu megi lumuti lau afinyani sun le wadigube, ahin wadiga lau mafinyani figo won.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago le buidu bei hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua, kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidu bei lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagamun da guduni la fine. Ni Kristu, michu gunti gundani luni wagua. Lubarege lira, susereti le aburu hobe ti dalerenu bungi lum.
4: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wagu.
0: Sun learia wagube ti dalerenu bungi, luma ge binaru, lun la rufu da hon won la buru hoba. Buruwa timeha di mure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digida gulidangi. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bungi. Bungi le ichugu baigurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungi le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recipi guahuma lubaiti huni wagua keiginye le recipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungi. Lenaria gubai, luago liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon huriyu, lun la gunfli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luago gunfli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungyu luago lugude mehabu, keitania guni lereru bungyu.
4: Legia nichi bai lubai uairi guni bumu hakana guanasha lego. Naremu bai ginye luago bai.
0: Tarih hari gian lereru bungyu.
4: Gunta huma necha ibu buar hamal mutu na bungyu.
0: Tarih hari gianya.
4: Sun necha ibu sun frasu alawa humai ngoriwi.
0: Lari hari gianya isai ati dah lereru bungyu.
4: Lepa apa lagi gua buhse lelu bayi lagu mudirunia necha ibu ani meni gubalwa.
0: Bungyu leicu gubali meni gini wong bungyu dalang lau ugunda ni luma darangi lida. Afinye ru luago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa luago buinhinya la lao areini luma subodi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lao lufunago titagarada to luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigine luago wadagimanu le rula alibai bungyu nun lao lareini, luneseri bidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu, Eseri bitu nile na digubai, na pulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gile, luna nigubai nyala hama bai huriyu lung bungyu, lun leresi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bitu nilu bungyu. Luago ligunye mburikate ile la digubai Kristu guanarigu nidangie na dimureha, Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na mumburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida, luna nigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguadna la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
4: Ha magambu ni haji yebaya luago hagamba luago ufura na hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi lelubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumuna li la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. ahingueto neibuga Jerusalén barin nakate hon waduhanyo luege Jesucristo ñe lugundo waduhanyo ha Macedonia banya hamaha akaya banya harita guanya honda run sensu hadangua luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalén banya harita guanya lagu buidula lun hadigni kate le ani richatinya lugundo duwe hamutinya hon leti matimat Lugundu itara kei hafani iraguni afinyati nya hahuriyu harisi lan na sielu hama hama bain huriyu Luntiginyati hidaraguni afinyati ya hama bain huriyu afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon Aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu Choro numuti luago dan lame na childiru humo na childuba la buin lau abiniruni lumagia Kristu Niduhanyu Ajumura wat na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo luago hinsi anile lichu kwa sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lu bungyu nuago. Amuri ahuma luma bungyu lu lesefuru na hawai mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Lun ligiru bungyu lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Humala bungyu le ichuk bai darangila itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, nasubudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humon me lida furume gari kate le temegeiru. Lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuiga nia tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenki nia lubai tikon, ani mamarig au, sungiye waduhanyo ha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabuiga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabuiga ninya lun numada epenetu le hisie bainu le furumie biafinye nutilago Kristu uburugu akaya. Mabuiga ninya tu Maria to nadagi mengharubu sarago huagu huguya romana. Mabuiga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu. Hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuiga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabuiga ninya lu apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga ninya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninya lu nupaisanu erodion, Luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuiga ninya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hisie bon won. To adiga arubon saragu lida liri Kristu. Mabuiga ninya lun rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuiga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubon kei aba uguchurunu. Mabuiga ninya hon Asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyu ha hamabanyo. Mabuiga ninya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun waduhunyu luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti lesanduti lidaliri wabureme. Mabuiga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyu, ayumra watna hun lun Harihin ninya katanya laha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lun hafinye. Muwara ati le hadugubai luma le arufu da houbai hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lungo bune me Jesu Kristu. Hongwa guanarugu heseri bida. Heyeden ati grigia ha unabugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai. Bungi le ichugu balin darangi le, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabure me Jesu Kristu. Mabui galinya Timoteo hun lenu pana lida wadagimanu mabui gahanya ginye Lucio Hason Luma Sosipateru hanu paisanu hun.
5: Auterusiu leburi baru gada da to mabuga ninya ginye hon ni duhinyu lege wabureni. Mabuga linya gai hun naganu ya tida luba togien la fune drubo hun suntila na ligilisi mabuga linya ginye erasu tu hun le agda bali licensu fulasu lumo ginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve sa ilubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigda guhuma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napurichia bay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungyu lagu ti wa salva urn lumagin lubaragin lagumesun ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu le vima bay lun sun da, Subudi gdawa li luago wa salvara gile hon sun grigia, lukayara la hafinye luago gagamba di hageme lubungyu. Uweirigu ni lubungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, Wala di nabungyu lao lugunda, lunga babadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila nabanya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinya gubaihun, Luago Kristu. Lau igabri le, uwa ti ubafu lida gila lichu kubai sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura baha iweju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hon. Lun uwa la ni aba ichu guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hon lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu alinya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya gwe na regula nge kate ilarinye kukala aba hidange, anyahe nge hidange alinye kutinya au lani gu Pablo au, hibiri alinye ga au lani gu Apollos au, hibiri alinye ga au lani gu Cephas au, hibiri alinye ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinye funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na ni aba hidange loidige, Kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esotefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida nun lida ngila nichi gu longwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti longwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu, larinya hane tida lerenu bungyu.
6: Nagini nchi gubai liju hawa chuko nye hawa, nadiku gwe gafrenya gefrendi di luni katana.
0: Kati un hula le chubai au, ole arufa dahabai lilurudun Moisesi, Ole la gasigine hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungyu li chula ubo, le lun libidio nigame au. Lugundu linda li chula ubungyu, migino lumutin egrigri elun hasubu diruni lau guanari gulichu hau lubare gelira abalaranse unilun le sefuru niña lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi abai lele negebe libidio niga au ladiga amuri hatinya huriyu milagru alu wahagie hamabain huriyu lichu au ahi wagia wapurichi anulagu kristu le adara wagubai lau guruwa le abambai dubu achugira guagle hon huriyu libidio niga ligia au hon hamabain huriyu ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lani guhama dandu huriyu kai griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo lulichu gung busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya genye ha debili banya segun ubo lulichu gung busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Onda ralado un bungyu guanar gu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lu Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniye gu nilereno bungyu.
6: Le businye tila nangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu bi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dan meha le nidi bai luna dimure hajun luagu linare bungyu adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napurichi a luagu amu kate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufudei. Dan meha le nadimure habai hun aba napurichi a nilereru bungyu hun malu hatina naganyiru nun lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare gelira, lauro gulubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wei gu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gu nilereru bungyu.
6: Kata ile marihi wanyagiri. Nile makambu wa nyakili, lebo limepelu gilititu nganiki grigia, likiebu nilalase hapoi bungyu, onhajise hapoku nyalumu.
0: Aba lasubu diragudani bungyu uon lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sunkate, ibini liluli agei larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara abi lasubu diunika latida abi lanigi aba grigi, loidige sifiri lelida abi grigia ligia, itara linya ginye. Lanirigu nye bungyu sifiri, asubu direi sun kate le lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kaisi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
6: Kaa gufranda hamani wa ilisami na bungyu. Kaa gayara wa ilarufu taha lo bungyu.
0: gama lumu wagia finyetinya anihi lisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidutinya lu Kristo, ha ichugubanya lu harufu dhani linaru bungyu le meharamu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu duni luagu gadina lan lu lemenigidu liyubudini luagu. Ahin luwegin ya naubadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya la hadigini neseribidun lu bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa nadigu, sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseribidun lu, o ahin imihin lubai megeiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu, mama luwegin lira lu madunu badina la, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gada huma lubai ti luagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiribudun wagule me Jesu Kristu bowagu, lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. La subudira gudubai wabure me tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina me kada abalu. Nibirigu, nadimu ni habai hun luagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye, lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa luagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri, kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu luago igira laadi wa labungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwatiwa keisi bidia gotao luege weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigia kei nikata ain huguya inebetun hon chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madagra guni uribati houseruniwa grigia mabatiwa weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya danle weiba hon aba wawanduni danle hadimuri han uriba wawagu ruti wa dimure buiti hon laugurasu chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo keikate le mabuseru hamali grigia mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu naburuhanye hun lung nalufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile luka yaramba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lun haje hanina. Lige nona habalin Timoteo lun lidera gunu, nireu hinsia tinu, legun fuliba ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi na bagari dun keisi hafinyeti luago Kristu, lun haje hani, le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage apanta hatinya, halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagi ya adiga. Mama rigi le gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure laruwe habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li luagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digubalin lanari me ivie ile, lunti labugun haganagwa ginye, lausun uwa na huma lenye hubai anahe huma lida sifiri aniaguse ragdana lile adigbali figole kama hamuga nyenya dina huma gueto lelumbe hadigni luhonda ragun lida lidi wabude me Jesu Kristu nyemba dina huma lida sifiri nyemba iginya lubafu wabude me Jesu huma derege huma iwugiri ligia luma.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Inaruni, leitera beikei feint, maganatu lebin. Mama lungwe feduhani lau uribani, luma salufuri, leitera beikei feint, gaganatu binadu lebin. Aniega tina meha hun, tida to aba nigarada, lagu mon la lung hondaragun hamaha ahoru habani. Mama meha narinya gunya hun, lung hadise dun sun suina gubai hawaisun liranhun yubou le. Ha ahoru habanya, ohala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lung hamuga itarala, gasu hamuga hafridun uboa guginya. Le nabusa irubai narinya gu hun, Lumondara gohuma luma ni aba le aninya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya lue Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahu meilubai ti salufuri ti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dan le anihin la kate ilunti larinha ha aba hidan geliri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luagu hagusera gedubai la Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luege Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa aba halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luege. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricho banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igaadu watinya, ni bacharu watinya, ni haanigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungi usielu. Anyahi hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, haruma gudawadu, richagu wadu, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sunle ladigbe ilani bungi usifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, Gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu nile nabusa irun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gie egini uragirugu. Gamalumu lagumu chagwagudu baibungi ubiangu baikate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gudini bungi ukristu lidage oweni. Lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu ma digani nubai. Odi ibide ya tihon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bongia.
3: Ayabu iba biangu bihagia lu itara hama kei aba wugiri.
1: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga

0: Digia, bogu di loi hagubo la diga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani. Hadegi nya figo luagu hagubo guanarga. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichu gubo ibungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya mebai. Aganya ha lumuti wa bungi usero lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungi lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halgdana, tida higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti amuga la lun ugeri lun magamari dun la. Gamalumu ke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun ugeri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun guri, sun ada lau amari iduni. Lunti lagunfiru ugeri tuma lumari keisi umari, lunti gie tagunfiru uguri, Luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lung. Majusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hichagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalung mafia. Mama na riyangu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gunsun grigia honguwa. Lung magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka li bungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba, aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwanya umari, aninya gatina hon lwagu Buidu la hamuga lun herederu mamariga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanyabanya aniegati na hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga. Otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aniya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau kristo. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligiru nu. Ahin genya mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulau kristo. Ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma. Mon lumuti tigiru ni. Wugiri le mafinye bai baruati kaisandu luegye taubadna. Lumari to afinye bo luagu kristu. Wuri ti to mafinye tu barua tu keisandu luegen lobot na tumari le afinye bo luagu kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunye. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busei lubai umari le mafinye bo luagu kristu. Lu ligiru nu lumari o wuri to mafinye bo lutigiru ni tumari. Igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusei rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusei rubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari durkada aba kei lichu ni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun lani gulan, itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Anya guwara bungi ulun aba grigia le resibilalbe seini tuagu loustanu lunti le rederun itara. Anya ginye aguwara lun aba le meresibilun lagle seini tuagu loustanu rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibilubalin seini tuagu loustanu lumo meresibilun lani. Le busen abai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lunti le rederun lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungi ulun lun lani gulan. Ahin meha idamu ni bubai dan le lagua nubai bungi ubun. Madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai. Bafri du lida ge idamu ni ban adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu. Dan le lagua nubai lun lafinye ru lagu kristu. Gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu kristu. Itera meme ginye. Le meha mao bai idamu ni lun aba grigi ubogu. Dan le lagua nubai lun lidamu hali kristu ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Reide huma ligibu gye bungyu, lidameme igabri lemeha gada balun danle lagua rubai hun. Hawau girigi ha mama riginya banya. Uwa tiniyaba gumadi numa le hamuga luma gyeti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi yaba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago lareini wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagu, lunti le redeno grigia kei lubai, la dega buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamari idu, gama lumu ahabu amari ida, mama figou, ahin ginye amari ida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, nyeinbe isaragu lere guga honha maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, ani hale na busa irube inariyago. Murusu ngali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha mari ibanya, lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madike ila haritagu lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauseru nguri, maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibo, taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese, mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E seri bideina lun wabureme. Dere guanyuhungu wa lun, maritagun gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun ti hadigunni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idu luma, mama figou lira. Aniniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, Gayarati hadigni le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayarati tamaridu luma le tabusa irum. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai. Hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbwe ani afinyet na luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gweto nadimori ha luago igini le adagara wa giduti hon gwariu. Inaru ni luago inihi la subudi wada. Gama lumo mwingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungo. Ani insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luagu inihi la lasubudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahin lehisi abubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubaiti legin egini le adagara wa giduti hon guariwa, inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, anyahin la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubuogu yebe, ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigin bungyu le wagu chibai, ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigin ginye wabureme le Jesu Kristu, le ida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumu masutinya subudiruti inaruni, anyahin ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wa giduti hon guariwa. kei ti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya haigini ligia, aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibugia bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegi bai gajara agudubali ni leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibugia bungyu luegi ya weigini, mariba duntima wagia me luegi ya maigini wama. Kama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya hafinya lau igabiri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya luagu burikate le, nyei, la nigiba gurasu buago lunginye leigini lida age eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya, leginye ueginye bai longe Kristu. Dan luweti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negibai. Buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digini le nabuseru. Maricha tina funagi kei siaba apostolo. Ma funagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme. Hafuga manugu habadi na hibidi kei si apostolo. Ahinti huguya gasu hanuguni na kei si apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lua wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nuwabureme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kage sudara fairu balni kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagu bai bai bai lung maigi bai la tidangi. Kage unigiru bai mudun lung matu bai la lidangi miligi le la miligi ha bai. Ani marita guwa humatia luago nariya guinya la le keisi gu bairi harita gu girigia. Lugundu ariyaga lumuti ginya lurudu. Lariya hare tida li liburu na lurudu.
2: Michi ka huma abusa de logo li yuma pulu baga so tan le muat ku mari dungi na le fere hon wa li la nad.
0: Mama laria gunye bungi u lira hawa guru gu baga so. Laria gunye gunye kei si aba hempu lu won. Luago wa fule sen laburi du waluru du le. Lugundu dandu le awoha balimua kei si le efere ha bali li la nad. Lunti ha digani lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Kei si ti bunago wa mali lubai le lan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren du hun agambe wapurichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Ma funagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa da hae teni rubanya lun latar? Itara linya ginya la linya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidna ni apa lidangye iricha le, mama ginye na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha, lun napulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu na digni, fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi na diga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sum magundani nagunfli rarigunya lau wadagima nule lichu gubai bungi yonu. Kati na faye ruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sum mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi niru sarago grigi ya lung Kristu, dan leha gana kwa na huriyu, aba anadigin kama huriyu au, luna ganyi niru ninya lung Kristu, dan leha gana kwa nyati na la ha, labu ginyebanya liluru du Moisesi, rugwa dina nungu wa labu ginyo luru du ligia, luna ganyi niru ninya, lausun mama nya dina la labu gen lurudu ligia. Lu nagani ru niya ha mama banya labu gen li lurudu Moisesi. Rugwa tina nungu wa kai hagia. Lausun labu gen yadina la li lurudu bungi. Kei labu gen yadina lubai li lurudu Kristu. Dan le hama na ha logwa banya finye. Apa nadigu kai hagia lugajara la nagani ru niya. Rugwa tina nungu wa kai si kada hawujeri. Grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi. Lau furumi e guargu I gabri. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina a salva uninu, lunga fara badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagu tinya, lida aba eibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Eibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luujeri, lunga yarabu ila haganyiru ni le debe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, houchatinya luma digu hama ni kata le gayarabu lasi nyara gudini hahureru. Ani hadigni luhaganyiru abaridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi abaridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luago ubuiduni le lumbe lichuguni bungi nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luwe lubaigie, Neferi durubala larigne buga apulichi haadina la hon amu.
1: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago eibuga hama waguchago labogi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lida ge aba meme egini le lichugwa ibungi yuhon sielugi. Guratinya ginya lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamago danru bungiu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maburi kate uribati. Kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hong gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi. Kei si tania guni lerenu bungyu.
2: Aba hayon igrige heiga luma ata. Lari diye aba hagume se runga daha guwa marichara guni.
0: Molu muti wahoruha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufudni bungyu lagu uriba lan le hadigubai lau lafara gun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugura sun wabureme. Won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudini hong hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafara gunia hilagubai. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu kai siarufoda hani won. Wagia lemiwa bai lida lagumuhon danle. Lelubai ti haritago bai luagu deregda guala leibugun luma bungyu. Gouni gila, abiru hadigil nyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu, migiri ubei luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubai gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhe nhisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, Keisi hong grigi ya gun faranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bwe lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwe lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu lataru.
0: Mafunage hafani hanya lidage lataru? Mama narinye gunya luago winwa hama gwariwa. Marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinye gubai luago danla le adagara gudun haibidia ubanya lubungi Hongwariwa, hong mafia nu hadagara guda, mama lubungiu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uha me ata lidage hakopu mafian. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uha me eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funagi luei. Inari nile arinyo wagubay, gajarati nadig nile nabuseerun, gamalumu mamasun kate lubuidu lala nagun. Gajarati nadig nile nabuseerun, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubay wongwa, lunti waloha nile buidubay hong amu. Houhuma lina gesun uwi le alugura houbay magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongio.
2: Legundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Aho la misura haba grigi ya le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Hoku mele ichuguti hun, malag dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ain aninya wagua hun luagu dagag dawali la egin niligia hon guariwa. Maiga humai, reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinyago grigia.
2: Tasa uago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu ya teji luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gia uago hatimuri hanuago luige neji ni le uago we nichi ka sereme.
0: Ahon lubaiti yeiga owata uhadigu mfurume gwari wikate, adiga humaisungu bay luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha maaba in huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguaga duninya sungubay lida sungkate. Mamar ginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la harita gunuagu, luma luagu falahu mani arufu dani le nichugu bay hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luagu Kristu la lichigudina bay kada wugiri, wugiri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bay Kristu. Nibusi garidina tilun la doura gun aba wugiri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bung yu liyum lugu ginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebesei lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna ti ginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire bung yu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bung yu tiyum lugu ginye la diga lau lira kei si gubayri gu hamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gun aba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale ladigun bali bungyu wugiri mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigwo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wugiri, mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tunya, mege lumutu wugiri wuri, mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi narini la luagu lida gela wugiri tadigu wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu dhaati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aba uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun, lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti, lasigene ha luagu kata ile, lun tila subudiru ni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudiru tiwa amu igaburi luai lira. Naburga ya hun gweto, luagu haba kata ile sinyabe inariyangu luagu buidu la, hadigni. Lugundu genege lumuti luagwa diga lan buri hondaragun guribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringo hida. Aniya finyatina luagu anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, dan le hondaragun lu heigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigin, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofudahan egi egini le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidage, aba hatun saragu dari lu habacharwadun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tilana liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabude me. Abala nugunu fein, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungu tuagu, abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu, abala rinyagu.
4: Oho, nugugu le, lende terenge gupuyi luagu kufule se, adika memi humo ikati le, arita guagu lende nuagu.
0: Itara ginye, larigin heiginu fein, abala nugunu kopu, taudivein luka burugu, abala rinyagu.
4: Kopu le taudivin to, Liseini iseri le dara de bungi huma. Le shoro ruo bai lau nita. Saga me hatu di, adeg hume lung harita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, saga me heigin fein, guraho guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furume ugargle egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, Madina moga, la dugunya figo lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungu wa lubarege leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubo. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa rubai lun ha subudiruni gueto, luago uwa la gayara ti lariyagu.
5: Inye ra waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimuriha. Ani uwa tiginye lunti lariyagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la yanuha. Gibeti luwujerigu ubafu. Gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni. Gama lumu aba meme abureme. Lidagin saragu luwuyeri wa yusurei ubafu birile ruwa alibai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun katei wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guaga de sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigun milagru. Hibiri lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri la dimureha abangirigi. Hibiri ibihatin ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahen ibihatin ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagatni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia, aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahen la hamuga arinyaga arige.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gu ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gu ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichugu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gu ugubu le wanugubai kei mikata. Ligia ti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gu wagubu le maria wasebai. Ligia ti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebai. Memege irun ti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anugubai kei mikata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anikala aba hidangi lumegegu ugubu ligia. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigi haa dagu baya milagru, larigi haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolugu funagie sungubai, profetagu funagie sungubai, arufudaha tinya sungubai, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun harida guagu de sandi tia, adimuri ha tinya sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun, ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti, narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimureha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimureha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimureha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimureha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimureha bungiu. Adimureha ti lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudaninya lida kate lanina bungiu. Lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimureha ti dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimureha bungiu. Awansa gida lumutu ligilis. Busentina hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimureha dimure terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimureha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha. ahin gubai rigariya waguwa kala lila bai dimure ligia lunga jara la hawan seru tila na ligilisi. Lige lubai tini duhanyo, aha na nyandu bisidon, na dimure hame hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lumikata, aha na gubai rigu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufudahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaruni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiruni kala hafarubai. Ahe miviru fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai niaba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubagi la subudirunu kala waniya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei wairi lubai habuse erun lunhi bihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna agwa gudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furi ida lida dimure i terencha inani luagu na furi i dunya la lida nani sifiri. Gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumba i wadigani, lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure i terencha. Gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure i terencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure i terencha lubungio, luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu, sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungiu lida dimure iterencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gusengu dimure le gumfaranda wati lida hondara gun tila naligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubare gen narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia me kei si waina muhanya lida ligaburi hasami naru. Lariya hare tida le liburun lurudu.
2: Na dimure ba hau lila na fulasu le lida amu luwia dimure, numa hayumu nigu geterenja, ani ni itara nebele sebanya nao.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumi ya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi yu hayumru uginye gerigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali la hau, gama lumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye, aba lebeluru aba le mafinya ti, ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi, aba me lahu duragun itiga inebe sa ilu bungi, ani nga legime me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, ani ha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hakuda ragun lu bungiu, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban la ginye adimuriha, lun tigine anihin la aban lun la funa guagudini le harinya gubai. ai ua lubai niaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini la dimure hakada aba lumagua luma lumbungi ai ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayum lugugine gerigia biangrigu o urua hama gerigia adimure ha hahibiri lum harihi ai lumagine ti lubai bungi le aniye wagubai lumu mama la lumagine ti Ainha subudira gida bungu abakate lun amu grigia lenyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun tilama nichun le adimuriha bai lun lichugu dan lun ladimuriha. Itara sunhuguya le iyumlu vinya bai ladimuriha bungu gayara bai hadimuriha aba lun hafurende iru sungu bai draguhuguya megurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimuriha bungu lun tihagda guhungu. Lugundu bungu aba bungu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhani lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimureha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lererun bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun ladimureha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luagu aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburiha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afagwa huma luga yara la ladimureha bungiu, hiyumulu guginya. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigarigu humai sunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun, Luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wagobe na purchia hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumi etikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salbara gule hun. Lau hilala Cristo lago wa figon. Keisitarinya gunilerenu bungi, luago lunti lala suseredun. Larigye meha longwe. Aba labunun, aba lasaro lidage oveni, luago lurua veyu keisi taniago nilereru bungiu, luago le lumbe la suseredun. Ligia larufu dagun lungua, lunusefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu dagun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadage, viwa ginye chililumon danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itana niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagime bei. Bungi ule numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya hagia la o au la. Aniha uganu le wapulichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapuriji ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati ya nyahen lubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oweni. Malati uganu le wapuriji habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinye ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa lan luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga? Ahi masaru habai hilanya lidage oweni. lugundo ahi masarun habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oweni. Ani ahin ti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lung ni kata, lida gidin hifigon. Ani ahin itera linya lubai, feri din yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lung tine gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songubai. Gama lumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, lige furumiye tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara ke howe gu sungubai ladiga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagaliya hama sungubai larigen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani, furumiye timeha asaruti Kristu. Larigen damele lagiribudun Kristu bo wagun, lige me hasaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me ledere geruni aruwe hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan letarine gulere lubungi lagu ruwa lan sun kate labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungiu labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le liro bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate lun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagwe yerafa wa malung wongwe, inare niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina lwagu wabure mhesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche wai hong, kage naganya rubai lau lira, ai hamuga inaro ni lubai lwago uo bai la ibagari larigi oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyeda go huma, anye waguwati.
2: Feri digida hamuti agubwe umada go lubui du ngabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidi ya tibungi hon nariya gunyele lung hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
5: Ite lubasa aligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao aligdahani lira. Dan le labu nu aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumia guarugu luu yeribai. Larigin labu nuniwa hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbai luago ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbai kada ilo. Mama aba labu sun ugubu, amu luu yeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ania inginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihen la ubowaguna. Gama lumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weju lwei laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dungwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagarida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idabala wabagarida ya gutasielu. Ahi ibihi wabali wagubu lani na ubowu, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adam lefrizeti buduri, aba meha buduri ibima.
0: ahinti Kristu leginye giribay lagumung adan aba sifiri legiya le ichugubay ibagari. Furumye ibihewa muti ibagari le ubuwaguna. Lariginye aba mebibihini ibagari le lal nasielu. Le meha furumye tibugiri le adigubay lau muha. Ubuwaguna meha. Libiema ubugiri le wabuneme Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigubay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adan le lanina ubo. Gama lumun la chilirba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay ni duhanyo. Lagu sinyala hebeluno grigia lau hagubu le ubuwaguna lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibay sinyati gabara la lidan flasu lenye lubay uwa la oweni. Busent na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida muluzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni watumala le fidu. Timviruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasan sira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu. La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe da dibay. La sansira guba lidon le mowe da dibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibay lidon le mowe da dibay. Aba meti lagun flerun le buruwa nyubeti da lerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mili lubanfu owene. Owene agayge bukofu luba ganye li. Agayge lidi lagu.
0: Figo limira gule bay oweni ani lurudu lubafu bay figo. Thank you wanya lo bungiyo luago laganye ragduni walida sumburi kate ile lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinya tinya nun itara meme kuma deregu dagu lida hafinye. Merede ragunga ligia huwadigi marisun wada gawon guwaina regu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigay. Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubay. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon wadukanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lun ti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru ba lubaiti uburgu Korintu laigin. Hafuga neredragun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidan noweye sun. Leme nyihin lumuti nidin larigin nebeluha humo. Mabunsa erunti na chiligu erigina arihan. Busent na neredragun fiu dan huma. Ahen busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan mahati lidi ngueto kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduanyo meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugirinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubay adiga humai lao insinye habuni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefa nasi la hamasun tila na luba furumiye banya lobo wakaya igirutinya binadi hagabri lungheresi biruni kristo lagu ginye derege guanya la hongwa lungheseri bidun hong waduhanyu lida afinyani busenti na lubaiti luginye hichagun hongwa hong luma hong sunha ideha banya na dagime hagia gunda tina la
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luma

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, no nahanye mabuigo le hun le naburihabe lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulem Jesucristo, rey de la labugin linyara gung bungyu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesucristo, au nahanumuti nisi habulida Jesucristo hun sun huguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
1: Au Paulo, lani Jesucristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburha nyugara da tohun, huguya letila na beiligilisi, tohuguru gubo Corintu. Luma hon sun halani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesucristo. Alawa hawa la bungi le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai wong. Ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu wong sun wada. Ruti ginye digida gu wong lida sun wasukuriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufuriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai wong. Lugundu itara kei luwenri wasufuriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digedagu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dunbai itara, lungu gayara la heresi birun digedagu luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digedagu, lungu ginye heresi biruba la, digedagu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri run. Eresi birubaginye digedagu lumagye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariyebe lun mere diwalan lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lwagu wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hatilira won. Lun wemeni gidu lwagu bungiyo le kabafube lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lungo wogu wa laa wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge denchu lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lao hafuri idu wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago girigi wa wagu lungo bungiu. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lungo bungiu, luagu fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lida le waburu habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiri buda gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, Aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa akei lubudu budale meha narinya gubai hun, luago nadigo bai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou, ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hererun? Gefenti bungi ulago marinha guwama abakate hun lao biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungi le meme wapurichi abai hun. Au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lida Kristu lagunflira sun le

0: Rama se lubai bungiu hong lanigu. Lige le bubai waringu itara la. Dan la le walawahani luwe irigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edugu bai lung direg dagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lung beseri bidun lung sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi firisando tida waningi. Kesi a choyru ni luagu veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ainti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaregu hugude menu. Gefenti bungi lagu lira. Ahi mama lubai linya aransetina na lung naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun ani haba hafinyera. Ladiga direg da guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunu luntima lagamondu kugunda.
1: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon, luei niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Lige na buriha baihun itara, lu dame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagudunina, ladiga choru nani luagu gunda humaginye dan le gunda na. Da meha le na biriha barun garda tuguya hun, weliti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le na biriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu na biriha hun itara. Na biriha nu lun hasubu diru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichugubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luei la digan saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiriha dina meha hun luagu kate le lunginye na subudiruni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru ikate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihen lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu, ladiga subudi wamani luriba laritagu. Damiha le na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihi aba onwe buchansi nyein, Lunuadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa, Ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung la subdira gudini ugandu laguti Kristu, ladiga mitara atiwa kei serufu da hatinya jetinya haa, Asansi ragubali lereru bungiu, lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni, keisi launa glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
1: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate le, genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni woniwagua. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya garda to arufu dubani lubuidi wa gabri humage hon amu grigia kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu haganagua. Aba garda to buruwenyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta, anitida hanigi ladigi

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ligiatura rupai lunsuata.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
1: Itara linha wagu buke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagua kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegu lun verederu kei uani uoga ugubu tahu. Le wabuse irun bai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu eranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligia wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia yebe ubowagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibuge Kristo lun laguse ragidaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe, dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinyera gudaninya sungirigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wao. Lugajara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ahilili halilubai wao, lwagu lufule sa ibungyu. Ainti malo ilun lubai wao, luago hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu ati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lung habagari dun lunle owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gueton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanyi ubou. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitara hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni watio meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungyu guanarig hun wadagia. Ayumura guati wa luboiti hun luegien logodina Kristu, Arandra huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: Segunda Corintios, capítulo 6.
1: Guetoti, wagia keisi ideja tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihani bungyu tina lererun.
3: Chiluti talo na rusu tingi na rei ni mungu, haba nonu huni. Chiluti lue yiru ya sefru ni, haba nitere huni.
1: Chilika lilidani bungyu, lun larufu tingi la rei ni, aniha lue yuri ya sefru ni. Michuti wa lebu ni.

0: लच्छुगे रघुन नियाबा मेरे दिलामु गवादि गुमारी उड़ीबा बुसेंर गुतीवा वरुफु दुनी लीदा सुन काते लागु एसेरी भी दुतीन अल्लाह लूं बोंगियो वगिया लाउ लुएं री वगुरा सुन लूं ववांदु ने असुफरी रुनी मेगे लूं मलेने गोगा बै हमा दीवा दग हमावा इंच होवती ग्रीगिया लूं है बहानीवा हेरे ती ववादि गुमारी लूं बोंगियो दरिन लूं वसंदिरु ओंवे बुलुबुचा उवागु रे दे हदीवा मरुमु गुंगा आफा गवगे इलामु अरुफु दा मुति गिन्ये लुआगु एसेरी भी दुतिन्या ला लूं बुंगियो वगिया लाउ लारुमा वबागारी लाउ लिसुबुदिन लिनारुं बुंगियो वों लाउ वगुरा सुन लुमा वरेइनी लाउ वरुफु दुनि लुबाफु सिफिरि सांदु ले वादाबै लाउ विंसि हाबु ले तिमा तिमाति लाउ उगानु लान इनारुनि लुमा लाउ लुबाफु बुंगियो वादा जुसु वमुति लारुमा तेना लुबुइदु इगाबरि dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan li hayami wabaro anihenda ibiatiwa inebese anihenda anaba waguatiwa anihenda adimre howati buidu wawagu anihenda adimre howati wuribati ausera hamuti wa kei jietina lausun aniga wamani inaruni ausera hamuti wa kei ibidinya watinya lausun subudiwa wama buidu ausera hamuti wa kei ha Hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseru niwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi ya habu hon, gamalumu hugia sansi gwali hisi ya habu won. Ayumura gwati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lung hisi ya habu huma won, kei si wisi ya habu hon. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi ya gamada gola richagu uluma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, Gayara tifunasa nyila uwara nilida Kristu luma mafi. Ida lubagi luwara dun aba afinyati lwagu Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua litempu lubungi hama guariu. Ani litempu lubungi lebima abayi wagia kei larinya gubungi guanarigi.
1: Nakana ubu hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Au gu habugi ute hageme mutini.
0: Furifu malubayi tiagana kwa ginye hama afinyabanya.
1: Disi huma hawe linya abure magure huma nikata hiye aba meneresu irunu
0: aba me aba na uguchili hun
1: uguye benera mnyu linya larinya gumo abure misufi kabafa
2: Segunda Corintios capítulo 7
0: Itera linya lubaiti ni duhenyo hisi yetinyanu ani haburi furama sele la digi baibungi uon Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweiri inebese ile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyagu ni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadi na wasun le nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buing ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu gayegu wa wawo. Geyegu atiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harihiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to na buri habon hun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiu dan. gueto gunda atina mama la diga hiru dagun la diga sansi guag dalani iru daguni ligia higabri afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi italinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun lugundu dale wichu uma lubongi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakri ha barulu muti walidon asal baroni ani mariba ti iru ni ligia won ahin ti iru ni le lichu bai ubo bariti oweni Aria humaiti lea susere dubai gueto, lida ge hawando ni iruni, le nyumbi bai luma ge bungu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patio naugi. Ganyi ge da lumutu, ani hanufu da guagu da laun, lari gin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti, madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hon, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburu habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya, Lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru nila sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyero sun suina gubai huago.
2: 2 Corintios capítulo 8
0: Gueto, niduheño. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito laubo wagubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda atinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie. Aba hedere gira gun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lung hayumura gun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongi Luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu. Luma lida insi abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi. Busen irigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lau sun risi la, aba lagude me dun luagu wafulesei. Lugayara beila wayabi lun warisi dun lida ge lugude me. Luagu hufulesei nariege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagi manu. Lau meme ugunda ni le meha huwagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le luma bai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uwati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. lidame amuda anihembe hama lunha suturu ni le hemege irubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gulerere umbungyo.
1: Migi ya gotu luma le gibe boyabudu, malomu kwa tukuya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyo lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina lagu weli la labusa irun lunya larihinu darilun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidu luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevese. Wadiginye wadagi manule le lanina idehani lun wichugun uerigu ni lubungi luginye walufudu ni lagu busen hama afinya tinya lun hida laguninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalalibai luweiri labuserun le seribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lausun hugunda. Le algedahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya algedaha habugiri bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Itara lian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati lugayara baila hariki ni ugiri nya hagia luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugiri nya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londa runiwa idebe seihon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani lagu aransenyo hinya lan huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibe. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hinsi habuti bungyu lun le ichugubai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tarinha relerun bungyu.
1: Edebe hedi sarago hun kuteme tinya, arayi leti lu sumana.
0: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedebe ha sarago hun kuteme tinya, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagdani bungi umurusun fulesa ileha digbay hong. Dari me lu habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara abay hichugun lau tubuidu anegi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honahani hong wama. Weibay etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hong waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege irubay hong wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hong luagu adiga humani le lubaybay kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungi luagu idara waguni le hichugubay hong luma hong sungubay. Aba mehafuri idun huagu la usaragu nisi habuni hong luago luweiri lareini bungi le larufu dubay hidagi. Tenki wanya lubungi luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bay adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeidi tina hao lau aba emeidi ni le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu de tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubay wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bay. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bay. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hao apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri nadimwe ha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bay. Odiburibati nadiga napulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Una buguagda nungwa itara lun nichugun inebesei hun? Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye irubay nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihin la nemege iru dan le huma nubay meredati na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege irubay nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirigu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugu balin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu la chili rubaweju lun heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufu da hatinya haganagwa, lauburi kate le lana ubo le, napantaha baginye, kei lanari me bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginya ha asaga rubalin le humati. Ha anig balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibuagun. Lau sun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala kei siyaba lilitau dan le narinyaguni. Nadagi minhad na sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyu lau darandi nefu baiti, urwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyu dibu nwagu, urwa wayasu tabulu chunguguna ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulucho uguna inau. Aweyasu had na sarago luago luadig mari wabureme, ani luago buri weyasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luegine Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, reidi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihiru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon ficou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buricata ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lun sunda, subudi lumuti luago inarini la narinya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumati mati le eseribi dubai lun uruwe aretasi onigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare ha buidu luogua, lau sun lira, nabaga da guahun gueto, lagu buricata ile meha larufu dobe Jesus no. Katoro suirumu gueto, luege, nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyabai, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu, o mama la lau sun nugubu, bungi rigunye asubu direi. Nye insielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagubi sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numo wagua. Lausun, ahana la hamuga busen, nadimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larihinina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buri tibugaha kate le buri larufu dubai bongi yunu sielu, dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu, lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiyu charunyu nuago. Liabin kei aba lunagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwali weya su namuri ya haluma nabude me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuwe, laniega nabude menu.
3: Anani buma lau nisi zaka, anikuiti weti lira romba watu nison asoferu li, weti mati lari hindu bafu wago na le debile bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debile, lun larufu duni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda aruba ilau debile, anabuni, mege, eiba honi, luma buri lere guga, lena sufri rubai, luago neseri bidon lo Kristu, lugundo datima le debile na, abatima neredun. O sera adina kei aba ibidia guatau, lau nadimure ha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balin nu, lugundo huguya yebe lumbe, hadimure ha buidu nuago, muna buntina sigu hau, apostolo guweiri gutinya, haha fala rubanya, lau sunni katana. Lida wadag manu lena digubai lau sarago gurasu haganagua, arufu duati lau seini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolo tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigini hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numabai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lausun genege lani luagu lida timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lausun lira anyahe ariyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun, amuri hatina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funage titu, ma aba lau wosenu wagia biangubai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafuga harita guatun luago wa muri hanyala ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanyal ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa maliwe niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunya lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumbe inichuguni huagu. Nidihe ritina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukenyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu, adimuleha hawagu hidukenyo lau panto luma lida chagagu. Nidihe ritina lue lida alame nidi ya bisidon, laniga gudu nina nubungyute busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derege guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o uru wa gefentinya luago. Luago meha li biyama nu weyasu humo, veri di numuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Luago dame la nidi bisidon luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nida agien. Ani medebili niti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweiri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebili gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Ariyagwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. ocha gua huma hungua, ibide de san hun, luago anihe la Cristo hida, ahen gubayri guburiba, lidin hun, lidan ocha gun hungua. Agura batina hasubu diruni luago buidu la, lidi won, lida bay ocha gun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun, madegun huma nikata vuribati. Mama lun, warufuduni luago buidu la, lidin won, lida bay ocha gun wongua. Busen rigutiwa lun hadigubay la le buidubay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidabay wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Loidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubay. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo, lun merede baila nouseru nun, segun ubafo lelichigu bai bungiu, nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Guetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habuidurun sun sun nagubai lida higabri. Raguhuma digdagu, abagari da huma lida uwarani, luma darangilu. Itara luba humo baila bungiu lau lidana gilu. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyo ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu honga lasien. Kapitulu aba.
0: Au Paulu Apostolo le mama hanua dinubugirinya. Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu haa numabaya ya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma ge waburi me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon, gayara laamuga wasalbanun lidage lubafu vuribani lelana ubou le, keisi labuse runi waguchi bungiu. Weiriguni lu bungiu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungiu le aguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibay inyera waguwala. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni hun luele resibi humalibay reide ila labuge inyera waguni. Dan le naniya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie busentina neredenu buidu ligibunya bungyu. Busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia lun hamuga ligie la nabusa irumbay mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibahania tila na liliglis nibungi. Afago au lu nagumu chagwagu duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungiu, sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida na gunfuliru, lau hagabri na gichagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungiu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lira unu, lun napulichiha ni ugano lani na salbaruni honha mama bayin huriyo. Ani maligida hantina nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun arabia lariginye aba ya nagiri budun uburugun damasuku dari urwa irumu larigin ligye nidi Jerusalem ligiyati nasubu diruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu ni naru hau ligibuge bungi luagu i naru ni la le naburuha boihun larigin lira aba nidi lobu wagun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka wadukanyu loigin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobo wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
2: Galatas capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye Titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyo nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinya tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji ha hon ha maabany kuriyu lue lerederun nafagu keimi kata. Ani ni Titu le naubabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan kuriyu. Anyahin ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lunya hadigin lu idamu ni wama lunlurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagman ule lana la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya kuriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagman ulun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon kuriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagi meimbei lidange Feduru, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gitinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lau sarago gounigi. Dan le lidi bain Federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundun mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finya tinya ha mama bain huriyu. Ayinti larigi ha childinu grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta Hawaii ha mama bain huriyu. Aba megi ha lila hama, ladiga la nufu de loe le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinya banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihi bai luago maibugu hama uwara luma inaru ni le larufu daha bai uganu luago tia salbaru ni. Aba narihago lu Feduru ligibuge sun adamuri ni. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bai huriyu, idali nyati babusa irungu bai bafosuru ninya ha mama bai huriyu, lunghabagari du kei huri. Aba nasigiru alinya gahon, huriyu wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikon tia kei ha mama banya huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luagu uo bai lani aba arichara guti, luagu ladiga ni le lubai bai lurudu, lauru gubai la finyeru lagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu, lunga yara vila wadi charagun lida agi afinya ni le. Mama lida agi wadugu ni le lubai bai lurdu. Lugundu uwa bai miyaba ari charaguti luagurugu ladugu ni le lubai bai lurdu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai veredenu richagu ligibuge bungyu lida agi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihi luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate nyingi naransi raguwe au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da Kristu kali abagari da nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu nabagari dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lun hamuga gajara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi ha hun, arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniga humaikata ilenu, luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresifiri sandu, odi luegi hafinyaru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humali bai. Harita gwa huma luagu abramu.
1: Afinye ti lubu ingyu, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagumbanya Abramu ha timati. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abramu lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
1: Habini ruwa ba sunnecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha afinya banya, biniwa tinya uwara luma Abramu le afinya rubai luagu bongi. Ha afinya rubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linyara gumbungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
1: Inyara wakua tinya sunha magufuli rutinya lau lurudu sunsu ina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu taniha elerenu bungi.
1: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinya ni lanyura, ladiga laninya hari.
1: Le agufuli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, pewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu taniha elarenu bungyu.
1: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luagu guruwa.
0: Lasuse redube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le, farama se lubai bungyo lun Abramu lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye beresi beresi filisandu le farama se lali bai bungyo. Niduhanyo, nichiga aba kempulu hun lidagineti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba laseini runi, uwatini aba lun gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba farama se lun Abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma Abramu, aba lacho uruni gama lumu gadiri san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lu Moises, lu lafuna wagudun ni hon grigi, ligia daradu le meha, ladigu bai bungyu luma Abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir saan darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama say lun abaramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfriru ni luma liluridu moisesi le farama say lubai bungi yu. Mama li hamuga aba farama say. Ahinti le lichu gubai bungi lun abaramu rulumuti lun ladiga farama say la li la meha lun. Kati yun le seribida luridu? Nyumbi ti luridu ligiya larigin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua frama say ligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi frama say luma liluridu Moises, mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagun flirni le luboibe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yutida lereru.
1: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichu gubai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lun, wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahuni. Dari liabin kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi walabu gine launi girun luru du. Lirahuni bongi sunhu guya luago hafinyo luago kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma kristu hesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun abramu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbe naniego. Isani nirugi le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama, da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu, da le lagunfu lirumbai da, aba lona ni bungyu lirau, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei huriyu, labu gen liluru du Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
6: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungyu. Ainti lirau bubai bungyu, garicha tibu lun alaga lidagia kristu. Dan meha le ibidi agili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladan la bungyu, ida ya luba saa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigu ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimanu le nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watina hun lun itara huma kai au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ninu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lana salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarage lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandiru bainu agu? gayarati hamuga narinya gulwagu ufulese lwagu ahin la hamuga meha gayarati hasagar nyin la hamuga meha hagu lunghichugu ninu. Bueto hagani hadina funagi luegi rigu narinya guni inaruni hu. Weri tihuama hongrigi ha gama lumu mabuidu ti harita guhuba leha buse rube lung hadisida gudunu wawai lung hau halilame heberesera. Buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lung ti hadiguni sunwa da mamarig lida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lung harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto, lugayara la nadimureha hun lau amu lubuyeri. Ibidieti nu kabala narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni le tira idamuni itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahen le tirau to maabo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lun abramu. Ani halarinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le bugalumbay idamuni la. Wubu le sinai, lige agarubay lida flasu le giribay Arabia, ani lige Jerusalembay gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
1: Gunda goba uri marawi hui tuto marawi. Wagu waba lau gundani bugea le bidye bayagari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahunyu to mebele se wabu ngao sugu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Huguya irahuni ha furama se lubanya bungiu, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi egwarugu agura houni eibaha lumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungiu, tarinya hare.
1: Bogabo idamuni lau sun tirau, lugundu sinyeti gafara la tirau idamuni lida alaga aluma tirau to mama bo idamuni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, deregda gua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun, luagu ahan la icha gua hungwa, labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga uguri, le eresi birubali ni seini luagu ugubu, luagu lun tila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma li Kristu. Dise edun lue ilareini bungio. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufuduni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humei luagu resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luagu ugubu, mariba ti hamuga labri ha dimure luagu ti longwe Kristu luagu guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaruni hidon luagu lunti la hiresibiruni seini luagu ugubu. Gunda tina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahinti huguya niduhenyo aguati bungu hun lun libere badun la. Manega humayrigu linyati libere lun lebu name gayara la hasigiruni ugundani burile lana.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ti aban luma le aban, ligi la sinyarumbe hadigni katilin habuse rube yebe hadigin. Gama lumo, ahin sifil lube adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yuma ha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalufuri, kudu guatin honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani ngwagu da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate le lidon larue ha bungiu. Ahinti igabri lelchugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu gurua. Itarakei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongua, magriha wagia me gaganigo nigimugo waganagua.
2: Gálatas capítulo 6.
1: Nidugaño, ahon arija luagu abur halila aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hideraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigua huma hungua lue gine habur ha lidon figou kei ligie. Iderago huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, lagu weiri gula, ani ni kata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adari rago lungua buidunyu, gayarati lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe larufu da hoa lererun bungiu, lunti la farin hani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa ti adigu ti bula la ubungiu, le labuna go bay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna go aba girigia kate le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aube na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigu hamuti sunle larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirun tina napantaha nika wagu abarigini kate wagu tina dimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Legebegibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati.

0: resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi lumagi ogunya lulu barwa gon mabuse irunti na lun hitugun lidere danno la dega anihe buri luonu kristu luago nogubu nidugenyo binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
1: Ligara da Paulo hon Efesuna capítulo aba
0: au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio na burganyo garda tohun huguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu recibi kuma areini luma darangile luma ge wagu chibungio luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyo, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyo ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugye, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun le resi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lun ti lubay wichugun uwayrigun ni lubungyo luago luwayri lareini le lichugu bay won lidage lirag le hinsi abay lun. Ligie afaye habay wawago lau lita. Ferudna le wafigun segun luwayri lareini. Le larufu du bay bungyo won lau lichugun sun luwayri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranse ha le meha aramu du nyubay won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu bai, kei le ubo weku bai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresibi runi wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyen lugunda bungiu le adigun bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu bali we menigu lago Kristu furumie. Lun ti wichugun uwerigun ni lu bungyo. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyo won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwerigun. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabureme Jesusu. Lomo luago insi habuni le huago bai honsun ha lani gubanya bungyo. Masu tinetengiru ni bungyo huago dan le naritagon huagon lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungyo te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichugun subudi inyuginyati hun lun gun faranda humani le la subudira gudubai hun. Lun ginye ha subudiruni tima bungyo buidu. Amuri atina luma bungyo lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyo. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyo hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagi mein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyo la usarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loigien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri halanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. gama lomo wei te wagude me luma vinsinye lubongyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lau sumeha hilanyu gidiwa la ladega wafigo. Salbatun lubei te lagu lareini bongyu. Saragada lumuti waginye bongyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lida lun larufudni luweiri visye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubei liabi. Ladiga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu balin. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriyu, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugrinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahinti gueto, Kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe loi bungyu, gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bain huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana riga gringua lumuti gaganigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu, hama ha mama bai kuriyu, lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama ha mama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu, adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, Huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairu bai luwe gen luwadig mari Kristu. Lung housera gunghungwa kei lung ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lung lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba nigla emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba nigu bungyu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagimein ligia hau sungu bai, ani anihein ligia hada sungu bai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
3: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti ulumagu. Aba burili chugu bafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu burile una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichugu bai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni. Hibiri lu fadiri hama luma lun maisturugu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristo le lira ubungyu. Itara luba grigye wa ma waina muhanya lida waibugun luma Kristo. Ladiga wa waina muduba dariwa chuliru lumu lubumari Kristo. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wa sansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun wabiru ha lidon hajen grigye sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habi inari ni lau insi ya ni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiru sungube lida waibugu luma Kristu awansi wagia me lida insi ya ni. Aniha lubai tikate le nanien gubai khun lida liri wabureme. Lu hebela ha bagari du kai ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha bagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa ti bagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata khun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahin ti huguya. Mama linya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricer le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma male dalaweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kibe lubai hebe liberuha luadigi marida la arumani lun lagiria gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha kudeme banya. Manaba ha huma, lubarege lira, hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balu. Miru daguda huma isifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira huma isun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anaba hani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Il yahani hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulu Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wago keisi ideve sayi luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiu. Keilani gu huma bungiu, mon lumuti ni lung hadimuri ha luagu salufuri ni amu luhujeri ibijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, manie gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lung hichugwe tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigin laburi kate iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungiu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lungu. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadugu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu daguarigu. Gama lumu arihuwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligia larinya wagubai.
3: Ada kudu apa? Buku jeli arum gubai. Sarah bakat agi dinaan. Aba melarum kata kudun Kristu bawa.
0: Goni kihuma lubai ti buidu ida linya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya kotau, habagari da kei chu tau. Jusu kuma ikidani lida kata ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremo kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsi ya ta lumari ugiri lu kei luweni wisi ya lu Kristu wagia lele ligilisi, aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lu bungi, lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu, Aranseño uoga nikata dasa itituagu, uwa nikata mege itituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti lan, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguanarigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanarigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugu butan. Ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
3: Ligia ligi ubailubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedu tuma luma. Aba mihaye birugita rama kai aba na kudurigi.
0: Ani aba onwebu inaruni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kala lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lungye inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadigni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
3: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la atabun ani wikife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu, magani dagda humanya hisanigu, agri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labuse iruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei, lau duari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudan le ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseribidu tinya lun Kristu, adiga ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige, mama hun grigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabune mesegun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseru niya hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune me le sielubai, ani aba la lau la nagunya bungyu sun girigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu oto lichugu bubungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigu ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumu luwaiti sun daugu lani na asudarahani to lichugu bubungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida mewe yule uriba bai. ani larigi me lasigir dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lau inaruni keisi lau aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lau isuruni kei lau kate le adoura gubai lau lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luago tiwasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina le gibugi. Lun harara munu sun gimara durungu watuto la chuhavo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luago hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun liderago nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sunha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimureha. Lun ginye nadimureha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu da wati le luago ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le, le uwevinye bai na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudei keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun lalinyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Jesu Kristu darangila luma insia ni lau afinye ni hon waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insia bubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insia ni le masansi raguaditi. Itarala.
1: Ligara da Paulo, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, e serbidu tinha wagia lu Jesu Kristu, waburu hanyo gara da tohun. Huguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyu te, sunwa da na yumra gu lumu bungyu huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu le lan na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungyu lan le agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi ingile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagali dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile susere bai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nado irunya la, luegnye napulichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunga pulichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu insi ya buni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanari hapulichiha. Lun harihini wa weiri guhadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. gama lumo uoti megiti luagu lira. Lau sun luuyeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha, ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu ese furunibe ila sun kate ilenu. Seremi iluha yumura gulubungi unuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilena buse irubai, luma le nagura bubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei suada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabure me Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu. Garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uara gualali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huay lua gamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haganinyo. Le aba baiseini lanna feridigo hon. Gama lumu lanna salbaru ni hon. Ani luma ge bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayara ti mama regulun hafinye luluagu. Gayara ti ginye hasuferi yon luegye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agamba tun luagu idalinya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin te ruja le lubei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubei sungu bei lida abameme sifiri, ahin inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme saminu. Madiga humani kata, Hogwa rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lira lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humeginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragu ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba la degun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung hakudura gun lung, gufese tuguya mesun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure mebay, lung luweiri gu bungyu uguchili. Itara linya lubai tiniduha nyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sun wada, dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalba runibai le tima timati. Bungu ichugu bali lubuidu aritagu ni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari runi wa laamuga duru huwagu ni megeiti. Liranga ni humaamuga bungu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, gunda abadina huagu, launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. ibini lunla nichugu ni nibagari guanarugu lun loustaru I debesa I buiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladega uoti amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunin haritagua mama le labuserun bai Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo, subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kai siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nonahani arihon lariginye me na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda baibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadigmari Kristu, luma lida afaguni, Le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladega hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun adan. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga le seribidun lun Kristu, derege guati lungua me bere segunga kaba la suser da lun, lun le seribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuei.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi ada agu banyaguribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina, hada ginyetina lani Benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungyu luagu lubuidu na gunflinu luma lilurudu. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse inubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama nariya guyon luagu chiluga dina la lumun lebe ya sun kate le. Maria gutina ginye luagu uwa ali la mege iti lida ni gabri. Le na digu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon lu na ganyi irun la diga ganyi la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na ali la sun kate le. le na dugu bai na bule duni sun le erederu bai arigi lu na faagun lu na rigu duni le nigi bugnye bai lu na chiliru lumun le behai baguni ani resipi neime le lumbai lichuguni bungu yo sielu lu le aganyiruti lidage Kristu Jesusu sun wagia le wena muhalibai lida wafinye lunti wasaminaru itara ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somukate la rufu dubai ginye bungu yo kate le hun lau sun luguyeri Lunti wabagali dun uwaragu lumakate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hemplu le wichugu bai hun, la diga gibetnya eibugutinya kei nania guni hun saragu weyasu, gueto nania ganyali lau aguido, luagu laganinu la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebei, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbe nibusigari hama lau. Luago rugine burikate ubogo na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun, litu unisun kate labu gine laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duha nyu hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu nugunda luma na fairu waha, itara meme kumaa deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duha nyu luegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gyan lida la pulichin uganu lelana salbaruni, uwara luma Clemente, Hama hibiri ha idara gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida kuma ulagu nikata, anyaga digo kuma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya kuma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun. Aba meti lichuguni bungyu lidara gilan hun, leweri timabai luwe sun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate niduhanyu, samina humau lagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uagu bai buidu la ladimu rehon, samina humau lagu sun le buidu bai, Luma sun le gaduna bai uweidi guni. Falahu mai sun le rufu danali bai hun, luma sun le resibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le nariya gu bai hun, ayega humai ni gaburi, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bu nugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagun, mariya gu tina luagu buli humadina laiebe, madari gu hinyali li gaburi ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwargu igaburi ilamu yebe o kimulei. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha na pulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei, Le nabusa irumbe lunti malagawon dun le lumbe hibihine luma ge bungyu. Au, resibi na li sungube luma sigu lau yebe lumbe neresibiruni. Lau le hona habe nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habe nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba ideve se le le resibirube lau ugundani. Lichugube lubei tinu bungye te sun le hemege irubei hun keisiburi lueirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweiri guni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume numabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubayen bungyu. Mabu igahanya wadukanya luegi Jesu Kristu hajabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sunka hajabanya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteo le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to hun, huguya idu hanyo ha Colossa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areinye luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu, le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai, lagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apuri jihou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida luma ge hagambu ni ladimori hon lagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni lagu inayru ni tila insi habu ni legie. Legie kate le larufu da habai epafura si le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du lagu le seri biduba la lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu diru bali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lun la subudi ragu duni lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwa bureme. Adige le aubai lagunda rasunwa da. Arufu de nasun luwe igabri buiti. Lungi in hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lu gajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungi le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungi sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, danduburi kate le marihin bai ke le arihuwa bai, lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lung ginye Kristu la degua. Lubare ginye bai sun kate anin halimeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lau ge sun lida, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia li lan, lung ligie lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudini bungyu sun ubou da yargu bai lumagua. Dandu burikate le ubou gubai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigi bai. Ahin ti gueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lonwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun, direg da gulida hafinye, migirunga humei emenigini le huagubai, le lichugubai uganu lan na salberuni le hagambubai. Lige uganu le apurichi hubai lida sungu bou, leginye na apurichi abai au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayara ti nideragun lau nugu buguanarigu lun laustaragu duniwa le lungi libi la sufiru ni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigu Kristu luagu wadagimanu le lichugu bai bungyu nun luagu hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saragu da. Gama lumu gueto subudi gda laali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudi da gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate yaramu da guati ligia, ani anihi hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige, luago uweirigu ni le lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arugu da hawagia hon lung gun faranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagua tian ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridun bai, afa agwaina lausun eri luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tiya ha marihin hamagid nabe. Weili tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wago bai hafinyira. Gayara lamu hasubu diruni laranse habungyu le meha aramu da guabe le luagu ti Kristu guanarig. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi di mure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gayara la hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kate huma ani dereg dago hinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunye la hibagari luago, dereg dago lida hafinye itara keizi la rufu da honi wahun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagu da huma hongwa hongha busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chikidina bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi seirun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agida lei wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dunni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lago gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibu nye giridigo, aba lanegunia kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun lago buri kate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni, o lago lamburi fedu le harita guagle lago iseri rumu, luma iseri hati, o lago lan luwei uri emera aguni. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuwe. Weiri ti hadimuri ha luagu nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigdina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbai kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kate ile gagumu chaditi lau la yusurun, ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arufu dahani lehani grigi. inairani lo gayara la genege lani burikate lana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma una buguni lun la gunfuliruni wa lau ani dereti lira won lau sun lira ma bafu tiluru du buriligi ya lun le redderu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Cristo, alu ahumai buricate le lana cielo, leñen lubai Cristo nyun luegi lombere bungi. Samina huma luago buricate le lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luwairigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate ibieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gwa huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lu wabure me Hesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati ya lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hong kiyubu dirigu lida sun kate. Mama rigdanle ariya guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabude me Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabude me Kristu le habude me le tima timati heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. afuri da huma ginye wawagu lun ladaru bungi bena waba lun wapuri chaniuganu lelan na salbaroni luma lun wasubudi ragudun ya laranse ya kristu le eramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na da uruwa. Afuri da huma lun nasubudi ragudun ya furangu kei lupudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidube. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada lun tiginye semela. Lung tigin hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hatibu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Cristo no

0: Ligel laga ni boy bungyu. Le nyura gubalungo lagu sun kate le lagu ti bungyu. La childi rubaginye ichige lala na larue hatida li tempo lo bungyu. Icha agwe na lungwa kama bungyu. Marita go humuti sa lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati. Miabin la mga lubara gen lidani. Luwadig marinya vulibani gweto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridon lidon la rugonga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuriti ligia. Gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiri budu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La childiru ba lau saragu bafu la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuyari wulibani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresi biruni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Ligia lichungu balia bungio lidan bolia igo lun heye duniwa luma lun hafinya u lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinya u lagu inarani. Hinsi nyerigu ligia wulibani hon. Ainti wagia wadukanyu hinsi atinya lun Kristu. Suwa da lun ti la sereme wamani bungi huwago. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lau inaro ni le wago bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun. Lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo. Derebu gumeme kuma mabule idagun huguya me luay buri. Arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lung harinya guni luma lung hadigi ni sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida kumawa wagu, burugu wa lamuga uganu lwagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida kuma ginye lugajara la wesefurun hawei wugini ya salufuriti. Lugundu masu tinye girige ubo wagu afinye rutinya lwagu Kristu. Gama lumu ngunfuli tibungyu, anilichuguba ere ikun, areida long me lwe vuribani. Hemeni gitiwa lwagu wabune me bungyu lwagu adiga humani le waninya gubai hun ani lwagu adiga meme baila. Idera gwalong bungyu lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lunga gura su huma lwagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lung hadise dun lwai furumi ya gwarigu hitagin le mahati lwadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gwaluma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubara gen lira. Nadagi meitiwa afagwa wagia arye buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nadagi meirigu tiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalarni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati walwagu anyahin la hidangin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenya lun le mon lubai hetenir lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga fein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahi nyin aba le madigunti gasu lau le waninya gubaiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sunwada. Huma la sun huguya wabureme, lun sunwada. Au Pablo na buri hanye mabu yigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. itara luba hasubudi uni luagu au la au na habaru ngara dato binilo wabuda me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati arievu. Dame añaja la grigi ariñaga.
2: Lida y darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya, ni duhanyo, ha finyaban luago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri, lun tegago dunwa yuwama surwa nyu wagiame, ha arumogu banya ariabu harumoga, ha abacharwa dubanya ariebu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itarabai kei bunidi le aubei la daurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabude me Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lunu wabagari dun uwara luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagi mandule hadigubai. Abagari da huma lita darangi le huma guwa. Aniega tibaginye hun niduhenyo lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridu. Lun hichu gun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubai. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Ani hale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi isandu. Michiga huma me bereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugnye hiduga nyo luegye Jesu Kristu. Hauchagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise kuma loisun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabune me Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihan nugarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile luma ge wagu chi bungiu luma ge Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lun buri uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirug tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. le lumbe barufu dani honga finyeti ya hagia, lunghisi ya guhama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu haliharita gunduru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahi, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Buseti ya burilung arufu dahatinya hama lidan luru dule, lichu gubaybungi ulung moisesi, Uwatigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu dahabay luagu luru duligia la usaragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la kong ha adigin balin le buidu bay la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya la ubungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungi luma kate lagu ti bungi hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sung ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sung ha adigubanya amukate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungi yu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichu gubai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medumbay lubungiu, lugayara bay la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya niabin lung aba abadina la hempu lukon ha lungbanya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magum chaditi. Lige ruwa malubay uweiriguni luma inebese lubungiu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lupagenda guni luguribun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungyu hayumu lugugie profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri dihamuti hafinye ladiga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya luma mafia lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo capítulo 2.
0: Furumia tikate amuri hatina lun la deguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligia mesereme lubungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lumbungi, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda ati ginye bungi le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungi, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungi, ugiri le Jesu Kristu bai. Le ederegi ragumbe lungwa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidan, lun kata ile louna hana bungiu kei apurichihati, luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maabain huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luagu Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun gugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga igani ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, perulasi, odoguo seruburitu. lun laula lubuido i gabri hadoura gua haugua ke lunti la hadegun urinya ha derege guanya banya hongua lun bungi. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumi, larigin ladegu Eva. Mamagin Adan leye du bai mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbar ba urinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagma nubuiti la busai rumbai ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anriguguri, lun ti ginye lanugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lun ti aransenyu la sun da, lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransenyu la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu, mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarege lira lun ti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye ladegun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habuhagia me, lugundu ahi maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwai lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseribidu banya ligili sirugu lun ti ugini hama ha inebe watinya. Lun ti hagunflirun lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lise dun marasun viye tihon. Lun ti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lun ti ginye inebe wa hama, lun ti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lun ti deregida hama lida sun kate. Aba eseribidu ti ligili sirugu, lun ti tumari la aba ariguguri. Lunti gine laguma diru ninya liranhinyu buidu hausun tila na luba. Lugundu eseri bidu tinya ligili sirugu ha adigba li hawadig maribuidu buidu bai ladimure honi wa hawagu. Ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyun garda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhinyo bungyu. To ligili sibo, bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to unigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa, luago weirigu la inarini le arufu dubai won libugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungwa kaisi grigi, richagu agdalai sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi huwa ti luagu hon unechani, afinye wa luagu leda sun ubo, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Furangu tilarinya guni sifiri, luagu leda unlame lagumu honda, anyahi mbanya la grigia igiru ti hafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafianu. Heteni rubalunga rufu dhani hama ginyeti grigia biyangu wa tigibu, jietinya. Hama sandi rubanya ni kata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. grigi hagia aninya gatinya lwagu mabuidu la lung hagama lidun grigi aninya gahagia lwagu anihi la egini mon lumuti leigin lausun ladiga la bungyu egini ligia lung haigini ha afinya banya hamaha subudi balin inairani lau etengiru ni lo bungyu lwagu sun kate lela digubi bungyu buiti mon lumuti wa maharun luni kata lidagi lunti waharun lun sun le adiga lali bai tenki wa maime lwagu Lugundu haruma gada lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni halwagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagun fulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagun fulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inairani kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragle sun girigia hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilung bay barufu dahani ilung hagunfulirun girigia lau. Migira ba lung banuguni wa kei mikata luegia niburen gidibula. Lubaragin lira lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragin na chilirin rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungyu bun da meka le hichugu bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure ilumaginyati bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wagua luma lau le barufu dahabai. Itara meme ba deregdagu lida sunkate. Ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu lubare gen lira. Adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ausera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ausera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ausera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahingarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lun tiha furende irun irahin hagia lun heten irun furumie lun lekemege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutumuti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilani na ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabaiburi ginye kata ile hon, maden hon laamuga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lun ginye abar gugi lila meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Ahan ya tivurinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni hesedi bidun lo bungiu ligini sirugu lu ya hamareidu. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahe hayuma lidon sunkate adimure akate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lu garanga ni hama, lu honigiru nukhaba, lu michugu hama luga lu honka mafinye banya lu hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, Lunti lidera guninya, migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi wuninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadig maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, taninya harilererun bungiu.
4: Michiga huma busali logo ni yuma bulu baga sudan le luwatu maridu lita lefe honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibihi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon hagiboge sunga finyatinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, Dise ba lwey sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunna irugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarage haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la wuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila glebai sun luwuja rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hauchun habihi sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luuginye bungiyo. anura haba loi buri kate ile. Baru baba ibaga dile suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyeni, insinyeni, gagura suni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibaga dile magumu chaditi, le wago bain lagura bungiyo bun da meha le, barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buset na lu bidin lau le nubay bay bun, tausun taruma banigi, ua lamuga kabala uago laden hoa bun, darili yabin wabudeme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubay bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagu, bungyu rugunye weirigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme-gu. Ligia rigunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungyu, sinyati ginye larihiniwa, ruwala uweirigu nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi baile ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure burile lanna li subudi ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birho nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luwai ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundun lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara ginye ladiguni ubo lun larufudu ni laeini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumba linsun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lau gabafu la lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. migira bai luuyeri arufu dahani harumati le nichugu baibun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insya ni le wibihi bai lumage Hesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu baibungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu one siforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari la muge lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo Capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lida nyadiwa la aba luma Hesu Kristu, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Hesu Kristu le buiti, Uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu wa lidon amu kate lue le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubay labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu wa lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubay lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangin alubahani. Samina ba luagu le nariya gubay bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Hesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani saragda lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asufiriruni, darilun nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madawiruntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungini habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Hesu Kristu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligia la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya, Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati ile lana ubo le, Lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, lesinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunuloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagada grigia lungwa, aba abayweru lani na uweriguni, Le derege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu aransenyo lungu furumie guari guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lausigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu daha tibuiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu daha honha mabucha habanya tau anigi una bugutu. lun gayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru lun kankanu bala lun le inaru nibay. Lu gayara baila hagagudun ani sefu agrieme tridange li sadara mafia, tome hagadan balinya lun la digani la busenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guña bun li gribu guña bungyu luma wabureme Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwei agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimurei, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi hagambuni mabusen run, afinye gdabanya, aden haba, irere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu hamani grigi arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun salagu arufu da hatinya, lung arufu da hani lerig habu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuri runi, rugwa ba bungwa lung bapulichi ani ugano lelal na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwadigimari. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nowe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabwe, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, Igira ladna demasi, hinsin ya timati kata ile lana ubo le lun, nyanduha ti uburugun Tesalonika, nyanduha kresente lobo wagun Galacia, nyandu titu lobo wagun Dalumasia, Luka siriguni numa ya, alu ahabai Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi baniga ume idau to nigiribon lubie karupu yagita, turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun uganu le wapuriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanuai ginye gua, legibu nye lurudu, ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubayuti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama aba inhuriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweiriguni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesucristo. Buma laamuga wabureme Jesucristo, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato. Itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lu bungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi niragu le tima tima ti lida afinyini. Wedit nabusa irun lubibihi areini, luma darangi luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbaragile. lebu bai migiru ni bulagu ubohu legiri bai kureta, lum baranseru ni le mege gili bai lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lunti labagari du buidu, ua lamuga nikata wagu ti lereru wa lum, lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahu ni lagu kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wahaduru. Labu ngenye lariya ha alidihati luadig maribungi, lige lunti lubai labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba la wugiri le hisi habuti lunle buidube. Lumbuidu la lichugu. Richagu wa ligia me. Derege guanyo lungwa lubungyo la ubafu lun larga da gun lungwa. Lunti larga dun luagu uganu inariniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon amu la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuriyu ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya gerigi. Lunti ladauruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupaisanu.
4: Gerigi ya kuretan suanda je hama. Machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenga hong here, lung haudi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lung ginye meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichu gubali hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bai anigi. Ain hong grigia ha ichu gubali hanaga luagu inairu ni, ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije tihasamina, vije tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidi la hon, lugundu misi nya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
1: Tito, Capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwara guabai. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega dagu la houserun. Inebe wa hagiye me buidu hachigu derega dagu lida hafinya luagu kristu. Buin lau insi ya buuni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya lunti ginya buidu la houserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama mabacharu wadun hagiye me. Lunti hichugun hempulu buiti lau habagali dun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune iginya lung hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Harufu da habahon nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu la arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lung wabagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute, wasalbara gile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu. Derege guatilungu wa lun longwe wawagu, lun lasalbaru niwa lidage sun guribani, luma lun laruma da gudu niwa legumuti, lun lumutu ninyawama, aransenyo lun wadigu nile buidubai, ani ha buri kata ilumbai barufu dhani itiga ina gurasu erere hei na lausun ubafu michiga ba luga luba nguni wakai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Haita guaga da banya finya tinya lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon aransi nyuhagia me lunha degun furumie guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba lun dili la houseru areida hagie me lun una bugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao mabucha hawagia baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregudu. Lung hala afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi. Dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurdu Moisesi, sun kata ilira manigunti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu lu Filimon.
0: Au Pablo, le na dorunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kun buwagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luagu wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luagu Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangie. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weya ali bai le ginye dawa nyubai luegi na puri chinyalu lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigiha libai aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lung lerede nunuma ya lung hamuga leseri bidun nu bevenye gua sun anahala adaurua luege napurjani ugano lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lao tia fosuruni flese ile badigba inu lao hamuga bigiruni numa. Lung lao tila bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lung sunda

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tibulago, due iguabab guiñe bunguanu, aja, ni duje. Adigabay flese ilenu. Amalihabona nigi keisi y duje ilida a Cristo. Nabirhayabun lugundu choruna luago bagambadi. Ani subuditi nu luago badig balasigur laule uagubay namuria buma. Aranse haba guiñe ubaru nuba. Lugundu agurabatina luago lida lame lounabuni bungu hafuri idun lun nafuri idun furisun ugogin. Laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun. Lenoba furisun rugu luege la purichiha luago Jesucristo. Mabu galinya guinye marco subun. Arisu taruku. Demasi luma lucasi. Ha idera gubalina. Binilo waburame Jesucristo. Itarala.
2: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiyasu. Luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge boi ladugai ubo. Anirule luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu. Luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon. Aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilere buingiu luwerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye. Buku jihadi.
3: Maria guligia logo ni aba angeli.
4: Aba badina buku jinu. Ligia me aba isani ni.
3: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Buduko huma sunani angeli gunu.
3: Lania gahawago angeli gu.
4: Adugati lu iter hama lani angeli gu kamagarabali. Adugati lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi tilun lira arinya gatietar.
4: Bungiu, magumu cedeti baruihan. Eniama aruihan ille lani nari cagun. Hisi tilai bui tu bui pun. Yere goli gila bui bui pun. Dije niti bui bui. Aku lebi pun yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Sudu hau bibi yu.
3: Arinya gatiginye.
4: Bugu ya abole mi. Dida lagu mesehan. Adaga pun uti bo. Lau buha buba daga isiye. Lagu mu coba sielu, lumo bo. Ahi buku ya, berada di bawah sundan. Lawa ya tu publikai dulu. Bapak itu coba boi, kaya apa itu? Lasan si lu apa, kaya dulu. Ahi buku ya, apa meme berdebu? Lagu mu coba ibu bahagia.
3: Mari yang kita buin junia bawa ya su, lunia bangheli.
4: Yuru malai ke nomere, dari ni coba ni apa gani, lagu ni buku di.
3: Sunga heli gu. Sifiri gua servi duti yang lum buingi hagi. Aku nak huti yang lum hidera guninya halum banyak heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
5: Hebreos capítulo 2.
3: Lum ti luboi ti veteni runti ma lum uganu le agamba wamali bai. Madire iru wamamu ga luai umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angelegu lita meha amuda. Ani ha adira gubali. Madugu hagia gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigon, ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boi. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure boi logo asalbaru nile furumi. Lari gine, haa agambu balien aba hachowuru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingi uganu ligien won, lao burisaini luma saragu milaguru, Luma lao sifiri sandu le lichu gubengu, lao amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimureha labu hagumati haangali. Lubare gelira, lariye hentira.

0: dans les rero.
1: Kata yang nusa ubi yang lupa sahun darbalah hawa. Kata yang nusa diri yang lupa bersebelah hawa. Atau gumut dia kan nabu hawa yang ahli. Gamalum dagu kata gumut hilau wayi bunyi lumai nabesi. Rubu mutinya lawu dia sun kata.
0: Dan lupa itu le licu guni bunyi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi rutini kata lumu le mama bayilan labu gini. Lau sun lira, ari hawa muti logo mama gili lan sun kate nyundu te lau le luboi bai wuguri. Gama lumo, ari hawa muti Jesus, le adugu bai unna bugu hawa angeli. Dugu lau weri guni luma inebese logo owe ni le la sufuri bai. Lau luweri lisi ya bubungi wong, anha ti lun lomwe Kristu hawa gu sun gregi. Sun kate anihe ilu bungi, anilida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulu gafara hama sun lira hanyu lida luerigu. Ligia lu ti luboi buga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lu ligia balan aba asalbara gil le gumuti. Ligia dandu luboi le ona habai kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulu lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
1: Nadimu ni kwa kwa kuhundi biru, nere mwa kwa kwa kuhiri kundi na adamu nge.
0: Arinya gati ginye.
1: Nemeni kitu kwa kwa kuhungi.
0: Arinya gati ginye.
1: Anaha ama isani uhalishi kwa kuhungi yuno.
0: Itara, kai aba meme hama hita hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garawu wigiti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le idangye boy liabi oweni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni laduga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri lu liabi bala lun aba melan fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayarati ginye lidere gunuwa lida le wawucha wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
0: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena kurenyu wong lungayara la webeluru, lidong emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyaduk liyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi ho waliginye uganu, loguta salbaru ni wong kaisi kubayrugu hon wagochaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
1: Ligie na afinye liboi, dira nigani, luwagu mebelu bayala, lido mfulasule emera agwagele.
0: Lausun, gumulani buingi luwadig mailuma genveju le lagumu chubali ladigni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luwagu lisedungweju.
1: Aba lemera agubungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedungweju.
0: Ariyan wagwa ya ligia tidan lereru itara.
1: Mebelu mwenye nidon fulashu le emera gwaga ini.
0: Laudimure iburile, subuti wa muti luago aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Ligia laransi rubwe bu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidon emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari gen, tidan lereru buingiyo.
1: Kugunyi, ahi hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
0: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingyo, emera agwa ti luwa iluadigumari, itar kai le emera agwa meha buingyo luwa iluadigumari. Lunti luboi ti wafa agun, lu webeluru lidung emera agwa niligia, faladig lianli aba wadage, hani ha meha mafinye rubali hempulu. La duga, miwa tu lereru bungiu ani gabafu tuguya. Hamana tu sugu tau, haba efeinto biya agwati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani, luma wani sifiri. Furaa guaguda tumuti sun waritagu, luma sun le wabuse rubwe. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adugu warigutu, lugayara la, larama dogu loi larihi bungiu. Furaa guti sun kate, lunle lumbe laguse ragaduniu. Hesusu le liru bungiu. Le beluha libe sielu, ligia wafati e boin le tima tima. Ligia lunti lube, derega da gumeme wama, lida ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme hebulan Jesu Kristu, le wafati e un, logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti, sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu, mafiku unhati. Ligia lunti lube, wayara fadun lao afinya ni lun lalana la ruin habuingi ule, insi habube un. Lugudeme hebulan won, idere go lawame, laulare ni lida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5.
0: La duga sun fadiri le inyutimabwe anua da houro guti, wada agen lun ligia balan, wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye, lichuguni ideve se ilu buingiu loi ginye, houba dinagrigi. Luma adagara guduni loagu figo. Kei debi lilan fadiri guanarugu, kei furumi guarugu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguana rugu kaisi furumi gwargu gurigia. Gasu ginye ladaga ragadun luogu lifiko nguana rugu kai gubarigu luogu hafiko hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigia lungu fadrime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaru le lung kaisi meha lasuseredu lung araon. Italalinya lasuseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyo tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubare wairi kutile lungo kaibu galarinya guni lungo.
1: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
0: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingi.
1: Fadiri uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
0: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwa ligia meha la umala liherete. Luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai. Lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu. Chiluti dan lun la rufudu ni lagamba di lau lawandu ni asufuri ni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gu bai lau la sufuri ni. Nyumbu iti lun lebu na bai la asalbaru ni le magumu cha di hon sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariya wangu mfurangu. Lugundu, sinyalangu furande humani. Sugu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufudahani lereru buingi hon amu. Gama lumu, mege gidu narufudahani ya burikata iletima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahu nyaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinyati nyaha guragi nyabanya miligi kai irahu nyu uwagi ligufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lun lereru buingi buidu. Subuti hamai arufuda hani ile buidu bai lumu le uribabai.
2: Hebreos capítulo 6.
0: Waboru ogon wama lubo itilida, wasubu diyun tuwagu lereru mbuingi. Igira wama mgei arufu dahani le mere ngubai libuguru Kristu. Marita kwa wama, luaguru lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni luagu mbuingi. Arufu dahani luagu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya. Hasa arun hilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia mbuingi grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye mbuingi. Grigi ya haresibi hamali bei larugo ga aba ya weyasu, hahaucha hamali bei lubafu wingyo, haresibi hamali bei sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bei lau halihanu leleru mbuingyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha, here gubwe ya hasakriha, ladiga kaisi gubari guhamuga hadara gunye ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lun ehereha grigi ya lau, ladiga muale, achuru balin huya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali, resibi iti wabini runi lumage buingiu. Gama lumu, ahi ahishagda hi yuluma lagabri hidru uati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu bwingyu aba me lagudu. Lausun wadimra hayitara nidunhe yunu hinsi yati yanu afin yati wa logo yitara hubala kai mua le ichugbe nadu buit. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai wangu logo wasalbaru. Logondo richakwa tibuingyu ani mabule idun lubai le adiga humali bai. Loma isi haboni le arufa da humali bai lun lau hidra gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata le ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aban hidagen arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ru ti walun hamagwa lidun. Busi ara gutu walun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingyo. Awanda hama isun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lun avran logo labini rubai lan. Finyo ti luago gwana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutima ti luwa ilu lafinyo ru luago. Aba larinyago.
1: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati Abraham la uguraso abaleresi biruni le frama selubai buingyulu. Dan le hafinyuru grigia loga bale wiri kutima ti hawe hafinyuru. Ani choru hen lige ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige lubai ti la choru bali buingyulereru la ufinyu. Lugundu busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru. Masaa siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wongu. Rule lafi yunu luagu. Kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbuingi ulun hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuwe luagu emeni gini le rula libuwe wongu. Agda halumuti emeni gini le wawani. Deregdagu kaisi lagda hanu onguru guni ani. Emeni gini ligia inyugu wati jaguru umeme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyelu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Anihe nye ngueto afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
0: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai Salimo. Lufadiri ginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburugu ginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kai luruwe te Salem. Mini la lira luruwe te darangilo. Ibidia wati kata ya la meha lagubri gubanya. Ibidia tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye wa liru buingi uligia aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi. Fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi farenti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidisi farenti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingyu. Ani siente la sige neruni ni aba luagun weiri kutima lan le abini habai sige laule abini rubai. Jawada, fadri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedek tatimur halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farenti gwento logo faji hamani ginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israelina liluru du Moises. lung hamuga buidula awadig marikai fadirigu memegeru wali hamuga lachila gu amu fadiri mama libe aron libe melkisedek lugundu dale la sansiru afadiri hani sansi tiginye lurud tari helere rubungi logo lida gela amu tribu israel na lebi kristo aba adiga wagu nile uwa gilibe ni aba hadage afadiri hat lugundu subudi wati buidu logo hadage la ladiga wagu huda liyabui wabure me Jesu Kristo. Ani Maria guti Moises ni kata hawago danle latimure hambo ilogo afadiri hani. Ani Frango timati danle liyabui Jesu Kristo lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liyabui. Liyabui lula afadiri habai la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Ani haa le lariyan gube buingyo logo Jesu Kristo.
1: Aba fadiri bubuya Lusun anda, iter emelu kisedek.
0: Kumugu ati luboi tibina di gumadi leli luru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligi alun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemen guati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la wa yara fadulu buingyo. Ani, la aba finyu, la chowri buingyo emenigini le lu Jesus bala wafadirien, Ha hibiri fadirigu, mafi nyuruwati dale lichugumboi habara hon. Ahinti logo Jesusu, le lauboi finyu lichuguwa lubara lun, larihen ti da lereru mwingyo.
1: Finyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadiri mwuyan, lusumanda.
0: Ligia Jesusu luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, luele frumieti. Hameha hibiri fadirigu, chiluti nya agibe dagwa, Lugundu kai aba laburi hawegun siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda masi giriba ilifisi te kai sifadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lidangele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda lula yumago lubu ingyo awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubudi rubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo. Mitaranti kai gafigo ti. Inyuru aligia inyu tumalua isunka ta isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya. Hagasu boye hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu. Lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira. Adiga lumuti Jesusu adagara guduni. Abanagu weyas lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya. Hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadiri. Ahinti lari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lire ulu ladigu ni fadiri me, le uwa bai mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8
0: Le sudi ntima abo elida age sun le warinyo kubai, logani hila aba fadiri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha lilua igia lomere lalana larungi habu ingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima tima tu to la digbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudunni lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudunni Jesu Kristu lu buingiu. Lun hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anye nguwa fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba iladigunu Moisesi luba buingiyo, aba larinyagun buingiyo lun.
1: Adiga baitia, sun katai, kisi iyawa tona lufutu gumbu, lagu hubu.
0: Gama lumu, wairi guti lafadiri ha Jesu Kristu, Sigulau hafadiri hafadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogu bai labuye haluma buingiu. Ani buiti mati ginye furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sunsui na gu bai. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumia ti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
1: Lariya ganyare habule mebungiyo. Lachili goveyo, lunadudu iseri daraga, amalila na huda luma Israel.
3: Mitra bai kai taradu lena da dubai ha maha kuce ku, zai bayu le, na harika duba ni ha habu, luna sadaro ni ehi tuginye, ma gufuli ruka muti meha ni daraga. Da yadda ni ke ruba ni ya kongowa, ni ya lari ya bu, abu da mai.
0: Ni ha taradu le lumbai na dugu ni ha ma, linasin Israeli lari jami buri bayu ligi. Linya larinya gun aburemi.
3: Nici kubo ini lulu dun, lidon hasanina. Aba me ngabulu ga niti da hanigi, au ba ti habungi te, hagi eme nana. Me mege nuo boi, lula rufu da honi wa nua bu, maria mu boi bugiri luli duhe, ni luli bini, subudi boi bungi le aburemi. Lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gidi boi, dari lumo le wedi tima boi, adagi. Ferudu na nukoi, guriba ni leha tege boi, marika kutugia ni nami, rabu hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu linya le furumiati kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10
0: Laduga li luru no moisesi, li yawa di rugunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiu, Leda agen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiu segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwara kwa hama sun sui na gubai etara. Lunghamunga gayara la laruma da gudunia luru du luda agen hafigun masandere gunganya hamunga hongwa lauduru. Aba hamunga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo sariviti adagara guduni burile lunlarita kwa gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
1: Mapusa lutibu adakara gudini ni idewese. Ruru kutibu awa ugu gunu. Mabuna atibu lagu adakara gudini gudawa ibote. Niburi lau adakara gudini lagu figo. Apa di larinya gu, niubi hadina ubo wagun, luna duguni bugunda nubungi ito. Itara kaisi guru ini ala nuagu titambelenu.
0: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Luagu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangi ya Moisesi hongrigi ya lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igie,
1: nyubi hatina luna dugu ni bugunda bungi.
0: Mini la lira, Nyubu hali lan Kristu ubo wagun, lun lagumu chaguwa guduni igaburi le lani na hadagara guduni wa animal. Lun lichu guiseri lewenye gu. Ligye lugunda baibuingi u lun laruma da guduni wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, Aba rugunye weyasun licha agun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lonwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laga niyon labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nagu weyasun, aba labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsui naguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia won, danle lariyangu.
1: Anja darat le lube na dugni hama lari kepri me layu ligi, linya lari e buwa pare. Nechu kubai ni luru du tito hanigi, aba me na burit ni lita hasamina.
0: Lari ginye, lari yaga.
1: Marita ku dugi adine me logo hafikon, ni logo pari uribat le hadugi.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwa li amu adakara guduni logo figo. Ligye lubai ti nituhenu, Laulome Kristu logu guruwa, gayara haliwe belu ron lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri ima won lumu buingiu, aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chadit. Hesusu wafadiri yeboy inyu tumati tidan luba buingiu. Lige lunti luboy, wayara fadun lubu ingiu, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santira gun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibunua lau duna harumati. Itara meme wama derek dago lidan wafinye, masansi ragunga lidan vemenigi lugundu lagufu lirubai la bungi ule furamase la alibu lunti ginye wafangu vitere guninye vibirigu luhinsi habu hama lumalun hadugu nile buidubai wagi afinyatia maulumunti wafalaruni hemplu hani haa hechu banya lumiti hama lidan wadamuridagu lubara gelira ruwa magurasu hon vibirigu Gwento tima lao ariha wa mani luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigi rafiga uha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilumu wagura bahani, lumlaguse raguduni wabuingyo lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni abangrigia liluru du Moisesi, lunyen hama biyama ouru agefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi, luago lunti lan longwe ingrigia ligi. Weri timati, sufri le adina boiha mebere se banya lau lirubuingyu, mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara du buingyu wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wa moti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubai.
3: Aulalubu ila baiche biduni ya girigi. Aulalubu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
0: Ariyangatiginye.
3: Nagusere biduwa ya numutu niye.
0: Fugiabu girigi ele wagote laburi haliganyu buingi ule mingu abai. Haritako huma loguburi veyu ule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye, anabuwa tinya, auseruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu, ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama haa uriba banya auseru niwa. Kuteme habutun meha haun haa furisu urgubanyo. Higira guagda tunhungwa la ugundani nulagidarun le huma baihuwe. Subudinyu humoi, loga nihi la kate Huma sielu le buiti mati, le siyamboi la gidarun huwe. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga herese biruni farama sele lumbwe lichu ni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logu lagiri bidun Kristu ubo wagun.
3: Mala hali, aha nyumbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaradu tanga. Ahi le naliche la wadu kubilagu mlafinye, la baga lidu. Ahi le feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra antiwa kaidurige haa agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11
0: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lau sun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logu buingi ulan adigu bali ubo, larugu lereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigu uwa. Lau lafinye aveli, lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lau le la dagara gudubai kain lu buingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniyaguwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anigubali. Ani tarienhe lereru buingiu, Logo lubara ge boi la, meha lanugun enoku, gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyanti la gunda aru buingiu, wau ahin mafinye wa boi luagu. Lugundu lun wayarafadu lu buingiu, gasu wafinye ru luagu, anihi la ani lichukuba la, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lawisa rubali buingiu, logo lataka rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili la gura, Aba ladigu ni le lubai bai buingiu. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hausuntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. aba lubo ile resi biruni bungyo kaisi aba wugiri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagwa rubai bungyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bungyo. Aba lafu idun lagaira gien ibidi uga lun haliyon bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nyei ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampo Ligia meme ginye ladiga ba Isaku le lira uluma hakobo le libari ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingio adiga lumuti Abrahamu sun lira ladiga agura bahala lebelu rolidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule ladiga be buingio la uginye tafinye sara la usume hawaiya ruta lu tagarudun resibi tuere luma ge buingio lu tagarudun Karutu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingi ule frama se lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu, lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu ila saragu. Kei waruguma hasia lubanya, kei ginye lagu burisaga unle larubi beya le sinyaba ilabahudun. Hilagu ati ansungurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indisegen, Ani aba hasubu diruni. Aba ti harinya gun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita. Arufu tahamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lu hamuga fulasu la le nyingi luboi hafuri da hagaira boi le halu haboi gayara ati hamuga hagiri budu hari igu nyehi. Aba ambuga agaira bui tumati habuse ruboi agaira ule siyaluboi. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio lu habugi ute boi la. Aba laranseru aba uburugu aba. Tamehale laucha gubali buingio Abrahamu laularia gulun lu lafaru ni lira ule Isaku hila gubailun la dagara guduni lun afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa lu ledere geruni lira ule aba naguti. Lausu ania gali la abuga buingio lun luagu saragu mayla la duga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu logu gabafula buingiu lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugni buingiu lau lichuguni Isaku lari gun lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni lau lafinye Isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau lau lafinye hakogu damehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo Jose aba ladimureha logu luerigu buingiu Ragunyu logu ligiri lubadu. Lau lafinye Jose, lubarege boi lomi, ariangati logu hafri tubala Israeli na hiptugi. Ariangati ligia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Tale lagiri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Ladiga harihi logu buidu meira ula. Manufu detinya lue iluru dule lichukubwe uruwe. Lau lafinye Moisesi, dale wugiri hali, maha tilula nugunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, lasufri ruhama lumutu niye buingiu, lubaregen lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati lasandira gulungwa, lau lasufri ruhu unabuguni, luwegen Kristu le lumbu iliabwi. Sigu lau lagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Logo afaye ruwaho le lumbe lichu ni buingyo lun, lichi gai laritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingyo, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lue iliganyu uruwe. Reide iti, dereka dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lumbe buingyo le marihimbe. Lau lafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hito ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru la mga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafu logo sedu veyo. Aba leiguadu loba lubarieru uburu guligi. Logo tafinye raabu tomeha horu. Momentu bai uwa rahama haa magang ba dibany. Ladega, taramu dunia ariya hatinya Israel na tubi. Kaba hamuga katay nariyak, logo baydanu lun naburha logo hedion. Barak, Sanson, Efte, David, Samuel, luma hawagu profetago. La hafinye, ganyi iti aburi fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu baitawu efen. Aba heredun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyala uriburugu aba haganyere guni ya hagani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara baila hagu yugun lidonga baibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Udeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha ledamburi fulasu magairawati. Arabu ledamburi lagadabu gendubu wainamuti luma ledamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boy. Ligibu ge buingiu meresi biru hamuti le meha frama sewali boy. Laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsui na gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoye lu hebela agudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagu adurutinya kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebela Maria hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundun lagusera gudubanya ninye buingyu haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundun lichukube buingyu le emege irubai hun. Arinya gali.
3: Naume girubadi hun, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gun lau afinya ni.
1: Nabule mabungi litere kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara hama agiri ya diganalu.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, hapuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigba la buiti hong ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahinti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni. Logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati niyaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeribwe atakara guduni le labuse rubwe buingi wamagi. Ruwama lubai ti uweriguni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugu nile buitu boy. luma lun hafare iruni humati hada ha mi bihi bany lugundu lige burikate ile au be lagunda rabungyo kagamba di huma hon ha arufu da bany hu derege go huma hungu hon lugundu hagia oni girubaru huani ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge bungyo logo oni girunu hocho huma lun metere gudu huma ni hawad ge mari lugundu mabui dubai hamuga ginye lira hu afuri da huma lubungi wawago choru wa muti logo daragi la nyu linya la warita gon kei busie wa boy buidu la wo seron li dan sunkate amuri hatina huma lu hayumra go lubungi lunga yara bai la ni din ari hang madis ayumra go atina lubungi le lani nan darangi lo le ginye asara gudu balin wa bure me Jesu Kristo litange oweni oniri mudun le weriti mabai le achoro rubalin lidara do buingio lauleta lun luadi maridu hida lida sunkate lida nge Jesu Kristo lungayara baila hadigni lugunda weriguni lun Kristo lun sunda itrala nidu yinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburha na albe hun tida muru sunkara dato nasubu diragudu nye ginye hun logo furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi ahinyubu ifrese Nanugubai numagwa damele nidi arihong. Mabuiga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabuiga hanya italia na hon. Binela ubuingiu sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2
4: Niduhinyu kaisi huguya la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubai. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri, laubagu, golu, tumadogu finutu. Beluli ge ginye aba gudemeti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadoira gubuidu lun hariengu lun.
5: Nyuruba ya lida obaru buiti.
4: Hariengu lule gudemebe.
5: Buguya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
4: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsie tenu. Agamba humekatele. Aniwo diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubaihon hahinsi habobanyalu. Ahiti huguya. Ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha buriba baihoseranu. Ani baru humau aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu, le inebe beihun, le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
6: Hisi ala kirigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia, hadugu nya figo. Durugu humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grige lau sun lurudu. Igira lagunfli raba lidage. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginye.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi libai timadugu grige agaba rahani. Gama lumon afa rahati. Midi ti lau le lubai be lurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugie me kaisi lunti hagusera gudu lau luru dule esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigie logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Larengi aba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wababaugwa hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itara lila susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itara lia ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinyeti. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinyangati na lui duhe iligia.
5: arufu da baiti ba finye nu bogu di loy buiti le badug bay na rufu da ime na finye bu la buiti le na dug bay
4: afinye te blogu abar gunye la bungyo buiti badug gamalumun afinye te gen mafye nu lagulira adada grahagia lau anufu de loy mahati bu ba finye nu ibidio go tau buge le logu hilanyu lia la la finye grige ahi marufu du la lau le la dug bay resibi lumuti bungyo abrahamu le wagusha kaisi richagwa tiligipu ke luagu le la dugbe dan le laharu bay luye be lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara gduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la dugbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bay la laukate le la dugbe. Itara liyan lagunfuliru le burungwa njibaitida le reru bungyo.
6: Afinye timenha Abrahamu luagu bungyo. Aba labahu du kaisi gukiri richagwa ti.
4: Nyariya wagua tilogu Abrahamu lumada bungyo. Ariya humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le la digbe. Ani mama regulagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. To horu lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungyo kaisi richagwa tulogu kate le ta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Abatidi regunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye ginye hafinye ahen marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago, capítulo 3.
4: Niduhinyo, molu muti anyahe la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun, wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahenihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringube. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenya. Aba kato nyuru tu. Yamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itiratia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi ha lenege ben bungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumo lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara ti tagindu tidi bubebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanrugu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iyeni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungyo. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri wuribani. Aha ya ha, gama bali lichu au le luma ge be bungyo. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu la luba honu aba ibagri leri chagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago, capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu. Ladiga buriluriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukate. Kesisinya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. habu seruni lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luagu anhi lagamadago ubo ilumo bo, hagani ilabungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinya gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lu. Kamalumo, weri timati ide mo ele lichu gube bungiu, laduga tarinya lereru bungiu.
6: Lumo tibungi ulanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera gualumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungi. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungi aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ani tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Lea dimure ha tivuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure ha nyavuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu be lula salbaha, o lula gunichagu. Ain buguya kata nyindibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kata ile huguya le ariyangube.
5: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga, aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa sain su nyei lu wabihi lau.
4: Ida lensa hasubu diruni kaba la susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugni le o lira.
4: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Lelu baiti subudi habu bai lu la dugu buiti eni ma dugu lumuti la dugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bai gaburi. Chuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamuti riha dugragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausun lira, mafai iru humuti aha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubo itifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi meitinya hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nyelu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanyi hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi udeme habuligia. Lauge sunkate iniduhinyu. Mafinyira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni luhachoru ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame gie le hariyegu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamuga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aba hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandi lubai lunti la guo rohon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame lareida guagduni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini afigo hali lubai, feruduna wabai lifigon. Ige gufese humai lubai hifigo huni wagwa. Ani afuri da hugue me huogwa lu haraidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladug bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias ikai wagia. Dali lamuri haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale lafuri idu aba ya lahu yu huya aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhunyu, ahi egeye da aba hida gului.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Aguduni,

0: o plata. Laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le ua ti mege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasal baragule. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu. Aba hiabi lung hafinyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisinyendu, hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisinyengu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. Mama du hasani gua gubri guha, goe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lauha gambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
1: Itara hanya sun girigia, te higu. Liabi haweri, te ilufumiri higu. Dan le lasan lu higu, abalaburi.
0: Ahen lerenu bungyu, duratu lusunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
0: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo. Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya mili giharuma tiluga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya ke aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya ke dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma ke fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
3: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye ni kien loago, buidu belili hon.
0: Weiriti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya, Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
3: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya. Ligia le dubu le timati.
0: Arienga tiginye.
3: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
0: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin ti huguya le finya bilwago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lu hadumre ha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudeme hebu tiya hun. Ahin weto, gudeme hebu hali bungi hun. Nidunghe yuhisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu. Le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. itaraluba, lausun la adumre hama vuriba huagu, wento kamahamuga vuribatu, harihube buiti leha digube, aba mehichugu weiriguni lubungyu, deme la chirinu veyu, lu lagusara gudun. Ke silani guama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichuniaha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honga adigu banya buiti. La diga busienti bungiu, luha digu ni lelu baibai. Luhama ni chagudinia, haibide wabanya au, habusien banya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei luha digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyu luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hi yubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandune asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegien hadigin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigin ti Kristu ni aba figo, mayenha ligien ni aba weyasu. Alehanabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barulumuti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinha meha kei mudun ha feri dihani. Ahen gueto, nyubi hadun lung Kristu, le oni girubalan keisi honi di mudun, goni gilou huani.
2: 1 Pedro capítulo 3.
0: Itaraginha huguya vurinha gamaritinha. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginha lubei lung uganu lanina asalbaruni, kayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristu. Luago rugu husa. Laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebe se luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibe sarago ligibu gebungiu. Itara linha meha, ligabri hevendedu, urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dale seguhalibe. Afinha tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu abrahamu. Abatagua rulun nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei ni kata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubai hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lula redarunum lida hafori idu. Abagri de hama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
3: Lebuseti la bagarigu abai bagari buiti. Lumagie abai bagari lanilun kundun. Lungti lungi lungi nyenye. Wila dimure abribani. Maria galigia me iyeni. Disela loi uribani. Aduga lele bungyuri. Alu halai terangiru abamela falaruri. La diga gongi lumonti ababuremi bungyu haru chagobani. Agambalai afuri idundu. Anganya ha digubani uribati. Magunda ti bungyu ha.
0: Kapagi ganyana la digu uribati hun. Ahang icha go hung wa luha digane buiti sumada? Gamalumu, flesi wa tuahang a sufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebesi lu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma sumanda lu honabuniaha algu dutun. Kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumre habanya muriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe italian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nugni va lubungyu. Afarua tihilagu bay. Gamalumun vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya. Habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le, lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. Toida bon hasalbara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu daragu lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungyu lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungyu gueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Igia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye ananse nyo amalu wa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisi bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segehali bay. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, Vueri tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habu yuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilaguanya madise. Ligia apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilaguanyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani ke lugunda mbungi, lausuhila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie luntilwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungwa, derege gua huguya mehungwa lung afuri iduni. Logia sun kate, nyei la sarago isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugwa ti isia ni lau sarago figo. Resibigua huma hungwa hubinye, magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresibirwe lumange bungyu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungyu. Le eseri viduti, adiga lei lausun ere le lichu bei bungyu lu. Sun kate le hadigu bei, adiga humei lida aba igabri le lunti lichu gunua uweiri guni lu bungyu lau. Lida gien Jesu Kristu. Leka duna baling, uweiri guni, luma ubafu, lusundan, itarala. Nidunga yuhise tianu, maweli da tahaningi lauburi lidere ochawa guni le uwegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere dutihun, baragien lira, gunda huma luagu gafara huma lida la sufriru Kristu. Luganyana baila, habuinchu lau ugondani, Tamele la gira do Cristo obo ogu la usun luenigu. Fulese ivatun, ahanabu loegien lanigu huma Cristo. Lugundu, arufu da lumuti lira luago anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin a sufri raba hida gien. Lumama la loegien la farha. O loegien la liberuha. Ni loegien la dura aguni libri lurudu. Ni luege le metere ulido kate le miabi tilu, midi. Ahia ti asufri ramutu luege en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gien guanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahia ti vama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubei ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo banya. Halubei tia sufri rubanya segun lugunda bungyu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega ha mome habani. Luha burugu bungyu le agda habalinya. Lugundum gunfliti bungyu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweiri guni le lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni ke si labuseruni bungyu. Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga buse huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisiye sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburiya ha labuge banya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lubei la limiri. Huguya niburi itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau unabuguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
3: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idarago lumutiu ha. Unabugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa. Unabugu. Labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru danli gia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu loni grunyadun le timati. Agagu duanyu huma. ragugunya humahun gua lugundu ebuga henyadi gilinya mafinya lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakabala lagini chagua migir kwagu da humahun gua lu dereg dagu humali da hafinye subudi humi lwagu ligia meme laginye hasufri rubai idu henyu luegine kristu lida sun fulasu larigia me sufri hadu la lwagu murusuda Ladugu babungi lu uwala mege itilwagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigubali sung abiniru nivon. Leginye aguwa ruba ivon. Lugafara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Hesu Kristu. Lula ubafu sunwanda itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nugu be kesi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu dago lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege dagu wa meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Kesi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Feduru, kapitulu aba.
0: Au Simon Feduru. Aba servidutu lu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Na buru hiongara da tohun, huguya lea finya libe kei waguya. Lugundung, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungi luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubei von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, Lau la subu dira gudu neng Jesu Kristu, le agora ubi von luga fana wa ma lida luenigu luma la reini. Lau bricate le la gufri ribungi usun le frama se lubi von. Le buri weina mubribe eni weiri ligia le begi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue la gubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamu lubidu igaburi. Ragugwa ungwa lamu subudi. Gurasu lamu ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungyu lamu gurasu. Gamadago lamu ederege raguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamu gamadago. Ahenihi lubaiburi kate lira hida le tima timati. Mama bai itaragwarugu higaburi. Eni mama beginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya ke aba marihiti o aba la chati tarihi. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anuwa diralun ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbara gule Jesu Kristu. Lema gumu chadibai, ligia narita guagda meme badin lubai luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lida, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagdunun, luagu luwiyari ibagari le lubai habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun, lagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lobeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la, lu sunwa andan la haritagun lagu burikate ile. Arufu dahani levichugu bei hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau wagu, Ariha omuti dan le lichigu bai bungiu ugu chili nebesei luma uweirigu ni lun. Aba lariengu lumale li bungiu lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
5: Ariha dirui, lehisi ebe ne, le aube ome bulan bunda.
0: Agambo amuti umala liligia sielugi. Tame haluma ye divalaba bureme luago wubule sandube. Anihinginye abakatei choru timati vama. Ligie uganu le habirha bi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini hagia. La diga italia uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati. Dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin asun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dari runi la nichigu kate le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati ameha vugiri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugiri habe derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahi baña la hida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai. Lu lagade irunen hafine. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti en lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu lagu hagusera gudua bala, eni siadi vaya luma gina binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio ngati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Ua tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noeru ginye le purichi ya bai honga figo tien luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalvara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tinha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu libiye hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagamu ni kate buri uriba tileha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun luei ochavaguni. Igira laya haburiba banya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya mebereseni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya, barugu wa tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, lau sungere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya hadunu ubafu cielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itara haya keisi anima lugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba keisi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubou. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figou. Achawa hamuti nya debili tia lidon figou. Hanari meti igadua hama. Kirige iena ugua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu luladuginin le vuriba bai. Abati laden haba burigu. Maria gati tilun luagu lifigon. adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migi rulani lula sigi nulau lili nulau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri lela nugin garabali. Siadima ya luka asigirunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba arita guni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri ha bagaridu le lanina buligo. Furama se tia liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule. Eni sefu hinya lidage ivi ele lanina ubole. Ahanya aburika lido burikate ile. Lunya largu duninya. Buriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bay. Hamanin uma le surubay. Sigi lau larigien la hasubu dirunin. Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bay hon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
6: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariña gubay.
6: Agara bo hatubuir hu swampru gulari getagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bay. Houcha tinalu narita guagdunun. Luago arufu da hani inari nit le frende humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniye go bay profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu da habay wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinye go bay. Rutima humay le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho da. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi larinya gu neiluriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luago la girbu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugu bay ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu niwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi ulubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu huribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lien laba aveju, luwabune me kei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runei bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuru guti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, Lula giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungi usun sun nagubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Dida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia. Agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungiu won. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienun. Sun anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu ladari runu bungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. madurunga. Subudi kumetia. Logo laguru barrigin lavabure me Jesus Cristo ka salvaru grigia lubala kiributu obowogun. Italia guinie la buru havaduke Pablo le hisin habube von saragu kun. Au subudi le lichigo e bungiulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago buricatele. Lausun anihi burilanti da gie henenguti gufaran da valan. Hati video gabanya au, ha mahalogo ba ha finie, garabo goti la nichugu la burha Pablo segun hagia. Itara ke hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Ke subudi hamali lubai burikateile, lubare megiwa. Konigi guahuma hungua, loi hea yedunu girigia buribatinya. Igra gudei arufu dahanile inari niti luaguti bungiu hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesus Cristo leva salva ragule. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sun andan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
7: Niranguñu, naburu hanyi burikateri len hun, luma fikon ha huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesus Cristo luegien wafulesi. Ligibu gen wagu shibuingyo, laduga ligiru gini richagu. Lida gini Jesus Cristo ferudu wala wafigon. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahin arien gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufu liruti lao lugumadi, jaya tigrigia ligia ani uwa tiinaru nilida. Ahi tigrigia le adigabali le lubaibu ibuingiu. Hinsi ya le buingiu lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lida nyadiwa la aba luma. Le arinya kuti logo lida nyila aba luma buingiu, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesus Cristo. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba inhun. Ligia meme le meha, Eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asu gureina linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti luago lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lungu. Lida angili luburi ga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere haboti lun liduhe. Itara liyan kaisi grige le eibugube lida nluburiga. Ibidiyati lun halion baila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburha ya hon lugundu ferudu na la libuingiu hifigon ladiga Kristu. Agubirigu naburha ya hon lugundu subudi huma lila Jesus Kristu. Le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburu habayi huu nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habayi huu agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesus Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habayi huu nibure nginya, lugundu here huma, anirasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logo mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mba ubo. Ahinhisi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma ge buingi. Luma ge guana rugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu be. Luma panta luogo irisini. Ani ubou, agumuche inalinya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du luogo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu, gwento. Lijawasubu duru li luogo lagumu honhali laburi danle. wadagi hafrida lausun lidan la linarkate mama me hawani guhagia lugundu lu hamuga me hawani guhama eredan yo hamuga me hawama gamalumu la susra dube itara lu larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat ahinti huguya rural Kristu sifri sandu hun ani subuditi sun kate hun naburha boy lubaiti hun lugundu subudi humani inaruni mama logo ibidi la hun ani subudi humuti logo sinyala lia bui ni murusu yeni lidange inaruni kagia eje habany haria kumanyo logo mama la Jesus Kristu boy hagelaka ni kumanyo Kristu mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu sunha maha banya lu hasubuti runi irahu ibidi ngili ugushili hon haria kumanyo logo Jesus la buingi irahu subudi tiginye buingi ugushili hon Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahi tihuguya, ani sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufu daha hun. Lugundu arufu daha lumuti sifri sandu sun kate hun. Ani inaruni la rufu daha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu daha laali boi hun. Itara liya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludame la liyabui kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wany.
2: Primera Juan, capítulo 3.
7: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa wongu lirahunyu mbuingiu, ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ngili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu lirahi hadiwa buingi ugueto ani lausun marufu dungi ili la won kata badiwa la lidame lagumu hon subudirigu wa muti logu dame lale lagiri budu Kristu itara waba la kailigia lugundu warihu boi itara kailubai ani sun le agura bahabali burikateri le haruma gudalu muti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu ahiti sun le afiko hoboi Dirigwa lumuti lilurudu buingyo, lugundu lo kate ile figo ube la dira wagua lilurudu buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la nimurusu figon logu. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagili Jesu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahinti le eibu kube lida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirubu ingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirubu ingyo asigiri uti lida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kube buingyo lu lida. Sinyati la sigiri lida afigo lugundu lirubu ingyo. Subuti wati kata ya la lirahini banya buingyo lumu kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidubai o misi habu la lun liduhe luwaigin Jesu Kristu mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu bai lumage furume etida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu banya mafi abalafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigube kai, ani buiti le ladigube lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida age owe ni lun lido ngibagari, ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe yu loege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habube lun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagarila le magumu jadit. Sugudi wamuti kata ila isi anibwe. Logu lichugu ni Hesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemegeru liduhe. Ani mideregu lumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingi sikuta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahun madari run wanigi duru wawagu niduhe inu gayara abai wajabu indigibu kiyon buingi ulau vemeni gin luagu. Logu lichu kubai ila sunle wamuri habai luma wawu lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awwe lagundara. Luguma dimbu ingiu, luwafinye nulogu Hesu Kristu le liru. Luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Hesu sungon. Hagufuli ribali lau luguma dimbu ingiu, agana watinya lida mbu ingiu. Agana waligia mbu ingiu hada. Subuti wamuti logu, agana wala wada logu sifri sandu le rula aliboe wawu.
2: Primera Juan Capítulo 4.
7: Niduhe inu, hinsia tinganu. Mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu lubei adambei o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida kwa grigia liji. Agamba atin logu liabu ibala sifiri liji. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidambe, sigu lao lani mafia sifri le hadambe lani gubou. Ubou waguna agi. Lani na ubou kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boy, agambu ni haa aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama mbo ilani kubuingiu mahati lagambu ni. Itaralinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingiu, ani subudi tiginye buingiu lu. Le misi habuti ibidi ya gili buingiu lu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu dalumuti buingiu, visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu, gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama luagu wagia la hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe, lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Lu tiginye hinsi ya gwa wama wama wu. Uwa gili ni yaba arihiti buingi. La usunlira. Ahi wa hinsi ya gwa wama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sunsui na guboi. Lu buingi. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida ya laginye aba wama. Logurula lila lani sifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wama lilire buingiu. Harinyaga wamoi luagu lula la salbaru nua launa hi buingiu bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubai luagu lira la buingiu Hesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu direi luma afinye ra logo isi ya wama alu buingyo. Isi ya ni buingyo, ani le abagari duri lida isi ya ni labagari dunya lida buingyo, ani labagari dunya ginye buingyo lida. Italalinya wayabu ilu isi ya la buingyo uon le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lueyeru aguseroni, ladiga wabagari dunya la ya ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Bugalumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigulinya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon ladiga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia isi ya ti buingi unu ani misi ya ti libiri lun je ya ti grigia ligia. Lugundu ahin misi ya luboi libiri abangrigia lun le ariha lumuti siyambo ije hinsi ya laa buingi ulun le marini luboi. Rula li Kristu kumati le wong le hinsi ya buti lu buingi ulun tiginye hinsi ya laa libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
7: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boi age lirahunyu banya buingi ani sunha hinsi ya bu banya lun aba uguchi. Hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwile luboi boi. Hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigunu ale luboi boi buingi u ligi ya hinsi habu ni boi lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahunyu boi buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula ali wafinye aganyi runi logo ubo uon. Le afinya boy logo Jesus ulan li rebu buingyo ligira gunye gayara laganyiru logo kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligia arufu tubalin sun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubai buingi uguana rugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u. Choru lumuti tida lanigi logo inaruni la. Le mafinye boi adiga lumuti buingi u kamajeti. Lugundu mafinye la logo le larinya gubai buingi u logo lirau. Le larinya gubai buingi u. Logo ruha li la ibagari magumu cha titi wong. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mba lirau buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bai lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, ukuya le afinye bai luago lirau buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu cha titi. Hemeni kiti wa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwaru kate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wafuri edun, subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba angrigia logo ladiki nyala aba libiri aba figo, le mama lani na oveni, lunti la furi edun lun buingiu. Aba lichuku buingi u ibagari lun grigia ligia. Ani hifigo ulani na oveni. Malati lula furi endunu wa lu buingi u logo figo u ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigibali buingi u kaisi lugu chili. Mwibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi u. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi u. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lire buingi u ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando uon. Luwa subuti runi buingi u le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi u. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi u boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chaditi. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
4: tibia maligara da apóstolo Juan.
7: Ao letabo tiligilisi, naburu hinyugara da tobun nitu. Solano adiribon buingi, lun lanigubon ta, lumahon birahunyu. Hinsetu nu letima timat, ani ma.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Ali em Cristo.

0: dirgadni hon lanigu kate leburi lumbai la susere du madise subudi gadalali Jesu Kristu kate lelu Juan lelu bui la uluna hanilani angeli lumu lularufu dunilu ariye gadalali Juan inarini la usunle la rihubai ani gefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Kristu flese watinya ha alihati amaha agambuti la liho uganule le eresi biru bai luma ge bungiu adaga hage gasulo kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lula susere dun.
1: Au Juan, la burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma darangi le luma ge bungiu le viwa bai luma ge lubara ge lagume serunda. Viwa ligi ya gueto ani lelo bai liabi lumagie hamagie sedu sifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu ge fendi le gunfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hise tuwalu Kristu ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungyute. Le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harigu bai sungrigi. Ibi nigi ha afaru bali. Hayahu ba sungrigi ha ubowa gubaya luagu. Itara luba.
2: Au alfa bai luma omega. La huma se haluma la huma chagule sun kate. Tinia la hino bungi le sun tika pafu. Le vima bai luma ge lupare ge la huma seronda. Vima ligi ye guento ani le nube liabi.
1: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida la ruwe habungi. Sufri hadina uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puri cheni leneno bungiu le la choru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li renti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
2: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga anukara da tuguya hong tila na sedu li gili sitologo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
1: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. Labadna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidiburi kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali, le dawali lido regi. Renti lumala li kai li rei leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le longere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu dan le lasidu lausun lere. Danarihi bali aba naburu halubadu lugudi kama hilade. Gamalumu aba laguruna lau luhabu le lonwen aba lariye guno.
2: Manuhu te dagu waba au furumia tibai au abumu honi. Ani le wima bai hilati na meha gamalumu gwento wima atna lusunda. Ani hiligeli owe ni numa luma ligeli fulaso le nyeha bai hilagwanyo. Aburu habai lubai ti le barihu bai le gwento bai luma le lube la susirado. Anihal, anichi ubi sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha gia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
3: Apocalipsis, capítulo 2.
2: Boburga lu angeli letina biligilis to efezebo, baniaga meho, interalia naniago, aule hau bi sedu warugu malinda anu obule nowene, Leginya ibu gubai labat na wa sedu lebu sanu delu lebol. Subuti muti son leha dugu bai. Subuti muti le tere huwati mariluma hagurasa. Ani subuti numuti luagu sinyala hafa unia hauriba bai. Subuti numuti luagu hausha kwa humanya la ha aningu maya luagu apostolu kwa hama. Ani mama apostolu kwa hagi. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhagun. Ani sufri huwia saragu liu na huwati marinuagu. Mabucha luga huwagu. Lausun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi ya furumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma. Adiga humei kati le meha adiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese. Aba me nagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi ge hasansre higabu. Lao sun lira, lagu ni hufule se iliere gu kati lebu harutu bai Nikolaita gu hum, luma bui kati le hadiga bai legia iere gu bai no.
3: le garika iri gubai lula gambu, agamba lele la rinya gubai sifiri sandu hon tila na burile gilis.
2: Aganyi lutinya, nega gitubanya lita gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita abili gilis to esumiru na bong, banya kameho, itra lia narinya gong, au le furumi ati lumele gumo honi, leme ya owe bai aniviva anjali, subuti lumuti ha sufiri non luma hubudeme, lausun lina lali nare kate risi huma, subuti lumuti ginye lagu adimre hama harinya gumaya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia, manute da huma luile lumbe ha sufiri ni, Lada ruba mafia fiu hada ni furisi rugu lulocho ugunu hafinya sumhu gui, ani hasufri ruba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe, aba menichi muni ibagri magumu cha titi hong, hafai ruwa hame.
3: Le gariga iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Haganyi rutinya, masu riba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluangne lile tida ame ligilis to perga mubong. Baringa mehong, itera linga nariya gong, awle gama baru efen keo gagi gong, topiang gong amana. Subuti nungu tinginye luangu lida lang fulahu na yin lupe ilala na laruwe ha mafia hagana wo. Ane lao su lida, numa meme nye dun, mingu humangi leha fiyan nuago, ni ipi ni lida le la faruwe antipasi leke febe buiti nuago lida fulahu na yin lupe, le yin lupe laguma di ha mafia, gama lumo, ane ibu kate gadega magunta tina lao. Lawanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, Hama banya higiru ni kate leme haloruta abibalamu. Le ichi gubai dumuri, nubalaku, lulafiko guduni Israeli na lau heigi egi nile adagara gudu wati honguari. Luma luhabagari to lida ahoru hani. Anya higini hama banya higiru ni kate leme duri haloruta abi Nikolaita guhuma nye. Ligia lupaiti, asakri ya huma, ahi madirka huma iter, nidu bahu wago madise. Aba menagainda guhama grigia hadiru balindu ni kate ile, tau efein to afru domo ni imbulu mginye.
3: Le gariga iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
2: Le aganyi ruti, neyo kutubalita ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluagu le ibidi ya tini kaa on luedi ge lono le eresi biobale. Baburi haluan helile tina biligilis toti ya tirabon, baniga mehon, itra liya narinya gong aula le raukungiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Leani nuguti kei bronze le ircha wa huwala. Subuti numuti sunle hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere vitu lau haburasu, subuti numuti hinye lau hadugu ya la kate buiti huwento loi meha furumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariya wukon lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhengi engi ni lea dagara uduwa ti hong wariyo. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabwe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banaru hon, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagwe. Italaluga tasubitiru ni sunli girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fairu ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati atira banya, Ama fala rubali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asiku tirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafia, nichu batinagi ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi, hagangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha, nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami, itrake lichi guni nungu chibumbi ubafu no, apa mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Apa mehamuri kutaguni kesi sauti ya rule lauti mua. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
3: Le gariga iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Apocalipsis capítulo 3.
2: Baburi haluangi lile tita meligilis to saru disipon. Baninya kamio hon, itra liya narinya go, aule hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha tigu bai. Subuti numuti lagu hilangi hinya la lausung ariya wakua la lagu miwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele aniha kuwa bai lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la la leha dugu bai ligibu ge nungungite. Harita kwa huma ilubai tele ruta ube hum, fala huma asakri ha huguye me. Ano maga kutu, nitu bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi onkore hum. Lausung lira, anyaya fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, amada se ko hamagi ru hatara ko hagiya eku ku banu ma tau tau ku tharu tu ladiga juti ho agani rutiya adara ku badagu harutu ani magida ru nubai hi riti ta ge libro tolani na ibagari magumu chadite aru darugo nubani akaisi nani uligibu ge nungu chipungi lu ma hagibu ge lani anheli
3: le gariga iru gutilu lagambu agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis
2: Baburu ga duang heli leti ta melini listo Philadelphia bon bania ga mehom itra li na niego aule sandu bai lege inar ni bai lega ma bani ligele uru bai tabi le uwa bai ni aba ga yara ti lodo ni le la daru bai ni la daru ni le la doru bai subudi nu muti sun le hadu ru bai rod na pa pe na dara ni hibi bugi le la se ru ni aba ador lati ga la sun lo wala here adu ga du ga sun la nu gu mati ani gu fli tu nu ma Nadugu balu haya bilani bu mafi haya banya hari bu banya lagu huri hama ani mabaga de dunia kai silani bu gumbi aba mena utoro kwa dunia hiji bu gelu ha subi turu ni lagu huri lan mutu ni banya isi tino ai da huma le nuru ma dilu ga gura subuma iga narei tu badu lu bai le litani au cho gune le nu bilia bi lagu su upo lo ho cho gune ma soha upo bu banya madisa benia bi agda ha humi le huma bai walamu ga abai ruti hiridi huai Agani rutinya Nisi kumunya kei wakabu tita luma nubungite, ani mafru zutigia ya menyingi, abe mandaburu dhani lili nubungite hawago. Luma lili nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nubi beisielu ge luma ge nubungite. Naburu dobeigi ya iseri lili hawago.
3: Le gariga irugutilu lagambu, agamba le le larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
2: Baburu haluang helile tita abai ligilis to laodi seabu, baringa mehon. Itra lia naria gon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagia bein liabi sun kati le ladugu bi bungi. Subudi muti son le hadugu bai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hubai. Tiligu bai hadu hamuga wa sugu bai hadu la. Gamalumo, e bashari gu hubai, madili tun, masu hubuya, nevera habadundi yumlu gugie. Ariya gatun lagu risi huma, lau buitu la dan hum. Lau namengiru huma ni kata, ani marini humuti lagu fugiabu gu huma. Gudemetu, marihitu, surusu huguye. Ige nichi hubei dimuni hun lung hagai ha golu le afun hoali lau watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati. Lungi hagai ha dogu harutu numa, lung hadore gun lau ha surusu ha. Lung aya ni lung hichi guni lidon hagu, lung harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere, arvuta hao hum. Nuti lubei ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana ha benabu, nagua hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hauli gie menuma. Agani rutinya, nichi kububara on numa guwa lwagu lala na narui ha. Itra gina agani ron, aba nanyoro luma nungu chi lwagu lala.
3: Le gariga irugutilu lagambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Apocalipsis capítulo 4
1: Larinya sukate ile. Aba narihi aba bena daragu siyelo. Le abi tumala li le itara bai kei tumala li fidu. Le buga adimu ni haba inu aba larinya gunu.
2: Waliba nyahu. Nanagu dali kate lebu li lubi la susiratun lari gine buri lebu.
1: Li daora ligia aba narede nu labu gelu bafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelo ani aniha somu grigi anyu luagu. Itara linya kama aba adubu miriti le hasupu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hatu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Ariha etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wea ya mutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia. Afri hati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie aba katei ligibugi halu kama hamuga aba barana le. Lauti bidriyo harugongati. Lamida wa giego lau lala narui hani nyenyo ngadri gata ya gabagariti ya bui lau ago dandu hakibu ge ti hanagagi. Lefrumi ya tihada ge itar liye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba baga su ugiri. Leheru wa itar liye ligibu kei hakibu girigi. Lehagadru itar liye kei aba agi laha mahati. Gadri gubay hagia sisi ngarino ilu kara aba hada ge. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye keimuna digi habiti. Weyo gwari ya buhau akuwaraha.
5: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le wima bei lumage lubarage furubi metidana. vima ligia weto anile lupe liabi.
1: Sagi te hichu kukata ya kabagari te ha uweri guni inebesi numetengi nune lule nyuba iluagu lala narui hani le kabagari ba ilu sunda. Aba haku duragu wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le kabagari ba ilu sunda. Aba hichu guni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinyaga.
5: Wabure me wabungi ze. Garicha tibu lumperesi biruni uweri guni inebesi lumumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. La ubuunda baduge. La uginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
4: Apocalipsis capítulo 5.
1: Abat narihi aba libur hobure yomutu lida luhobu le lonwere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugia luma tigibu agugia. Daruwa tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gudaha lau umala li reinti larinyaga.
6: Kakatina bo ilula daru no libur luma lula teri tu niti seyo.
1: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saraku. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tukuya. Ni lula liyanu. Aba tilariye kwa aba hata ge wenya ya mutu no.
7: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luka nyara la ladaru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyo.
1: Lamida kwa ti lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kama hamuga afaruali, sedi iligacho, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi usedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbi timudu ligia, abalaligu nulibru tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wengi gadiri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hadagi wenya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu unumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
8: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungi. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesari widulu wabungi ute, luma lu hagoma di haubowu.
1: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angheli kwa. Hania galau umala liherete.
9: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wene wene luma inebase luma tengu hini lumu dule hafa rube.
1: Agamba numuti ginye harinya guni sun kata ilela dugu baibungi usiela. Le mua rugubai, le lapuge baimua. Luma le barana habi, luma sunkate le lida baby.
9: Rua la tengi buni, nebesi uiri buni, luma ubafu, lule nyumbo ino ulala na hui ni, luma lumu dumu kusunda.
1: Aba haria kugadri kata ya gabagri tia hagia.
10: Itara lala.
1: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya moto hagia, aba hichu uweiri guni lo.
4: Apocalipsis, capítulo 6.
1: Abat narihi dale la heiri dumani mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu laniye kwa aba hadage kataya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
10: igamu
1: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dumani mudu libia maseyu aba na gambu laniye kwa habia ma kataya gabagri tihagia
10: Igaba.
1: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulule warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilaguba. Aba tichugun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
10: Igaba.
1: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagabu laniye kwa aba umala lihamida kwagi ya kata ya gabagri tihagia.
3: Dinyari gula liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
1: Da la heiri dumba limudu, ligadu niseyu, Aba nagambu lania gu hagadiru kata yang gabagri ti hagia.
10: Igamu.
1: Aba nani hiaba gabayu amari. Owe ni liri bayi lewari bayi luagu. Liabi habar hila yang lari gilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafarha lau gurib. Lau ilamu, lau sandi, lumahau anima lugu handari meti hau bawa gumaya. Da lahiri duma numudu tisengu seyo, aba nani hinu hawani ha afara waguma ilwegi hapuri chani lenenu bungi. Luma luagu hagumfuli inu luma Yesu Kristu. Labu ginyanu latari. Haniega lau mala liheriti.
11: Wabuni mesuntiga bafa. Darisa ida ne baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
1: Aba habihi idugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme luagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara waguni akoi hagi. Didale narihi boi. Aba lahiri duni mudu lisisi sei. Aba ladaga nwa ba ume buhara bakanal. Aba lauri duweyo kei dugo utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo ba imuwa rugu kei taburu haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladihi nwa gusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu dogu lurua ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago ba imudu. Uwarahama gumadi matia, habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Hariya gati lu wubu, luma lu dubu.
12: Heiku huma wa wabu, haramu da hamawa yola ringi ye mubu yuwa mulala, luma lu ilangari meniganyi mudung. Nadiko chiluhe ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyala la manduni.
4: Apocalipsis, capítulo 8.
1: Da lahiri duma limudu li sedu seyo le toaku bai liburu aba nyela manigu o sielu keiburi luagu di miyoru. Aba nanihi ne sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari ge aba yaliabi aba angeli aba larara muligibu ge latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumu li kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu ge mbungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali aba labuncha kuduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubo wagu. Aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli lifidu. Aba lasari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La uginye hitu. Aba lachakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa murusu lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Gringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe bu warugu masiyelu ge. Durugu ke aba tochi. Taburi haluagu luru wa murusu lidage duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugi ya. Aba lagifi dun lunu wa munusu lidage dun. Aba hove gu saragu grigi ala daga ligifi dun na ligi. Aba limiru nu lihagadiri angeli lifidu. Aba laguni chagu lunu wa munusu lidage libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le aguni chagu bai hawagu. Aba laburi gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Larigi aba narihi aba agila ahama la midago sielu. Ariyaga neligia lau umala liheriti.
13: Ugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
4: Apocalipsis capítulo 9.
1: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regigi. Aba laburi gadakidu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru leubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu mau maha wati nu hafra guni ya cagagaru hagi gerige. Loidige nu hasga ni gerige ya luagu saingi hat. Itar liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi wei ligi ya halu habai gerige oweni. Gamalu mau madari habai. Busea hagi yebe howe gu gamalu mau ladise dubo oweni hawai. Cagagaru hagi ya henege gabayu ha arayan senyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi gurinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habu lugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba aguriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu lagu hali no adunga uriba ni hao gurigi ya lwagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia, le angheli le lani fusu le mebe hebe. Abudua muliri bai angheli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agri chaguti. Sigiga furume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angheli lifidu, aba nagabu aba umala li lida ge, gadri lariga iletari golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinya gumala li ligia lu, hasisi angheli le taubai fidu,
6: Farara banya gadri angel ha girayu banya laru omi muduna le Euphrates.
1: Aba hafara gaduni wa gadri angel guhagi alu hafara gu aba hadange kada uro grigi ya hilagu be. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yanula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadage kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti haduga ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwari uwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habia na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
4: Apocalipsis, capítulo 11.
1: Aba tilichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
11: Saraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. Aba udabanyame atri ya nula ahudurogudi nyi. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bon udibui, tibiti tempulu, la daga derege wali hongibe tukumbite, halugo nye hagoi chaguni, uburu gule sanabui, lagu biyan vei biyan hati, abame nona habiyan gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biyan sa, uru wavembe, biyan gefetia hagoya, hagega yawa wali biyan tidu bwebe to olihu, Luma biyan lebu sanude lule ligibu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse ruti, la tudu uriba tihon. Higi regituba, watu gemeti hayumu loge. Abame hago dunia, haga niyo, sun sui na gubay. Itara ti lobe wa furumye guari, lebu seti la tudu uriba tihon. Gabafu ki yege feti ya hagia, luhadolo ni siyele, lumahu yu la huya, sunda anihana bungiu adimure hayumu lugiye. Gabafu ki yegiye, Luha dugu ni duu na hitu me, luu gine, asukari rugudu ni ubo, lausungu uye ni uribani, sagu habuse runu. Damele kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima alule afri dubo ilida gefusu, le mebe wabihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni ya hilagu we. Abame herede rurubagu, dida lemeri umbebu uburu gule Jerusalem, le nyilubo iladara wakuo Jesusu lagu gurua, Flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye muhiye gerigia, alida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani,
14: lagu guru omeni timi, an migi rubanya luha bunu. Aba mehagunda raguha ubau rubanya, lau hau begi, dari ne luhe dewe bukata iha bawa, ne hagunda. Ledega sufri guda hamutia, mehabia profeta guhagi.
1: Kamalumu, lari ya uru omeni timi ligia, aba lagu yuguagi dunia bungiyo, aba yahasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia, aba umalali heret sielu gele, arinya kubai.
15: Warihi mayamu.
1: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia, aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagdi sito uburugumu. Aba hawegu sedu nilu gurigia, ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri gurigia, aba hichigu inebese ilu bungiyu, le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
16: Lani halibuingi uluma Kristu, larueha ubou. Ani harueha ba, lusunda.
1: Aba tihele mchunga, wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, lelala narueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
5: Tenki wanyabu wabure mebungi. Buguya le suntiga bafu. Buguya le wima bailuma ge lubara ge furumia tida. Wima buguya gweto. Tenki wa mutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese dibu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babaiha. Chiluha gie da lum baguse ragutine hilagwai. Aba me pijimuli hafaya irwaha bani profeta guhon. Ama hibiri ha derega guanya bai hongu wabu. Ama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
1: Aba ti tadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi uhama lumutu nyenye itida li tempu lu. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali. Luma laburi ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
4: Apocalipsis, capítulo 12.
1: Aba dila sali regu aba onwebu seini sielu. Aba uri darugu lia weyu tau kamahamuga aba duniku. Lau hati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina ya. Aba tagua na ha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba onwe bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu ya uri to lumo tagura. Lu leikini tirag damele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba muguri rahu le lumbi le dera gudu la guma dihalina sunfulasu kaisi lau aba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba lagi daru niwa tira utuei. Aba lanuga niwa lumbungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo di le nyei lubai arase lila bungi ubara utuba. Lutoni giru niwa nyei luagu milu bia saa uru wei wei. Lari gie aba nyei la aba uri busielu. Nyei lubai lagendo gua arkangeli migeli hau lani angeligu luma dragon. Agenda guati dragon, hau lani angeligu, aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanasi. Le yeha bani sun ubo, ligia hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muarugu. Aba ti nagabu laniegu aba umala li here ti sielu ye.
14: Shibuha li asal baruni hon grigi ubo wago. Jiruha li larui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu bai haduru wadungi nyu leichi gan ya habai haduru weyo gu aria bu likibu ge wabungi ute. Gani hama li lau lita mudu, luma lau ugangu le hapuri chi habai. Manufu de duti enlui leferi di roni habagari, aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tiseli, gunda huma huguya le agano buenye. Gama lumu fugi abu ha agano buenye uwa gu luma barana. Lugundu yundu la mafi humo la owe bu igani la duga sukudi lumuti la umurusu rugari lani dani.
1: Dati larihi bai dragon la ufiwa li la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu, abalichiku biya larina agila tu uri tuku ya luga yara la taha marulino fulasu makaira wati disi loi dragon ligi lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi abalewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tuku ya saraku duna kai duna churunut luye be la turu gudunu ebe ini uri tuku ya Gamalumu, abalidera gunu muwa uri tuku ya abalahore chumuwa abalachuru ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugu ya Gai timati dragon tumo uri tuguya, abalidi again the Guhama, tirahin ha, nyudume laule lubebe bungi, falahame lugano de Jesu Christ, abati larara mu dragon larubarana.
4: Apocalipsis, capítulo 13.
1: Abananihi, la mudiruaba monstru barana hagi, sedi en lichigu, disi ligachu, Nyenye ridi luwagu kaa liganchu luma iri burile au bai la naba kwa ibungiu luwagu kaa lichiku. Mousu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liyami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichiku ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu ubafu lu lagumati. Nyenye yaba chanti luwagu waba lidagen lichiku mousu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita kwa liwungu. Wairi tihanegi sungarigi ya lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon, luago lichugu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
17: Uwa tini aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
1: Igiruwa tigia monstru ligi ya, lo la dimure ha dimure ibuiti luogwa luma lo la nabagu ni bungi. Luma lo la gumadi ha, luago biyame biya hati. Aba la dugu itara, a dimure ha tiwuribati luago bungi, anaba lay lili, lani sanduariyo, Hamaha sieluma. Igiruwa tigia lo la genda gu hama lani gu bungiyo dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
13: Lega riga iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagun tau efeng. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
1: Lari gye, aba yandarihi aba monstru la muda ni muwa rugugye. Nyenye biya ganchu luagu kama liganchu mudu. Gamba lumo, italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuwari. Aba ladigu, Luhau dragon sungeriga hau bo gu bayan lu furumi ati monstru. Le larei da guag dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen lu mua rugu hagibu ye grigi. Aba le yedu ni hau bo gu bayan lauburi milagu le ubai lichugua ubafu lu lu ladiga ni linyuar furumi guargu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani monwe. Aba libihi habia wa monstru ubafu ulu lichugu ibagari tu liyawa furumi yati monstru ulu tadimune ha lumalu tafara guni ya sunha mahu dragonti yatu adiga tigia lu sunla grigi ya waina muhanya nyuburiginya risitinya gudemetinya idamuni mama idamuni lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe luginya uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu. Busiti te kate le lichu au, le gufura andati, aturi hale linumeno monstru. Ladiga linumeno la uguri, ani aniha numero ligia, sisi sa uru wa sisi.
4: Apocalipsis, capítulo 14.
1: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu ubu le sion. Nyenye nusa biyawe gadiri milu grigi luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo aba amuri nyumbu iti sielu ge kama namuri barana. Kama gine la dirgu daba wayuru le heret. Itra lia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya motu. Uwa tini aba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufuna anda. Hawe digia sa biyawe gadiri milu ha salba rubaya hadagi ha ubowa gubaya. Hagia ha madara gubaya hongwa hama unia ridi iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wahagi hada ge grige ha furumi ete ideve se nu bungi luma lu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ligim ge bungi abati nani hi aba yangeli ahamaha lambida go sielu nyenye uganule magumu chediti luma lu la puri cheni honha aganobe ubowago hon sun necha nigu rasa luyeri dimure iluma sun flasu lariga la umala li hereti
6: Inebe la bungi umu, rubu kuye mewele kuye lu, chinduza tanu la busa ya kudu. Kutuko huma mule atiku palisielu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
1: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
18: Heigua, heigua, Babilonia to weiri kubon, la diga tabacharo da gudini, sum nechani, la udiven le lanina, livie ligabili toseru.
1: Abaliabi aba ya haru wa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti,
19: Le audio raguti lum monstru, lum atun liava, igira di vieme nu da pur dinu aliri monstru, luagu luom o le reverugu, latu pei divei le lanina, la narime ligani pungiu, le lesero pei lidum licopo na ligani. Aba me la sufriru, lau atu lum sufru ligibuge mutum, luma hagibuge ahinigu hasandubai. La wari ruba, Lugumu le miwaku le asufu le rudu balia, lu sultana. Uwa we emira guni mi veyu obu, mi ayyebu, honha awuduro guba ya lu mostu, lu matun liawa, ni honha kawagu bali liri.
1: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu genu.
2: Abori hapoile, Fulese watin ha oweti lau ha finya lau ha bure me Jesu Kristu. Ahin itara lien lupai, he mera ubalita agen hawadi umari, aba me lidi leha dugu bai uwar hama, lien sifi isanga.
1: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garegu erguti ligibo gu duweri ligia. Nyengi aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angeli titage li tempulu bungiyo, Aba lagua ragu, lau umala li hereti lu le nyeibai li gibo guduwe, la niya galo.
14: Dabu mbaluba agule, la diga chinduha daa lua luba hani, la diga funali nadi.
1: Aba lasiku ragudu lu le nyeibai, luagu duweri la luba agule mua ragu gini, aba la luba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli, tida agali tempu lubungi uto sielu muntau gini, la luba agule hamanatu. Aba yeti lafri du aba ya angeli, lida agali latari. Angeli ligia, Gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligie. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
13: Dabu mbaluba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwa rugubon ladiga funa.
1: Aba lasikura gudu nu angeli ligia laluba gile muwa rugugi. Aba laluba hanu bai bai to muwa rugubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bungi. Lenye lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
4: Apocalipsis, capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya onwe busai ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei. Ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagie kama hamuga aba barana le bidri u lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligie tau aripato lichi kubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
5: Weriti ani bwiti sunle adiga bali bei, wakure mebungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle badudu bei, uwara uwa. Bukuye leye nuruwe te sunle asha. Kaba sa manufu de bwei wa mungu. Kaba sa madimure ha bwiti buwabu, bukuye lebiye ni usanu. Hayabi ba lila sunfulasu, haba me hau dora ugu. Ladiga ariwa liwa mbwitu la sunle badudu bei.
1: Larigia tisunkate ile, aba narihi ni fulasu le standu tumabui, tida le tempu lubungi, siyelu. Fulasu le nye lubai, le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuridun sedu angeligu, haa, haubaya sedu igei hagi. templo rugugi tau yenu hadura go tau tu linu to harumat ani miri tugi lebi lagur ghara nagwa gol chilulu agu hani go abalia bia bahada ke kate ga bagri ti hakia abalichi go aba kop lauti golu lu kada bahada ke sed angeli go gi buinli kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagri bainu sunda aba tabuinchu templo lau gumule lile nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubaf Siete lebelo no nia banyihi dari hagumu chu sed igeha hama banya sed angeli go hagi
4: Apocalipsis capítulo 16
1: Abat naga bulani go aba umalali here ti hon sed angeli go hagi atida ke templo
13: Heiba atu ni sed kopu de lau bai lanari me ligani bungi ubo wago
1: Abali di frumi ati angeli aba latru ni likopu ubo wago Aba la sali yego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri mausu. Budugu wa hagi alo. Aba laturu ni habia maangeli likopu barana hon. Aba la sali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ha gabagari bayalida. Aba laturu ni hiru maangeli likopu luagu buriduna luma lise zeiduna. Aba la sali yego hita una. Aba nagabu lani yego angeli le gabafu bay luagu duna.
15: Uwa na guati bu lau baguse la gudun hita. Buingi usanduti. Buguya le mimo abu, luma ke lubara ke frumi ya titan ani mimo abu buguya kwento. La diga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni ha sandu bu. Buweto ati, kurabu da adibu hitu nhon, eresi birunye ile hadina bu.
1: Agamba nagia lania wago loige, latari.
7: Aha wabure mebungi le sunti gabafi, agusere gudadi blau isuru ni, luma richagu.
1: Aba latru ni, hagadiri anghe lilikopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu la chura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bayu. Lau sunlira masakri hati ya michi kuhagia uweri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi ule gabafu bayu hawagu ige ha. Aba latu nuni hasengu anhe lilikopu luagu lala mungu. Aba lelete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi lu higiru ni uribati lenya ha adigu bayu. Ana bagoru ghamai bungiu le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latru ni hasisi angeli ni kopu luagu onwe budu na Euphrates. Aba la mabai du lu nyai la uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luige obo le nyige lubai la bouchewe. Aba tnari hi hafri du uwa sifri guriba te liumu lugunye drago, liumu lugunye monstru, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uriba te hagia kai uwa. Sifri guhagia mafia nuha adagu banya milagu. Aba buri hafridu ondara guanya sun uruwe igu haubogo guanya luba uribu le lani na onwebu lueyu ribungi ule sunti gabafu.
2: Goni guhumatia, daduga sorni bay niabi keiliabi hiwerti aria. Ulese wabele agagu duwa nyubay anuha ladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lue larihun libusi gay.
1: Aba ti hondara guania uruwe igu lida flasu le giribay arimahedon lida herenu ebreo. Aba ti laturu ni hased angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lita ge lala uruwe tida templu lariyega. Aba yilaba lapiri haniga. Areichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahigi chumua lau aba haraba kanali here tisigi lau sun haraba kanali le dagali ba ilumu ge nyin ama grike ligibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagullu du uburu gule ubogo kubayi. Aba larita gubungi luagu uburu guweri tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagu sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha ome buburi lubara huya deire guati sielu gia wagu gurige. Huriburiti chile lumu saa liburu. Aba hanaba guni gurige bungi luagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
4: Apocalipsis capítulo 17
1: Abat liabi abahada ge sed angeligu halau ba sed kopu abalani ye guno
14: Higabu narufu dalita baichu ome buhoru to nyumbo ligibo gusarahu duna bon Agana manya uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wa nituma Bacharu wa hagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha
1: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana Abalaniga nina angeligi ya lido aba fulasu makaira wati Aba nani hi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun luwe ya ritimure le anaba kutubungi utuago. sedu yang licik monstru le wagu bayi tanyora. Di sili gacu, uri tu gea gucu luma funati ti kolonu tadairagu. Le abitu ende golu, dubu bui duburiti luma perla. Nyanya ba kopu golu tuha burugu buin lao ti salufuni luma livie tahoruha. Buruwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
20: Babilonia toidu.
1: Aba na subu diruni lwagu bacharu wa yola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luigi hadimu na ya lwagu Yesu Kristu. Da nani balikata ile aba taweiri du nanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
21: Kawagu taweiri tabanigi na subu diragitali mini tawuri tobun lausun mostu ule anigi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mostu ule bairu baigabaga itimeha. Gamalumo kwento uwali, lausulira la mude irubalinda gefusule mebe haba ilubara gelidi ilido unlagumu mulume. Hagano banyobu waguha uo bayhiri buri wanyotida liburu tolani na ibagari, luma gela dugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihi ni monstru ule meha gabagribe ani uwali. Gamalumo aba yaliabi, mege itileli chua uluma gufaranda. Sedi chikiligia mini la sedi wubule wagu bayinyu tawuri tuguya. Sede meme ishiki ligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruweha balwagu murusu rugudana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligia havidi be uruwegu lausu ligia la aba hadage sede. Anilidi nyalido lagincha wagu susu inagubayi. Disi gancho le barirwe, disi uruwe guha magume saruki yebanya ruiha. Gamalumo nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba aura uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubehabafu luma haruwe na luma monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumo nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegia sun uruwe. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
1: Aba gie, larinye guanghe liligie nu.
21: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasubri. Grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruwego, te yere guduba horu hon, aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunha digni le labuse rubai. La huwara dolu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubeibungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubau.
4: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ye lao saragu bafu, aba larungo gatu ubau lao limiri. Lagua raguati lao umala liheriti lariñega.
13: Abiri ha Babilonia to wiri, weto hapie ha rumafia ni, haramu de guange de sun, ha uye risifri go uribate, hadi buduni ruhiyeti, ani iere ha buti. Ladega sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lanina tahoroga, ani agano wanya iluruwa itegu ubohutuma luda tahoroga. Risi hanya, alubur hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tausera utungu.
1: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sielugi.
18: Furika mababilo yenge hugile nanigu. Mafara hamato lida tifigon, luma lida tabai chunwa. Latika kibe kwa litifigon, dariru rachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilo yenge itadiga hum amu, fai humu dobre luile tadigubi. Ruha maba umini lehele timati, bia uwea fitumu, sugulo letichi buwego maba. Sufuri yuduta humumu, kemene tedelege utungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alia ratati datanigi.
20: Nyu niya yake yaba uruwe, mama nuhu yaba hinyaru hilali tumari, masufuri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Abame heredenu disi le hanofu delue tabai chun. apa meharinya gue?
16: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairibe. Babilonia, uburu gule gabafu bay. Lidar gumu suora liabi babaycho.
1: Ayahu hati agi ya, lugu hati ya buriha ubo gubanya. Gudeme guligi uburu guligi ya hou. Ladiga uwayala kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati. Luma ginye sun luyeri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi hemeti kupali.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Garaba.

0: la daga law iriche la gumadi law gie iriche la gendo amiri heti lwagu kama ligemeri watu nyenye saragu ridi labulu nyenye gie aba iri buruwa yulwagu ani ligie rigunye asubu direi fendi otu dogu oto lwagu mon law hita lerenu mungi uliribe hafala reiti suda ragu hasielu mayatau hadagragu lino to finu to harutu haruma warin hage hawagu kabayu haruti nyenyu waba efei hamana tu afriya tu liumu lugugie lu lachu hagunia necha ni kutau apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab aribi chogolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi beriwa yule iri le tuagu lida luma lagu liyadi
1: haruwa ite sun uruwa igu habure eme sun habure eme igu
0: Aba narihi aba angeli rara lida weju. Le agua ragubai lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu. Larinyega.
2: Higo ugu, onda rago kuma lung ome wala dina ragudu buingi. Hau kuma amaga hagaru guru ebe kumati matinya ama mugunya ganyetinya. Hagaru du gabayu hau sun ha awari habalini. Hagaru du sun hawuye rugu girigia. Dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyugriginya kai wainamuni.
0: Abad narihi ni mosturu, hama lurui te gubou, hau hanigu ondara guanya lu, agenda gu, lumale warimbe lau gabayo, haruti hama lani. Aba ladagri mosturu, uware luma profeta, yeti lebuga, adiga we milagru ligibu ge mosturu. Dauburi milagru ligia, e ye dalaya meha profeta ligia, ha, igire guagida bai hau gwa lu, laburi du, liri mosturu hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti mosturu kei, profeta ye atiligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufur ahibiri aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai lagu gabai aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig
3: Apocalipsis capítulo 20
0: larigien aba narihi aba angeli larari no cielo gien lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lido infusu le mebehebe le nye lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudige la yala nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larige me milu irumu ligia, ligira gduwa ba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibiwa yobafu lu hagusara gdu, nyu haya luagu. Ariye numutu gie hawani ha meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri chani lerenu bungu iluma, luegi hadimu ni ha luagu Yesu Kristu. Hamahudu ragumaya, lu monsturu, ni tun liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri, hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru, lida gea uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha, uwe luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hila guanya, masa arute lida gea uwe ni, darime lari ge milu irumu. Ani ya furumi ya tibai, asa aru ni lida gea uwe ni. Fulese watia, suha gafara baya lida furumi ya ti asa aru ni lida gea uwe ni. Mabafu tilibia ma uwe ni hawagu. Lubara gelira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ya uwe luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligire wa gudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedha ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, lu uribu, ani jibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafridu suda ragu hagia, lidage sungu bo. Aba hege ya dagu ni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le lau bai watu gemeti luma sufu. Le nyehi lubai laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya bubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulalana aruwe hani haruti numa le nyumba iluaku. Aba lagumu chako sielo numa ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu berikata ileme hadugu bai. Segu leburi wanyu bai tida buri liburu tukui. Deregel muti ya barana suha oiku bayalita. Deregel ayakinya owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu berikata ileme hadugu bai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le lau bai watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
3: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari no cielo que no me quebungi. Arasa en linha que aba adari dagunyo no bata dari. Aba nagabu larinha guaba umala lihere de cielo que.
1: Ariha ba, agana o te bungi o hada grigue gueto. Lagana o Bahama ani hagia ba lumutinia. Bungi o meme Bahama lo ligia la habungite. Laraga haba isun haguira. Ua alime onweni, ni ayahuni, ni iruni. Ni igairego la dega sigha furumi ya tiburikate.
0: Abati lari ya gubungi yo.
2: Ari haba, adega dumuti sunkate iseri le.
0: Ari ya gatigie.
2: Babudiga, la dega inare nuti dimuri brile, aniganyara ti lafie nunu waluwa.
0: Lari ye, aba lari ya gunu.
2: Sunha na dega ni sunkate le, au alfu le, dumo omene. Lagume seha, Luma lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida agenise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agaye lubayu uriboni, heresi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
4: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum wenio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba wubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini onwe buburu gu sandu dile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei bidri nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena geyegu lau uburugu ligia aba angheli lagu kada bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buri bena uruwa ya bena luege ubo ila nyenge lubai la baucha weyo uruwa luege norte uruwa luege suru luma uruwa luege ubo ila nyenge lubai lalida weyo Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le Adimu na habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia saa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene Lari gie Aba la misura hani bariyeru Uru wa wei gadri meturu Luweini segun ha misura gile grigia Lela yusuru be angeli ligia Laudubu le hasupe ladugwa bari iruligi. Uburu guligiya lauti golule timat timat. Miri tikai si bidiri ule harumat. Wendeg dawati lebo bari iruligiya lau sunlu eri dubu biduburi. Le furumieti lau hasip. Le libiyama lau safir. Le liruma lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onis. Le lisisi lau cornalina. Le lisedu lau crisolito. Le lividu lau berillu. Le linefu lau topasiu. Le lidisi lau crisopurasa. Le lionsu lau jacinto. Le tilidusu lau amatisito. Dusu bebena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburugu ligia. Lauti golu harungongo ti kei biduri. Mariet na niya ba templu li da umburu guligi. La diga wabure me bungiyo, le suti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Me mege iruti umburu guligi ya, la irungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La diga le guanarigu luweni gu bungiyo, ruti la irungonga lo. Jesu Kristu ti, li lampu ba umburu guligi. Heibu guba sung nechanigu, hasal ba wanya banya, Lida lilampu uburu guligi. Aba mehanegu ni luruwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie aria bunyehi. Laniguba haweiri gunecha ni gunyehi. Lausung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigu dikate ile uribati o geyera gwaditi. Hariguba nyaburiwa yubayiri. Tida liburu to lana ibagari. To luma bon mudun hagier gubanye belul.
3: Apocalipsis capítulo 22.
0: Abati larufu do angel ligia abadun harumatinu. Leichu gubay ibagari. Harumongati kei biduri. Lida ge lala bungiu luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia lamida golemeri uburu guligia. Ani luago binya loba duna ligia nye lahu chaburitidu buwewe le Ichi gubay ibagari. Le agi dubay dus weyasu lida hirum. Saghati lagindu. Leti lubana seriviti lu lagara nihon hon nechani. Ualime nikata nye lu labu gen la lenyara kubungyo. Nyebe lala bungyo duma lala mudu lida uburu guligyo. Abame ahudurogun lani gulu. Agagi budaguba luma bungyo. Nyebe gine liri hereberu. Ualime aria bunye. Haga nauti ya nyei. Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga dagaduba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gine, aba larie kungangheli ligia nu.
4: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waduago. Ani wabune mebungi memele ichi gubei dimuri hon profetagu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere duhon lani gumadise.
5: Ariha huma, anate madise. Olese watile dugu baikasu lau lugano te bungiu le buru yubaitida liburu to.
0: Au huwa, agamba numutu. Ariha neiburi kate ile. Ani lari gen arihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufudu mani nu. Aba lariye gunu.
4: Madiga paile. Lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun haa dhugi banya gasu la ule volimu nyubaitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Aniya katigia nu?
4: Maramu dabai luganu te bungi ule volimu nyubaitida liburu to la dhuga garafa li daa lumla gufriru. Igira banya haa uriba banyalunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti haa buidu banya, buidu meme hama. Ani grigi ha derege guabanya hongo lubungi ungumfuli meme hama.
5: Aha, madise liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati lela dhidu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi yati luma agumu honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
6: Fulisi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi lidagye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahu drogu banya honguario ha masunha hinsinha habu banya lu eyera gune here deru babou gudi
5: au jesusu ona hanali nani angeli lu la sum deru de ni sum birkati le hontila na burli gilisi au la dugo wagu uroi davide au mia waru babon to lani na binafi
0: aria gati sifiri sandu tuma adari
7: higabu
0: legia gabu bai Ania gala.
7: Higabu.
0: Le magre bubei, nyubei la. Le busieti, gurana lita ge duna le ichi gubei ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyubei, tida liburu to. Veri dinomutia loi kate ile. Le ichi gutilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya, la buru hoa tida liburu to luagu. Legi agi daru ti somkate ilida gen lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. Lagi daru bai gine lufana lida gen li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida gen uburu gusandu ti leburi uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi du baniburi kate ile aninye gati.
5: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Cristo, sum huguia, itarala.
1: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Capítulo aba.
8: Aniha hiri bai lagucagu Jesus Cristo le hada gebai mehe la diguagu Davide lumo Abraham. Ayaha lagucagu lumage Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oed, Rutu lugushu, Oedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osias luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangruni Babilonia, lumon laguri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasalbara gule. Itara lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo sifrisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusare dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile.
1: Lige larufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lung lida luene di. Aba larinya go lung.
2: Ose la duga wagun Davidi. Manufu de dabalu beresu vinunu Maria kesi gumani. Adugo irahu le lugu itagara duni. Numu ni esifi di sangu liaga. Agaru di baba irahu. Aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rupanya la lumutu ni lida di hafigo.
1: La susare dubai sun katele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
2: Babagi na duba aba niburu itu toga nindiri. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
1: Dale lagago dubai hose lida ge uene de ligia, aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
3: San Mateo capítulo 2.
1: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hatilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Herusalenge loige obo lenyenge lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
9: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei. Ariha omaru luaruguma loige obo lenyenge lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulu.
1: Dale lagambu ni uruwe Herodes katele. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Abati laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinya huriyo. Hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia. Aba laligu dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
0: Belém, lelumu aruguba yhudea. Ladiga italania laburidu ni profeta. Buguya Belém, lumu aruguna hudea. Buguya abalida geoburu guweri gutimati lida amuale. Lausun binyiru. Ladiga lafri duba aba abuti bidange. Leluba iloni giruninya numutu ni ha Israelina.
1: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarugu. Aba laligu dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
10: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali hawisara name. Nyendu namu aginye ahuduragualu.
1: Lari gea, hagambu ni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo. Aba tidi haba, dari tararamu loge fulasu le nyenge lubei irahile. Dale harihinu, wugiri ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo angeli lungu wa lungu Jose lida luene di. Aba larinya go lungu.
2: Saraba, waruba irahe le tausu lugu chu. Anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni. Ladiga lalu wa hali erodesi irahe le, lulafarumi ilakutu.
1: Aba ti lasaru Jose. Aba lanigani irahe tausun lugu cho ariya buligia. Aba lidi hau Egipto. Aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le lu lagunfu lirun le larinya gubai bungyo liumu luguge profeta.
2: Sagana mutimiru Egipto gini.
1: Danle la darira gubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lun unabu. Ha aganobai Belém luma sunfulasu geyegulo. Segu danle harinya gubai chuto lagriya honu wa irahe ligia. Itara lian lagunfuliru le laburihabai profeta Jeremias.
11: aga bua ki la gura ha aba o mala li rama la owe bu igari mala li ligia tu mala li rakele to yahu bu hari ki tirahi obu serun tulu tamari kong la diga hilagua hamana
8: lari ye lon erodesi aba liabi aba lani bungio ahen li lu hose lida luene di yagata egipto aba larinha golun
11: saraba Parubai iragul le tau sunlu mucu. Giribu humah agelio Israel na. Ladiga kilagua ha abu serube ameha afarni iragul le.
8: Aba lasaru hose, aba lanugani irahu tau sunlu mucu hagero Israel na. Dan le la subudiruba li hose, luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidinyehen. Aba larinha wagunu walun lida wenedi lu lidi galilinyo. La tilrenyen, aba lidi agana walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu arugubai Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfuliru le harinha gubai profeta gu luago Nazarete na la Yesusu.
3: San Mateo, capítulo 3.
8: Lida udan ligia. Aba leabi huang le abadi se hebei apuriti ya lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
12: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larue ha buingi.
8: Huang le, ligye le wago bwe mehe laburihe profeta Isaías itere.
11: Aga huwati lumala li aba girigia agura ha lida fulasu magaira wati itere. Aransa huma huma lubaba buneme. Karago ma uma suruti luba.
8: Lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi la griga lirana agwa guero, chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi seruni ya lida duna le giribe horda. Dale larihi bai huang lagu saraga haya la grigia lida geti hadamri fariseu gu hama saduseu gu nyubu ite luha badi seiru. Aba larinya gu hon.
12: Arasan hewe huguye le. Kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni. Logu figa ule lumba iliabui. Au sere huma abuidu. Arihua la mga furangu logu asakri hadu la. Masami naradugu huma idagwa ladugu wagun Abraham wagi. Ladiga nariye he hun lo gayara la ladiga buingu ladiga ogun abramu lida ge dibule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwoti aba lagudun au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbe liya binari gi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anui haru lichobu le luhaburu La ruma da gduba itirigu, aba me la nua da hani lida ge sagadi mabuihel. Aba me la rei duni itirigu, guda lei me sagadi le mabuiheli, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
8: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
12: Au lungu bai babadi seiruninu. Bugu ya lubo inyungu inu lungu na badi seruni?
8: Aba larinya gu Jesusu lungu.
13: Itara luba kwento. Ladiga lungu ti wadiga nile lubai bai bungi.
8: Aba labadi seru gduni huang Jesusu. Lari gya labadi seru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu larairu kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li siyelu gya.
14: Ani halere le hinsi ye boinu, le awwe ome gu lanugunda.
3: San Mateo, capítulo 4.
8: Aba lanugu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magire watilu loucha gu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba lalama chun. Aba tiliabi mafia lubadu aba lochaguni, larinya galun.
15: Ahen liribu bai bungiu, saligo gita bai dibu le feime.
8: Aba lona bu Jesusu.
13: Tari hari le neno bungio, mama ruk bayi tau fain habagri degri gya. Habagri tu bagi yang lau siun tumur le lainya ku bayi bungio.
1: Abati lanigo ni mafia Yesus Yerusalem, uburu gule sandi bayi honghurio. Aba lawari ragadun ni tabulu gu templu, aba larinya gulun.
15: Ahin dirubu bayi bungio, coba bayar luhunabo. Ladega tari hari le rubungio. Larinya ku bobo ge hon lani angheli gulung huni girunibu. Hanege bati ku haha buru. Lu macho ge rabula bugudi lu agudu.
1: Aba lona buni Yesus larinya galun.
13: Arenga tugien le nero pungiu. Mocho ko boy babure me pungiu.
1: Aba la nigo ni mafe Yesus lu agu aba ubu inyuti. Aba la rufu duni sun aruwa ihani le ubowo ku boy lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
15: Niche go bai sun le bon ahabu ahudura wanu
1: abati larinya go Jesus lun
13: disse ba noi mafia la de gatarin hare lereno bungio lun go ba babure me bungio bahudura go lun go ba ginye be servida
1: abati la disse do mafia lui aba hayabi angel go esterwide dale la gambu bai Jesus lo agani la huan frisuro go aba lidi lari go galileo Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laruba iduna lida hagele rasa ha Zabulon luma na afetali. La susere duba isun le, lu lagunfule ru le laburiha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le arinya gubai.
11: La keira Zabulon luma na afetali, lida luma nubagi barana, luegi ergo le nyengi nubai labong chaveyu libiti kordana, Galilea. Lenyeng lubai agana waka mama banyak buri. Kui hame halida bibu buri ga. Ariha di aba ome bularubu. Kui aleme halida bai namunyonga lani na obene. Arubonga gida mali hau.
1: Luma gya dan ligia. Aba lagume seru Yesusu apuri chihanyen. Larinya ga.
13: Asakri ya huma. Ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
1: Eibuga inelinya Yesusu laru laru duna Galilea, ligye larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinya gu Yesusu hon.
13: Falahumana, aba me meseni hadu la udra, anaharigadu me kuriki ya nun lunani kume.
1: Furese furese, aba higiru nu Yeseni, aba houdi luma. Lubaro ugu umemere Yesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huwam lireze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu Yeseni. Aba laguwaru Yesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igiru haguchi aba hodi luma Yesusu. Aba he leibugu ni Yesusi sun Galilea arufu deheina tida aburi haligilisi huriyu to lida abonkada fulasu. Aba halapuriti hani uganu buiti luwagu tilaruwe habungyo. Areida guaga daligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luwagu Yesusu lida sun Siria. Aba hanigu ni sun ha asufuri hebanya lo amu ya guayna rigisandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, lida geburi fulasu de Copolina, Yerusalem gya, loubu agogea hudia luma loege obo ile nyenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balinia Yesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu, Aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itera.
13: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungiyo. Ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungiyo sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichiko babungiyo kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hageya. La dega heresi rubai muwa keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagi ya lunha dugni lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lunha dugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. ladega godem habu bay bungi yo hon folese wati ha haruma baya anig ladega hari bay bungi folese wati ha wati gumari do banya luago darangil ladega lagu waru baya bungi yo kaisi lirahi folese wati ha sufri ru banya iba ho ni luago hadug ni lugonda bungi ladega hebel ru bali don laru ha bungi yo sielo folese watu dale hana bagunuguri gya ऐ बहा हम्माओं अरिया कह गया सुन लो ये रिया नहीं हुआ वो लोए गया ना निगु हुमा गुंडा न्यू हुमा लड़का हरे से बिरोबा आप आओ में बोफाई इतिसेलो ये तरलिया में हगीं ये है बहाओं ने वा प्रोफेट को हा न्यू बिबन्या हुबारा गिया
1: आप ला सिग्रु यीशुस अरिया का
13: ये तरह ही ये कई साल हों लेले नो बोले गमलोमों आहे ले फेरी देरा सालो लुबासुआ कब गया उन होला O ale me hula ni ka un loidige lun la guruniwa, aba me hadigrego ni gurigia. Itara hiya kei lampu hon lila na ubo le, aba uburgo le luagu te aba ubu siya te laramu dagon, furangu te lari hinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigu nu watabu gine aba gafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itara huma gine, durungu wagu da hume hi lampu hata gurigia, लोंदा मेला हरी ने बुई तिले हदिग बे आबा मैगी हदिग मुरे हा बुई तिलवा को वागु छि बुंग यु लेस ये लो बे मरीता को हमात यो लागु निया बियला अगे दरे लिलुर दु मोइसेस नि ले हरुफ दु बे प्रोफेट को मामा निया बि अगे दरे निया बि आ गुं फलेरे नि नार लो बे ति हाउ लागु नि हि वार गालिलिगिया लास ये लो लो मो बो मगे दरो बे नि आबा पुंत निया बा लेक्टुरा Lida gien li luru do Moisesi, darime lagun flirun son katei. Ligi e le lubei ishigu ti me bereseni, luago furume warga gu madi lida gien luru do. Ibi ne le la nyura uti mabai lida gien. Arvu dah ligi e hon gurige lun hadugu ni li bele ladugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi lida luara gu. Itara gien e la rufu daha. Wairi baila nungunu wa yaga tasielu. Nariya hare hon luwako ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu dahatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon laruwe habungi yusielu. Agamba huma li luwako rinya waguwa li lame ha hon hagoche go lu mafara ha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumu narin hare hon luago furme warga la le gain de te luma gurigi a lile di lagusera guduba. Le anego te lu gurigi a lile di bidio watao luago inye o malum mafio gati. Itara linia lubaiti, ahim banunga bidebe se luago un lani bungi o latare ba unyeng ababarita guni luago anihi la kate li dan furme warga gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani inye ligibugi o latare. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahi abunsera aba gurigi la nungu ni buligibu gion lurudu, beluba lidon uwaru ni luma, luago hei buguni wagu luay lederegeru nibu lun agusera guduti. Lederegera bu me agusera guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dubadi bulan yingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawanu. Agamba adun luago ariya waguwa lilame ha. Magabara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumi wargu lan lea wama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma didas lanik. Abun lubaiti la figo gita bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigu lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwene afrigo gudupa dipu. Durubai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu le feridero ni aba lidage umega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafio gati. Arinya waguwa ti meha ginya luago furume warga la le igiru tu lumari. Lungu ti lichi gung gara da lani na igira guni tu. Au narinya hare hon luago furume warga la uguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai ladiga tagamure don ligi buwagun, aba tagano luma amu wuguri, adiga gada lumutu furumi yate wuguri aga barahane. Legiye, agamari de tu wori igre warga la dugin agin agabara hane. Agamba nagin luago ania wagu alame a hong agucha go lung agun fleron lao lel hania go bay lao afin yon ni ligibugin a bungi. Ao narin hane hong luago mulu mutila hafin yon ni kao wago. Ni luago cielo la duga ligia lala na bay la ruin habungi. Ni luago mua la duga ligia lebu bay lugud. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu te bay warue te bungi yo le weiri go bay. Ni luago hichego la duga siante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arin garigo huma aha o wa. Mafin runga ni ka wago. La duga furunye guarigo amukate harin ago lue lira. Lumagnete mafia. Agan badan luago arin wagu alame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narin hane hon, lum magu yugudu huma uribani luago uribani. Lubaragin lira, ahin ishika gurigi agu fudain luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gyan luru tu tuwegen hisimisen. Igre homi lungi en la nugu nun habite. Ahan la fosra aba grigi en lunga nugu aba nugu ni luago aba maile. Baru homi luago bia maile. Furumi aguarig le amuri hati aba kate homa. Ruhumi lung. Michika homi igin en hanaga luago le afure de hati homa. Agamba tungi en luago arinya wagu alame ha. Hinsi en labu madabun. Liere gudame baganibun. Au narinya hare hon. Hinsi huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragu balon. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba in hon. Afurita hugia me lu bungi yo. Awago ha anaba gu balon. Ha uriba bay au serono. Itara luba le rahan yi huma hugu chin bungi yo le siyelo bay. Le ona ha bali weyu hon buiti ya hama uriba ti. Ona ha lei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubay, hinsi ha bubanya hon, hinsi da hon. Kabag ya faya ti heresi biro luago lira. Adaga hamuti gin ya salufritin ha gubra ha bali lisensi na gumadi itar. Ahin honu gin lubay hamada gu ha busar gwa. Kabuyi ti haruftu bay lau lira. Ibini ha ibidi ha bubanya lung bungi yo adaga hamuti gin ya. Uwara gwa huma lubay ti keisi uwara gwa lan hagu si bungi yo le siya lubay.
3: San Mateo capítulo 6.
1: Aba la sigiru Jesus arufu da hongrige wubu oguginha, larinha ga.
13: Goni ga huma loi hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruahe hon. Liga dame lu bai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lun sun ubau keise hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hageya, hadiga ni lira, lunrugu hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruaha. Dalahishi kwa aba kate lungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Aguchi bungi le arihubalin le hadigu bai labu gien libidin wa liishi guba hafayiru wa. Ta gien le hafuridun lu bungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsi bai hon lun hafuridun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lun harihini ya gurigia. Ni naru hao, luago lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru wa. Ta le hafuridun lu bungi yo. Belogo mahirumu rugun, daruhu mui me hubenari, aba me hafuridu lun hagushi bungi yo le labu gobay humanyin. Hagushi meti bungi yo le arihu balin le hadugu bay lidan limani, liishi guba hafayi ruwaha. Lidan le hafuridu, magu yu wagda huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lun bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubay ti kei hagaya. Ladiga lubane ke hafuri do lubungi yusubudi lali kala habusin rubay. Itara lubay ti hafuri do. Wawuchi bungi lesi ya lubay. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. adego wala bugunda ya ubogo kukela degunu wasiyalu. Rubo wega fein to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adega wamali bai, ki ferudu na wamani ya hadega banya uribati uon. Migira bawa lun wabur han lidon ucha wakuni, dise gudari gu bawa lwe. Ladega buguya le aruwa ha bai, buge le sunti bai gabafu, buge le weiri gu bai lun sunda itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adega hamali bai hon, ferudu na lubadun ginye haguchi bungi le siya lubai. Ahin uwa ferudu na huma amo, obai ginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigon.
1: Aba larinha gu Jesusu.
13: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei adega biyango tigibu. Agi ya hadigu bali itara lungu harihi ni giriga lau hayunari ya laa. Ninaru hao, lagu lau laa hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu ka giriga lau hayunari ya laa. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lubega yara laa, Ahi chin hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legin nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legin lubai sinya la ahi chin hamutiri magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legin lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Haruko kabai ginye lao sumbugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago, lita bai luburiga sumbugubu. Ahi lubai ti luburiga lubai lampu le bita bai, ita ti malubati luburiga. Uwati ni aba gayara ti leselwe dohon bian yubudirugo. Ladiga linsia doba aba hada gien lun, liyere godame le aba lun. Uwara wabai luma aba hada gien, lishika meme beresi ni luagu le aba. Sinyati le seri yudu nwa lubungi yu luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun. Ni tuagu dawgu uto lumbo hadoru no. Mafuna ke gebegi timati bagari sigu lau eigini. Gebegi ugubu sigu tau dawgu. Arihe huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la laweina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligia kamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fulore. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wawon logu watafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luaguri gunyumburi kati le haritago. Ahin huguya, Anihi hugu shi bungi yu sielu le subudi hebuba li kati le hemegi rubai. Alu hahumai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladiga barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidiruguti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
3: San Mateo capítulo 7.
1: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige wubu wa guginye.
13: Michika humaa haduno amu. Michiku wa lamu guginye hiduno. Ladika keili gabiri hichiku haduno amu. Ita la roba ginye lishiguno wa hiduno. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri. Ani masandi humote durusu le lidabe hago. O kawago haria galo hibiri. Sagane ilirara ife ile baguru kubayi. Ani haluaba durusu lida bago, biango tigi bu hugo yele saga humi durus lele da beha gu furumi itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaro ni lera ra ife lele da be lago hibir mishika humi kate sagaro ti honli migru humi megi hani pero la hagibu ge buiru dugugu hanyali garaba gonyi huago agra gome hamuri ha aba melishi gun hon halwa ha aba me hadariru dan huma luago bena aba me ladaruni huba ladega le amuri hati ibehati le alwa hati dariti le adan hati luago bena darawati luba ani funagi aba hidan yele ishi kuti aba dubulun lisani dale lamuri ha fin luma o lishi gun aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma ahi luboi ti lau luboi son uriba huma gichi gadi tan kate buiti hon hisani go Gubu megi elishika hugu chibungu ile selo bikate buiti hon ha muri hatin yeluma. Sun ada lubaiti hadugu hon wa mokele habusa rube lun hadugu hon. Ladiga ligi ya larinya gube liludu do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu malida gye bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai girigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluru tinya lida gye. Ahin ti bena luma uma le nugu bai giriga lido I bagari le magumu cha diti, burira linya, muruguwa, mi betinya adari ruti. Gwonyi huma hawa I profeta gujia tinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahin muna degenye itra hanya kei anima aligo ganyi tinya. Hugo ya, gayara bai hasubu diruni ya luagu le hadugu bai, maluba hau tu bai bai lida ange hiyu, ni igu titi ange guribi yu. Sun lubai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gine buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubai ti nyeti hagija luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme nabureme lu hebelu ruba lan li donwa ruwe hani le sielubai. Harugu banya adugu bali lugunda nugu chibungi ule sielu baye belura. Dame la chiluru weyu lani na gusara guduni. Saragu banya rinya gutienu. Wabureme, wabureme. Apurichi hoti wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tinya lida biri. Adiga wagia saragu milaguru lida biri. Aba meti narinya guhongi. Ibidi ya gubayi ya dunu. Dise humanoi huwia le adagu bayi uuriba ni. Leagambu tina. Adiga li le nu bai bai, itra linya kei aba uguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudubu. Aba li abi uwa huya, aba li nyuru duna, fugu wa garaba li, tuagu muna tuguya, muigwa dutu la diga luagu la dubu tabu nua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nu bai bai, aba uguri bidi uwa tau ligia. Le abu na gubai ligibo gusagon, aba li abi uwa huya, inyuru duna, fugu wa garaba li tuagu muna tuguya, Mala nari me taburu ha.
16: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hani grigi laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Ma makai arufuda ha tia luluru du Moises.
3: San Mateo capítulo 8.
16: Dale larai rubai Jesusu luige wubu. Saragu hanya grigi afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu durogu ligibu ge Jesusu. Aba larinya gulun.
17: Nabure me. Abu busin gayara ti barei daguaga dinina.
16: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
13: Busentina. Arei daguaba.
16: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sandi ti ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
13: Maninga baitia nikaun. Nyudur gu baruhu daguabungu lu fadri. Rubei me debe se le wagu bilarinya kwa Moisesi. Luharihi ni gurigi ya luagu wa reida guati bula.
16: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
13: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma saragu gari ti luagu.
16: Aba larinya gu Jesusu lun.
13: Nebuga agara niha lun.
16: Aba lona bugumada.
13: Nabure me, madinda tnalu bebelu runubyo. Adinya gugubi dimure ya, aba me lareida gu nubuin.
18: Narin gubali lira ladiga au labugenyat na ginye gumati le inyutimati. Ani anyehi ginye sudara labugen na gumadiha. Dale narin gulu abahada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu abalu liabi nyubuit. Dale narin gulu nubuin lu ladiga furmegwe kate adiga lumut.
16: Dale lagambu bali Jesusu le larin gube gumada ligia abatawairi du lanige abalarin guhonha.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Keiti subudi lubali Jesusu le wagu be hasaminara aba lerinya guhon
1: kansa wagu le deba be hisamina itara katima samene go be lerinya guniwa ferud nuati bifigo o di saraba beibu naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri kara uorgoti lun ferud na na figo
0: aba lerinya go lu sandi tiligia
1: saraba udabu bubarari beiba bubion
0: aba lasaru sandi tiligia aba lidi lubion dan le hariba li grigia katele aba tawairi du hanigi aba hichu guweri guni lubungi luago lichu guni ubafu le hongwegirinya aba lidi Jesusu nyengia aba larihinina au le giribe Mateo le aburihaba luon libruto agubur hatina meha lisensu na gumadi yunia lida nubara lanina agubrahani weyo ligia dale lasigri bai Jesusu nyengia aba larinya gunu
1: falabana
0: aba nasaru aba na falaruni lariya yulia Jesusu eiga saragu haya gieti ha agubra bale de senso na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani discipulo dante le harihi bali fariseu gu katele aba harinha gu hon lani Jesusu discipulo gu
2: E dali a salegri bai com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigontinha?
0: Aba lagambo ni Jesus, aba larinha guhon.
1: Amagadinha banha, me megiruti em Surúcia. A sandi banha, agia megiru banha em Surúcia. Furende humei kala la nichigo bai leu wago bai larinha go bungi yu ti dan lereron. Pusente ne lugu deme habu huma, mama lun hadagara gudun anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chago banye ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan siruni hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
3: Asa wagi ya hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
1: Kaera tifunagi ya hiru nyo hama misro huwa tiyalido amba maria yi danlea ni hala adari ya hama nyi. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon aba me ta khairi da gun to nyuluharu bon. Aba ti mame ati la weyri dun khairiti. Sinyati ginyan teseruno diwen to isergiru li dun uweru le binaduhali. Ahen ya digo itara Aba me la fonchi uguero dame le tiñuru diwen. Feri diwa ligia me ti uguero, feri diwa diwen. Ligia lunti luba iteseruno diwen iseri lidon uguero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bai.
0: Da nyenyen luba i Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
4: Sun le tome nisani. Gak malu mau abu nyendu lu bisu ni buah butu aku. Tago yugu ba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyong ti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita ti dagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi, aba taguru lo agu taru la dairagu. Tarinya gatung gwarugu.
5: Lahuru gula guhuru. Tago la dairagu. Narei da guba.
0: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinha gutun.
1: Raguba buraso nirau. Arei da guadi bu laduga bafinha.
0: Luma ge ora ligia aba tarei da gu. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha. Aba larinha guhon.
1: Urih mayagi mau ngiru irahu to tarumugunya.
0: Aba hehera halau. Dale frigi delanya sungrigia. Aba lebeluru. Aba larga duni tuha buirahu tuguya. Aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asustaru duba ilida sun fulasu ligia. Dan lafri duba Jesusu nyengia. Aba hodi biama ugirinya. Marihi tia larigi agura heina itara.
6: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
0: Da lebele rubai Jesusu munadon, aba hachilere marihi te hagia lumon, aba larinha guhon.
1: Afinha tu san logo kayara lá narida wagduno.
0: Aba harinha gun.
3: Aha, afinha tua wabureme.
7: Aha, nabureme, afinha tio.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha guhon.
1: Itara lá kei ligaburi afinha.
0: Aba lefege chuhago, aba lere do Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara ni habai hon. Kei hafuri dunye ingia, aba habahe da guni le la digu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afuri deina hama, ligia hayabi fiu grigia lo aba uguri marinha gaditi, gawago ti aba sifiri guribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya la sagaro ni Jesusu sifri uribati ligia luwe maria gaditi ligia, aba lagume seru adimureha, aba laweri duhanigi grigia, aba hariangun.
8: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Haringa ti fariseo gulu agu mafia la le habu ti sifri guribati ya ichi gube ubafu lu Jesusu lu la sagahania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luago ti aruwehe nile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude medagulu, ladiga nidihe rihama, magura suhagia kama mudun hamauniriti. Aba larii guhun lani disipulugu, habugri grigia hagia,
1: Sarago hanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lwagu tia salboroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri ya haluma labure menadu lulona anadagmi itinye lun haluba ha.
9: San Mateo, Kapitulo 12.
0: Lwagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulu gulabadi na guanade. Aba halama chulani disipulugo, aba hatu halile we trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
2: Anya hati ya bani disipulugo adiga wadagma nule mon lumuti ladigun lida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya guhon.
1: Maliha gidu san lagu leme haladugbe David lagu apadan. Danle lalama chubay, ligia hama ha uwarabanya luma. Aba lebelo notidan luba bungio, aba leigi tida ge finto sagreu bon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia, ni hawar bon luma, fadir gurguia no lun heiginu fintu guia segun liru du Moises. Ani mama ti figo le la dugu bei Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha gido tidan li liru du Moises iluagu na dagi miha ma fadir gu tidan luba bungio lidan luweiru e mera guni ani mama figo. Narihane hun luagu anihin la aba weir guti, Sego tau luba bungiyo ya, ugu ya, uwa gili gufuran da humani le larinya gubay bungiyo ti dan lereno. Hime inumuti lungu deme habu huma sego lao hadagara gaduna ni malugo no. Luhamuga gufuran da humani, madume hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu maya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uwaru gatil, lu narinya guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia. Aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Yenye aba uguri hilali aba luhobo. Kaiti busieni hama fariseogo hama arufu dhatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu. Aba harinya gulun.
4: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kahita gien ahinga lungu lube aba mudun aba tegu dolida aba fusu lida luweyu emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi ti mati aba uguri sigi tau aba mudun. Gayara ti lubay la dugun bui ti lidan luweiru emera guni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
1: Tulebay buhabu.
0: Danle la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni ya sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani kate nye ilan. La sustere duba isun lira, do lagumfuliru leme halarinya gubay profeta Isaías.
10: Aniha, nibu elena nua dirubay, ulaseri bidun lu, nekisi ya bay lu, le au beinagunda linya bungi nichi ku beinari sifi ndua aba me la rufu da hon nechani ku ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli magei ndagube maguwaradu marenchu bei umada gudeme ya bubei hon girigi ha gudeme banya keisi aba maburu le barugu wali luma hon ha debili banyalida hafinye keisi aba lampu le nyegu meme itara meme luba darime adiga lali larue hale uwara guabe aba mehichuguri necha nigu hemeni gi luago
0: aba tilanigwini wa aba ugiri lu hesusu marihi linya madimure ha lowe aba sifiri uriba aba la sagaru ni hesusu sifiri uriba tiligia lida agia aba larihi adimure ha ligia aba taweri duhanigi sun hayemba ya aba hariyagun
11: Ani hafuna saladiga waguba i Dawidi.
0: Dale hagambu bali farise ugu kate le aba hariyagun.
12: Ugiri le la ulubafu beli sebu le mafi le habu tiku sifiri uriba tiye la saga hain.
0: Kei subudi lubali hesusu le harita gubai aba lariyagun hon.
1: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa. Lagoni chiguba. Aha yakin afani rago walila na aba uburu go o aba lai duhenyu no ladiga uribu sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahi la sagara mafia mafia lila di ligia kwa nari gafani rago bai. Anida lubati ladura no lubafu itar. Uguya, alinya gato luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifi rago uribatiyo. Ahi itara linya lubai kati ichigo bai ubafu hon ha hani go loha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule iguwa huma. Au, lau lubafu lani bungi yusifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu talumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi yuhumo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwaba gurigi ya lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguro gu la furumi. Ita radugini lu gayara lala nugu ni lilago. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, Chagago wagudat. Kuguya, aniya gaton luagu laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligia nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahi to lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sinabi ferudna wala figo uligia. Furumia guarga ginya le hariya guti furumia guarga kati uribati nuago, aule ugiri garo wargoti. Gayara ti ferudna wala. Ahi ti le dumre ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidu bai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidu bai ginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyate dumre hakati buiti uribati nga, kati le bui bai tida anigi ligia le niego bai iyumau. Grigele buidu bai kate buiti le riego bai ladega tida in la nige u buidu ni. Grigele uriba bai kate uriba te le riego bai ladega tida in la nige uriba ni. Nari hane hon, luago dame la la chileron luweyo ya guseru ni. Son grige ge feba ya luago son dimuri mala te le hariego bai. Ladega luago ba le bariego bai bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bu bai luma umadunu ba.
0: Aba hariego hada ge fariseo gu hama rufu de hetele lurdu Moises lu Jesusu.
2: Maestro, busenti wa warihi badiga aba seini ya rufu dei luago luma gila bungi ubiabi.
0: Aba lariangu hesusu hon.
1: Gurigi ya uribatia, ani magunfliruti ya amuri hatia seini, gama lumu michi guba yamu seini hon luaidiga lea susar dube lumu profeta honasi. Ladiga keilerederu honasi uruwa weyu, uruwa aribu luragirugu udu. Itara lubagi ya nerederu aule uguri garawarguti, lida anumuwa ha uruwa weyu, uruwa aribu. Hami haga nubanya nini ve, haa sarubalida luweiri ya guseruni, dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichi gong haduni ula duga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani ana haa, aba uweiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru, lida luweiri ya guseruni dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba metichi gong haduru. Ladega nyubu ito lida gye lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba wiri guti sugulau Salomon ani mahatun hagambunina. Dale lafri do aba sifri uri batili lagi aba gurigia, aba ibuganya halaf li dan fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani aba lanya gulungu rugu, nagirbu dati don nuba ton yengi lubay nafrida. Dale lagirbu don, aba ladari ro ni gurigia bugaligia kaisi aba muna ton malatu, abuita hoa aro, aranse ro. Aba tilidi, aba liabi hau sedu sifri guri batin sugulau, aba rebelo rusun hagi yagana guali dan gurige ligi. Uri bati mahaliti legada bali sigolau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere do hon gurige ha uri bati halani na danle.
0: Nyengi li Jesus ya dumri en hon gurige ya, ligia te abi lugushu hou la mule no, aba herede rubogudi, businya te yebe ha dumri ha luma. Aba larien wagunu alun Jesusu,
8: anu han buguchu, hama bamule nu ya bogudi, Busenti ya hadimre habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
1: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
1: Anya ha nugu chubanya, hagi ya ginya namule nubanya. La diga furume warig lea diga tilugunda nugu chile sielu bay. Liga namule bay, nitu, nugu chu.
9: San Mateo, capítulo 13.
0: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna da guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugriga lenha em lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sun griga laru duna, aba larufu da hasarago kate hon lo hempulo, aba lariago,
1: nyanyi aba abunago te ila, aba lafri do abunago. Ida afro hei na lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heigini. Libri, aba labru han labad nago dugu lenyi lumuti ua lan saragu mua. Aba labou chun furese la duga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubei, aba loon. Aba labru han libri ilo, labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo ua raluma, aba lafaruna. Nyenye lida gen, abura ti lida omua buiti, aluba huwa ti buido, anehi lida gen, ichiko ti saan in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen, libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
11: Kasa wago badimune ha, hon grigi lao hempu?
0: Aba larinya gu hon.
1: Huguya. Subudi gu da la li bungi yison kate aram da wati le luagu ti la ruwe yan hon. Ahin hon, masubdi ra gudu lumuti. Le gamati, li chiguba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu, laduka ari hamani le nadugu bay, aba herederu kama marihi ti. Agamba hamay le nariyagu bay, aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagun flira le mehalarin ku bi profeta Isaías dale larin ku bai uguya agambuba kamalumo ubai kufuna da huma harihuba kamalumo ibidye bai hon kala lele bai le harihubai ladiga dere ruhani ge guri ge ha daruha lillahu hagambu ane daruha liginye hagu ai hamuga mitanati arihati hamuga lau hagu agamba hagi hamuga lau harige kufana da ti hamuga tau hani aba hamuga hayabi no aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti huguya le nani gubay. Uleisi watun la daga arihatun lau hago, agamba huguya lau harige yugo. Ni naru hao, saragu hanya meha profeta gu hama amu gurigi ya gufli ti luma bungiyo, abuse runti hamuga harihi ni le harihi bay gwento. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha agambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, itara hanya kei lila nadule abu habu ilidu uma, aba liabi mafia, aba lasagaru ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu habu ilidu dubu, itara hanya kei gurigi hagambu bali uganu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumun kei malagule la madura tihada. Dati lele chilo na dan lun hausha wagun luma haiba hon luegi ya uganu ligia, aba hachugerego. Ilo le abri habi lidun hiyo, itra linya kai giriki ya haa gambu balin ugano, gamalumu wiri te mati hafudu luago kate le lani na ibagari le aba le yedu ni irisini sun le aba lafaru ni ugano tita ge hanigi migiru titi lo lalubo hon hata gurige hadi gamalumu ilo le abro bwilidu mua buiti itra linya kai gurige ha gambu bali ugan aba kufona da hamani aba hichugon aba aluba hon ni buiti anyahin itra hanya kai ilo le ichugu bai saagu lagu aba Hibiri kele ichugu bai uruwa wen, hibiri kele ichugu bai darangu.
0: Aba ya lichugu ni Hesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itara linya ruwa iha ni le lani na sielu, ke aba ugure le abu na gubai ilo ubuiti li shari rugu. Dale anyaha lubai sonha nyeba nyarumu ga, aba lebelu ron aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo, aba lidi. Dale laweno mudubu iturigo aba legele weha, aba ginya lachula agon hidu uriba te. Aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahen buiti lubai ilo le babu na gubai bumo anruko. Aliya gine san la sali rahidro uribati le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gul muso lon. Usenti bulu wahu lahani hidro uribati le. Aba lina gu hon. Uwa, ladiga dame hahu lahani hidro uribati. Ulahinya lingi ya turigu uwar luma. Iger gubai humai lun lawina mudun uwara darime li dani ya lubahani. Aba me narinya gu hon na dagi meitin ya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duni wa lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
0: Rulu muti gie Hesusu hempulu le hon larinya ga?
1: Itara linya arui hani lani na sielu ke aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabu ilida sun ilo. Gamalumo, da la bouchon, ligia wiri ti mabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bilan wewe wiri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya arui hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lau hempulu larinya ga Hesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayisu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi li umulu ge profeta.
13: Na tindri haba lau hempulu kum, na fura guagu dubi kate le buri meha aramu ta guabu in kum, luma gie la dugu upo.
0: Aba launa hania Hesus gridia habion, aba lebelu rumunadon, Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
2: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
0: Aba larinya gu Hesusu hon.
1: Aule uguri gara uruguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru ulibati. Aba lagurun watu rugunlu lagu dun. Itara lubagin la susre dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uwarigati. Nuna habanya nani angeligu. Asaga na nyason ha afigo gudubanya amo. Hama hadugubanya ulibati lida gya naruweha. Aba mehachara gunia lidun watu gemeti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame te duba li le lubai bai bungi yo. Aba me hami ridun keyo weyo lida la ruwe haa wagu si bungi. Agamba humana huguya le garigo yirugu bai lu hagambo. Itara linya ruwe haa ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninyi meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba lagany haa ni fulasu ligia. Itara linya gen aruwe hani le lani na sielu kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba laluri ni sun le lumabe, aba lagany hani pero la ligie. Itara linya gen aruwe hani le lani na sielu kei aba seni to agru bon baranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati ya laron beya. Aba hanyuru nye anuwa da hanya udara, aba haridu ni ha buidu banya, aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao, hayabi banya ligulu hafani runi ya ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba me hadaro ne ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba ti laliga dunia Jesusu larinya gahon.
1: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
0: Aba harinya go.
7: Aha uabure me.
0: Aba ti larinya gahon.
1: Daniela aba ruhu dati liluru do Moises lu kufura ndalani luwago ter aruhihani lelani na sielu. Itara linga ke yaba tabure memuna le rei da hale ani lida gele la rei dubai asaka hati kate iseri luma kate ibinado.
0: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempu liburile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili sihuriyo to lida abonfulasu ligia aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
3: Haliasa la furendere ugirile sun lichu waule Italiasa gayara lubali milagro brile adiga.
5: Diraga sarafanga ile. Maria lugu shubon. Libu kunya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagi hagana wala mule no hamalit no wagana wa. Alia getila subu dire sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larengu Jesus hon.
1: Unda tinha son guri ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida gya fulasu lenyi habai otila na lahaba.
0: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
9: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giri be Galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
14: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milaguru.
0: Lem Jesusere libei, Deulu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali mehe Juan lu Herodes luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodes gasi lo. Businyati ebeti Herodes lafore ni Juan hilagubai. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinha te logo profeta lan Juan. Dante le efedu hani logo lagunfuliru Herodes irumo. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehelarinha gotun lo finho. Logo lichigo baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lo tamure hani labo logo Juan le abadisei habai. Lo lichigu tun lida aba asiad.
7: Aba tamuri hanin luma ita.
0: Aba liru dogu Herodes loige kate ele. Gama lumo kei arinaga lali la lo fio. Agamba hamaya misura houtia. Aba larinago lo lichigu ni watun. Aba larinago lo ladirirun wa labo logu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiadu. Aba lichigu ni watun irahi tuguya. Aba tichigu ni tutugu shu. Aba ti hayabi lanigu huang, aba hanuguni lugubu, aba habununi, lari gen, aba hodi awisere Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri du lida geburi udu, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luago sarago haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larei da guaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye indeina ali lubei. Aba hariego lani Jesusu disipulu gulu.
11: Dar galitia, aniwote grigia gano te lida flasule. Ona baya grigia ha. Nidu hamamu galidu bulirahi flasu yarafa agaiha heigi ni nu heigi.
0: Aba larego Jesusu hon.
1: Midi banya. Ruhuma egini hon.
0: Aba harinya gulun.
2: Sengiri vinyon fein wama ya, hama bia udiro.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Baruhuma ununya hon.
0: Aba larinya gu hon gridia, luhanyuru luwago hidro. Aba laniga no sengi fein, hama biama udiro hagia luha burugo. Aba larigi sielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba tilaguba chagunu fein, aba lichigu no hon lani disipulu go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Lari gia. Aba habuncha gadu du sufania tau to igragut. sengi ya no milu wugurinya egitia bogu di hawai wurinya ama iranhan aba launa ni Jesus lani discípulo go loba tida ogune tugu ya lo hahin rogun loba furugo sun aniha la ona he grige ago ya lasuru launa hania aba lamude ro labu go loago ubu afure de lobungi dale lagunya dubai yenye Jesus labu sun anugurata ogune lamida duna aba lafara halugu di barana toago gune ladiga tubara wenye la garabali aba le abi Jesus hawago lubala ruga eibuga ine ligibu ogoduna dan harihi bali lani discipulu eibuga ine ligibu ogoduna aba hanufu de dago aba hagwara golo hanufu de
15: ufio
0: aba ladimre ha Jesus ho aba larinya go ho
1: gabura suma ei aule manute thuma ei
0: aba larinya go Pedro lo
15: abureme ahim bugu ye lubai ei buga da bana ginya ligibu guduna chilila nyibu bai ei
0: aba larinya go Jesus lo
1: igabuti
0: aba larai ru Pedro ti da jogune aba lagume seru ei buga lenye hin lubai Jesus ligibu guduna dan le lasandi ru bali lere garabali aba lanufu de dago aba lagume seru abuluche aba lagura go larinya ga
15: se fubana na bureme
0: aba larga duni Jesus luhabu aba larinya golun
1: logo tiginha bafinha kawaula logo dumbe bafinha
0: da hadi no baiti da ugune aba lagalo madugara bali hati bugo tida ba ugune aba hahu drogo ligibu ge Jesus aba harinya go
2: inari ni luago lirau ba bungio
0: aba hahi roguni duna aba hachilri henesarete dale hichi gubailila na fulasu fe luago Jesus la aba haburu chagwago deni lida sun fulasu ligia aba haninga ni sun sandi telenye hin lubai aba hayumra golu lo ligiro lurugo aguru taru ladarugo suha aguru baru are dagwati
9: San Mateo capítulo 16
0: aba ho di fariseu go hamasadu seu go aria Jesus do habre gudune tida usadara aba harinha golun lun larufu dun aba seine le cielo gieti hon afinha hamamo galo agoluma gela bungi uleabi aba larinha go hon rombo weyo arinha gatun
1: buido beida la duga funati cielo bina afinha arinha gatun uribo beida ugunha la duga funanyo linha cielo ani hamunyoga bian watigibu hugele subudi te luago ligabri da hon ani bidi te hon luago chuluha lila lidania salbaroni gurigi uribatia muara tia ha amuri hatia sei ni luha fiano luago aula nugu baya salbaro ni hon gurigi gamalumo marufu dubai amu sei ni hon luai li sei ni honas
0: aba ligiru nia aba lidi dale hahi uraguba disipulu guluma Jesus loubafuru guduna bulei hamuti hanigu fin aba tilarinha gu Jesus hon
1: Goni kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
16: Ladete manuga umafeng, larinyagu baitara.
0: Aba la subudiruni Jesusu haritago. Aba larinyagu hon.
1: Kau wago hadihari daluago uwa tafeng huma. Logu watiginye hafinye, uwa gilikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habon hata sengu milu wugunia luma atrinye la faniya tau igra gutu Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani habon hata gaduru milu wugunia luma atrinye la faniya tau igra gutu Idaliyaga mefeng hubei luago mamba la tuago feina dumreha Dale nenea kubei hon luma hauni gregu hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinya ga hon. Luwe la harufu da hafari seogu hama sadu seogu lawari diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu sesaria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya ga hon.
1: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwaru gut.
0: Aba harinya gu.
2: Anyahe ngarinya gutinya luago huan la le meka abadi seha bai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
1: Ati huguya, katana tilida harita gon.
0: Aba larinya gu Simon Pedro lo.
15: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesus ulu.
1: Fule si wati bu Simon, lirau Jonas. Ladiga mama la subu dirag dunia ba guri gi akati lebu. La subu dirag dunu gu chibungi le sielu ibu. Narinya hare bun luago federo la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigu bi ligele aruwe hani le lani na sielu bun. Ani son le bagura gu ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara gadun ya ubogo, la fara guduba sielu.
0: Aba tilerinha gu Jesus u hou lani discípulo gu, lu marinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus u arinha gu hou lani discípulo gu furango, luago lun tilan li di Jerusalém. Luago guinha, a sufurira guduba ilan u gurinha weiru gu telida hafinha hurio. Ama habuti gu, afadironi gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moisés. Arinha gatiguin hon luago la faruba la hilago bai. Gama lumon la saruba la luago luru waweyo. Aba ladinho ru Fedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinha gu lun tosun lanigi.
4: Mambu sera lei bungi ulira. Nabureme, siati la suser ducati lei bung.
0: Aba la garara gu Jesus. Aba larinha gu lu Fedro.
1: Dice ba noi mafia. Babu serun ya beredaru ni ladugunu wa lugunda bungi. Masamu naritu bukei bungi, basami narukei uguru.
0: Aba tilerinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
1: Le busenti la falaru ni na, bule ili kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le nubi liabi lu nuwe gine, keisi lanugu ni aba uguri luguru wa, falalana. Ladiga le abusen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridi rube ibagiri le magumu chadiki. Ahin le anha bi le feri diru ni li bagari ya wabogu nwegi li bihu bai I bagari le magumu cha diti sielu. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le feri diru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigi ya li bagari. Nagiru buduba au le uguri garo warigo ti uwara hama nani angeliku. Nyabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigi ya segon le hadugu bai. Nyanaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigutu.
9: San Mateo, Capítulo 17.
0: Sisi weyu larigya, aba lanigu ni Jesus u Fedro, akobo luma huang le lamule akobo, aba lidi hau luagwa aba ubu inyoti, hagia riginya nunyeyi. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibugi. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lu Jesusu.
4: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, Aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
17: Aniha nire le hinsi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai wei.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muaraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
1: Sarahuma, manuvu deda huma.
0: Dale harihi bai, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
1: Mambahu da gu hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warga tilidange owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba tiharinya gu disipulu gu lu Jesusu.
2: Guento subudi wa mali luago bugia la Cristo bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatien liluru du Moisesi luago lunti la liabin Elias I lubarege liabin Cristo.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Enaru ni luago liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusian obe lau. Itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warigote.
0: Abati hasubu diruni disipulu gu luago huang la leme abadi sehebe. ligie la Elias bei le wagu bei la dimre Jesus. Dan le hachilri bei nyehi ha bei drigia. Aba liabi aba wugri lumo Jesus. Aba lahu drogu ligi bugi. Aba lari golo.
18: Abure me. Gude me la nisa de bu. Gome di hati. Oiri ti la sufriru. Ani inda hego ti waturugu. Ani inda dunargu. Barano mo tinyaho, hong bani disipulo gu. Sen hamo terei da guaguda.
0: Aba lão na bu Jesus o larinha ga.
1: Ligue ma finha ti. Gurigue o uriba ti. Atribai sa da lu na reda rogu ma luba ga yara la hafinha ro noago. Ida mesa lagumu cha mafinha ni lehi da bai. Baruhu mei irahu ligi ya nyaho.
0: Aba ti ladenha Jesus o lun sifiri uriba ti ligia. Aba la saga bu ne lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba larei da gu. Lari gye, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesus o habu gu. Aba hali gu duni harinya galu.
16: Kasa wau siyan wabani sifiri uriba tiligia sagar.
0: Aba larinya gu Jesus o hon.
1: Ladiga li logu hafinye, ni naru hau luaku ahin la ibiha hubai hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Haninya gu balu wubu le, gidaba yagi ye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligie. Ua bai ni kata hasiro ahin ibiha hubai afia ni le tima atima ati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uare lobo wa gugaliliha, aba larinya gu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan, ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilagu bai. Gama luma u lasa rubalan lidagi onwe ni luwagu liru wawie yu. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Jesusu Kafarnaumu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulu.
3: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
0: Aba launa bu Fedro, aba larinya gulu.
16: Afai hati.
0: Dante lebeluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesus o Fedro lubara ge gayara la la dimreha. Larinha galun.
1: Dele barinhi lun le Simon. Kata iha gubraha banyo urua igu halani na ubo le. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinha gu Fedro lun.
16: Haterencha.
0: Aba larinha gu Jesus o lun.
1: Hati lila na fulasu mon lumuti lubeiti hafayenha. Au le lirau bungiu. Mon lumuti na fayenha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wama ni aba, baiba, aba me bachuru nu buruhu reduna rugo, aba me badigi ni furumi yeti udru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia, buidirugu bai lumba faye ha wawoguwa, barubai aba me bafaye runi.
9: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu. Aba hali guduni harinya galu.
2: Kata isa wairi gutimabe lida larue habungi.
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe. Aba lichugu ni hamida agwa, hamagwa. Aba larinya gu.
1: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lu hitara don keirahi. Mebelba don lido larue habungi. Itara linya lubaiti. Le nyure uti lanangu lungwa. Nyubu iligia lu itara baila kei aba irahe. Ligia wairi ti mabu I lida arui hani le sielu bai. Gurugi ya ginye le resibi ruti abba irahi lida niri resibi lumuti na ginye. Furume warugu le fiwa guduti abba hada agen hai seri ginyabu ya lida hafia nuwago. Buiti mati hamuga lu laguruni wa barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbau anihin laburi kate ili afigo gudubali ya gurugi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo fugiabu wuguri le lebu nabai. Ligia, ahin lubai lafigo gudu badibu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahin bagu lubai afigo gudu badibu, sagabai, huibai dise buwariwa. Buiti mati lubebelu nu sielu maguga sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani yaba hata ke hauna bugutinya hake ini kata. Nariya hane hon luago hariya gunyin la hani angheligu ligibu nugu chin le sielu bai sonwa da. ladega salbar ile feri di halibe niabi aule uguri garo urguti idali hari hilu ayanya hilu bay samudu luma ba uguri te feri draba hadagi maligru banya hibri luago wubu aba melidi alwa honto ayuru de gubon ahunti la darira choru ti luago gunda bila tau sugu hausun ha mayuru de gubany itara linya giati mabusa ruti hugu shibungi le selo belu le feri de runia ba hadagi una bugutinya ha Ahi adiga bidu he uribu ni mbuwa Bayanu haluwa mahabu warugu Abame basubu diragu dini liduru ulu Ahi adiga gasu bao Gamada wa yada Ahi madiga gasu bao Abame banugu aba obiya gurigi haun lu Sunlale aria waguti Anyahi hamamuga amuga fenti luagu Ahi madiga gasu hao Abame bariyangu ni lu hadamuri afinyati Ahi madiga gasu lau hadamuri Abame badingu ni keyaba mafinyati luagu bungi Okay, la aba agubra hati lisensi na gumadi Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi Niyari hao, lagu lela hagura gun ya ubo wago Lagura wago baginye sielo Anileha faraga dun ya ubo wago La faraga duwa baginye sielo Narinya hareginye hon lagu Ahanya la uwara da biyan hidagye ya ubo wago Lun hamuri ha aba kate iluma bungi ule sielo bay Lishiku bay hon Ladiga lenye hamuti biyama Uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gulu.
15: Nabure me, atri boisa woye so ladigin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu woye asu.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Manye gutina bun darila sedu woye asu lun ti ferudu na bani. Dari uruwa wen disi woye asu sedu. Ligia itera linya lubai ya ruwi hanile siya lubai kiaba uruwi ile nyubi beiluwa laranse haluago sensu hama lumusu niye. Da lagume sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali ya sarago minyu nufiyadu. Ke masensu lubai itun lafaye ha, aba ladinya guruwi ilunla laluguru nwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyu, lumasunle lumabe lulafayru nila duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibugi uruwi, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gagura su ba nuba, na fayiru bi sunle na duwiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la duwiru ni, aba ligira gaduni. Ke lafridu musu ligia nyingien, itera laduna gu luma aba musu lile di, lea duwiru bali atri fiyadiru. Aba lari gaduni luwegien ligina, aba lagume seru achokre. Aba la nyingu lun, fayi bi leba duwiru bali na. Aba te lahu dragun ligibu gen, aba la yumura gu lun la ringa lun. Gagura su ba nuba, na fayiru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisi rugun dari la fayiru ni la duenha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago. Aba hodin, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun. Musu uribati, ferud na numuti sun le badue ha la duga ba yumura gulun. Luti yebeginye gudeme habu ban lun lbouba, kei gudeme habu na bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun hasufri raguduni musu ligia dari la fayiru ni son la duenha.
0: Aba lasuru Jesus wariengi ina.
1: Itar lubagi la duga nugu chibungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hidagi ya libiri tidagi ya lanik.
9: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari ya lariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubei labou te weyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga du nye sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburi guduni tido sadara. Aba hali guduni harinya galun.
19: Segun barita gu, kayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guari gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
1: Maliha gindu santi dan lereru bungiyo, luago luma gen la furumia ti dan, dan lela duga balinya bungiyo gurigia, aduga lani uguri, aduga wuri. Ariya gatiginye, ligia ligru bay lubay uguri luguchin, toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay abari gurigi. Mama anya lubay ti biyama, abari ganyi. Ligia mon lubay lafani ragoni uguri lela dona wagdu bay bungiyo.
0: Aba ti hali guduni, ariya galun,
19: Kati wagu larenga liluru du moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igiraguni tuwuri luntigiru.
0: Aba larenga gu Jesusu hon.
1: La diga ti dere hani ge laharu bi bungi lo higre gon hama humari. Kamalumu mama linya me hafurumi. Nariya hani hon luagu furi me warga lale igiru tulumari abalagamari do amo. Mama regali ligi ya la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hani. Legi ya agamari tuwuri to igiru waro. La diga ya ginya agabara hani.
0: Abati hariya gon lani disipulu gunu.
15: Ahi itara linya lubi luagu tu gri tuma lumari. Guiti mati lubei luma gamari do hama girigia.
0: Abalariya gu Jesusu hon.
1: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Arginha no umbanya lixica bungi ubafo. Amunha guendar giti lebo na magamari do hama uguniya. Anyahin itar gubanya no luma ge hagara hon. Hebri adugu arguti hon. Hebri reide tinha magamani duga lo hedere geragun hongo asun suina gubai lo reserve do lo bungi. Lega bafo bai lo magamari do la. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhu yelu hesusu lu lichigu ni lu hobu hawago. Luma lu lafuri ya idu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba laria gu hesusu hon.
1: Igira huma lu hayabi iranhu yano. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke iranhu yano. Agia lila na banya aruwe ya ni lesia lugwe.
0: Aba lichigu ni lu hobu hawago iranhu yano hagia. Larigia aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
20: Maestro buit, kasa kata I biti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu banega nu buiti. Aba riginya buiti. Bungi yu. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
0: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
20: Kata iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
0: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
20: Gufli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupay.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ahin busen bubai buidu ban sun sui na gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba me ti biabi, aba me bafalaru nina.
0: Da lagambu bali ugri ligia kate ele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Ninaru hau, lagu hene gu lan lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, luagu mene guti malan la sigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigri lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
16: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Aba larinya gu nye Jesusu, aba larinya gu hon.
1: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba tilarinya gu Fedro lun.
15: Wabure me, waguya, igira wamali sunle meha wamambay luwa falaru nibu. Kaba samibiha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luwagu lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, awle uguri garowargoti luwagu nala yagata sielu lun naruwe han lau sun nuwayrikon. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyabanya haba, o hamulenu, o hatunu, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginye, eresibiru basa uwe ya sulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furunga tinyabanya weto, hagia bagumu honi, sarago hagumu honi banya weto, hagia bafurumia.
9: San Mateo, capítulo 20.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Italinya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bai binafi gwa alu hanadagi mentinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugun daradu hama nadagi mentinya lo lafayiru niya lo agu veyu. Aba lona haniya nadagi melicharu rugu. Lariginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladarinu, Amo uguri ya mafisi ya tinya magi durugu. Abalaniya guhon, Hei bagian nadag me ini cari rugu. Aba me na fire ni lebegi huadi mari hong. Aba hodi. Aba ya lafri doa mi di rugu. Furi lige ladan ru uru wa rabon weyu lige meme ladag. Kebi ladan ru seng rabon weyu. Aba ya lini par kerugu. Aba ya ladari rungu guguri ya mafisi yo teti anyeng. Aba lanyi go hong. Kasa uwagu yahu bay son wey mawadi mariga. Aba haniye go long. Uwagi lini aba alugu tiwa. Aba lanyi go hong.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Quiero unirle a Peggy Juárez y María.

0: nyin law aba le rere bure go toma aba me hafara ga dunia aba me hanug ni ano ahi nyin adumara te hon loegi hadug ni aba me hariya go lu lo go bosen lani Jesus gamalumo lagu yugo dubanya la
1: La sustere dubo il dira lu lagum fulu lem hellerin go be profeta dale la buri ha be itra
2: Ari ga fuma lu kuburu go sion ani te buru itabu lau una bubuni Wariu la naga wa aba buri Wariu lo aba ba lirinda buri di Ani manu anaha ti ila
1: Aba haudi disipulo go Aba hadiga ni kei larinya go ni Jesus hon Aba hanigo nu buri gi tugu ya lau sun tira Aba hichi go nu hadigra go hawa go Aba lawari ru Jesus Sarago hanyati gridia Aba habu dunu hadigra go umadaru Hibiri Aba hacho hatilimu wewe Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha ari gebanya. Aba hagumeseru aguara ha hariyaga.
3: Uweri guni.
4: Tuka wagu uruwe dari. Bini wati wuguri le nyimu bai lira liri wabure me bungi.
3: Uweri guni.
4: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyimbanya. Aba hariyagu sarago.
5: Kati sa grigi le.
1: Aba harinya gu grigia.
5: Jesus le Nazaren. Fula su le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesus le tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyinbaya. Aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sensu nye. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya gu hon.
6: Larinha hare bungyo tida lereno, luba na fure duni ligia batiri nuba, ahin huguya, baruhu maru kei haba hiweru tiyan.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulu rugo, aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadiri gu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulu rugo.
7: Uwairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganye do. Aba harinya go lu Jesusu.
8: Agamba bumutu ale harinya go bai ha.
1: Aba larinya go Jesusu hon.
0: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lereno bungi ulenye lubai larinya wagua lubungi yu. Chiluti buweiri go yaguru meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya. Hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligiru niya. Aba lidi uburu guginya lu Betanyo. Aba lasigri ni ariye bunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu. Aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna. Aba lidi tuagu. Madari ti nikata tuagu luwe ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digi ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile. Aba laweri duhanigi. Aba harengu lu Jesusu.
9: Ida liansa taça rubitidibu igu toitra li furese.
1: Aba larinha go Jesusu hon.
0: Ninaru hau, ahon afinha lego muti. Mama rugubi kati libe le nadugubi tontidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha go lugubu le, ki daba yagin tabu babarana hon. Aba me la suseretun. Son meginha kati le hamurin ha luma bungio, ahin afinha hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempulu rugun. Daniha lubai arufu dahanyai. Aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uguriya abuti gu lida hafinya huriyo. Aba harinya gu lun.
8: Arinya gabai wong, kalabiriche bai lubadaga ni kata ile. Ka ichi gu bali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gudandagin aba kata. Ahin houna ba, aba menarinya gu hon kala au ubafu nadaga iburi kata ile. Ka una abalin huang abatise. Bungiyo odi uguriya.
1: Aba hagumeseru adimure ya hama gu aba harinya gu.
8: Ahu harinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wong kala wogu mafinya bailu. Lagu hona hala wagirinya, hausere gu wadi wagiriga wulibala daga afinya tiya sun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
8: Ibidi ya ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
0: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au ubafu na daga iburikata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Na bagu dagwa aba kate hon. Harinya ga imen no. ida linya la harin hilo nyenye aba wuguri biam yanu lisani go abalarin go lo aba hata ye nira bai bana dag mi ugunye lidan talu ba hon ninda dur bai bai abalarin go lisani lo mabusen rutina nidi larigien abala sans regularite go abalidi na dag mi larigien abalidi uchileri hile aba arinye gaina le le meme lerin go bai bugalun le furumiyati lo abalona bun le larinye ga aha nidiba kamalumu miditi aniye ko maiti no kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe ugchile
1: aba harinye go
10: le furumiet
1: aba tilarinye go hesusu ho
0: ninaru hau lagu shorti mala he belo no agubr hatinya lisenso na go mati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau la duga nyimbiti huan le abati se hebe ya rufuta ho idalubala li gabri habagari do mafia no tolo Ahanya ti ha gubra ha banya lisensi na gumadi ha mahoro afinya ti lo. Huya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humeye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga bariye ro lao. Adiga ligia aba age lo labiri cha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la lonigiruni sun kate. Aba laha yahani ishari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga wei yasu. Dale la chilo rada lua luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, harigu dunia na dagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ya luna halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha luna habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hon, abalona hani lira, abalarinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinyi balina dagi mitinya lira, abaharinya guhama guwa. Ani haa bale eresi bire alaga, wafara lihi lagubay, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, abahasagaru ni lidagi ichari, abahafaru ni hilagubay.
1: Abalali gudaha Jesusu larinya ga?
0: Dame tiliabi labure mechari, kabage ladiga hauna dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulun.
10: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mintia halu tia hedere giruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubi me beresen hama abu nagutinya. Digi ali dubu le tima timati. Abure mei adigubali kate ile ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa daniganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburile lichi gubei Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
11: San Mateo, Kapitulo 22.
1: Aba ya lagumeseru Jesusu adimreha hon lo hempu lu. Aba larinya guhon.
0: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridun lisani. Aba lona hani ya lumusu niya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aniya kakuma hon amisra hotien luagu waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetien. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li chari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niwa hafaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate ilo marie, ani amisra houti ya hagura, maduna matinya lo hamisro honiwa heba lobeiti luago brilariga yoma aba me hamisra hania son hauma banya hadunrago aba hodi musuma darugo aba hondro ne son hauma banya hadunrago buitia hama uribatia aba tabuin shumuna haugurigia aba tele belo nuruwe ariha ya misro hotia aba larihi aba ugurile masansrago te kai luba aba mariye nye aba larinya golno nomada idalinyagi ya bebelu nubeinya ho masansi na kunga kei luba aba marie abalariyugu uruwe hon hae teni lubanya ludabula gragwa humui lugu di luma luhubu fui humui lidon luburiga le bogu di bai le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari
12: abalariyugu hesusu hon ha agambu bale
0: gibetinya aguwa rutinya luhe beluru lidon laruwe habungiyo gama lumon mibetinya anuwa dirutinya
1: Aba hodi fariseogo, aba howere do ariya kabala gayara la hadiga, lo haniaga gaduni hesusu kate le wagoti gayara la hadari ro liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uare hama hadage lanigo erodesi, ariyaga lu hesusu.
13: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariyengo be, lagu ginarufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni, manufu deuga nika wei, ladiga nikata la lueri gu grigiabu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
1: Aria gulia hesusu lu luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu nagumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kayawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulu
13: liava luma liri uruwe roman
1: Aba tilarinya gu hesusu hon
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe Ruhu meime lani bungi lo bungi
1: Da hagambu bali le Aba taweri duhanigi Aba higiruni Aba hodi Weyu meme ligia Aba hodi fiu sadu seogo arihe hesusu Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni Aba ti harinya gulu hesusu.
14: Maestro, aninya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube ita ulumari aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere tilun habiyama. Larige lun haruwa. Dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu hesusu hon.
0: Bule iguatan. Ladiga libidinye toa utilereno bungu hon ni luagu te lubafu bungu. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari, mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinya humagi li sanle larinya gu bungi gu wanaru gu hon, larinya hare, au lubungi te bei Abramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, itera linya lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinya gu ti hamuga bungi luago habungi te lan. La diga mama habungyo te hilago anya bungyo, habungyo te mi wanginyo.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habayi. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de laanya la hesusu sadi seogu, aba hondarago. Nyenyeng aba hadage le arufu da hati liduru du Moisesi, abu seruti lauchago ni hesusu, aba larinya gulun.
10: Maestro. Kasa gumadi weri gutumaba ilida liluru do bungi?
1: Aba larinya gu hesusu lun.
0: Hinsi ya la babure mele bu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha gumadi le weri gutumaba yu, furumye tiginya lida ge sun luguma di bungi yu. Ani lele bia ma lida weri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi ya hama bibiri gu bun kei binsi ya gu bungu wa. Bia gumadi le, Lige ebu be lun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profetago.
1: Sun anyaha la fariseogo ondarego, aba larinya gu hesusu hon.
0: Kasa harita ko bay libugri Kristo lela nuwa diro bay bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagu.
1: Aba harinya gulu.
13: La diga wagu Davidi.
1: Aba tilarinya gu Jesus suhon.
0: Idalinya tilagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi. Larinya hare bungi lo na bura me. Nyuruba luege nowere. Dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugode. Idalubati la diga wagula Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Uwati ni aba launabu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi algedagwe.
11: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba tilaringu Jesus haulani disipulu guhama hibiri grige hanyaybaya.
0: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu guluha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai mesun le haniangu benhon. Gama lumo, mafala ra humai le hadugbe, ladiga aninga tinha abakate hadiga amu. Ruha mutigo madi hongurigi keisa nuguni huruti le sinyabe la nuguniwa. Ain hagaya, madiga tinha ni kata lunhita ragunia gurigia, luagu buri anuguni lani na luru do le hichigu bei hawago. Hadugni son kate lun harih negurigia. Hinseti hon lun hichigu tirahin gafu lau lereru bungi hereberugu, luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gun tawo to dururut. Usente harga dene lupui doaga yu baru lida egini luma halal le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti lun habusra gun gurigia hon lau sarago inebe se umada. Lungi lagu aruni wa hon maestrugu. Ain huguya, migre humalu larinha wagunu wa hon maestrugu. Ladiga son huguya abahabu, ane abarginye ginye ha maestro au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya me lun larinha wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri, ligia weri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri, luna buda wagu dauba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu, la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibihlu benari ya ruhu ya nile sielu bay, loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai, lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migine gutilu bungiyo. Ligia weri ti maba ilubai hasufri no luwegin. Ugiabu gu hugu ya ruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Eibu ga humuti muwa, afa ya humi barana alu wa hagurigi alu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunda hatinya marihi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gu titimurei, ahin afine toagu templo mala na lira. Ani ahin la afio no lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, golu o di templo todugu bon lun sagrou bai la golu. Ani anga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafio no lagu lataru, mala la lira. Gamalumu ahin la afio no lagu kate le adagara guduo bai luagu lataru, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibidi ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, kate le luagu bai lataru o di lataru le adugu bai linkate ligia lun sagrau bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamaru ginyan luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyan luagu sun le ligibogu bai lataru. Le ginyan afinu bai tuagu templo, mamaru ginyan ginyan tuagu templo lafinu, lafinu ya ginyan luagu bungi le aganau bai tida. Le ginyan afinu bai luagu sielo, lafinu niyagi ya luagu lala bungi yu, luma luagu bungi yu le nyuri bai luagu halau ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lun hichugu aba farinti lu bungi yu. Ani mebele sinatun lau arufu da nile weri gutimabe li dan liluru do bungi yu. Keiburi, richagwa gudemi habu luma gagamba di, ligia buri kate le lumba ihadigu ni, Ningu nuka humi mehadugu ni le libiri. Hugi adundu hatinya marihiti ya hugi ya le, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu hugu ya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. aduga tun lo harita guguri ge lagu bui dula higaburi itra hi ke wero luma si edule hachibu be bogu digi libiti ahi munadagi hibiti gui hi lauburi iveruni luma igadu fariseu gu marihitia aruma gu da humei wero luma si edulorage gu gin furumi aba megi la ruma du bogu digi libiti Ugiabu gu hugi aruvu da tinha liliru do Moisés hama fariseu gu piangu atigibu Itrahinha que eu moa rolé a fim de rote lá o harote, balgo de guinhalibite. O ainda te larinhinha. Ahin luraga irguguinha, buen linha lá o rabo rilanha, luma son luíari e veiai. Itrahinha, balgo de guinhalibite, malubuido um harihino hakibu guinhagurigia. Ahin muna de guinhalibite, buenhinha lá o maraço alugou luma figou. Fugiabu guhuguia a rufu tahatinha li luru do Moisésse e hama fariseogo, biangu atigibu. Ruhu mutidubo rita guago li luago hamua a profeta go. Wendego da humei hamu agurigi hama habuidu kwenye. Abati harinyago, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagushago, midarego wamuti hamuga meha afara wanya profetago. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la haafara gubali nya profetago hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai hagushago. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profetago, hama hachubanya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya hafara waguwa banya. Lumakia meha weli le richako bai dari lumon sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu naundaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gintaruna. Mahatan. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gong. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure mebungiyo.
11: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hanile lani na sielu keitisi nibure inginya hanugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lunha dunagu luma adari nyudu hamamoga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinye amogasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinye habudin lau gasi baugu din luile lida bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasa aronsun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haninya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubai lenye lubai lalugra hoa, agayi hahumamu gahongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabi adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lido umariye, aba ladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibri uriya niburi ingine hagia, aba harinya gong, wabureme, daraba ibena waba, aba larinya gong hon, ninarun hao ibidye tunno.
12: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Agago duwa nyuhoma. Ladiga ibidi yeti hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso aba lagu waru hon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu gion haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadage keiburi bia milu lun aba keiburi milu lun aba. La fare hani hon kei habafu lo hawadi ga maridu ni, aba te lidi luagun luweye son. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luwadi ga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganhe te bem a milo lá um. A gente lerê se virou bem milo, abalidem, abalachiguem abarruio, abalaramo de licença, leio budirinhem. Sarago dan larigem, abalagiri budum e o budiri, abalagumesero arance a rama logo senso. Furumie, abaleabem lerê se virou bem sengo milo fiadro, abaledere gruni lun leio budiri, lau sengo milo le laganhe rubei ligue buagon. Abalarinha gulun, niu budiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyiru ligibu gun. Abalarinha gun, iu budiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubay lidan le murusu nruguti, nichi gagibe ti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin, abaliyambi le resi birubay biyan milu fiadru. Abalarinha gulun, niu budiri, biyan yin milu fiadru bichu gunu, aniha biyan milu naganyiru ligibu gun. Abalarinha gun liubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Ke I gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi gagibe ti labu gen bariya ha. Ke imon gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubay milu fiadru. Abalarinha gun lun liubudiri, niubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha buguya lenyi lumuti machagaru ban nikata. Liga nanufu tadumbay, aba nidin aramu dey bisensu labu giyemua. Aniha lubay ti le bani. Aba larinha gun iyubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gubay binyali luagwa luba hana lenyi lumuti mabu naguna. Abuta ha au lenyi lubay machaga hana nikata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinha gun honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay luay, ruhu me ilun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga we buiti lau le luma bay, lichugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun. Ahe le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagida ruwa ba luay. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewar ga ti ubo wagun. Ni abi makai uruwe ga yego angeli gunau. Aba mena nyuno luago nala lau uweiri guni luna gusara go dunia sungurige. Aba me haundara gungurige halile na sunfu lasu nigibugie. Aba mena fani na guninya hawari wagua kaila fani na guninya huniru mudun mudun hata gine kabara. Aba menichi guni hari chagwa banya ligibuge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibuge bungi luwege banya nubona. Narinya ga me honha luwege banya nowene. Igogo, uge le binila libe nuguchi, resibi humai arui ha ni le aranse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama shubai, rutu eigini no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, rutu umuna no. Dagati madagra goni nuagu, rutu dargu no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagwa tin hagiya no. Wapure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida buga giya wariha bu lau magrabo, aba vichi ngwa duna bun. Ida buga giya wariha bu keichi ludigati, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisirgo, aba odin rihabo. Aba meti narinya go hon, ni narin hao, furime gwarga kate leha dugbe, lun aba hada gya na mule no. Kala luna bumbay, nun ginye hadugay. Naniga meti hon ha luwege mbanyan nubona. Dise huma nwe, ugye le lumbay ha sufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye guchatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama shubay, michuntun egini no. Dale namagra gudnubay, michuntun duna no. Ebuga tina kechiludigutu michuguntun muna no. Mege tina dagwa michugutun no. Sangi tina, dawa au, midiutun arihana. Aba me harinya go uriba tin hagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilau mo o magrabu keichi ludugati o madara gunga o lau sandi o furisiru gun lu midira gu wamani bu. Naniaga me hon, ni nare hao, lagu furumi wari gila kate ile madugun hubay hon gurigia, ka la luna bu bay, madugun humuti ginya no. Aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufiru nye lu sunda. Ha meti rishago banyi ligibu ge bungiyo, aba me houdi sielun lun hagundaru nye lun sunda.
11: San Mateo, capítulo 27.
1: Dalaruga dube, aba hadamri dago sun habuti gu fadirgu hama wugri wairigu te lida hafia hurio arihe kabala hadiga lu hafaru ni Jesuso. Aba hanuguni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimat. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sacriha. Aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadir gu luma hon gugri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
15: Afigo hadin. Lau nedere gu aba gugri madunu tilu lowe.
1: Aba harinya gu lon.
8: Kami ya gele wama. Bugi ya lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu durugun. Aba lidi atigre gu alungwa. Aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia, aba harinya gu.
8: Siyati vichu gu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
1: Aba hawara du, lo lagayen hon lo fula so aba wugri le adigi bai kate lo ti muwa lo sensu ligia, lo habu na hon trenchanyen. Ligia lo fula so hita lo bai liri fulaso ligia, chile lo modan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
2: Baruga muti darandi muisu fulata ligia, ebegi legici poe Israeli na lagu bugiri ligia, aba hagai hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inaria kuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligi bugiongo madimati, le aliga da gubali, larinya gahon.
13: Bugunya saharu etabai horiyu.
1: Aba larinya go Jesusu lon.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama uguri ya wairi gu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba ti larinya gu Pilato lon.
13: Magabu bumuti sale harinya gu bibuagu.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba ti taweri du laniye gumadimati. Kagaburi lumuti meha gumadimati ligira gudu aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyengti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
13: Kahabusa rube nigra gudunhi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya gua Kristo.
1: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi lali lan luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na gusteruni, aba tauna ha lumari ya rinya galun.
16: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guatile. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigi ya le.
1: Aba hadaruni habuti gufadiri guhama ugriye weri gutia, hada ugrigi ya lu hamuri ha lu lafuri gubarawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia. Aba larinya guhon.
13: Kahata ge biyangu be hakusara gudu nigira gudu hu.
1: Aba harinya guhon.
17: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu Pilato hon.
13: Kapati na digalau Jesus leungu be larinya guwa Kristo.
1: Aba hona gu sungu be. Aba harinya guhon. Aba larinya gu Pilato hon.
13: Kati uribati la digi be.
1: Aba ti ma hagua ragun. Harinya ga.
17: Dago be lagu guruwa. Dago bola lagu guruwa.
1: Dale larihi bali Pilato. Luago siyan lan la digi ni kata luwe digi chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibuni luhobu agibu ge gridia ariya gena
13: mama ulube nari hilau lawe ugiri maduru tle hubu ya lu hari hilau
1: aba hariya gu su gridia
18: wagi hama warahi wanego ba frumi ya rugwari guduru wa wugu lagu lonwe
1: aba ligira guduni Pilato barawasi aba launa ha abaiche Jesusu aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa lari gen aba hanigu ni lisudarago gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadu ni sun sudarago gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luago. Aba hichigu aba rigi lo tihiyo labu lugu. numa aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogu ligi buge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
15: Kabaga ila haruwe te huri.
1: Aba gie hasuere guni. Anige he maburu ligia. Kicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara. Aba haraga chunu dugu funatu luwe. Aba hadere nu ladere guluago. Aba hanigani lu ladara waguniwa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesuso lulato. Hauchori gulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesuso luagu guruwa, Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhadago. Itere lia la gunfli rulemhe la burha bai profeta.
2: Agure da tinha ubunuruni lu hani kaba la hadagi ere de la tau na dere.
1: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge li chigu ne nyei lubei la ringa kala li duru bai. Itere lia aburihoni ligia.
15: Jesus le haruwe te huriyo.
1: Da waguwa tia ginye, biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
15: Bugie le ganyara bibagu lulu tempulu, aba ye barara magudunu li da uruwe weyu, salbago babungwa, ahen lirubu baibungyu, lariba luwege guruwa.
1: Itera lia gie hehera ha habu tigu fadiri gu hama rufida tele lirudu Moisesu, fariseo gu hama uugiri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
14: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loegye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula lilafinye luagu bungyu, salva leiti bungyu gueto, ahen inawe ni lube luagu hinsi elalu, kei aninya galali lube won, luagu lirau la bungyu.
1: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada geha nyubu ibe agambuti, aba hariyago.
18: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidure geduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago ha hibiri.
12: Ingira bai wari hale ahin yumbi Elias salbare
3: wari ha ahin yube
1: aba ya ladigu Jesus aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bien muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou ha dubu aba lahun chagun umuha agu ya guati estaragu hadage afinye teluagu bungio Hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihibali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harinyagu,
8: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no saragu uriya ariye guadise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesus luma, aba te larinha go Pilato lo lichiguni walu, aba lanigo ni Jose, aba loubura guni tida aba gamisa haruto, aba lichiguni lido lumuha iseri leye be lachiga gudubay lubari waluago dubu, larige la douru ni umuha, lo aba dubu weri te luago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyu ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani luba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
8: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wave yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu, darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, Aba meharinye guhon grigia, luagu sara lila, weri ti maha limeti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinye gu Pilato hon.
19: Barihma fiu sudara, heba choru humay umuahu le lubui duaga I huaratsi.
1: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
11: San Mateo Capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de inelinha ueyu de maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihei umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, teabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguani. Aba tilariago angeli ligia hon gurian hagia.
2: Anufude da bumana, subuse titum lau ala yenu kesusule, aga lau gubi lau gurua, ua tiga, sarali tilariago ni. Igo o marido em filaço negrini, no bailite do. Aba me rida em fureça. Aba me maria do rolando de si fio. Logo sará lá. Logo anigra lá rubapua, galileu. Niei batarife. Aninhavo do gado na lumba e mente do lindo.
1: Aba houde uriã hagia, ofu da goina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba houde eipa goina arinha gain hou discípulo. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu Jesus lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manuhu de huma, heba avisa ranyanani gulun houdi gali leon, lagu nyimba la harihana.
1: Dale houdi lubai urinya, lige houdi hadage sudara ha onigru balinya, aba houdi uburugu. Aba habahe daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirin weirigu telida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba harinyagu hon.
18: Harinyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimuri habaluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lausun anyahe ilan hadagyan, Logo ti hafinya luago ligie la. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gu hon.
0: Rula li son upafu no sielu luma ubowak. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainarinya ga hon. Subudi humei, Luagu anahi la huma sagu weyu darime lagumuchu ubo itarala.
8: Uganu buiti lela buri habai maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
10: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu buri wanyulinya ti dan liliru bu profeta Isaías.
2: Nona hanyin nona gile bubaragi. Lularan segani uma luba biabi. Agambu oti abo umala lilinda fulasu magenda bati larinya ka. Aranse uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
10: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Abatiha hayabu inlida age sun judea luma sun Jerusalem. Agambu la purichi ha. Anti halle hagufe seruni hafigon. Abahe la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan. Lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
8: Aniti bai aba le gabao fatimati nui. Dari luma dina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga le keidi. Au lau duna nabad seran. Ahi ligia labad seribad lau sefri sandu.
10: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fulasu le lidan bai limuaha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna le giri bai hordan. Dan le lafri dun bai Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun cielo. Aba larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunua larin gun aba umala le cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyei hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ati louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heseri viduun lun. Lari gie ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
0: Siluha lida, jarafa li larui habungiu. Asakri ka huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
10: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu, laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinya gu hon.
0: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
10: Aba higirunu haseni furese. Aba haudi luma. Aba tilaibugu Jesusu murusu ya. Aba anlarihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanya nu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus. Aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidon haligili singuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu. Hon la duga la rufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba la guaragun la rinyang.
20: Kame sabe mestero wamo? Jesusu Nazaretu. Bia bia san luba giri shugu niwa. Subudi numuti katabula. Luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
10: Aba la denga Jesusu lung sifiri uribati ligia larinya galung.
0: Maniba, furiba lida agia gurigia le.
10: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agia wagwina. Sunha nyimbo nya aba tawari du hanigi
4: aba halu gudagun hamagu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Salengue y domengue lobo afuruguinha duna jordan tiruguinha luma sidongue lum harihini. Ligia larinha gobo Jesus hon lani discípulo lum aran senhor hama aba ogune luba lue hamur daguni saragu grigi agi ladiga kai gibenya luba ilarida gwagudun sun sanditinya aba haguragun hongo luagu lurungu haguruni lum larida gwagudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guribatinya aba hahuduragun ligibugin aba haguragun sifiri guhadagin harian
2: lirungu buguya
1: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katenye la lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labuse danle ondara lanya aba lanua dirun dusu hadagin lun luma banya lan suanda luma lun launa haninya apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri dusu wugurinya hagi Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru Santiago lao Juan le lamule ha liranhun sebedeu ha umbanya lagua ha Jesusu boaner hesi minilan lira liranhun wayuhuru Andrés y Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago le liró Alifeu, Tadeu, Simón, aba meja wigiri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas y Iscariote le aluguru balin Jesús. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidun aba muna, aba yahondarago saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Danle hasugu dirubali lidunyu Jesusu kala suserebai aba hayabu ilun yebe anuguni laduga harinya gugri gelogu lulu halila lao nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yegi aba harinya gu
3: gugri le anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati luma lau lubafu mafia la saga sifiri guguribati
1: aba ti laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun aba lichugun aba hempulu hon aba alariyangu
4: ida luba gayara la la sagaro ni mafia mafia guanargo fulmi aguarga ruwi hanile afani ragute lu agenda guhama gua laguni chaguba anisinya beginye hadura ru idu henyu keisi du henyu aha ya afani nago ahi hamugati afani nago wa mafia lagenda wa meluma gua sinya bela dura no lagumu chaguago lergo belira Uwati ni aba lule belurun lubi aba wuguri le herete lun lanuguni lilago ahi maguragun la wuguri le herete ligia furumi. Itra rginyin gayaran la libero hani lilago. Ni narun hau, la ugayaran la ferudna wa la sunfiko luma sun wuriba ni le harinyago begurigia. Lwe digien lun hadimure ha wuriba lago sifiri sando, sinyabi ferudna wa la figo lira, lerede ruba haduno lun sundan.
1: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli idambwe. Lari gine aba tachiliru luguchu Jesusu haula mule nule nye lubai Jesusu aba herediru mbogudi. Aba hona agudu nluagu hati nyumba nye geyegu lau Jesusu aba harinya gulun.
5: Anuha tia buguchu hauba mule nubogudi halu hanyadibu.
1: Aba larinya gun on.
4: Kagia nugu shubon hama na mulenu.
1: Aba lariya gun, hawa gun hanyuba nyegeye gulao, aba lariya gun.
4: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi wariga hadigu ti lugunda abungi yu. Hagia na mulenu banya, nitunu, tuma nugu shubon.
6: San Marcos, capítulo 4.
1: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige le nyin luboy. Ke gibe nyin luboy grige nyin. Aba ladinu Jesus.

0: su ti don aba ogune to nyimbo dunaru aba la nyuru ti da aba here de run sungri gela ru duna aba ti la rufu da hasara go kate ho la ohimpulo la rinya ga ho
1: agamba humano nyinyi aba abunogote aba la furi don abunogo lida afur heina lani lila nadu aba labur halida gelwagu uma aba hayabi dunuru aba heigini libri aba labur halabat nagu dubu lenyi lumuti uwala sarago mua aba labo chumfure se ladika mahuli lila mua dale lasu dubeyu aba lasuru keiti malagle lubei aba lowe libri ilo aba labur halabat nagu hiu aba laweina mudun hiu uwala luma aba lanyara da guagu duni magindo te nada ligia ane hinti lida agen abur hati lida mua buiti aba la bocho aba la weina mudu malu buidu alu ba hoti lida agen ane hin lida agen ishi guti darandi in luagu kara aba ilo libri ruti uru wa wein libri sa
0: aba ti larinye gun hon
1: hagarige iruguba nyalu hagambo agamba hama
0: lari gine dan lelere derube Jesus labugwa aba hayabu indusu apostologu hama ibiri lanigu aba haligu duni kala lila bai hempulu le aba lariye gun hon.
1: Huguya, subudigu da lali bungi yu kate ya ramu dogwati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lu bungi yu lunferudu na wala hafigon.
0: Aba lariye gun hon.
1: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya keile ya purisha bali le neru bungiu. Aya ngurigia, itara hanya keile la nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nubi tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya keile le abu nubi habu lagana kwa wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukundani. Kama lumon, kei malagle lubei, medere buguntia, nati lehocha waguni wa ohei bahonu ala luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo leabu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Kama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida ge hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia gurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho tikate buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo, uruwa wen osan.
0: Aba lariya gun hon.
1: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi gua lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba ya luha gambo agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
1: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso laun. Itara linya lubaiti, legamati, lichiku uba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai, lagida ruba loi.
0: Ariya gatiginye Jesus.
1: Itara linya laruwa habungiyo, ke le Jesus ardube lun aba uugiri le abu nubai lila nadu lida amua. Ligiye me lun aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ariya bulaye be, owe yuwe gujebe. Ba umeme ti nadu ani weiri ligia. Kama lumo, ibidi ya ti luo abu naguti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labunchu ila we lau ila. Dati le funali lila nadu, aba lato honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Ariya gatiginye Jesus.
1: Kasa le nega bilaruwa habungiyo. O kaha muga himpulu ga yarabi wa yusuru lu warufu duni. Itara linya kei aba atila mosutasa le abu nu tilida mua. ligia abali dange ilo le nyuru ti maboi ubogo. Gama lumo, dale labu no, abala weri dun, ligia weri ti maboi tidage sun hidru gaiguwa tuto li dambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le li chigubai.
0: Itara li yaha, larufu dhan Jesusu logu laru inha buingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le, nyi lumuti gayara la gufura ndahama. Marufu da hati ni kata hon logo laru inha buingiyo mayusru ga hempulu. Aba la fura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye ndubwe aba lani ngu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni yasun grige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafra gung aba garabali hereti, aba lebelu hatu na tido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gunye ti Jesusu tiyu na ugune balanyu tuogu aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulu.
2: Maestro! Me perse gutu pusa la uati pira guala.
0: Aba lasarun Jesusu, aba la denja lun garabali, aba la riña gun lun lagun.
1: Maniba, derega de guaba.
0: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la sunkate, aba ti la riña gun hon lani disipul.
1: Kasa wagu lueri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederun, lao onwe buanufude, aba halig dagun hamagu.
3: Kata ifunasa le. Ibi nilubai garabali luma barana adiga hamuti le lubaibai.
4: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarug lafridun Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawoguti aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia Kapu santu ge lafrit. Ladiga nyi la laganowa. Ani uoti ni abangayarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uoti ni abangayarati lagalo maruni. Sun anda ha leibugun ariabu vejuagu. Aguara hei na logu buri huibu luma buri kapu santu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba leiba agu lubarun, aba lahuduru agu ligibu gine. Aba laguar agu lung.
5: Kasa wagu bemetera wamo, Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
0: Ayumra guati nabun luagu liri buingyo, lung masufure gudin banin. Larinya gubai itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
1: Sifri uribat, igira bai gurigia le.
0: Aba lalig dini Jesus.
1: Kabiri.
0: Aba lona bun lariñaga.
5: Le hiyo niña, diga kipetio.
0: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudin luo iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu lubo isarago buiruhu, eiga nyayi logu wibu. Aba hayumara gun sifri uribat nya hagia lun, hariñaga lun.
5: Una bawado biru hara. Rubo mawo luwe belu ruhado.
0: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia. Aba hebelu ruhado mbuiru. Nye nu hawara ambia milu buiru. Aba hagura gun buiru huhagia hongu wa loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufu de dagun ha onigiru bali mbuiru huhagia. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachili rumbwe le nyi lubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyo. Tau nyinginye la tahiragu arihe dagwale. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu daguni le asusere dugwe lun grigi ya le buga gawagu bai sifiri uribatia. Luma hawagu tibwiri hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubwe Jesusu tito uguni. Aba la yumura gulu guri lebuga kawagu bai sifiri uriba tiya lun lidi lun mahati Jesus arinya garagti lun
1: bai babu bi hamon bi dun hin aba me babahu da guni sun lela dugu bai babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun abahu da guni sun lela dugu bai Jesus logo lida sun fula su de capolis aba tawiri dun hanigi sun gobe dan le lagiri budu bai Jesus tidna uguni lo bafuru gugin duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi aba lere de runye ilaru dun aba tilia bunya ba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le lari bali bugri le Jesus aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumu ragulun lariyang
6: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba lidin Jesus luma saragu hanya grigi afaluriti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagunt gaun gwenaru gligi atisandu aba tagambu ladumure hon luago Jesus aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi aba tagunru nu ladairu ladiga tarinya gutun gwarugu
7: lauru gume na guru nu ladairu narei taguba
0: lida ora ligia aba lere de un lesen ahito tuei aba tasandira gutun gwa logo arei de gwa ulan aba ti la sandirun Jesus logo arei de gwa dalilan grigi laulu bafu aba lagara ragun hawagun grigi ha la naga gien banya aba lalik da ha larinya
1: kaguru bi tawu na dorago
0: aba harinya gun lani disiplu gunu
3: ariya gupinya te luki be grigi ya alba gumuru hanya la alg da hagi di kala aguru bi wa
0: aba lariya gun Jesus ge ye gulao alu akala aguru bi luo aba ya bi uri tuguya Adada garena lau anufudu. Subugi yun te ile ya susere dubai tu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba larinya gun Jesus tu.
1: Nirao, arida wadi buladuga bafie. Baiba lau darangilo, arida gunyulida gie bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha. Ligi hayabu inlubi egen wugiri lebuga nyumbu iboi augai. Logo tisandi lirao. Aba harian gulun tuguji irahu tuguya.
2: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu aguento.
0: Agamba lumuti Jesus ule harian gube. Aba larian gulun ugiri ligia.
1: Manufu dedaba, afinya ruguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubion ugiri ligia. Aba larihini chagagwe hama grigye ha ayahu mwenya aguwara. Aba lebeluru aba larinyegu on.
1: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahu to tarumu garugunye.
0: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesus sungu boye nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahu tuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larigu dini tuhabu, aba larinya guntun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi uharu, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grigi hanyimba. Aba lichugu Jesus dimure hereti hon, lun mabahu dagu hamani nika un. Aba ginye larinya guhon, lun hichugun egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesus unyengye, aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu yubayin lueyo emera aguni, aba larufu dahan tida haligili singhuri. Saragun hanya grigi ya agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinya gu.
8: Alia funa san la frendere grigia le sun le? Kasan luyeri li chua ule luagu bai? Ida lia sa gayara lubai la dagu milagro? Saran fangai galé tireu Maria le. Libu ganha Santiago, José, Judas e Luma Simón. Ani wama yanu ginha litun.
0: Aba hichu gum abaduni luago. Aba larinho gum Jesus o hon.
1: Gunta tinha son gurigi alau ama profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanu baila duga amu milagro nyei. Loid ge lichu gum luha bu hawago biyan aru sanditi. Aba larei da guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lun geidig la hasabadu, Luma bia matan hasimisi, arinha gatiginho em hon.
1: Na melehebelo retido uma bamuna pusura, rei de humanha em ti da meme muna tuguia dari hafuri do lida nge fulaço ligia. Ahun ti merece do enroma lida aba fulaço, mas hagi e me hagambunu, ui humanha em guia, aba me hafuri do ni kaliki luegui em hugudi, licei ni me magunda ni hau lina na fulaço ligia. Igre humanha que iha dari lagun honua, nenaran hau, Lagu dame lala chilo no luwairu bungi lun lagusira gudunia sungu rigia. Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na keilila na fulasu le meresi birumbalun.
0: Aba ati hafridun, aba hapuri chingha hongu rigia logu lunti la hasansiru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugu wa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kai ti agamba ho wali luboi logo Jesus ulida sunflasu. Aba gen la chiluru, la rigeri gun uruwe erodesi, saragun hanya arinyo guti.
9: Sarai ya huwa le abati sehba ilida ge oweni, lige luweni bai lubafu.
0: Hibiri arinyaga.
8: Elia si leme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
10: Aba profeta kei ha binat.
0: Dan le la gambu bali erodesi sunle, aba larinyagu.
9: Uang le meh na tira ke Dubai cik le, sarai alita ke oveni.
0: Le meh asusai ra Dubai, au na hali meh Herodesi adagri huang. Aba lagera guni lau gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meh Felipe le lamule Herodesi wedio. Aba lanugunu Herodesi lumari. Aba meha ladinya gun huang lu Herodesi.
9: Mau lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere kudun huwa tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha Herodesi luwei. Ladiga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiru ni, lausudala lagambu ni Herodesi le lariyangube huwa. Aba lerederun ibidio galun gaba la ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarilu ni Herodesi tichansi, dale lagufli rumboi Herodesi irumu. Aba ladigu fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi kutinyo ha Galilewa. Aba tebelu runtiro Herodesi nyingi luboi fedu le. Aba tabinaha, undati Herodesi ama sunha nyingbanya aiga luma lau tabinaha irahu to, aba larinya guntu.
9: Amuri habai lebabusa runuma, nichukubu.
0: Runumu tilereru untun luagu nichukubu ilan furumi guayu gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuridun aba tarinyagu ni tun tugushu.
11: Kabasa namuri ha lum.
0: Aba tarinyagu tun.
7: Amuri habai lichigu huwa lebadisa ihabe luma.
0: Aba tebelunu irahu to furese lenye luboi uruwe, aba tarinyagun lun.
11: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu, kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese furese aba launa ha uruwe aba sudara, Lau dimure ilu, lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asiyed. aba li chugu ni tun irahu tugu ya aba ti chugu ni tun tugu chu. Dali hagambu ba li lani uhuan aba hayabu ilu hanungu ni lugubu aba habu nuni. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoli gu li dagi hapuri chihan aba haundara gu luma aba habahu dagu ni sun le hadigu ba iluma le harufu da habo ilu. Aba lariye gu Jesus hon.
1: Igo ugu. Kemu we mera wali dama fulasu le darangilati.
0: Lariya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia. Hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu nifulasu aibu gaina. Aba hachiluru lubarage la chiluru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago brigi ya aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya la kaimundu hamu niri. Aba lagume serun arufu ta sarago kate igun. Dale tarifali aba hayabu ingwani disipu lu aba harinyagu lun.
10: Tarifali tia. Eni uoti ya agana uti elida flasule. Ouna habanya girigi halukou di lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lukhegi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lun.
2: Bayara tifnagi uodi agai hafeng hon. Usewa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu luta gai hafeng hon suguru.
0: Larinha ga Jesus hum.
1: Atrinhong é fém hum. Ei bari hum.
0: Dale harinhi barum. Aba harinha gul lum.
12: Sengu fém hamabia udru.
0: Aba lanyura gudu negrigia sagadiu. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gul hum. Aba lanugni Jesus sengu fém to luha burugubon. Hamabia udru ha. Aba larigu cielo. Aba latengu ni buingu tuagu. Aba la kupa chagunu, larige, aba la muru sohunu, lu lichu gunu hon lani disipli, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sung hagi ya kimule, larige, aba habu incha gudun duhusu faninye, lau tife fein, luma udru igiraguti. Sengu ya numilu ugrinya aigitinya, bau gudin hawaii, urinya hama iranganyo. Aba ti ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidi logun wibu afriida lubu ingyo. Da lagunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu ruga li buga labu wa muaru, aba larihi logo ere guhali la hon luun Hehe ha ladiga abarunye la garabal dubala ruga abalidi Jesusu awagun aibugaina ngibogutun lasugura yebehau dale harini bali aibugali gibogutuna aba harita gun logo ufinyunla aba haguaragu ladiga sunhagia ari hamut aba hanusi dedagu aba ladimura hon aba larinya
1: ganigu humaei manu dedahuma Aule!
0: Aba ladinu ibon uguni hamu, aba lagalu maru ngarabali, aba tawairi du hanigi lau. Adiga uwa gili lan gufuranda hamani milagoro, le latigu bita ufeyi, logo gabafu lan lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro uguni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu uguni laru duna. Kaili aube hareiragu, tidage uguni, Itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaa hasanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nini la Jesusu ni. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura umurugu yebe lirangu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ya haa. Luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi agia luagu taru ladagiragu. Sunti haa aguru banya luego haré de guati.
4: San Marcos capítulo 7.
0: Aban hayabin fariseu go hama hada ngarufu da tien liluru du Moisesi. A nyubi banya Jerusalem ngi logo Jesus. Aba harihi logo anyen la hada ge discipulu go magufu liru tien lao. Echu ni lelani na aruma du ni ligibu ge bungi. Au tien machibu go hamoi haha. Falaha moti fariseu go hama hibiri huriu binadu hagaburi. Aguchago lumuigi hama magufu liru ga gea. Lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu hamoi hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali kutuni fariseo guhama arufu dhati ulilurudu Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lungu.
12: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu Hegi mboi lao nubie hahap
0: Aba launa bunia Jesus
1: Linari un profeta Isaia si Talen larinya gubwe huwago Lago biangu wala higibu Larinya hare Grigi ha Hayuma rurugunye hichiga inebese ino Ahon tuhaniki Tise tonoi Malati hau duragun no Ladiga leani gunye hakuma din wuguri ya harufu daha
13: Aba larinya gun Jesus.
1: Igre humale lugoma di bungio, luha falaru ni binadu hagaburi binadu garigi. La shibunu wa saudiaro, wero lumakati libe inalira. Maestro gugin ya buiti huguye. Igre humuti lugoma di bungio luha falaru ni binadu hagaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abaguburi gubon, le anaba gutin laguburi gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin to lugu chon sinyati nedere go nibo la tiga son le numa bay arinya gatina lagu lun la nisi ko ni lo bungi lagu furu me go are la le arinya go tiitara mama le la lun ti lidere go ni la go buri go la ulira me bege go da huma le lugu ma di bungi lo hafala ro ni binado higabri adiga hugu ya sara go kati le bina lera
0: aba ya lagu no Jesus hon grigi ha nyi banya aba larinya go hon
1: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vie da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri du bai titan gela nige gurigia ligia vie da gudubali ligibu gen pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
1: Uwa ti sa kufuna ta humana. Uwa tisangu fura da humani luago son lale ebelu rubai bogu di gien lidon gurigia si ala lavia da guduni ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige. Loraga irugun le belura. Nyen gien aba ya lafridon lidan gien.
0: La ulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gati ginye.
1: Anati le afrido be lidaga gurigia viya da guda lumuti ligibu gien bungiyo. La diga lida gien gurigia o tida gien hanigi lafru da la gubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, marichara gun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le tida gien hanigi gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyengien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ya belun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
1: Nuti nidara guniya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawaii isani gu lutisi guna hong only.
0: Aba tona buni tarinyaka.
7: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigi tida geti fe feinto. Hagua bon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
1: Adimure hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi dagi ya birag.
0: tale tachini rumbai muna da abatadari runu irahu gabanaru furi halisifiri buri batiti dagi abalafri do Jesus lobo ogini tiro abalas gnu sidongi luma lidange buri flasu lani na decapolis abalachidu nu logu lagunu galile ni hanuga aban wuguri magamba diti daga daga lereru aba hamuri haluma lu litu ni luha bulogu lu la rei da guagdu aba ladinyu nu Jesus ngi lau hawai tridi aba ladaru bia lirahu nyu luha bu la rigeri gu aba lasu yeru aba lahuru duni nyenye lau arure aba laringi sielo aba laguara gu aba lariyo
1: efata
0: mini la lira daraba aba ladararu la rigeri gu magamba dikiligia aba tangi chunyenye nu ladinu rehabuidu aba larinha com Jesus rumo uma barra da Guhamani e Nicão. Tato uma larinha com rumo uma barra da Guhamani e Ligia toma a barra da Guni. Aba tiburi, tawai do Hani de Sarago, aba harinha.
14: Adeta lumu de sungati buido. Garilu, la gamba de tinha, uma gamba de tinha. Adimure gita lanha, marinha de tinha.
4: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan Ligia. Aba honda agu sarago grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba lagoro Jesus hong lani disciplu gu, aba larinya gung hong.
1: Kudeme tinyo grigia hano, ladega urwa weyu hao numa ya ani uali ni kata hama lung aigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega anyahi hata agie, lise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba honda buni lani disciplu gu harinya galung.
12: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gunlu.
3: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disciple. Aba hafari nganu hada angrigia hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igiragubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launahani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu mguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti, Ochoguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyelu. Aba lawara gu Jesus weiri, aba larinyagu.
1: Kasa wagu hamuri ha gurugi elani na danle milaguru. Ninaru hau, lagu marufutu baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gu laguni. Bule hamuti disciplu gu, anugu eigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu, disipulu gu, hadangwa.
2: Ladete mandugu oma fein, larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu, aba larinya gu hon.
1: Kawagu harinya galuagu mandugu hama fein. Uwa gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linya santitere hanigi. Marihi tunsan lau hago. Magambu tunsa lau hariga iruko. Marita gu hamali sa dale nafari habaron sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau tife habudu.
0: Aba harinya gu.
12: Duhus.
1: Agye dale nafari habaron sedu fei hada gaduru milu. Atri yengi ya faniye bui habudu.
0: Aba harinya gu.
12: Sed.
0: Aba larinya gu hon.
1: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari igine, aba hachiluru beti saidon, aba laniguni wa aba marihiti luun Jesusu. Aba layumarugu luun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesusu marihiti ligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luhabu luagu. Aba lali gudumi ahenga yara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
14: Ariha numuche ugiri, gama lumo. Narihi ni akaitidi buwewe, ipagwe.
0: Aba ya lichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, abalari hingiri geligia lau konigi. Abalare idagu, abalari hini sunkate furam. Abalona hani Jesusu aguyu arinya gina lu.
1: Ebelu rabati uburu mo, marinya gumpei meluni abanyi.
0: Lari igie, abalidi Jesusu haulani disiplugu nito mbui nero hinflasu lege yegubei lau uburugu sesarea ne Filipu. Umada, aba lalik dunia lani disipulugu larinya gahong.
1: Katana sa harinya gugurege?
0: Aba hauna bu harinya ga lu.
12: Anyahin harinya gutinya luagu kuan lale abadi say habay buguye. Hibi di harinya ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinya gutinya luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunghong.
1: Anti huguye, katana tilida harita go.
0: Aba larinya gunfedru lu.
3: Buguya Kristu bai.
0: Abatelaria ku Jesus upon, lumarinya ku hamani ni kaun. Abalago meserun Jesus warufu da haun, larinya.
1: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo warugute. Weiri bai hichu gun uguri ya weiri gutin lida hafin huri yu me bereseni nao. Itara lubagi en hauseru ni na habuti ku fadri ku hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumon, Nasa rubali dagen owe ni luagu luru wa weyu.
0: Furangu ti larinya gunile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun aden halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinya awagu lani disipulugu. Aba lepe chuni feduru aba larinya gunlun.
1: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti bukaila sami narubungiyo. Basami narunkei ugarinya.
0: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulugu hama hibir grigia. Luhayara fadunlu aba larinya gun hon.
1: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kate nyila, barule iluguruwa falalana. Laduga le abusen ruti le sefuruni li bagari, le feriti rubai, ahinti le eferiti ruti li bagari ya ubo gun nuwege, luma nuwege ugano lani na salba runi, la salba rubai. Kagie hula lun kurige la ganyi runi sumu bau, le feriti rome luwani, uote ni kata lani na ubo le, Lega yara ti lishigu ni gurige luagu tesefron luwani. Le anigo ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen gurige ya muwa na tiyan anigafigo tiyan ha. Na nigo baginye busiga na lao awle uguri garowergete dame le niyabi siyalu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
4: San Marcos, Capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
1: Ninaren hao. La guanyahin la hata ge haya banya gwen to. Mawin banya dari harihni la chilurun la ruwa in habungi la ubafo.
0: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huan logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elia siluma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lungu Jesusu.
3: Maestro, lidadaan vahala ya. Adiga wama irwa dibasen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Anibidia tilu feduru kala larinya gubay. Aba larari rundure lenyei haboy. Aba ladoura guhao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
15: Alihangiru le isi ebo ine, aduga humo ine lumbo ibe.
0: Lida ora iligia, da le harihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei lwe idige Jesus. Da le arayre ina hama lwe gen wibu, aba lere dun Jesusu hawagu lungu, mabahu dagun hama ni le harihi bai ni ka un darime sara le lida geuweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alug daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa arubai lidage oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
12: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Elias ifurumie. Lubaragi liabi nle Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibala nyubi furumea anilaranse rubila sunkate. Kagi ya tarinya gubilerenu bungi nuagu awle uguri garo warguti. Arinya gatulagu na sufri rubala sarago animabahu dun wabadina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halila Elias abah dugu negeri yang sunleh habu senro belau, kaitarinya guni lereru bungi luago itera lu balan la susero dunlon.
0: Lari gien, abah hagi ibu dunlenye ini habai hibiri disiplu gu, abah hari ini sara gu negeri gegeye gu hau. Nyenye nugi nye arufu dahatin liluru du moisesi, asike ne ham, dale hari ini bali Yesusu, abah tawai gitu hanigi lau hari ini nyenye. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalu gudu ninya larinya gahon.
1: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba lounabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
6: Maestro, miha nira yu nanugu ibu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru gudala. Nye ilu muti lari gudu sifri uriba tiligia, lahu churuni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limulu ugin. Aba lakuri ha lari, ladebilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulugu lu hasagro ni sifri uribat leloi siya hamut.
0: Abalona bu Jesusu, abalariña gu.
1: Gurigi mafia na ditin. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Da le lariña bali sifri uribat ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku atumu arugu. Aba lagara baha, aba lafri ha hakuto lili mulugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi, aba larinya gulu.
1: Atiri tan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
6: Luma genyiro gili. Gipe luwaya su lahu churuni sifri uripati lige watu rugu oduno rugu lai belu lafaru ni hilagubai. Ahe lubaiti, anihe lubaiti gayara lubai batugi somukate. Udeme wa mabun itara gobawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Kawagu barinya ga ahin gayara lubai. Son kate gayara te lulen afinye boi.
0: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
6: Afinye tina. Idara go bana lutima lagongu du nafinye.
0: Dale larinya be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafuridon, igre beirahile anime belu radigia balidon.
0: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilal, saragun hanya aria gutien logu hilala, aba lari guduni Jesusu loigen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu, aba tilebelu run Jesusu munadon, aba hali guduni lani disiplugu, danle habu waraga anyaluma, aba harinya gulung.
13: Kasa uwagu sinya wabali sifri uribati ligia sagara.
0: Aba larinya gung on.
1: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, aba hasiguru galilea gini.
13: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yin la, ladega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gai na ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri gara warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bai la hilagu bai. Aba me la lasarun lidage oveni luago lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubai hon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesusu.
1: Kasa buka uwago hadimure hadaibu gaina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buka umada logo kala hada age wiri kutima abai. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
1: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gu hon.
1: Gurugi ale resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile auna habalina.
0: Aba larinya gu huan lun.
12: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun Jesus.
1: Meveri dire homai. La dugu watini aba le adugu ti milagro li dan niri lu la dimre hauriba nuago. Le mama bai wagani, wama gienyen. Ninaru hau, Lagu furu me guarga na le ishi guti ama verdu na hon li dan niri le diga lani gu huma Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furu me guarga le afigon gu duti aba hada gen ha iseri gi nyabanya li da hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gu le guranyo luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Abu la figo gu da buha bu guanargu buiti mati hamuga lu bibu guni la diga buiti mati hamuga bidi sielun laurugu aba uhabu sigo lau hamuga badarun lau biangu bai buhabu mafio gati nyelu bai mawe hama heveru haigi bali hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine la figo gu da bugudi guanargu buiti mati hamuga gine lu bibu guni la diga buiti mati hamuga bebelurun sielun lau aba ugudi sigo lau badarun mafio gati lau biangu bai bugudi la nyelu bai mawe hama heveru menye gusha diligi ya watu. Abu ginye la figo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon la ruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaru mafio wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama hebero menye gusha diligi ya watu. Latika, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagan non lida darangilo humagu.
4: San Marcos, capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi ya leñi lube, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Abati hayabun hada ange fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini, ahe mariba lube ilun, ligira gungugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
16: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tu umari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladugan ya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba regugurigi ya. Mama anya lubai tibiyama, aba reganya. Ligi ya mon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bongi ya.
0: Dan le muna da hama, aba ya haluku dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen ginye.
0: Aba hana hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
1: Igre huma lun hayabi iranhinyo numo. Mamahara huma ladiga hayitara manya ke iranhinyo hagi ya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelurun lidon laruwa inha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba laligu duni larinya galun.
6: Maestro buiti, kasa kati buiti lube na duguni luni bihini bagari magumo chagiti.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buiti, aba riginyo buiti, ungiyo. Subudi tigu matibu, magabara haba, mafar haba, mueru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligie.
6: Maestro, gufuli tina lau sun le luma genyiru gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu ulu.
1: Aba kati mege bai lumba dugani, baiba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gine biabi me. Aba me bafala runina.
0: Na le lagambu bali ugiri ligie kata ile. Aba liru dagu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu boi. Aba larinya gu hon lani disipulu.
1: La nare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boi. Aba ya larinya gu hon.
1: Nirahini, lene gu sa lebelu runu walidon laruwe habungi. mene gunti mati lun aban kamay lun la sugun lidange luhu yun aban agusa sugu laule belu aba risiti lidon la ruin habongi
0: da hagambu bali kata ile aba tawiri dunti mahanigi aba haluk dagun hamago
17: kabati ya salva
0: aba tilariya gunia hesusu larinya gahon
1: sinyati ya salva rungurigi hongo ahin bongiyo gaela tila salva runia laduga uwati ni kata lansin rubongiyo
0: Aba tilarinya gun feduru.
3: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gun Jesus.
1: Ninaren hau, lagu furmi warga nale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni. Leresi biruba san uwe yasu sugu la uguen to lida ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu la usun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yeti ya banya uguen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi yeti ya.
0: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesus haba haba lani discípulo launya no toeri anigi ani hibiri grige ha fala rubalinha launya no anufudu aba yeti ladinyuru Jesus au lani duu su discípulo awe hibiri grige aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum aba larinya gun hon
1: ke lau be hari hei wa moderi lo Jerusalem le nyemba lo beine dere geruwa au le ugur geru wurgute Hon habute go hafadiru kuriyo luma hon aruda tinha leluru do Moisés. Haluban hasia dorunina lun nome. Aba mehetere gorunina hon ha mama boin huriyo lun hehera han nao. Apoi chubadina, asu ragu batina, aba me hafaron na hilago boi. Lago me luru aveyu, aba me nasaron lida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran in sebe deo, aba harinye gulun Jesus.
12: Maestro, Busenti walumba digun aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gun hon.
1: Kagi habusen rubi luna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
12: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
0: Aba larinya gun Jesusu hon.
1: Ibide ti hon kalan hamuri habi. Gayera bifunage hatu ni unien gifitere lubi natu ni. Odi habati se iron lau ibadi se len lube inibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
12: Gayara wabai.
0: Aba larinyagun hon.
1: Lonti hatuni unien gufiti len lube natuni. Badise wahugie me lau badise len lube inibihini. Ahen luhanyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube inishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransare ibongiyo.
0: Lale hagambu bali hahibiri disi disipulugu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyagun hon.
1: Keha sobu dirun, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, aruhuda wati hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mbanya hada, aruhuda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi wari guhita agye le abunsa erutu lun ligiye bala furumi ate, lun ti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia awle wugiri garo warguti, lun naseri duni wa, niyabia lun naseri bidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigye.
0: Aba ati hachilurun heriko, dan le afrideina lan Jesusu lida age flasu ligiye hao lani disipulugu ama saragu gurigye, Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, liru timeo, nyunlaru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
18: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabun.
0: Saragu hanya adainha tiyan lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
18: Ladega wagu David. Gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagun.
1: Wahuma lun liyabi ino.
0: Aba haguwaru lun marihi tiligia, aba harinyagun lun.
17: Ragi bagurasu, saraba. lagua hanya bu.
0: Aba la chiru nulido, aba la chubaru, aba la yara fatunlu Jesus, aba la ligudni Jesusu lariya galun.
1: Kaba bu sarube na dugo bu.
0: Aba lona bu marihi tiligia lariya.
18: Maestro, agyo wagi da boy narihi no.
0: Aba lariya gun Jesusu lun.
1: Kayara tibidi, arida wadibu la duga finya dibu noago.
0: Lida ora ligia.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Abalidin Larigi.

0: kala wago mo fi yan obailu hu ha wani ga lagu ho na hala wugu ni fu gi abu go wagi
1: lu ha mu ga ho na bu yi tara anu fu de tin hawai gri gi ya la de subudi ha mani sun gri gi lagu profeta la hu abati hariya go lu Jesus
0: ibidi eti won
1: abati gi la ni go Jesus hu
2: Maria go no begi hon kala augo bafo na dege kateile.
3: San Marcos capítulo 12.
1: Abate la gume son Jesus a dimre ha hon grige ha ni banya la un himpulo abalarin gun hon.
2: Nye nye me ha ba wo gori abo na gutiti di bu bebe le shari rogo. Abala yara gun lao. Adega ligia aba age di no lulari bi chawa gun tire bebe lidon toma aba muna lo onigi hete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi tinye, aba li diga woyeson. Dale la chilu rubi dalun wa luba hani, aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama giyen na dagmi tinye. Aba riga harig dini musu ligiya, aba habule seroni, aba hauna hani lari gong michu tinye ni katalon. Aba ya lona ha laburi me shari aba nya musu, aba ha chamura gong dubu luago, bogu wa hamei li chigu anaba hamei. Aba ya lona ha laburi me ichari aba ya, Aba hafaru ni hilagu bai, lari gine aba lona hasaragu, ulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon oura aba lona hane. Aba larita gu lagu inebe bai la hon ladiga lirao la. Aba harinya gu na dagme itinya hama guwa, ani halayen lube libi ni alaga, wafara li hilagu bai, wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni, Aba hafaru ni hilagu bai, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
1: Aba ti lalig da haan Jesus.
2: Kaba ti ladiga labure me ichari, li abi ba, aba me lafaragu niya nadagi mentinya hilagu bai, aba me lichigu ni ichari hon amu. Malin ha humagi lisa, le tarin ubi leren ubongi yo. Dubu le meha au bai, me beresen hama abu nagutinya, ligia li dubu le tima tima ati. Abure me adigu bali kate le, ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, la diga hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba haudi. Lari igie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumu Jesusu, lungharinya gugudu ni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gulung.
4: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba la diga ni katala luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba aba kati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu waruwe tele roma na oni mabuidu.
1: Subudi ilmuti Jesusu logo binyago la hagipa, aba la rinya gu hon.
2: Kame sahicha hasadara no ba? Baruhu ma aba lida ge sensu ligye no ariha namu ge.
1: Aba hanugu ni lu. Tan le lari hini, aba lali gudu ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinya gu lun.
4: Liyawa luma liri uruwe romani.
1: Aba larinya gu on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
1: Aba tawari idu hanige, lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
5: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man, aba lamari de tumawuri tobuga lumari libuganya, aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari tinya sedigu bai hagia tuma, uwa tini aba garauti tau. Lagumu hon oura, aba ginyen towe wuri tuguya. Aniha le wagu bai waligdaha. Dang me le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibirigu ha, Lari gie Marie hama sun hagia tuma?
1: Aba lari gu Jesusu hon.
2: Ule gu watun la diga libidin tau ti lerenu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don, amo li me habagari mamari do haba michu go hamanya me hasani go lo mari e kesi mamari do hama angel go cielo ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari do malinha humagi ro san liluru do moises e luago le dumra habungi lo lidagen aba bubu go ti durungu muti larinha relo au lubungi to boya boramo lubungi te isaku lubungi te jacobo ani mama habungi te hilawa nyabungi habungi te mima agine Ita lania lubaiti huguya weiri ti habuli idagun.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balie hadimure ha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Hesusu buidu. Aba liabui lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
6: Kate isalinda ge liluru do bugi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gun Hesusu lun.
2: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligere gunyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gomadi le uirigu timabe, ani le libia malida uirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi ngu abungu. Uwa ti amo gomadi uirigu ti lue biama le.
1: Aba larinya gun arufu dahati ligia alun.
6: Buit baninya guni, maestro. Binaru luagu abar gunye la bungi, luagu uwa la amu, ani luti hisi la bungi umu tau sumu wa nigi, lau sumu wa samina, tau sumu wa wani, lau sumu were, luginye hisi hama wabiri guwongu, kaisi wisi ya guwongu, gebegi tisun lira ligibu ge bungi u, sugi lau sumu wadagara gudu, luma sumu kata ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Hesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
2: Madise dibu lwe lila na ba laruwe habungi yo.
1: Aba maniki henya la lun halugu daha. Larufu da henyati Hesusu templu gu larinya.
2: Italiya san harinya gubaya rufu tahtinya li luru don Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yo luna bure me. Nyuruba luege nowere, dari nichi guni abaga ni ulabu guyon bugode. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani, biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Hesusu hon lida la rufuda.
2: Goni gi himati ya hawe ya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dawa ududuru tu, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halu le hala wirigu tinyatita haligile sin huriyu, luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, lunti hadawra gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hangrigi ya sensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago sensu. Ijetiabu yaba fujiabu uri to hilaru umari. Aba tichu gubian gawa no tido nga futugui. Aba lagwano Hesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
2: Ninaren hao, lago gibe timala tichu gu uri to sugu hao sunha ichu gubanya sensu tido nga futo. Laduga sunha giya, lidagele igre gu beihama hichiga. Ahon tuguya, Lau tugu de meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimato.
3: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Hesusu templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
5: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Hesusu.
2: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede baitia ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba tihoudi, logun wubu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun linya luboy Hesusu nyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba hariengu lun hagie guaregu.
7: Businti valu bariengu nivon, idame la la susre da sunle tu templu to. Kaba sa seini luagu chiluha li la danu lagu firu sumbri kata ile?
1: Aba larinya gu Hesusu hon.
2: Goni ki huma, meyeda gwa lao ni aba, laduga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba heyedun, Uguya, dame le hagambuni, la yano hon luagu uribu jarafa hon lomo, ugano lau tiburi, uribu tise huay, manu de dagu ahuma, la duga nyembi uribu sonwada, gama lomo, mama gilime lagumuchon uba ulira. La gainda guba aba fulaso luma aba, awuri kuhaligie me aba agayro luma amo, nyembi haraba ganali lida saragu fulaso, ilamo chakagwa anisome burikati le, lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gi guahuma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida burihaligil sinhuriyo. Anagu balun hakuse ragutuni wa hakibu gen gumadi matinya luma hakibu gen uruwe igu, nuwe gien. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hakibu gien. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahuwa bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame ti le hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go, magibe da la harita gon luago kaba la hariniga, masami nere go bai humei. Aniaga humei le la riniga bai bungi hon lida ore ligie. La diga mama bahuguya dumrehe, sifri sandu ligie badimureha. E derege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu hilago bai. Derege hamanya me hagubrigo hasanigo, hagara bagu bai sanigo hawagun hagubrigo aba me hafaragunia hilago bai. Iere go duba lun sun ubau nuweginya. Le afa guti dari lumu lagumu hon ligi aba asalbar. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mou la lu nye la le aliha bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lu timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha baugu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Ugiabu gume uriya hada gaina teli don wei ligia hama hagara hinyi tinya hagara ginya. Amuri hahuma luma bungiyo luma malagu nuburu go la susere da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen la diga ni bungiyo obou. Masusere du digi ya lime ginya lari ginya. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungiyo dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon. La dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahinti ania wagua hon, aria huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yeha ti ania ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania ga hagia me luago profeta go hama, aniha ye anime. La diga basai ni luma milagro lun heye dago niye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aransi nyi huma. Ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiruni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua, aule uguri garuwerguti, ni abilida duveri lau omebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou, luma gie lidisi agi ubou dari lumu lidisi agi sielu. Gufuna da humi hempulu le togu titidibu igu. Da le nyugi li tilimu, aba la bouchi utubana, aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubachogo. Itara meme, da megien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narihau. La ulasuse tubala sun le lubana gen home gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi yegea, aba lichigo ni sun kate haa burungun lumusu niya ani ru ligia hawadi gumari. Ariya ga ligia lule lagu bi bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubaiti, la daga ibidi yeti hun kabala oura nagiri buda. Ahi ngunyo ba lubai lumo aria bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niyo sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hun ariya ga numuti hun sungu bai, agago duwa nyo huma.
3: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini, Lida angie fedu le nyi lubai taigua fein to magana bulebin. Abati halu ha habuti gufadiri gu hama arufu da hatin liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
0: Marek da wumai lida fedu lo ihafu du girigi.
1: Betani anyin Jesusu lubian Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya lubai luagu dabula. Abatiabi aba wori lao aba budeni buin lao ibiye le hemet le seruti abatadara uni budeni abateseru ni ibiye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanya anye imbanya aba harinyo gun hamago.
6: Kame sale feri diru ibiye hemet ile gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu lu hidere ogu gudemetie.
1: Aba hebe chungi aba larinyo gun Jesus.
2: Igre homon kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bai nu. Suwa da nyimba ya lagu demeti huma lu hidara guniya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ni narin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Le nyi lu muti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digu bai uri to lu larita wagu tuagun.
1: Abatilidi Judas Iscariote le aba hada agen du su lani Jesus su discípulo adimure hama habuti ufadiri gulun la dugun daradu hama lu le dere geruni Jesus hon tale hagambu bali aba hagun daragun aba harinyagun lun logu hitu bala sain sulun aba lagume seron Judas aloha idalu bala le dere geruni Jesus hon efrumi atuwe yulida Fedu le nyin lubai teigua fein to magana to lebini. Lue yuru lafaru mudun le lanina lue yuru ya sefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
7: Halia sabu busara lubau di arensara wa barwa. Lue gine egini le lanina lue yuru ya sefruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyihi lumuti le belura, aba me harinya gono tabure me muna. Larin hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egine lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, to ugin wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egine waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari runi sungu bai kaye larinya go Jesus hon. Aba harain seruni egini lani na lue yiru ya sefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hau du su disipulu. Dantile, luagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
2: Ninaru hau, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dagwe, aba harinya gu.
7: Aufu na san.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
2: Aba hidagin du su gubai. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lubaiti, au le uguri garo uruguti, lau le teinye gubilereru bungi inuagu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagubai la.
1: Na le anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesus fein luhaburugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
2: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanuga aba weru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Nidarun hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwa ha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesus hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule, ladiga tarinya hare leren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. lari gie me nasaron lidangi oveni ni dibagali lea kubaragi
1: abati larinya gun fedurulu
7: kayara ti higiru ni busunha ahin au migiru no badi
1: abalarinya gun Jesus ulu
2: ni naru bau ari bu memele lubarage la yugur hagayu pian wei aso urwali me wei aso beye de gunao
1: abalarinya gun
7: ni ahin lulu bai no me buma me ye da gumba dina bau
1: Ligia meme ginye harinya ga sungubai. Abate hachilurun lidon aba flasu giriti hetu samani aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya. Neibuga afuri de lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa. Aba ladijeru du larita gu saragu. Sandiligia aba igari gu wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
2: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuani. Rede ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahi gayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere du lumu lida ora ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
2: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, Sefo bano lwe uniye gifiti le. Kama lumo, mama la kei na buseron. Kei la pa buseron.
1: Aba lidi, aba ladari rinu ya disipulu gu arumu. Aba larinya gu lumfedu.
2: Simon, barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba oura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri de huguye me lwe heigu wadun lidon ocha waguni. Inari ni luago aransi nyo la sifiri. Ahi ugupo, debiliti.
1: Aba ya lidi afuriye idalubu ingiyo, ariyanga inameme lei dimure lei larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelu. Aba lidi, liru mawe yasu, aba larinya gunhon.
2: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidiri gali. Shiluhali aura luna derege runwa awle wugir gara warigote aha burgun ka figote. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
1: Nyengi lihesisu adimureha, ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duu su disipulugu, liabu iha u saragu grigia tau efein luma vewe. Hauna ha habu tigu fadrigu arufuda atien li lulu du monsesi, hama amu wugirin wairi kutia lida hafunye huriyo. Ariya gali tibuga huda sihon ita.
8: Leuguri lena churu ligia. Awa mehari gudini aba mehani gudini.
1: Itara linya lubayiti dan le lachini rubayi aba layara fadun huda silu hususu aba lariya gulu.
8: Maestro.
1: Aba lachuru ni. Aba hari gudini hususu aba hanugini adoyu. Kamalumu aba lalu gujunu aba hadage anyeibe elefente Aba libu guni aba lariga ilu musu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya gu Jesusu hongurigi ya hagi.
2: Kau wawu hiyabi tau efein luma webe lunha nuguni na adaura kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madau hamutina. Kama lumo la suserdube ile luta gunflirun lerenru bongi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadirigu. Hama arufu da hatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigutia lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiritu inyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimura hatiyan yeni, luagu. Mura dutiyan laule harinyagubi. Nyenye nuje tiyo asa rutinya arinyaga.
8: Agamba tuwa larinyago, nagiri chagumo tempulu to hadigumo ugani. apa mendarana magdu apa templo lida irwayo to mama haduga uguni
1: ni itara muara dunti allah le hariyangu be aba tilasa run fadirele inyutuma bai hada agin sun hagiya aba lariyangu lu jesus
0: mona butibusa ni kata idalia sale hariyangu bai bug
1: aba lerederu jesus maniño mona buguni kata aba elalgu duni fadire inyutuma
0: Bukia sa Kristo bai lelire bungiu, lelu bai lesal baronia grigia li dage hafigo?
1: Aba larinya gun Jesus u lun.
2: Aha, au. Ani huguya, arihu baduna awle wuguri garo waruguti, nyo luwege longwene sunti kabafo, ariha humeime niabi li na duweri siyelu gini.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagra gun, leli ganyo, aba larinya gun.
0: Kamu wabuse rubai, lulichu gofe lago gweto. Agambo humuti la nabo guni bungiu, la ulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu boilu la farunu hilagu. Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe. Atogura guwa la uligibu, abule serewe, harinya kati.
9: Harinya kabaige kala agayo haboibu wago.
1: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wago. Nyeinyi feduru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letari himbali abachara go la rigu rigu watu abataria guni abataria gulu
10: maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna
1: abaleye da gun Pedro larian
0: ibidi ati grige ligeno ibidi ngu baiti no kalawagu badimera
1: abaladire run lida ke flasu le nyi luboye la bachara go lu la yara fadulu lubenere barier abate la yuguru ha abangayu Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gu on a nyemba.
10: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye dagu, murusu ora lari gien, aba ya harinya gu a nyemba nyalun fedru.
11: Inarini, duwe aba hada gien, ladiga gali lene na buguya, itara niye badimure a keha gien.
1: Aba lagume serun fedru, inyera gua luma afinyur.
0: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logo libia maweyas. Aba tilarita gufeduru logo le larinya kuboibuga Jesus lun.
2: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beye da gubana urwa weyaso.
0: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
3: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba hondarago habu tigufadiri gu hama arufu tahatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha wairi kutinya lida hafinya huriyo. Luma sun hibiri linyu hangi liluru du. Ariha gaba la hadiga lu hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lu pilato. Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galu.
12: Uguya saharu etabai huriyo.
1: Aba launabu Jesusu larinya.
2: Uye kwana rugarinya kubali.
1: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilali gu dini pilatu, aba larinya gu lun.
12: Mona bu tibu sanikata. Riha bati nila biduru ichu guti.
1: Mona bu memete Jesusu nikata, aba tawairi du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gu da aba adoruti sagu fedu lelwe yuru sefuruni. Le hamuri hagridi hadage adoruti. Yin yiti aba adoro ti giri ti barawasu. Uwara hama amu haa afara habanyo girigi ya ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu girigi ya aba harinya gulu pilatu luu ladugu kanya haladugu. Aba lali biduni.
12: Usea tu salu nigira gudu ni haru ite huriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira ladiga subudi lani luagu ladiga la gimugo ederege habu tifadiri. Kuriga da hamanya habuti kufadiri kugirigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas aba tilarinya gu pilatu
12: pati habu sarube na tugu laule wagu bai harinya ga haru ite huri
1: aba haguwa ragu
11: dago bai lagu guru
13: dago bai lagu guru dago bai lagu guru dago bai
1: aba larinya gu pilatu hon
12: pati huri patu ladugu
1: aba ya haguwa ragu
13: Dago bai lagu guru.
14: Dago bai lagu guru.
13: Dago bai.
1: Peiti pusing la piloto le rete rompui tu hama grigia. Aba ligira que tiene para base, la rigieti, la una ha aboiche Jesús. Aba le tere que uní, lo latara vagun logo guru. Aba ti hanudu ni sudara, lidun, tuduru de luma urue. Aba hondaru niwa, sun sudara. Aba hadura guagu de nitao aba, dego funato. Aba hadudu na barigi, lao ti ibi. Aba hitu de ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
11: Gapagarila, haru te huriu.
1: Aba hagayo ha, labulugun, lao aba veve. Aba hasuera guni. Aba hahu duragun abusura lu. Lari gin, eher halau itara. Aba haraga juno dago funatu to, adauru bon luago. Aba hadauru nu ladauragun luago. Aba hasagaruni, lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu chale handuru lu marufu. Yebu nye arabu gin. Tanle lasugri ubu nyingi, Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba fulasu giriti golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwei migi sinyo lao mira lungu. Gama lumu matu lumutu. Aba atihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi ngaba la hadagen eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu inhadara guni Jesus logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
0: Haruwe ite huriyo.
1: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, aba luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
4: Bugele harinya gubwe logu fuibong me la templu. Aba yalame barara magudunu lida uruwa veyu. Sefu guba bungwa, rariba luwege guruwa.
1: Aba ginye heher han habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru du Moisesi lao aba harinya gu hama gu.
5: Sefu ti amu, anisinyati le sefu regu lungu. Rarila Kristu, arue te Israelina, luegye guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuagi.
1: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logu guru wa uwa raluma. Amitiri gu, aba laburi ga dun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligue la guara con Jesús Solariña.
14: Eloi. Eloi. Lama Sabatani.
1: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Casa wogu bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye banya. Agambuti aba harinya gu.
15: Agamba huma. La guan helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hada agen. Aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu, lulachuru nu larinya gati.
11: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugu nu Jesusu aba aguarago ni hereti aba longwe. Aba tahari dagu tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu. La lagambu bali abu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguarago. Ariha lei italian la longwe aba lariam.
16: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya ariya gutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to lugu chu Santiago, le rinyiru tuma gilibu. Lugu chu ginye Jose. Urinya ha falamu ti Jesusu al itere gu amuti ta meha le Galilean lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uara luma Jesusu. Lubara gen lalu dunwe yo aba liabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu le agura babali lagume serun larun hapungi utau sun lanigi lila na fulasu le giri bai ari metea kaiti luweyi rulubai aranse hani luba luweyi emera aguni aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya ilugu bu Jesusu uo gani murusu anufu de ilida aba tawiri du lanigi pilatu dan le lagambu bai logo hilana Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni luboi logo ilala. Dale larinya guboi lun logo inaru ni la aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logo dibu. aba la douru ni lau aba adibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi luboe labo nuwa Jesus.
3: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribu ilue yemera aguni. Aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibinyi ilu houdi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Leyu dimasu, lafuna dunya la ruga aba houdi ilogo lumua. Aba di harinyagu amagua.
10: Kaba sangidre idubu leke lubeneri umua ha.
1: Da harinyi bayi uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umua ha. Aba harinyi aba wugiri nibure njili. Nyunye ilue igien lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinyagu hon.
12: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu gurua. Uwa tia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelwe li chugua. Heiba, harinyag me hulani disipulu gu, lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugali leon hubaragi. Harihu be nyi kei larinyagu ni hun.
1: Aba houdi hivurinya hagia aiba gwe na nye nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari igine lasaru Jesus lida ge uweni dimasu binafu aba larufu dagun lungu afurumie tu Maria Magdalena to meha weibon lasagara sedu sifiri guribati. Aba tidi aba tavisaru ne ha aibu gubanya meha luma dan le tadari rubalinya hayahu hanya ladiga laniri me iru ni hadan logu longwe. Dan le hagambu bali logu viwa ajali la logu arihatani mafinyeti. Lari igine aba larufu dago Jesus lungo hon biya hada agen ameha aibu kumeluma. Houdin ya arabu. Aba houdin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari igien, lige larufu dago Jesus lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu ama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasaru lida ge oweni. Aba larinya gu hon.
2: Hei ba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha sai ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Asaka haba sifiri guguriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai henero. Ahanya arig da hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira ishi kubi haha bu hawagun sandi tiyan aba me harai dagon.
1: Lari ige ladimure hon aba linyuru no Jesusu sielu aba layunru lwe ige lonwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulugu aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesus meme idara gwalumutinya ani chaurugu dale uganu le apuri chihaboi lau milagro lebure adugubai.
0: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu aba. Lu Teofilu le wairigubai. Gibenya garige ochu tinya haburu hakate lebri ladugubai bungi waganagwa. Afaguatinha haburuha itara kei harufu daaniha arihibali burikate iligia. Lumage lagume seru, apurichiha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumage lagume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburuha nugara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate ile arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hadageti gine la diga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gumfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, lugumadi abureme. Masani gutinya, la diga sinyan la tagarudu Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi abahanua da kabala ebelu rali don fulasu le sandu timaba i templo rugon aguda hakupali ligi buge bongiu abalabri haluago sakariasi sunti ania la kupali aguda hoa anyaha gerigia bongu di afuria i dalu bongiu abati la salirago abalani wabure me angeli lu sakariasi rara loegen lonvere la tari leni lubai kupali dan le larihi bali sakariasi angeli ligia abata wairi du lanigi abalanufu de dun abalaria gun angeli ligia lun
17: malufu de daba sakariasi ladiga akamba lali kwenye bayumarugu tagani du babkumare abairahi abangabichu kuhua lirimi tagwinchu babanigi lau unda ni wago ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu ahu ladiga waire kubibirawe ligibu ge bwenju matu kwenye ni bini ane buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu ahu ladiga balurungu hakiri kudu sarabu hata ge israeli na lukabunyote lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sifri lu laranda la gubni ya gubni muhammad sana lu gine kufune de lungu haa mabuchi habanya lukugama dibanya lana itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure
0: abalaria gu sakaria si lu angeli ligia
18: itara bagi na choro ni kata ile au tausu numari direbu gugadi wa
0: abalaria gu angeli ligia lu
17: gabriele au lubuni buyu ligia unu hapule na adimura habungu lu nichi bunye ugano kuitilebo Gueto, que me fui a un cuello y luego le haría el buipón. Veré de la manera, daría el agua a un virgo, la bufla y bacate le lida le dan.
0: Sundan le, haña hati buga grigue bongo di agura bahisa cariasi, o iriti hanigi luago li lusanduari rugu, dan le lafuri duboi, sinan la dimure hajón, abati hasubu di runi luago saligo la somu cate y lun sanduari rugu, la dimure hati hon lao seni, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le servi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganye du isaveli to lumari, abamafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
10: La diganye ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibu ge grigi.
0: Sisi hati la rige, abalohu nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
17: Flasi watibu Maria, alihi abore mebumbu.
0: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
17: Manufu dadaba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagara du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma di rubai Israel lu sunta ani magumo chati bai la ruiha.
0: Abati tarian gu Maria lu angel ligia.
10: Ida lu bai la susar educate le. Ma mari gi di nagu.
0: Abati laria gu angel ligia tun.
17: Ya di pasifir santo fuego. Abu me lu bura guni bul papa kuingu le ini utma bai. Ligia santo bai lu bai ira le lu bai pagar utni. Ira kuingu lu pa laguaro. Ya di bidu heto Isabel Dagai na rugi lau su wayarula. Itara linya lukuiti. Tomeha wago go hariega wago sinyala tagari tu. Anihe isisi hati dagai la ituago. Ladiga uwa tunikata lasa rubungi.
0: Abati tariengu Maria.
10: Lidamu na bure mebungi unugui. Adiga leile baniya gubei nao.
0: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no wabai buri ubu Judea, abate beluru lubion sakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutire uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
10: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidambwe. Kata inyadina, Lutia bin lugu chuna bure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirau nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
0: Abatitania gu Maria.
19: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu yale lidamu. Umagi yegwele harinya gubasungirige luagu fulesi iwadina la. Ladiga diga li bungi yu le sunti gabafu. Kata iwaina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kata ilau lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lida ge hawairigu. Abala digi ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
0: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larege abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagari dun Isabeli, abatagari du abawuguri irahu. Dan lehagambu balitu beshinagu hamati duhanyu, luagu lubuidu kate ilela diga baybongi yutun. Abahagundaragu uwaratuma, Luagu livido veio, abalerece biruni sei ni tuagu loustarun, busetin ebeti hichugu sacaria si luagu ke liri luguchin. Abatarinha gu luguchun.
10: Ua! Ua, baleri!
0: Abalarinha gutun.
9: Kagi ewaku, ua tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
0: Abahalag dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserube lichugu luagu. Abalamuriaha abamurusun fulansu, Abalaburu ha luagu, huan liri bai. Abata weri du hanigi sungu bai, laukate ile, didameme ora ligia, abaganyara halila ladimune ha sakariasi, abalichugu uweri guni lubungiu, abata weri du hanigi besinagu, laukate ile, abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sungha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalug dagu hamagwa, harinyaga,
9: Kata ibei funasa irahule, la diga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
0: Abalabuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, abalagume seru arinyaga.
18: Alawa hawamei wabureme le habungi te Israelina, la diga nyubi heliwon, wagie le lanigo, anisalba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, la diga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue ilidara don le sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongu wa lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asalbaru ni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida baya luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lido uma le lani na darangile.
0: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
3: San Lucas, capítulo 2.
0: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburu dua. Lige la furidubai Jose Nazaretugien, lobo wagugien Galilea, Aba lidi lobo wagu hodeya lidon fulasu le giri bay belen. Le nyi lubay laguru hoa Davidi ke ile ladiga wagu lubay Davidi Jose. Aba lidi belen lulaburu dun uweratuma Maria to gadara du boluma luhamari dun anidagay na nyon. Dan le anyaha la nyi belen aba la chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru dun ni tigira manyi aba toburo guni tida lagay. Aba tarono gudun nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu. La daga uwatila ubarun hutida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loy belen nyenu onigirutinya mudun bowla ruga ho oniginiya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bongi u angheli sielu gien hon. Aba larungo gadagudun loyrigu bongi uhao aba hanufu de dagun. Aba lariengu angheli ligie hon.
17: Manufu tetap sama. Lautuga ini hewan yang buih dengan negeri. Lepun apa sarap buat dan yang musuh gigi. Luaku agar hawa lela apa sal pada gule hukum bunyi. Lautuga David Kristus leh hukum. Kini saya ini leh lari yang buih. Dari rupai rahim lagi ya hukum aku tidak lagi. Rom lida hek gule ini ane.
0: Ida ora lagi ya. Abah sali ragu saragu angheli gu luruga bufurumiati angheli. Aba hichugu uweri gunilu bongiu harinyaga.
20: Uweri gunilu bongiu lida liwa misiana. Da angelo kuwaru hata kiribi ha ibini bani yukulesi.
0: Dantile hagiri budubai angeligu harigun sielu. Aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
11: Kemon belen, arihe ikati le susre dubai. Le wagu bila subudira gudda wa burme bongiu von.
0: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay hon nirimudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sun kate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, aba tihagiri budu hon nirimudun, Aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu lousterun, aba lichugun Jesusu luagu irimeme le liridu bay angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du Moisesi Aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinya hanyale tida liriru dubungiu.
17: Sun ugiri irahu le, igira malanua diruba luaboreme.
0: Aba lubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liriru dubungiu. Bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba ugiri Jerusalem giri tisemeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinye nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bay lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guatenkiru ni lubungiu arinyegin na ligia.
21: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, arihan nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habay hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lularufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruligeme uweri guni hon Israeli na habu mutunia.
0: Aba ta weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lengu bai Simeon luagu irahu len. Aba ti labini runia Simeon aba lariengu tu Maria to luguchu Jesusu.
21: Irahu le, lebuna bai ashugera guni hon saragu Israeli na. Lebuna bai gini asalbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumbai gibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
0: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru uri tuguya ani ni bure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribi dalu bongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri dalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abate tengiru ni bongiu luagu Jesusu Adimure hina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun la...
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Agumon di boy lida dan ligia. Luagu lagano tuma erodiasi toluma di Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate buribati le la dugu boy. Lubarage la dugu erodesi gasu lau. Adegar galginya abakate buribati la dugu ni huan furisurugun. Lubarage bay la dugu nu huan. Dan le labadi se hebani yang gerigia. Badi se watiginya Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri dalu bongiu. Aba la daru sielu, aba la rihini wa la rari rusifiri sandu, luagu, kama hamuga aba uhu, aba la gambuni wa la riengu aba umalali sielu gie.
1: Ukuya nirazu, le hisi ya vainu, le auwi nagundana.
0: Kebiridarandi irumu lao Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, aninyanyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliakimu, Melea, Mena, Matata, Nathan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
2: San Lucas, capítulo 4.
0: Buñu Jesusu laulu bafu sifirisandu, Abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanang ni sifiri sandu lidon fulasu magayra wati. Raiditi Jesusu bianwen veyu lao mafia ocho goy. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilarinye gu mafia lun.
3: Ahin lirigu bay bongiyu. Saligo agadabay debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
4: Tarin hare lerenu bongiyu. Mamarigu batau fein habagari da gurigia. Abagari tu baginya lau hagun fliru ni tumure le larinya gubai bungiyo.
0: Larigi abala nagani mafia Jesusu lu agaba wubu inyuti. Abala rufuduni sun fulasu le ubawa gubai lun lida aban. Abalarinya gu lun.
3: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwege guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti nagusera. Ahabu lubai ti ahuduroguwa nigibugin. Bani bai sun gubai.
0: Abalarinya gu Jesusu lun.
4: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lurugo ba bungio le babure me bahu drogua. Ani lurugo ba guinha peseri vida.
0: Larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalém. Aba la waire gudani tablugu templu aba larinha gulun.
3: Ahin lirugo ba bungio. Chugo ba bungo yage lunguna bu. La de gatarinha lerero bungio. Luna ba bungio lani yangen ligu. Lunguni girune. Anugo ba tipu haha burugu. Lui da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesus ulun.
4: Tarinha reguinha lerenu bungiu. Moucha guabai abure mei lebu bungiu te.
0: Tanti lema dai hali mafia kabala luia di ocho guni la diga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati la dimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bai lau. Arufu da atiha tida haligili si huriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la wairida abalabeluru tidon haligili si huriu li da lueyur emera aguni keili gaburi abalararamu lula liha tida leren ubongiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladan rubarun abaladari lu lenyin lubai lariega itara.
5: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu.
4: la diga anua diralad na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiu. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyati da hanigi. Lun nafri da gudunia adarutia. Lun nichigun arihini hong marihitia. Lun nesefurni hau serua bunya uriba. Luma lun nadimure ha luagu lidani lufuli se bungi yu hongurigi.
0: Abaladoru no Jesus o libro, abalichugo no lule ida habai templo rugo, abalanyuru, que iti hasegiru sun hanyi banya ariye goi, abalagume seru adimuneha lariyaga.
4: Gunful heli dimuri le higibugin ugunye.
0: Adimune hetiati sungu boi boi du luago Jesus, weri ti hanigi luago lu boi du buri dimuri le lariyago boi, halu gudago buri ti hamagwa.
5: Mama sale lire Josele.
0: Abalariyago Jesus hon.
4: Subusete no luago harinha gubalan no, sorusia, agare nugu waba bongua, harinha gubaginha no, agamba de luago buricate le deca balba e cafar na uma, a deca baiguinha ya bagaira.
0: Abala seguiro dimure a larinhaga.
4: Nenaranhau, luagua la niaba profeta, erecibiru a tibuido lagaira, choro no mute, luaguanhahin lame ha sarago urinha ha hilaguanhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Itna bi mahu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiu, Elias itumo ni aba hada age urinya hilagwa nye umarigo hagia haga nobu ya Israelu. Lono hitumo aba to haga nobu sarepta, jarafa lono uburu usidom. Nyeye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le siriana.
0: Dan leha gambu bali sun hanyi banya templu rugu kata ile, abaha ganyi du sarago, abaha nyura gu luha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, abaha nugani laru rugu fulasu le ee tumabai luha chururu ni nyegiye, abalasagiri Jesusu hagana go ginye, abalidi. Abati lidi Jesusu kafara na umu, abafulasu le lida bai Galilea, abalarufu da ahong grigia nye lida lue yuremera guni, Wairi ti hanigi lau ligabri larufu daha la diga lau la ubafu la dimoreha. Nienti aba wagure legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
6: Igira bawa, kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirau ipungyu le sandubai.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
4: Maniba! Furiba lida agia ugurile.
0: Abati lahu churuni sifiri uriba tiligia ugurile ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agia mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai. Aba harinya gu hama agu.
5: Kabri sa adimure ile. Adimure tu ugurile lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uriba tia aba hafuri du.
0: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligili sihuriu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadage, Aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, sarago hanya ginye hao waitinya hasagaruwa sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
6: Buguya lirabai bungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri uribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederuni lwai lidi, aba larinya guhon.
4: Kasu gien nishiguni uganu le lagu tilaruwe habungiyo hon lila na libiri fulasu, ladiga lon lira nona hawa.
0: Italalinya lidi, apurichi heina tidabri haligili sihuriyu Galilea.
2: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, Abati hayabi sarago gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dage. Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abati dage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarinya gulun Lula dice du murusu luei la rubeya, abati la nyunu Jesus utida ugunin, abalagumeseru arufu da hungrigia nyingi. Dan le lasu rubei la dimureha, abalarinye gulu simon.
4: Hei ba meme anago, aba me haguru no hiseni nyingi.
0: La niega simon lu.
7: Maestro, nadaga me hadi vasunariyeba, eni manyungu tiva nikata, kamalumun ke buguye lubeyarinye gubalin, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, Nye no sarago udiru tida daria belu taheri dagun. Abatiha dugu seini hong hibiriha tida banyeto aba ugune, luhayabi idere guanya. Abahayabi abaha buincha gudunu biangu bai ugune daria belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, abalahu duragun ligibuge Jesusu abalarinya gulun.
7: Disse banuai, abureme. Laduga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, La diga ta weri du la nigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyungu ni le hadiga bay. Weri tigien la nigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, hal luma bayan Simon, abalarinye gu Jesusu lu Simon.
4: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badia ha.
0: La rigeti hatiru, abahigiru ni sun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, Lida yin aba flasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumrogulun itere.
8: Nabureme, gayara ti barey dogwagetna ahabu busen.
0: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinye gulun.
4: Busen tina, arey dogwaba.
0: Ke larinye gu itara, aba la gidaru lepura loy wuguri ligia, Abati larinya gu Jesus ulun, luma bahuda gulani kata ile ni kaun, larinya galun.
4: Nyuduri guba aruta wabungu walun fadiri, rubime idewe se le wago be larinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamo ge gurigi ya lwago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu chogontima lwago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambuni luma lula reida guaga dini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fariseugu, hama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, Dereg da gualeti daba ubarari, aluga ti hebela gudini lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumun, madari ti halege bela hebelura, ladiga kibe girigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyindu bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni le hawagu bai, abalarinya gulu sanditi ligia.
4: Nirao. Ferud nawali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu da tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
9: Kata isa grigia le menebe na habuba ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, aba larinya gu hong.
4: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferud nawali bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo, aule uguri garo uruguti.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
4: Saraba, barubun pubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibu gien, abalabudu nulubariri, tobuga idabun larora, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata weri du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, Lau tuweni anigi.
8: Ariha adi wakate weiri guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubrati lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi lubai laguburaha, aba lariagu Jesusu lung.
4: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, Aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinyanu tisaragu agubu latinya lisensu na gumadi, Hamai amu grigia nyun luagu dabula hama. Aba hagume seru fariseugu hama arufu datin liluru du Moisesi adimun helagu Jesusu hama lani disipulu abaharinye guhom.
2: Kasa wagu hegi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tin.
0: Laniya ga Jesusu hom.
4: Hama gati banya memege ruti surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigia rishagwatin. Niabia alwa hanya haga figo banya luhasakri habala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
9: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalaniya gu Jesusu hon.
4: Kayara tifunagia hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. La chelero badan lon lidin adari aba meti hayunaron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniya ga.
4: Uwati ibuguti murunso gamisa tuegen abadunigu iseri ti lon lafadaron abadunigu nyolo harutau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murunso gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyolo harutuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guwero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guwero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guwero. Ligalunti lubay tijugun diwen iseri titon guwero iseri. Itara luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
2: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad na gunadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni lau haabu aba hegini lila aba tiharinya guhada ge fariseu guhon
9: kasa wagu hadiga wadag mon le maulu muti ladiga lida liweyu remera aguni
0: larinya ga Jesusu hon
4: mali hagid sa wagu le ladiga be David lagu abada dan le lama chube hausun hauwar ban luma aba le belu no tidon luma bongio aba la nugu tida gen fento sagre ubon o ligia tida gen ruligi hon hauwar ban luma Lausun fadri guruginya no laye belum banyak hegi tidak yang fentu gue.
0: Arinya gatigi yang hong.
4: Gapafutina, awle uguri garo warguti, ibin luagu luwe yuri emera goni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagle, aba le belur Jesus tidon haligi lisi huriyu, aba lagumeseru arufuda. Nyiin aba uguri hilali, luha bule lonwere. Anyahati arufuda hatiyan liluru du Moisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, didalu weyu remera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luhu gurile hilali bay uhabu.
4: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
4: Nalgu dadun luagu abakate, kagayara bila dugun lida luweyu remera guni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidarun.
0: Abati lariye gu niye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luhu giri ligia.
4: Tulebay buhabu.
0: Abalatu leru ni, abalaregdagu. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru aligdagu hamagwa, idalubalaganyana la hagumuchu lahu Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga du boy, abalaguwaru hon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostolugu, anyan hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le liril Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi asufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye, alugatien sun grigia haguru luagu Jesusu, ladega areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihin Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
4: Fulese watu hugi ale kudema be, la diga hani hale la roi habongi. Fulese watu hugi ale afogu be ilama ugueto, la diga hakimu le duba. Fulese watu hugi ale ayahu be ugueto, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere guma hongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei ni kata, ke uribati nuegi aule uguri gare uurguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibi uba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugia le risi bay. La diga hibiha humali sun ugunda nile lumbe hibihini. Fugiabu guhugia hakimule banya. La diga halama chuba. Fugiabu guhugia haeher habanya kwento. La diga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugia danle hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ha hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Ani hana enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hai yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya reguton. Afrida hugi ya mehawago anabu guton. Ahi ya gayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba igin ele abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba ungin ya bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babusa rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahi hari gunya nulubei, insi habuba nye hong, insi yata hong, ka buiti hadiga bi lau lira, la diga ibi niga figo utiyan, itra linyagi hadiga. O ahi la adiga buiti hongriga ha adiga banya buiti hong, ka buiti hadiga bi lau lira, la diga itra linyagi hadiga ga figo utiyan. Ahi afure dihe hong ha wagu banya harita go lau hibihu ba la hama giyan, ka buiti hadiga bi lau lira, afure dihe tinya ginya ga figo utiyan hama gwa, agura banyo hagiya heresi biru murusun ro ya laun. Ahi ti huguya, Lunti hinsi hama haga ni hon, adiga hugia me buiti, afurite hugia me, magora bahanga ni kata lemenyo guwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gube, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi re dibanya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, Masia diru wa humamuga ginye. Ferudna huma. Ferudna wa humamuga. Ruhuma. Rulamuga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. La duga pa hon kai gubiriga hadiga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
4: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu ti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha. Itara rigu bai kai lu maestro. Idalinya ga yara buban lelera ra ifile lida be lagu bibria riha ani masandi bumuti durusu le lida be bago idalinya ga yara lubai barinya gon lo bibri sagane ilira ra ifile bagu ru gobe ani masandi bumuti durusu le bagu ru gobe biangwa tigi bu hugi le sagaba durusu le bagu ru gobe furumi ga yara lam ga barih ni lira ra ifile lagu ru bai bibri bui du lo basagarone uwa titidi bu wewe buiti lunguri balanli Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu lali. Sun tidibu wewe subudi wati lwagu li. Matu houtu igu luwege hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigye le buidu bai kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titambai lanigi. Gurigye le uriba bai kate uribati larinya gubai laduga kate ila uribati titambai lanigi. Laduga lwagu legi bebe titambanigi layanu habiyumu. Kasa uwago harinya ka luwago au la habure mebe ani madugu humuti le nubaybe. Narinya ka li hon, ida linya la le nyubu yube nu ani adiga li le nubaybe. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bayduna, aba liyabi fuludu lau ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luwago nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, Ani madunga lumuti le nubaybe, itara linya ke yaba ugiri le abu nmaru luba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le linyuru biduna, aba liyabi fuludu lau eri ituagon, aba teiwa don aba tagoni chagun song sui nagubay.
10: San Lucas, capítulo 7
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeyen, lau aba lumusu, Weiri tilisye lun, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dane lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutinya, idaha finye huriyu, lo hayumo no lo Jesús lo lidi arido guagde y lumosun. Abajo de lumon Jesús, abajagume seru hayumo no lo tausun hanigi harinya galun.
5: Gadunati lo bidra guni ufisile. La duga hinsia ti walo. Ani ligia guana regu abu na guagde barun waligilisi.
0: Abati lidi Jesús hama dan lejarafa li tu luba ufisi ligia. Abalona ha ofisi ligia hadage lumada go ariaga lu Jesusu
11: Napureme Madrid na lu bebelu runubio ligia miti no baya lu gabunungu rugo be dimure aba melarei dago no musu ladiga u ginye labu ya na gumadi nyuti mati ani anya hi ginye sudara labu ginye na gumadi ha dale nariya gulwa ba hadage lu lidi nyuduts dale nariya gulule aba liabi nyubiti dale nariya gulun numusu lun ladugu furme gore katai adugalumuts
0: dale lagambu bali Jesusu katile weriti la nigi lau guri ligia abalari hi hawagu guri ge ha fala rubali abalari go hom
12: ni naru hau ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weriti kai la finya wuguri le
0: dantile ha chilir bai wuguri ha nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi arek dagwali lumosun Larige katele, abalidi Jesusu lidon aba uburu giriti nain. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Abalarihi hodi abunaha, aba hilali le ligia rugutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abunaha tuma. Dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude medagu lun, abalarihi gutun.
12: Mayahu wahaba.
0: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
12: Irahu, buna rinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uwerigun in lubungiu arinya gina.
13: Chilugu aba profeta wairiguti wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye.
14: Nyumbi hebungi uidera wawo, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu wa lou. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, lenyi lubai Jesusu, Aba hajara fadu aba harinya gulun.
15: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dabu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lu lubai wagura buamu.
0: Didameme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gda ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti larinya gulun.
12: Heiba. Harinya gai mele harihu bai luma le hagabu bai lung huang. Abahu da wame lung luagu ariha ya la marihitia. Ebu gai la maibu gutinya. Arida gwa ya la lautin lepura. Agamba ya la hamagambu nya habanya. Agu jukwa ya la hilanya. Luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demeti. Uleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige hodi habu gai luna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimureha. Luagu huang hong girigia lariyaga.
12: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayari ha. Aba wuguri tau dau wa wenda guto. Subuti humunti luagu hala wenda gubanya adoro gong, agana wahagi ya buido, tida yanula haba uruwego. Lidna linaru kati, kah hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugulau profeta. Huang, lagi awalnya galai lewau beteranya galai reno bungkio. Nona hanya nona galai bubaragi. Lularansi ani umu buba. Kehindarinya guni hong. Uwa galai profeta weri guti luai Huang hada songurige. Ani lau song lira. Weri guti mati le una buti ma bay lida laruai ha bungkio sugulau.
0: Dan lehagambu bali songurigia. Hamaha agubra bali lisensu nagumadi. Kata ile. Aba harinya gun. Lagurica la bungkio. Laularinya guli yumu luge Huang. Lagu lunti la, Hasan siruni ligabri houserun, grigie haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huang, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi u ladugu luagu hafule se. Aba laniya gu Jesusu.
12: Idaliya saha gabri gurigi halani natale. Kasa le negabi. Itrahanya ke irahanya ha nyuruba ya parikaruga aurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatun. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatun. Lazga nyumbi ti huan lea badi seha bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diveng. Ania gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yaule wuguri garo wargati. Le egi bai ani gura ligia. Haria ga luagu gaigati na, gata di nuguya. Ani luagu hama dalaga figu tiya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru ega luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
9: Lu hamuga inari ni la luagu profeta lau ugri le, la subudirien hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, luagu aba laga figot.
0: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
12: Simon. Ani aba kate lo nariye go nipon.
0: Lariye ga fariseu.
9: Ariye ga bainu maistoro.
0: Lariye ga Jesusu lun.
12: Nyenye no bian wogunia, doe tinha senso lo aba furi dehete. Aba hada ginha doe ti sengu san denario. Le aba di misa. Keiti sinya lubei hafayeru ni, aba ferud na lani afuri dehete ligeya hatuwe ha biangu bai. Ania ga baiti no, kabagia hada ginha hinsi ha buti malu afuri dehete ligeya.
0: Lariye ga Simon lun.
9: Lida narita gun, le gibe ti mabe la due, ha?
0: Lariye ga Jesusu lun.
12: Rishati le barinye gu bai.
0: Aba larihin Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinye gu lu Simon.
12: Ariye gu binye santun wuri to, beluti na bubiyun, michu ti buduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wag datu muti nugudi lau taguira, aba ta mabe da gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumage ne belurun, meredegi li tashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu, ahu tuguya, tugwa tu ibinye hemeti luagu nugudi. Liga nariye gubay buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahi ti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufu don.
0: Abati lariye gu Jesusu tuguri tuguya.
12: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisura houtinya hanyumbanya lumanyi ariye ga hamagwa.
8: Kata isa wugari le. Ibini lubai figou ferud nati.
0: Aba lariye gu Jesusu tuwuri tuguya.
12: Salba wadi bulida gine bifigon laduga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
10: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, Hama wuriya ha, larida guwagi dubanya handa ge sifiri guribatia, luma sandi, ninyo umaria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, ninyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitia lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu ho lau hempulu lania gahon.
12: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afur hai na lani, aba labur ha lida gen luagu umo. Aba hadugura gune asigratin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labur ha labad nagon dubu, danti le labochon, aba lasagrun laduga lumaba y fulaso. Aba labur ha libiri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bay uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wina mudubai, gen ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti sa agu.
0: Lari gen, lariye gu ni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
12: Agarige riguti ya luha gambo, agan bahumana.
0: Abati hal gudni lani disipulu gu, kalali lebay hempulu le, lani agahon.
12: Ugu ya, subuti gudalali bungi yukati eramu aguati le luagu ti baylaru ihahon. Aha ya hame bere se banya lau lerero, lau hempulu larin wago wakati luagu ti laru ihah bungi ihon, lui bidia baylan lila kati le harihi bayhon, lungi uwa lagufuna dahamani kati le hagambu bay.
0: Aba larin agu Jesusu hon.
12: Aniha lila hempulu ligia. Lila nadu lerenu bungi. Ila utile abruha belidan uma. Agia gariki hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia. Aba lagidaru nitidage hanigi luma finru hama. Masalbaru hagiyame. Ila le abruha belagano gondubu. Agia gariki hagambu bali lerenu bungi. Aba heresi biruni laugundani. Gamalumon malagile tihada abuidu. Afinye tiyan luagu murunsu nda. Gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abruha belidan hiyu. Agia gari ki hagambu bali lerenu bungi. Gamalumon, murusun apa abule idena hamali la diga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahin ti lila nadile abruha bali lidon mua buiti. Agia gari ki hagambu bali lerenu bungi utawa nigi buitu. Adig hagia kasu lau lerenu, ibu hagia kei lubudugu. Aluba huwa ti kate buiti hadagin.
0: Aba laniya go Jesusu.
12: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnube la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulube la da lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu, legama ti libihuba lau le luma bay. Ahinti le mama bay, ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihi la luma lagi daruwa baluwe.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
15: Anuhati bugu chu hama bamulenu bogu di anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
12: Hagambu balin lenenu bungiyo aniyadiga hama ile lubai bay hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugune, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
12: Kemu lo bafurugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
5: Maestro! Maestro! Wadi biragua.
0: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinya guhon disipulugu.
12: Hagaisa hafinye.
0: Aba hali gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
7: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei.
0: Aba hachiliru, lobo ugu gerasa, le lou bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abin aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guburi batinya, madal ti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge abalagua ragu lariyaga.
6: Kawagu bametera nomo, Jesusu li rabungi le inyugu timabwe. Ayumura guati na pulu masufri rakudu banina.
0: Larinya gubai itara, la diga laguma drinyo la Jesusu sifiri ligia, lulafri du li dagi. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumuro guni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati, aba larinya gu Jesusu lung.
12: Kabir.
0: Aba larinya gu.
6: Lehio, niribay.
0: Larinya gu bay luagu ligia la liribay. La diga gibi hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu. Eiga luagu aba awubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon bayruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu. Aba tihafri du sifiri uribati ya hagaya loibu giri ligia. Aba hebelu ruhadon bayruhu. abati haguro gubiru hagi ya hongwa lege aba gudungu aba habri halidun laguna aba hanyara dagun dan le harihi bali ha onigirubani ya buiru hukate ile suse dubai aba hanufu de dagun aba haibagun aba udagwe uburugu luma arabu aba tihoudi go grigia harihi kate ile asuse dubai dan le hachili rubai le nyin lubai hesusu aba hadari runi wugiri le ida gebe hafri de sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi hesusu taula dorugu areida gwali aba hanufu de dagun hatibuga arihi bali aba habau doguni lagu tilarei dogu vugiri le gawagubai sifiri uribati hon. Aba hayumro gu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi aba la yumro gu vugiri le idagebe hafrida sifiri gu lun lulidi luma aba lariangu hesusu lun lulerederu lariangu lun.
12: Giribu babobion aba me babahu doguni son le la diga bibungi yubon.
0: Aba lidi aba labau dagunin la digibu Yesusu lun lida sun fulasun ligia. Dan le lagiri budubu Yesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani la diga sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiguhaligili sihuriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Yesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie la diga aba regunyon liru, kebri dusu irumutau tonwe dan le liabi boi Jesusu aba hafalaru ni saragu grigia dare lun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada dusu irumutau lau lesen hajita uti dagi vesi tali sun tisensu hawagu suru siegun siyan hamutu areida guagda aba tayara fadu lun Jesusu la nagagin aba taguru ni taru la dauragun lidameme ora ligia aba tareidagun aba tilariengu Jesusu
12: kaguru benuago
0: keisun la hagia arienga logo maguru no la luago abalarinha gu fedru hama libirigu
7: maestro murugu mayatia yala diga hibe girigia alg da hagi di bukala guru bibuago
0: abalarinha gu Jesusu
12: guru alnuago la diga sandite na lafri do ubafo ni danginha
0: dan leta subu di rubari uri tuguya logo subu di wali la abatiabi adada gareina abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu abata gufeseru lun hagibu ge sun girigia kala lebu na baitagunu luagu ani abala tareida gulida meme ora ligia abalaria gu Jesusu tun
12: nirau arida wadi buladuga bafinyoru nuagu bai ba darangi lengi
0: nyingi li Jesusu adimuriha ligela chiliru aba lubia ge hairu abalaria gu lun hairu
5: hila bira mabere digie balu maestu
0: dan le lagambu bali Jesusu le abalaria gu lun
12: manufu de daba afinya riguba aba metare da gumbira
0: dan le la chili ribo Jesus lubi un hairo migiru tilu rebeluru amu luma lo idige fedru Santiago luma huwa hama taguburigu irahu tuguya hayahu nyasun hanyimbanya tarigi abalarinya gu Jesus hon
12: mayahu wahuma momentu tarumu garugunya
0: aba hehere halau la diga subudi hamani luagu ilata abalarigu duni Jesus tuhubu abalarinya gu lau umala li hereti
12: irahu saraba
0: abatagu yugun abatasaru lida meme ora ligia abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun weriti hanigi taguburigu abalarinya gu Jesusu hon lumabahu dogu hamani lesuse dubai nikaun
10: San Lucas capítulo 9
0: Abalon de Runia Jesusu, lanidusu discípulo, abalichu ubafu luma gumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
12: Manega humani kata huma gualago huayasan, ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amudago toito huago bon. Por meu guarda como no tonhinho lumuti rechilura, rei de Romani daria hidin lida que fulasu ligia. Lenhe lumuti merece biruni o Roma, damele hafur do lida que fulasu ligia, abame hafur do ninho cali que luegue em rugudi, aru da Roma moge luago magunda Roma lau hagabri lila na fulasu ligia, iger Romania que hadari regon hongo.
0: Abati hafur do discípulo gu hagia, abahei bugunisun lirahin fulasu apurichi rei ne hugano luago ti asalbaroni, Ari da gwagi da hagi sandi tinya li da sun flasu lenyin lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kate lele digi bay Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gwa, la diga nyinye nwariengu tiyan lagu sara la huan li da ge oveni. Hibiri ariyanga lagu profeta la Eliasi achi lagu bay. Hibiri ariyanga tiyan lagu aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asa rutin li da ge oveni. Aba la riyangun erodesi.
11: Au gwa narigu au na habaya dure ili shigu huan. Kate funati le. Le wago bay nagan aba la baha da wago sarago kate.
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu. Aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadugbay. Aba ti la nganyan lidon fulasu magayre wati. Jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia. Aba hafalaru ni. Aba le seri bidunia Jesusu. Aba la dimure ha hon luagu la rui ha bungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dane lagume serubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumon, aba harinha gun lum.
7: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha guia me, egi ni lida buri lirahin odu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati ni kataya.
0: Larinha ga Jesusu hon,
12: ruho ma egi ni hon.
0: Harinya galung.
5: Sehingga gue yang fengwa ma, hamba biya udur. Hawa gue beri gejut agai yang hai gini hong su gini ha.
0: Hawa na yang nusenggu milu wugurinya, abalarinya gue Yesus hong lani disipulu gu.
12: Nyuruh gue dahumanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugi ni itara, aba hanyuru sunggu bay. Aba tila negenu Yesus sehingga feng tuku ya, luha burugu, hamba biya udur. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la guba chagu nufen, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplugu, luha fane ha hada grigi. Houtinye sungu bay kimule, da le habuda habaru igira gutun, bwingi da tinye dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri din albuy Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplugu, diseru lue, aba larinye gu hon.
12: Italinya saharita gongorugia nuau. Kata nasa segon hagia.
0: Aba harinya gulun.
14: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadi say habai buguye. Hibiri arinya ga Elias. Anya henginye arinya gutinya luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Aba ti larinya gu hon.
12: Age huguye. Kata nagia lidan harita gu.
0: Larinya ga Fedoru lun.
7: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate le nika un, aba larinya gu hon.
12: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bet na uguri nye weri guten lita hafinye huriyo, haputi kufadri go, hamaruhu ta atinya liluru do Moisesi kai nikata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lida nge owe ni luagun luru wa weyo.
0: Larigye, aba larinya gu hon sungu bay.
12: Le busente la falaru nina, Bulia ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radiga le abuse rute le sefru ni libagari le feriti rubai. Ahi le feriti rute libagari nuwegiye le sefru bai. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau. Ahi e feriti ra o laguni chagun la lungu. Le aniga ti busiga na nuwago luma luwago nerenu au le uguri garuwa rigati. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ninaren hau luaguanya hila hada ge hayabo nyogueto mowe banya marihe ga hamai laruin ha bungiu.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesusu kata ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bungiu, baru lumuti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu, aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumgu tinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wuguriya hagi aloy Jesusu, aba laringu Fedru lum.
7: Maestro, lidada wahala ya. Adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti meha lu Fedru, kala larinya gubai sunti anihala adimureha abaliabi aba duiri oburo guanya aba hanufu de dagun ladiga hadari ragu hongwa luragirgu duiri ligi abatiha gambu aba umalali arinya guti lidage duiri ligia
1: anihani lel lehisi ebainu agamba humei lelubai
0: larigela dimureha umalali ligia aba harihin disipulugu luagu labugo rigalila hesusu aba herederu maninyu mariegu hamuti katile harihibai luni aba lidadan ligi laruga dale hagiri budubai luegen wubu saragu hanya grigia nyendo tien lubarun hesusu aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega
14: maestro flesa hebubanu arihabai nirule ligi erguñembai Ani aba sifiri uriba ti luago. Dale largu duni, aba laguara guagu duni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liyumu luginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulu gu. Luhasagaru di sifiri uriba ti le luai siahamuti.
0: Aba loona bu Jesusu lariega.
12: Uguya gurigia mafiere di tiya ani uriba tiya. Atri baisa dan neredero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafiere ni lehida bayo. Barubai bero nyaho.
0: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe hagedini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagedini irahi. Aba lederegeruni lulluguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lau luwenigu bungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau leladegubai Jesusu. Aba laniya guhon lani disipulu gu.
12: Agamba humai kate le boidu. Na dere geru aba, awle ugari garo wargati aha burugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, le laniya gubai, la diga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gulun, lu lafuna guagadani le laniya gubai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, lu agukala wairi gutima bai hada. Kila subu diruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu lubadun, abala ringu hon.
12: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine leuna habalina. Le lubaiti unabugutima bai hida, digia wiri gutima bai.
0: Abati laringu huan lu Jesusu.
8: Maestro, arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesusu lun.
12: Meveri dira humai. La diga le mama bai wagani wamagi anyain.
0: Dan le la yara fa dubai. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larga di anigi. Lula diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
8: Wabureme, buseti busa lun wamuria han lun larari yun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digiragu Jesusu hawagun abaladenha hon.
12: Mama niyabia awle wuguri garu wargati agani chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gai na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
7: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
12: Dariti ya gasiga muhuyo lun haga na unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti awle wuguri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Lariyega ya Jesusu lun aba.
12: Falabana.
0: Lariyega lun.
15: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba mena falaru nibu.
0: Aba lariyegu Jesusu.
12: Igira ba nya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwe hapongiyo.
0: Aba yati lariyegu aba lun.
9: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebea yoro gong honha wabie bai.
0: Lariyega Jesusu lun.
12: Le ishi guti luha bulagu wa wohugu lei. Larigen aba larihin larigong. mabui dunti lolila na melaru ha bungiyo.
10: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate len, abala nua diru Jesusu uru oven dusu hadage lanigu, abalona hania lubaron bian bian, lidon son ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
12: Inarani, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu atinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi itinye hagana guon.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Hawaii, Murusuru, Abalahu Drogu Afuri de Lubungiu, Laniega.
1: Nuguchi, Ahabobo Saint, Sefo Bana Loy Uni and Gifitile, Gamalumo, Madaguala Lena Busen Rubai, Le La Babusen Rubai, Adugu.
0: Abati Liabi Abba Angeli Sielugi, Lulichugu Eri Lung, Daletima La Wadi du Ligarigu, Ligetma La Furi du Lau Eri, Lede de Hati Laruga. Lui, Kamahamuga Ome Bulede de Hahito, Muarugu, Dale Lassa Ruba Lida Gela Furidu, Abaladare Runia Discipulu Arumuga, Laruma Gudun Iruni, Abatilaria Guhom,
1: Kawagu Harumuga, Sarahuma, Hafuida, Mabruha Humamuga Lidon Ocha Waguni,
0: Yingili Jesus Adimureha, Lige Hayabi Sarago Grigia, Hudasi Le Abahada Gedusu Discipulugu, Haba Haba. Abalayara fadulu Jesusu lula churuni abatilaria gu Jesusu lu
1: hudasi lausa apa chuti balugrana aule wogur garo wurgote
0: danti le hari hi bali halumo boye Jesusu kabala suserda abaharia gulu
2: mapureme afra go manya sato efen
0: abalibuguni abahada gelani gu Jesusu larige lumusu fadiri inu tumati le lomene abalaria gu Jesusu
1: igir humanya Buidrugal
0: Abatila Guruni, Jesusu Larigi Musu Ligia, Abalaregun, Abalaria Guhon, Habutigu Fadiri Guhon, Homuguni Awari Gutinya, Lida Hafinya Huriu, Lumahon Habutigu Tisudaranigu Tempulu, Hanyibi Banya Anuge.
1: Hayabi Sanwagu Tau Efein Luma Webe Kamahamuga Hibertina, Daleme Humana Templu Rugosagu Weyu, Margudun Humutina, Gamalumon. Anihahi dani luha duguni hugunta nao, ora li lun laguma di hale labure me bay luburiga.
0: Abati harigu duni Jesusu, abahanuguni lumi umfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni fedru disegi, abahafurugu watu nyi, laminda go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen la nyuru fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagun.
3: Luma nyebuga ginye Jesusu girigyele.
0: Abalayeda gu Fedru laniega.
2: Ibidi antibu giriligiano.
0: Maluti loige. Abayelarihini aba. Abalariegun.
2: Hani gu ginye bugue.
0: Abalariegu Fedru.
2: Mama hani gu au.
0: Kibri aba ora larigi. Abayelariegu aba.
4: Inaruni logu luma nyehanye la. Ugrile la duga galilea nagie.
0: Abati lariegu Fedru.
2: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia. Dale aniago la Fedru adimureha. Abala yuguru haba gayu. Abala digiregu wabure me Jesusu. Arihe lago Fedru. Abala ritogu Fedru lago lebu galarien gugu y Jesusu lun.
1: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye. Beye de gubanao urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru. Abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugirin ha onigirubali Jesusu lau. Bulese ihamay. Aba hagura guni lagu. Aba hagayu oha ligi bogun. Ariyega in hagaya.
4: Kay buge la Kristu boy le profeta. Ariyega boy ge kalagayo boy bogu.
0: Aba bari hanabuni la uhaniya gu sarago amukate. Danela ruga du boy. Aba hondera gu ugirin ya wairi gutinya. Lida hafinye huriyu. Habu tigu hafadiri gu huriyu. Ama arufu datin liluru du Moises. Aba hanuguni Jesusu. Ligi bugin hadamuri. Lelinyu aga ilurudu, abaharinya gulungi.
5: Arinya gabay won, buguya sa Kristu be.
0: Abalarinya guhon.
1: Aha narinya gahon lwago awla, mafinya badono. Aha nalagu dagowa, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga abakate hon. Lumagya kweto, nanyura awle wuguri karowar gati, luwege longwere bungi yule sunti kabafo.
0: Abati halagu duni sungu bay.
5: Buguya lubay tiliray bay bungi yu.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
1: Huguya guanarigu arinya gu humali lago awla.
0: Abati harinya gu.
5: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wage guanarigu agambo wa mali liyumu lugugi.
6: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bay. Abahanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinya gu.
5: Dariwa mali wugiri le ashagara guagudanya grigia. Larinya here logu mon la lu wa fai ha sensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
0: Abati larinya gu pilatu lu.
7: Buguya saan haruwe tabai huriyu.
0: la niega Jesús Ulun.
1: Buguya guanarigo ariñago bali.
0: Abati la niego pileto un habutigo fadirigo, lumohon hibirigirigia.
7: Madarit na duro logo ugerile.
0: Abati mahariñago here.
5: La chagara guagudiano sun grigie judea na lau ligabri la rufudaha. La gume seragali leagia, aniha memegua adiga y chilu yahon.
0: Dale la gambu bali pilatu kate le, aba lalaga daha ahin galilea na lubay ugadiligi. Danti le hariyagu bailu galilea na la, aba launa hanilu erodesi le gumada galilea. La diga nyinye la erodesi Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milaguru, aba lalaga duni luagu saragu kate, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu daatien liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni erodesi, hau lisudara nigu keinikata. Ehe rehagie lau, abati hadaura guagaduni, tau dongu, vendegutu, keiladaura gu urue, abaye louna hani erodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada go la erodesi luma pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubare gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinya gu hum.
7: Kuku ya nukbali ugrile nu, harinya ga logo chaka ugdala aninya grigi. Alagata gua nali higibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinya gubay luagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gudala mong. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay luagi. Nabai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugun, aba haguwa la sungu bai lida aba.
8: Afara bai le,
9: barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yala dimune ha hon, ligia tumahaguwa ragun.
8: Dago bela guru. Dago bela guru. Dago
0: bela guru. Abalaria gu pilatu hon, lagu luru awai asun.
7: Katuhuri batila dugu bai. Madari tina lepu na lafaru hilagu bai. Na bai chakitali, aba menigira guduni.
0: Aba ti mahaguwa raha, gulada raguno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu ti gufadirigu. Aba habihini le habu serubai. Aba gubai tila dugu ni pilatu le habu serubai. Abati ligira guduni ugiri le habu serubai, le adai rubai loige inyora guni luma afara hani, abati le derege runi Jesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wagiri sirenena giri tisimon, liabin arabu gen, abahanuka guduni guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada ayahu heina agua raheina lau iruni luagu abaladikira gu Jesusu hawagu abalaria gu hom
1: uriya Jerusalena mayahu humanuagu ayahu huogu luma hawagu hirangi laduga liabi bawe yudame le laria wagu fulese watinya asinyabu hagaru ama ginye ha barahin hanyabu ama ha mata gudahabanya abam eti haria gu grige nu ubu inyute Abu habawa wagu, aniga hagia melu wugu unabuti, darugwa bahawau, ladiga, ahinya diga habali isunle, lau tidibu webe le dudu hili, kabagia madiga hama, lau le mabwe hali.
0: Bariti yeginye, biyangafara hatia, luhafaru uwara lumu Jesusu, dale hachili rubui, lidon filasu le giribui, lubara labu ugubu, abahada raguni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyangafara hatia hagia, abalwege lovere, abalege lebona dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa abalarinya gun
1: nuguche ferud na banya laduga ititi ti ho kala hadugu pai
0: abahahore rusu daragu ubunuruni luhari kabala un hada gi teredera ladara gu Jesusu nyinye nugrigia ariagwa nyinye nugie gumadi matinya ehereha la uhariaga
5: salbatiamu salba golagi lungwa Ahi naru ni lubai lagu ligi ala Kristu bela la nuwa di lubai bungi lula salba runia grigia.
0: Ehere hati ya ginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gaburi lun,
7: ahi haruwe te bubai huriyu salvo goba bungu
0: nye ti aba aburu ho ni loige lichigu larinya hare nye
4: aniha haruwe te huri
0: abala nabu ni aba hadage gafare hati ya hadao gube lagu guruwa jesusu larinyaga
10: ahi mbuge lubai kristu vwe salva goba bungu wa salva bawa me
0: abala denha le aba luloba larinyaga lung
11: manufu de tibu salve bungiyo Bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lumu wa sufuriru. Ladiga wafai haya lwagu le wadigi bai. Ahiti ugiri le. Madigi ti ni kata uribati.
0: Abati lania gu.
11: Jesus. Harita wabati nuagu. Dame le lagu meseru baru wa ya.
0: Lania ga Jesus ulung.
1: Ninaru bau. Lwagu numa batipula. Cielo, ugunye meme.
0: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bou, dari ladanri uru warraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagwa. Abatilagu oragu Jesusu.
1: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
0: Keilarinye gu itara, abalonwe. Danlelarihi bali, abu tisudara gu romana, le Jesuser dubai. Abalichugu uwerigu nilubungiu laniaga.
12: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
0: Sungirigi ha, nyibanya, ha arihi balile susir dubai, abahoudi nyingie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, abaherederu dise, arihi burikate le. Nyingi aba wugiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, Buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dunhuriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti lau kate ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumu mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo ni lidung aba umuohu, achigiti luaga aba dubu, lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoi umuuhu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Danle hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyo le emeraguagale keilarinya guni liluru du Moisés.
6: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduwuniya luagu umuohu binafigiu. Barina hamai, ibiye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubule lida umuohu. Abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Sunti anyahala nye, arita gohage ilafuna, ligie harihi ibiya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Kaiti habuli chwa gulao hagibu unabung, buinlao anufudai, abaharinya guvugini ya hagi ya hon.
13: Kawango halwa helengiru habayhata helai, uwa kia sarali lida yoye. Rito kuhuma logule meha lariya mwe humudale kalile mwe meha. Logule rube la susa hizubu, ligia leo hili garibu walibuti. Lutu na ledereke rungu hapa huduka figu kia, aba mehata mwe logu kuruwa, aba melasa rulida yoye ni logu liru wawe.
0: Abati harito gulagu dimure le larinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lidage umuohu, abahabau da gunisun kate le Jesusu rubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, abahanungu ni keililu au, mafinye tinya hon. Abalafuri du Feduru, Abalidi eiba agwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailurage rugun, gamise rugaru nye uwali ugubun. Abalidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada gelanigu Jesusu, lidung abalirere fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimureheina hanya lagu sunkate le Jesuser dubai, sunti adimureheina hama, abalayarafa du Jesusu hon, Aba lagume seru eibuga uwarahama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu lan. abatila niya guhong.
1: Kansale wag bay hadumre ha son ebuge na homa.
0: Abaharara mungulaw iruni, abalona bu abahada ge giriti kuliofasi, abalarinya gun.
11: Sun grige subu di hamuti le su sere dubay, Jerusalem lido briwe yu le. Buguya gubayri gihada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Abatila niya guhong.
1: Kagi ya su sere dubay.
0: Harinya galun.
11: Luago ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luago le ladigabay, luma luago lereru, ligibuge bungyu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luago grua. Ruwa mutiyebe wemenigi luago, ligiabala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen la susere du katile. Gama lumo, wiri gudu hamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, abahayabi abahutuga umu luagu ariha hama aiheli gunyei, ariyaga hama hon luagu viwa la Jesusu. Abahoudi, hadage wibirigu arihe umuohu, abahadari runi itara kai, Harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Abatilaniye gu Jesusu hon.
1: Logo tige kufuran da huma. Luti gine luba hafiya lo lago lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara gine le resibir unu luweiri gu.
0: Abatilagume seru afuna waga da isun letaniye gu bi lerene ubungi gu luago hon. Lagume seru tumenge buri li liburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ribo lidon flasu lenyihi banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulere derun hama. Harinya galun.
11: Reide iba wama. Ladiga latari dunya anigunye memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu lulere deru hama. Danti lenyuruha li hama luagu dabula. Aba ladugu nufen luha burugu. Aba letengiru nibungi tuagu. Aba laguba chagunu. Aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia. Aba ladaru ni wahagu. Aba hasubu diruni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gwa.
11: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura heina lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
0: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
11: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oweni lunya labagari dun, ariha lali Simon.
0: Abati habagu daguni, bian wuguri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, abala busuru hon ariyegina.
1: Darangi lau hon.
0: Abatabuinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ka wawu hanuhu dedago, ka wawu li logu abu hafinya tida hanige. Ariha humay nuha bu luma nugudi. Au memele, guru humana, magrigo ti panto, mabu ligia anati au.
0: Dan larinya gu bali lira, aba larufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinya meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi le hawagu bay, aba larinya gu Jesusu hon.
1: Anihisa egi ni huma ya,
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu gine, sun hagui. Larige aba larinye guhon.
1: Le asusenru dubaino, ligia le meha wagu be narinye gahon dameha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu bainuago titan li liburu Moisesi, titan haliburu profeta go, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye guhon.
1: Buruwa nyulinye luagu lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luagu lurum awe yu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigye ubowogu lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenye apurishi hanin ligiye uburugu gien Jerusalem. Huguya ge fentun luagu burikate ile. Nona habay sifirisando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yu le sielu bai.
0: Aba tila nigini ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labini runie. Sunti ya ni ala abini renya, aba ladinyuru hawai, aba la nguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda, su andati templu rugien nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu. Kapitulu Aba.
14: Dale, la kume serube isu nkatei, ani inhalime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti la kume serube isu nkatei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yimbungi isu nkatei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichi gube ibagari lu su nkatei. Ani ligia arungu gandagi dube ihau gerige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri loona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama huwa le lu bai larungu gandagi dun au gerige. Aba ugiri ligia le ona hobei lu la dimure habala luagu la nungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadagi dubai hau sung girigia ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela la dige mungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagayro yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi tihon ha eresi biru bali afinye hagie luago lulu muti ubafu hon nune rahi ya bayan laa bungi. Ni rahi ya bungi yu hagie, mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirige o lau laa lugoda haba ugari. Ni rahi ya habai bungi yu ladiga ladiga niya ni rahi ya me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari dun wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai luma gen bungi ugu chini la daga ligia la liregu bai le abaru giti le buin bai lau insi ya ni luma inarani adimure te huwa luagu abalani ya gu
15: aniha alenya hawagu bai nadimure ya huu dale narinya gu bai logu le la ubaba inaransi huma wairi gutima la sugunau la daga anihi hale la meha nubara geginyi.
14: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insye ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirui le aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate inyela. Aba laniya guhon fura.
15: Mama au Kristu boy.
14: Aba yeti halgudani.
16: Tata buti, profeta Elias ibuguya.
14: Laniya guhon.
15: Uwa mama au.
14: Aba ya hariya gulo.
16: Buguya sa profeta ligira leluba iliabi.
14: Aba laniya guhon.
15: Mama ginye au.
14: Aba ti haria gono.
16: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara baibaniya guwon buoguo.
14: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, nariye gubi profeta Isaias.
15: Au umala lile aguwa raba ilidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi.
14: Hanyedu bayadimu ni haluma huwa lani guhadamu ni fariseo. Aba ti haria gono.
16: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seiha?
14: Aba larinya guhon.
15: Au, lauduna nabadi sei. Anihi aba ibidi yeti huu paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lu hamuga, nafaraga duni itaguri galigaidi.
14: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo ile nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
15: Aniha amudun le launa habai buingiu lu lagita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba wagiri narihi gie le wiri ku disugunau la diga ni halila me hanu baragi niau ibidiet me ha bugiri ligenu gamalumu abati sehad na lauduna nu hasubu diruni israelitin
14: ariye gati gi hua
15: ari hanu muti sifiri sandu kama aba unhu la rei run sieluge aba larara mugun labulu ibidiet yebe nu katila bugiri ligi ariye ga rugiti me hale ouna ha balina abati sehalauduna nu Damele bari hilare iru sifri sandu aba me larara mulabulu ita ga buguri ligi ya buguri ligi le abati se abai lau sifri sandu ari hana aliti gefe au luogo ligi la lire bui buingi
14: laruga nyenye ye hua hama bia hada gelani dale lari hi bai hua las gun hesusu aba lari ego
15: ani ha mudun le la no adiru bui buingi
14: aba Haga buni bia lani huwa disipulu gulariye guhitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hon.
1: Kaharia habai.
14: Aba haniye gu lu.
16: Maestro, halia baganao.
14: Aba laniye gu Jesusu hon.
1: Higo gu harihei.
14: Aba hodi. Aba harihi ni halia la Lagano, abahas grani libri weyo ligi alumu. Laduga keiburi helila gadri rabame yora ligi. Andresi le lamule Simon Pedro ligi abahada ye bia ha gamboni le larinya gubai hua abaha falaruni Jesus. Lubare geamu kate abalidi Andresi aluhe Simon Pedro le libuganya abalarinya gulumu.
16: Dariwa mali Kristu.
14: Abalanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus aba laria guni Jesus Simon ligi bogun aba laria gulu
1: Simon bugu ya le lero Juan cuento se fase babiri mini la irile Pedro
14: laruga aba larita gun Jesus lidi lobogun Galilea aba la dura gun luma Felipe aba laria gulu
1: falaban
14: Felipe ligia Bethsaidan lenye lubegie la gana wa Andresi la usun fedu abati lidi Felipe aluwa hei Natanaeli aba larinye gulu
17: Hey, ariha wa mali ugrile wago bay laburi ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi leginye wago bay haburi ha profeta Jesusu le lirau Josele Nazaretna
14: aba larinye gu Natanaeli
18: Ani hengfunagi Nazaret na buiti.
14: Aba larinya gu Felipe lu.
17: Higabu bariha.
14: Dale larinya Jesusu layara fagnu Natanaeli. Aba larinya gu.
1: Ani ten aban laduga wagun Israeli le timat. Uwati yegu au lidan.
14: Aba larinya gu Natanaeli lu.
2: Ida liyangi ya basubu diruni.
14: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ariha numuti ubulubare gen loguwarun Felipe bu. Dan le tabu gianyati bulati di bu igu.
14: Aba ti larinya gu Natanaeli lu.
2: Maestru, buku ya lirau bui bungiu. Buku ya harua itaba Israelina.
14: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Pafinu bui nu ladegar gu narinya gu bu. Lagu ariha nani bu tabu gianyati di bu igu. Barihu bati kate weinu mutimati luile.
14: Ariha katigia Jesusu.
1: Ninaran hau. Lagu harihu bui na sielu darago. Anya melani bungi angelego amude ya luma arari hanogi aule lira uguri.
6: San Juan, capítulo 3.
14: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu. Aba hada ge habu tiguhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba lanie gulu.
2: Maestru. Subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
14: Aba lariye ngu Jesusu lu?
1: Ninani ubao, lagule la magra hoa yati, siyati lebelu run lidon laruwe habungi yo.
14: Aba lariye ngu Nicodemo lu?
2: Ida lubagi lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu lu ya turage irugun luguchu, lu ya tagu rahani?
14: Aba lariye gu Jesusu lu?
1: Ninaro bau, La ulela magro hoti lida gie tuna luma lida gie si firisando Sinyati le belurun lidon la ruin habungi Le agra haube hata gie agubri go ha gurigi banya Itra linye ligaburi keisi ha gaburi gurigi Le agra haube lida gie si firisando Itra linye ligaburi keisi ligaburi si firisando Maweri data lubeiti banigi Lago naringu mu lago luti laya hagra honi wa sun gurigi Itra gie lafuno garaba li le nyengi lumuti la busera Agamba bai la muri ani ibidi ti bon halia gen la liabi ni halion la lidi itra hanyagi en sonha agra ho ban lida ga si firisando
14: aba yati la riña gu niko de mulu
2: ida lu basa kata ile
14: aba la riña gu jesus ulu
1: aba omen bu maestro israel en buguya ibidi ti kata ile bon ni naru bau la ule la wa subu dirube liga na wa dimure habai ke fema guia luago le ari ho wa malibai huia fariseo gu Mafinya tun luago le warinya gubay hon. Ahi mafinya hubay nun. Dan le nadimure ya hon luago burikate le lani na ubou. Ite lubagi hafinya nun luago le lani na sielo. Uwagi liniaba amuide riti sielo. Lari giniaba larari non nyengi luga yara la gefen lan luago. Nga iti gya awle lira uwaguri. Ite rakemi ha linyuru no moisesi ti yawa hewe luago webe lida afulaso magaira wati. Lunga salboro balan sunha arihiti atuago. Ite ralinyagia ninyuruwa balan luago guruwa. Lun son lale afinyuriti nuago, meferi durun hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi.
14: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
1: La duka weiriti hisi nyagurigi haubo gubanya lubungiyo, dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon, lun son la hafinyuriti nuago, meferi durun hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halu muti bungi lira ubo wagun lulichi mu hadono gurigi. Launa hani luha salbaru ha ubo gubanya luwago. Le afinya ti luwago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya lan luwago lira ubungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bayi laruko nga ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo. Hime iti maha muti lila na ubo, luburi ga sugulaw laruko nga. Laduga kati la uripati hatago bayi. Son hadug banya kati uribati iere uti larugonga hon aba hadisa ton loy larugonga ligia loy la subu diru no kati uribati le hadug bay hadug bale lugunda bungiyo inse ti hon lun lita hama larugonga lun larikino lagu haruma la le hadug bay la ulubafu bungi
14: lari yesun kati le abali di Jesus hao lani disipulu gu fudeo aba lere denu atiri danyen abadise Nyenye gie huwa abadise helida fulasu le giribe eno Jarafa lunu salimu Natuga nyenye ila sarago duna Aba buriti hayabi kwa grigia aba abadise ilu Nubarege lada ilu huwa na sutere da sun kata ile Abati hakume senu Hada nge lani kuhuwa asige ne luma aba Huri uluagu igaburi le lani na arumani Abati hodi anie galu huwa
16: Ariha basa maestro Ugiri le buga buma bay luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
14: Aba laniye kuhuwa hon.
15: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le una hobay luba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye lichu kubwingi ulun. Agamba humuti luboye gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le una hobay luba. Lida amba marie adari taubay ladari. Leti lumada adari le nyeyibwe agambwe. Wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninyo ginyati dayari halini gunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lun nuna budunti ma. Esusu le nyumbu ibaisia lugien au genyu sungregi. Ahi le ubo waguna lere gunye ilani na ubo ufura andala ani luago layano. Ahi le nyumbu ibaisia lugien au genyu sungregi. Logo ginye le ariha lalibwe luma le agamba lalibwe ladimure. Kama lumo mibetinya afinye ruti luago le laringu. Ahi tile afinye ruti La choru bai logo inari ni la le larinya kubai buingi. Le launa ha bai buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha bai. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri ilu. Hinsi hati lirau buingi ilu, ruha liginye ubafu ilu, logo sun kate le afinha boy logo lira bungio kabagari ti le magumu chani ahe le maha boy la finya no logo lira bungio mabagari boy libe bagari ligi ani mebelu boy sielu labur harug ba liganyu bungio logo.
6: San Juan capítulo 4.
14: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gwesusu sighau lani gwa aba gibet mahama grige nyibite lu lu habadi seiro lausun mamalla hesusu abadi sei habai lani gwa abadi sei habai dale la subu diru bali hesusu katile aba lafuridu udeagi lu la giri budu galileo las gribati lobo uge samaria lida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu samaria giriti sikar jarapa lu muole meha ligiri bi hakobu lu hose le lira nyenye fusu le umbe haguara lufusu hakobu kiti buchala luagu Jesus waibuga aba la nyuru la rufusu ligi kiburi ya midiri gora ligi aba titiabi aba uri samaria na dabura duna lidage fusu le aba lania kwa Jesus tu
1: ruba morusu dona no
14: anyangra tibuga lani disipulugu agayi haigi ni uburugu abati tarinya guburi samari na tolu Hesusu
19: ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma nuge samarian misi ya wati aga huri yuhongwa hama samarian
14: abalariya ku Hesusu tu
1: luhamuga subuti bani ya dewa nile lichi ubaibungiyo subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma bamuni ya hain hamuga numa apa hamuga nichi kwa apa luhuja riduna lega yara tilichi kwa ibagari bon bon
14: abatania gulu
3: uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusu le ida lubati bichigu ni luya riduna ligie no hako uleme hao wagucha igiru balifusu le won gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba afago wairi gutibufunage sugilau hako
14: abalariye gu Hesusu tu
1: sonha atu tia lidage duna le amagra budayaba ahile atu te lida gya dunale nichugu bai ma sandi ron dugi ya lime magrabo la duga dunale lubi nichugu nilu gesen sebe lida lu lichugu ibagari magumu chatitilo
14: aba tarinya gulu
3: rubai duna ligi enu ma sandi ron dugi ya namu ga magrabo miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna
14: aba lariya gu Hesusu tu
1: bai ba oge bumari aba me biabi
14: aba tarinya gulu
3: mamaritina
14: aba tilaniya go Hesusu tu
1: binaru lau bariya go lagu mamari ba la diga seng hanya wuguni umati bagano ani mama bumari leuma bi bagano go eto inaru ni le bariya go bai
14: data gabu bali wuri to katile aba taniya go lu
3: afinyet na lagu profeta ba wagicha go ha samaria na hudugu atia me halu bungi uja luagu wubu ligita ahen hugu ya huriyo Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nyei la wahuduragua lumbungi.
14: Aba larinya gu Hesusu tu.
1: Afinye bano, lagu anita bila da lu hahuduragua lumbungi yu, miti ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kala un hahuduragua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahuduragua la dika hata agi huriju liabi ya salbaroni. La chilurba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungio lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la buseru uguchili lun lau duragun lun, sifiri bungi, aniha u duraguba nya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanarin.
14: Aba taniya gu lun,
3: subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dameti liabi la funa guagdu baisun kata iwon.
14: Aba lariya gu Hesusu tu,
1: au Kristu bai, le meme ayano habai buma.
14: Ligeti hachili rilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Hesusu adimu rehatuma aba uri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kala tabuseru bai o kala wagu layano hatuma. Aba ti tigru ni uri tugia taga itna aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
3: Higo guhariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. mama digu funa saligi ya Kristu bay.
14: Aba dihodi gua uburu gengelu lenyihi lubai Yesus. Anya hati buga disipulu gu ayu murugalu Yesus lu leigi. Laniya gahong.
1: Anih aba egi ni numale ibidiya tihong.
14: Aba dihagu meseru disipulu gu alg dagua hama gua aba haniya gu.
2: Mafuna sabaruhi egi ni lu.
14: Aba laniya gu Yesus hong.
1: Nadugu ni lugunda leona habali na luma nagu mchini luwadi kumari ligia neigi bai. Hugu yaariye gato mege iki ligadir hati luba luba hane ahin au nariye hane hong. Ariha humei nad lidani hali la luba hong. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dandu abu naguti kei aluba hati gunda gwatinya lida aba kei lubai bai lariye wagon. Amule abu nagu bay, amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagu huma. Amu nadagi mi banya, ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
14: Saraguhanya, lila na fulasu ligia, lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lau taniye gu uri tuguye hon, luago aniye galani sunle adiga tali bay tu. Dati le hachili ribay Samaria na, lenye lubay Jesusu, aba hayumu nagunu lun lere denu hama. Aba lere denu biya weyu nye. Aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
7: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finye ra. Ladiga agamba wama liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubaw.
14: Biya weyu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo ngu Galilea. Midi iti la gaira kai laniye gu ni Yesusu guanari. Luagu meberese uwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hamagie lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti la giri budu Yesusu. Lidon fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali la guaga da duna lu dimeime. Nyei nye iti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida fulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai wuguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guaga da ni lira. La diga madise lila lun lowe. Aba lariye go Jesus lun.
1: Kugu ya hau marihi seine luma milagro mafinya to.
14: Lariye go wugiri ligye lun.
2: Keima ufurese, lubara gen lowe nira.
14: Aba lariye go Jesus lun.
1: Giribu babubion, areta kuali biro.
14: Aba lafinya no wugiri ligye luago le lariye go be Jesus lun. Aba lidi, da la yara fadun bai tun luba, aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariye gulu.
2: Arei da guali birag.
14: Aba lal gudunia kala aura lagu mesele lira arei da. Aba hariye gulu.
7: Gunyar la dengri aba arabu meyo la gidara biri uluay.
14: Aba larita guni luago ligia la aura la niye gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finyanu luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la digbe Jesus dale. Lagiri budu bai hudea gine lu Galileo.
6: San Juan, capítulo 6.
14: Lari gine abalidi Jesus lo buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti ladiga harihin ni buri milagru le ladigu bai. Lau larei da guagu dunia sanditia abati lawari nu Jesus lo agu aba wubu. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Dali gia jarapa liluwe yuri esefunu ni. Le hafedu huri. Dala rihibe Jesus luagu saragu haya la grigia palaviti. Aba la niegu lu Felipe.
1: Aleba sa wagani haigi ni hon songu rigi ha.
14: La riegu bali lira lurugu lagambu kabala la riega Felipe. Jesus subudi lali buga kabala la digu. Aba la niegu Felipe lu.
17: Ni bien sans fiadil fin, logo a bon le tafane honiwa, murusum murusum hada sun grigia ha.
14: Abat lariego Andres, abagi hada ge disipulu. le lemo le Simón Pedro no.
20: Ani haba irahuya. Anu hiseng do fein luma, hama bia udre. Gama lumo logo belira hon sarago grege ha.
14: Abati larinya go Jesus.
1: Anya go ma hon songo belo hanyoro.
14: Ye no hawara seng mi lugo niya bogu ni hawi uniya hama irahu. Keiti nye nye la sarago sagadi di na flasu ligia. Aba hanyoro. Abati lanugo no Jesus fein luha bulugo. Lariye lichugo tengiru ni lubungi. Aba lichugo no hon landi disipulu. Aba hafani hano disipulu guhada sung ha nyumba. Ligye meme la duga hao udira. Ruina le sung le abu serube hon. Dane kimule ya aba laniye go Jesus hon landi disipulu go.
1: Abota ha humo y sung le igre go bay me feri dino lamu ga ni kata.
14: Aba habuda hani. Aba habu chagudu du sufani ya lau tife fein le igre go bay tida ge seng fein. Dati le hariye bali grigye milagro le la dugu bai Jesusu aba hariye go.
7: Inare ni logo ni hala profeta le me halu bai lebi ubo wogu.
14: Keti la subdiru ni Jesusu luagu busay hama hanugu ni lau ere luha dugu ni uruwe me aba lidi labu gwa luagu wubu. Dale lagunye dubai aba haraga chulani disipulu gu laru ndun. Aba hadi nagutido aba ugune aba hagume seru ahiro huwa loo achili nu kafara na umu buri galiti machiliti Jesusu hama aba lagome seru garaba li afuro guwa here aba lero gado dale awasi ya luwara sengu o sisi kilometru ligi harihi liabi Jesusu tuwa gungune eibu gana ligi bogudunu aba hanufu didagun aba laniye guhon
1: manufu didahuma au le.
14: Aba tiheresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuluru lido mfulasu le nyihi lubai hodi lida murusu ngora. Laruga aba harihi grigi ya haeredere mbe lau bafurugu. Luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo. Ani tuguye rugunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Suti da ligia. Aba tiabi go ugune uburu ge tiveri ya silu lido aba fulasu. Yara falu le nye lubai hei gong fein lari ye le tengiru Jesusu tuagu. Dati harihe begrigye luagu uwala Jesusu nye ni lani disipulugu aba hadi nagutido ugune ipulituguyo. Aba houdi kafara na umu aluhai. Dale la chile lubai lubafu luguduna aba hadari nu Jesusu. Aba harihe gulon.
2: Maestro, ida guga sambi abi?
14: Aba lariye gu Jesusu hon.
1: Inare hao, lau ladiga la heigi dari hakimu ledu halu hana. Mama ladiga kufana da humani la nichi guburi milagro. Madihari da huma luago eigi nilega gumu chadite. Alu ha humayu eigi nile lani na ibagari ma gumu chadite. Dige eigi nile lube nichi guni hong aule lero uguri. Ladiga rur alibungi ugu chile ubafu no lo nichi guni ibagari ligi.
14: Aba tihaniya go lo.
7: Ida lubasa wadiga luwodi laule lubai bebungi.
14: Aba laniya go Jesusu hong.
1: La busa rubi bungiyo luha fiyano nuago aule launa habai.
14: Hariya gati ilua.
16: Kabagie seimi gayara barufu duwon luha fiyano wago. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto giribo mana lida fulasu mageira wati. Keitaniya gunilerenu bungiyo. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
14: Aba lariya gu Jesusu hon.
1: Ninaren hao. Lagu mama la Moises ichi gubaron fein sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaron fein sielu getu totima atima tuhun. Laduga fein to lichi gubungungiyo. Tugio to arari lubon sielu gen. Ani rutu gie ibagari hon lila na ubo.
14: Aba di harinya gulun.
7: Rubu fein tuguye wun sunwa da.
14: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Au fein to ichi gubon ibagari. Le nyubi itinumon malama duguya lime. Le afinyo itinuago. Mamagra buduga ya limegia. Kaile nubai bai hon. Uguya mafinya to lao son ariha humadi na la. Songurigi halichi gubaya nugu chinu. Nyubi itianu. Hati nyubi itianu mon mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu gya luna dugu ni nugunda. Niabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa ya rubai nugu chin leona habalina. Lumeferi diru na niaba hata age halichi gubaya nu. Lunsaraga darigo na nialida age owe nilida melagumu hon uveyu. Le labusa rubai leona habalina, lonson laha nugut na kesi lirau bungio, afin hagia nuago lunga bagari hama le magumo chadite ani na sara gudu banya lida ge owe ni lida la gumo honwe yu
14: aba hagume seru huriyo agulu liha luago Jesus la diga lariye gu luago ligie na feinto arari monsielu yu aba hariye gu
20: mafunage Jesus le lire Jose le subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu ida liati lariye gu bay luago sielu ge la lararira
14: aba tilaniye gu Jesus hon
1: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numo ahi mama lubai la nungun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lidage oweni lida lagumu honweyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufuta haba bungi hon songu bai. Son lubai tihagambu bali bungi ugu chile furende hagia lumagie nyumbu itia numo. Mama hamuga tia luago anihi la ariheti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe lumage bungi yu. Auru ginyi arihei. Ni naru hau, luago lela afinyati nuagu kabagari ti le magumu chadite. Au feinito ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feinito mana lida fulaso magaira wate ane lau son luwuyeri hilagu wate. Gamalumon, anuha feinito arari rubon siyelu gen, mawe gu hamamu gaha eigit nyatita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon siyelu gen, le eigit tita gen feintuguya la bagari du basun adan. Feinto lumbu nichugu no, nugu bugu anarugu, nichugu belunga yara belan habagari dungu rigia.
14: Abati, herede nuhuri yu adimure ha hamagwa, abahariyago.
5: Ida lubasa laiga gudini le lugri guguana ruguon.
14: Lariyaga Jesus hon.
1: Ninaru hao, lagu ahon la maigi linage nugu bu aule liro uguri, matun humi menita, mabagari dubadan. Le egiti nugri gu, gura lei nita, kabagari tile makumu chaditi. Ani nasara gudubi lidage oweni lida lagumu honweyu. Lugundu egi ni letima atima atinugubu. Uni letima atima atinita. Le egi tinugurugu, gurale nita, lida nyi abanuma. Lida nuguya abaluma. Itra kei launa hanina ugu chilivimati ani kabagari nuguya lida gine. Itra meme gine le egi tinida gine. Kabagari bay nida gine. Anuha feinto arari rubon siyelu gine. Houti haguche ku feinto mana lausun luguyeri. Ilaguati le egi ti tida gien fento la bagri du balun sunda
14: lida adam ri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbo la rufu de Jesus kataile saragu hay hada gien ha fala du bali Jesus dale agambu bali rufu dhanile abahani yego
9: ere ngu rufu dhanile kaba saharalu
14: abala subdirun Jesus lagu hagulu mehela lagu kataile gien Aba laniye go hon.
1: Chukai kwa gudalu mutu san lira. Kaba hamuga funati ya susereda ahana hamuga hariha au uguri garowergati. Amuda ile nari gong siyalu lemehe nye nubai furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahin ugrigu mebegiti nikata. Ani sumbri kate ile nari gubin hon lani na sifiri lume ibagari. Ananyahi wahida agia mafinyati.
14: Laduga luma ge furumi ya tida. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinya baya. Luma kabala lugure. Aba laniye go.
1: Ligia naniye go bain hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu chibungi aguwa lupay lon.
14: Luma gedan ligia saragu hanyi hada geha afala rubani Jesusu aba higiru. Aba maibu hanyi la luma. Aba ti laniye go Jesusu hon duusu disipuli go.
1: Agia huguya. Busentu gia hidi noye.
14: Aba lona busimu laniye go.
2: Kaba gia umo wodi. Dimuri burile barinye gupai, lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ile lirau bungiu vivati.
14: Aba lariye gu Jesusu hon.
1: Masa au anuwa dirubadu dusu gupai huguya, lausun lira ani abahita agie lani mafia.
14: Da lariye gu bali Jesusu lira, luago yinhudasi le lirau Simon Iskariot. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
6: San Juan capítulo 7.
14: Lari Jesu katile aba ebuga ya la Jesus lobo go Galilea. Babu seru tilere de un Judea la duga habu seru huri u hafarun hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri le giribe tufedu dibase. Aba haniego lamule nulu.
2: Mere de revaya. baiba judeo arija jamamu ge guiñe bani guja ñei baña catei lebri badigbe dan le busen laba girigi la subu diruniba madigin lumuti buri catei ramu do guargi keiti adiga ba catei libei na le adiga bai ligibu guiñe sun ubo.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Fíjate a luego.

0: Paulo, larghi Jesus. Kei ti subu dilani, fadiri le inyutima abo idisipinu ligia, aba lebelu nu luma Jesusu, idon tiburiru luma fadi. Ahi ti fediru, aba lerederu, bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumba idisipinu ligia adimune hatuma, to unigirubani bena lun, lebelu aguduni fedi. Aba ti tali guduni, unigiru tu bena fediru.
1: Mabuguya aba hadage lani girige le disipulu gu?
0: Naringa Feduru.
2: Mamau.
0: Iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudaragu wat. Rana hanyati nyei abacharagua. Nyei ge Feduru hama abacharagua larigirigu wat. Aba laguma suru fadiri le inyu timabu ya aligida gu Jesusu kata yan lani gu bai disipulu. Kata ilagiye larufu da habai. Naringa Jesusu lo.
3: Bau kita na dumre haligibu ge songu bau. Song ada naruh dah hati dan ligili siluma templu rugo lengen lubai hondara gua song huri. Madeng kita na lubai tini kata ramu da guar. Kau aku awal bay balig dah. Alig dah bayang hagam bu balina. Agi alarinya ge le wau bay na dumre hong. Subuti hamu ti le nariya gua bay hong.
0: Da alarinya gua balih Yesus kata le. Abal liab ya bahada ge suda raguha. Tani na templu. Abal lagai wah haligibu gua. Abal alarinya gulu.
4: Itra linha sabon no bunifadri lenyu timabui.
0: Larinha ga Jesus lu.
3: Ahin arinha ga no bai uribate. Arinha ga bai halinha ni la luriba. Ahin ti buitu lu bai len narinha gu bai. Kagi wagu bagayo hanuago.
0: Aba ti lona ni nasi grago lu gaifas. Fadri lenyu timabui di dairu muligi. Suti dale anego bu fedru abachara gu larigu guat. Aba hania gu lu.
1: Masa buge aba hada ge lani grigi le disipulu gu.
0: Aba la yeda ko Feduru aba la niego
2: mamau
0: aba ti lal gudani aba hada ge lumusu ni fadiri le inyu timabai aba liduhele libu go Feduru arige
4: mafuna ge aria numuti buluma lidan flasu le burinye lubai ti di boliu
0: aba ye la yeda ko Feduru lida ora lige aba la yuguru hagai aba te nengene Jesus lubai ge gai fasi lubi go gumada aruka dina liati lebelu ti huri palasi rugo loi haviedu Sinyal megada lani adine ni le lani na wi resefuru. Ligia lafri dobe pilako no la dimone ha ham. Aba lani go hon.
2: Tasa le duro be grige le humo.
0: Aba hari go lo.
2: Lu hamu ga madu du la uri bani. Medere ge ruwa mu te mu go bun.
0: Aba ti lani go pilako hon.
2: Baru humo. Aku sa daga humai kai lani go ni hilu du kwa naru.
0: Hari ga huri yulu.
5: Wagia huri yu. Maricha ti walno wasia dirunia ba grigia lun lonwe.
0: Italia la gufliru le laria gube Jesus luago ida lu bala lonwe. Aba le belo lu pilato palasi ugo. Aba la gua no lu Jesus. Aba laria gu lu.
2: Ugu ya saharu eta bai horiu.
0: Aba laria gu Jesus lu.
3: Luago bani bungo balga ta haluago lira o de la dega hania gu ni amu bunu ago.
0: Laria ga pilato lu.
2: Horiu funagiau. Binasi ugo hama habati gu fadri gu. Hagi ada lagi ribali bunuh, kaje biduru bay.
0: Aba ti larinya gu Jesus lu.
3: Mama lani na ubole na ruiha, lu hamuga itraniya lah. Agen tengonya hamuga nani gu lu medere geruni wana hon lurdu gu huriyo. Mama jana na ruiha.
0: Aba ti larinya gu pilatu lu.
2: Uruai lu bay tipu guya.
0: Larinya gu Jesus lu.
3: Buaya arinya gu bela gu uruai na, lu le nagar ho, lu le niya bilidong ubole, lu larinya gu nile inar nibay. Zonha gagamba di banyalo inaro ni agamba hamuti le nariye gupu.
0: Nariye ga pilato lo.
2: Kata iti nari ni bay.
0: Lariye ladeng ni pilato alug dahani le. Aba elafri do dimu ne hama huri. Aba laniye gu hon.
2: Madare iti nani morosu duro logu wagiri le. Kay hechu huma lu nigira gudu aba adan ruti hon. Lida fedu le luwey ruye seferu ni. Kusente lu nigira gudu ni Jesus le haru ita huriyu.
0: Aba ya haguwa ragu son hagi.
6: Migira gudu bay le. Barawas la bigire gida.
0: Barawas ligia, aba hiberti.
7: San Juan, capítulo 19.
0: Abati lanigo ni Pilato Jesusu, aba lona abaicha gide. Aba hichu gusuda la aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tau aba dugu kolor guchu. Da meme jarafaya lubado ariye gaina.
4: Hui, kapagari la haru ite huri.
0: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafri du pilato. Aba laniya gu hon huri.
2: nasagara liyahu luha sub duruni logo madare na duru luago
0: aba lafri de Jesus lauri di lauti hiyo lapli tau la daire go color guchu aba dilaria go pilatu hon
2: ani ha wogiri ligia
0: da hariba ni haputi go fadri go hau su su darago aba hago meseru aguara
6: dago belo guru dago belo guru
0: lariya ga pilatu hon
2: baru hamaiti dago homai logo guru ladiga au madaret na ni murusu duru luago
0: aba hariya go hori ulo
8: wage galuru dutiwa ani segun waluru dunu tilome ladiga lariya go luogo lo gulire la bungi
0: da lagambo bani pilatu le aba timala nofu dutu aba ele belo no palasi rugo aba lariya go no Jesus
2: halia na sabuguya
0: mona bu Jesus nikat aba lariya go pilatu no
2: mona bu bumut na sa bidet sabun logo gabafuna lu nigere gudni bo gabafu awu lu nadara go gudni logo guruwa
0: lariya ga Jesus lu
3: uoti hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi bo ligi weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun su go bau
0: nomuge ora ligia aba lalu go pilato ida lu bala nigere gudni Jesus aba hagu ara go hori lu
5: ahin bigira gud ama buguya lu mada uruwa i romana Furumia guarda le aniña guti luogo lago rua ila laga ni rua roman.
0: Ta lagabo vali pilatu lira, abalona asagari Jesusu, abalanyuru lago halu le, agusera gile. Ubaro eleo beharinya ga dubu, ga bata alida herenu hurir. Ta amidi heli, le abave lubalu eyu resefuru ni, abalaniña gu pilatu hon hurir.
2: Aniha hurua ita.
0: Aba haguara gu.
6: Ilala,
0: aha,
6: ilala,
0: dago
2: bela uru, dago bela, dago bela, dago bela. Lariga
0: pilatu
2: hon,
0: usi atufu nage
2: nada
0: guru. Fadri gulu.
5: Maruwa itatio amu lwa yuruwa romana.
0: Laulira, aba ledera geruni pilatu hon nu, ladara wagun lwa guru. Aba hanuguni. Aba di lafri de Jesusu, barina le luguru wa lulidi lidon fulasule ubay. Hari ga lu fula sun lab ugub golu go tali da herenu huri ye in hadar goi log guru da go hage biya ugun ye uralum aba lo ge ka lo aba lo na pila tu ichi ga guda aba abur hon ni log guru wa dari ga nyai
4: Jesus Nazareth na aru ite huri
0: sarag hoye hada ge huri wali hati abur hon ni ligi Adakah flasulah ini lubai? Adakah Tuhan Yesus lagu guruwa mati situ buru? Ani lida Hebreo, Greek gulung malatih, naburi tu. Lagi hari yang lubai, habis tu kafat dini, huri lu pelatu.
5: Ma buru daba nyai, haruai te huri. Buruba, le hari yang lubai lagu haruai te lah huri.
0: Awal hari yang lubai pelatu hong,
2: le buru nali bayi, buru nali.
0: Lari ke hadra guni saudara Tuhan Yesus lagu guruwa, abah hendak guni lada uragu. Aba hadugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada suda. Aba gie hanugunu lisimisi. Ki maucha wagon tubai. Aba argunyo fiesu. Iu gilu unabu. Aba haria gu suda ragu hamago.
4: Mahari itago wamo. Aure wama tuogo. Haria wama muga gabala aganyi iru.
0: Itara niya lagunfuli nule tania gu belene nubungi.
9: Fani wa hafuku na dalere gu kama.
0: Aku yang hendak buat tuan tuan sini sih, kata lah agaknya. Itulah yang lupa itu, hendak ni sudah. Nyanyi lugu guru atau matamulan. Maria tolong mari kelafasi, tuh Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin lule. Isi abel lu saraku, apa lari aku tu lugu cur.
3: Lugu cur. Aniha, birang.
0: Apa lari aku lu disiplin
3: Anuha, ugu jo.
0: Lama ke orang lagi ya, abah leres biru nanti si pun lagi lulu. Lari Yesus kata ille, kesubudilan Yesus lagu, gumpul ni lah, sun le lulu bi ladug ni, lagu asal baru, abah lari aku, lula gumpul ni lulu, le tari aku bi lene lulu punya.
3: Mager aku hadil.
0: Yang ia abah food tau di mana, garuh itu. Aba hati teragak tu, aba mudah sedih dah. Di mana itu gua? Aba hiccu guni luagu aba wewe. Aba hiccu ni luagu liom. Aba latu nu Yesus di mana garuk itu gua? Aba lari aku.
3: Gung fuliha, song. kate.
0: Aba la bulu chago, aba longe. Wei ligia, aba wei lubal wei resefrone. Mabuse rute tihuri yulu, lelede nuhago bugrige luagu guru alida wei riemera guni. La diga wei ti wei ligia. Ligi hamuni ha bai luma pilatu. Lu lona ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya luagu gurua. Lugie lagi danu hago bunyegi. Aba dihodi sudaragu, aba hala chune liada furumeti ugari hadangi ha dawa gonyi banya luagu gurua uwara luma Yesus. Lari gie, aba hala chune liada leaba. Dale hayara fadu bai lu Yesusu, aba harihi luagu hilali la. Ligi mahala chu hamali lubai liada. Aba liabi aba sudara, aba liminuni Yesus lobo ogun tau aba efen. Aba lafri du hita luma du na nyengi. Le arihu balinle, ligi abahu da gubani, ani ariega lumuti inaruni. Subudi lumuti lagu ariega lani inaruni lugien hafinyaru. La duga, la susara du bai burikate ile, lu lagunfule no le tariego belerenu bongi.
9: Mahala chuma bai ni aba abu wadu.
0: Aniaga tinggi hati dah lenen ubungiu.
9: Hari aku bayi leh kini lagu bayi.
0: Lari Yesus kata ille, nyanyi apa ugeri hari metya na, kiri tihose. Falan buat meh ugeri ligeh Yesus. Lalu suaram daguar gilna ladugai, ladugai lano fudeh awi huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus suluma pilat. Aba lichi gunilu. Aba lanu guni hose lugu bu Yesus. Aba gian leh bini kodemu. Leme hanyi du bai ayanu haluma Yesus kunyo aba leabi lau saragu ibinye aba tihanegu ni hose loma Nicodemo lugu bu Yesus aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia segun hagaburi huri luba habuna nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai hadara gwe Yesus luagu gurua lida ti fulasu ligia nyenye aba umuahu iseri le maisurungil nyihi hichige lugu bu Yesus. Nadiga jarafala umuho ligia, nadiga ginye lagume serala buga luwe yuri emera aguni.
7: San Juan, capítulo 20.
0: Veyu dimasu, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umuho. Data chili rubanyi, uwa lidubu le lidu umuho nye. Abatidi iba gwena, le nye wabai, au, Loma Simon Pedro, aba tania gumo.
10: Bari ama Jesus ni dagel lumua. Hali ufuna zahi chigai.
0: Aba tiwa frito, aba wodi loagun umua. Uara wodi biyangu wagi ya iba gwein. Foreset na loi Pedro, aba na chile rafurume loagun umua. Aba nele mchuari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelutini. Lari gi aba la chile na Simon Pedro, aba lebelu nulido umua. Gamisa to aubo lagre wagu Yesuso tuge irguyo gien lari hanye gamisa ti to aubo lobro go lichig Yesuso mamalida yo aba tuma buri to aubo lagre wagu hobro gutia tabugo aba get nebeluru aba nari hini le asusere dubai aba nafinya ro lagu sarali la Yesuso lida ge oweni ligi aliti gufuna danani le taniya gubelene rubungi lagu lasaru bala Yesuso lida ge oweni abati wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, abatere deno bogu de Yahua, lubaduru muoha. Sun, anuhala Yahua, abatele mucho ariha lido muoha. Abatarihi bia angeligu harutu hadagrago. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Yesus. Aba lichigu gien, aba lugudi gien. Aba haria gu angeligu hagia tu.
11: Kawagu ba Yahua.
0: Taria gahon,
10: baru aman na boleh mana, bidet inu hal yang lain juga.
0: Kehi tariya gue itara, aba tadi kira gue, aba tarihi ni Yesus wani hal lainnya. Ibidet itu lagu ligi ala, aba dilariya gue Yesus itu.
3: Kau wagu bayahu ha, kabalu ha bay.
0: Sunti tariya gue lagu lela, oni girubal ni fuluri aga di murah bay itu. Aba tariya gue lo.
10: Ahi banyak lubai, hanya gabai nu halia labi juga, baru nama gay.
0: Abah dilaniya gu Yesus itu.
3: Maria.
0: Abah tagara ragu, abah taniya gu lu lidah heran uhuriyo.
12: Rabuni,
0: mini lalira maestro. Rega Jesus tu.
3: Magura ba no ago. La daga mamuda irugi rina le nyehi lubai nuguchi. Baiba, baniaga meho nani disipulu gulago neibuga la le nyehi lubai nuguchi. Leginye huguchi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
0: Aba titidi Maria Magdalena avisara nye disipulu gulago aria tali la Jesus. Ani aria galani burikate ile tu lu taniya guni hon. Veiwe meligia guño ondra guhaya disipulu. Gelin yule ati bena hao la duga hanufu de hawai huri. Ligia lebelu rung Jesus. Aba larana mu hamida ago. Aba labusu rung hon itara.
3: Nye la darangilu hita.
0: Larige la nye guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda ragu disipulu gulau harihini Jesus. Aba ilaniye ko Jesus ho.
3: Nye la darangilo hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liya genona hana.
0: Aba ti lafunu hawagu. Aba laniye ko ho.
3: Recibi humay si firisando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Rede hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi aba hada ge dusu disipulugu. Leon ba ihaniye gamado. Uwa tihama dale liabi bay Jesus. Lari gen abahaniye gu haa hibi di disipulu gu lun.
5: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Laniye ga Tomasi hon.
6: Ahi marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime nifinga lidun huyu le lari gurabu. Danuhabu lidun louba siyambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari gen. Ondra gu haa disipulu gu tida aba amundu. Nyenye ti Tomasi hama dale gen. Lausu gelen yu lien la bena hau aba lebelu rung Jesus. Aba larana muhamidagwa aba labusu rung hon itar.
3: Nye la darangilo hita.
0: Aba lariye gulun Tomasi.
3: Dabi bifinga nyaho. Ariha bayme nuhabu. Dabi bayme buhabu lito nauba. Masigra ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
0: Aba ti lariye gu Tomasi.
6: Nabureme nubungi yute.
0: Lariye ga Jesus ulun.
3: Tomasi afinya di buweto. Dadega ariha badi nala. Fulaisi ya watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adega yati Jesusu amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyetida aliburu to. Laburu dung baiburi le. Lu hafinya rulog Jesusu la Kristu be. Lelira ubungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinya ru.
7: San Juan, capítulo 21.
0: Lari gen, apa yang larufu dengan Yesus lu, wahau lani disipulu gularu guna legiri bayi Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yang nuaba Simon Pedro, Thomas leu bayhania gamado, Nathanaeli lelila nakana lelani Galilea. Lirahin Sebedeu, hama ya biya hada gen lani Yesus disipulu. Aba lari gen Simon Pedro hon.
11: Nei buga eseniha.
0: Aba lari gen lu.
5: Wai buga ginye buma.
0: Aba hadi lutidon hagune. Aba hodi. Suwari obligia manyugo tia nikat. Dale aruga dene lubai. Aba hari ini Jesus unye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesus ula. Aba tilania gu hon.
3: Numata go. Manyugo gitu sa.
0: Haria galu.
5: Ua.
0: Aba tilania gu Jesus hon.
3: Siu maluegen tonwere ugune. Hanyugo bo.
0: Aba haguna. Lari gie. Siaye behachawarunu. Seni dunarugugin. Lehi beudro tida. Abad naniego, au huan lo Pedro.
5: Jesus utiale.
0: Ke ilagambu Simon Pedro, lo Jesus la, abaladoro no ladorago, abalachubaro dunargo. Ha hibri discipulo go, abahou di laro be taugune. Aduru hein hamo seni bui haudre. Ke abargun la sa metro, hadise lo beya. Dale, harari no bui muargo, abahadari no watu gemet, lau enyegura. Lau aba udro ligibogu tu mafei. Aba lariye gu Jesus hon.
3: Baruhu mafiyo hata ye udro ha hadigi banyo.
0: Aba ladinu Simon Pedro tido ugune. Aba ladurgu dunu se ni laru mbeya buin hau udro weinu mti. Sa dimi sa agiru wanyanu. Lau sun hibe maheiri dogutu seni. Aba lariye gu Jesus hon.
3: Higo gu hata bachato.
0: Uwat niaba hata ge disipulu gu algu dogutu kate ila. Ladega subudi hamane luagu Jesus ula. Aba liabi, aba lanigo nu fein luha burugu, aba lichugu nu hon. Ligeme me ladega lau udure. Lige liruwa Larufu da ku Jesus nu wa hon lani disciple gu lari ge Lazaro lida ge weni. Lari ge hatu bachati. Aba lari ge Jesus nu Simon Pedro.
3: Simon, lero Juan. Hise te nasa abon su gala unisia hon ha.
0: Lari ge Pedro nu.
11: Aha na bureme. Subudi tu bun lagu hisi en banu.
0: Lari ge Jesus nu.
3: Goni gi banya te nani gu.
0: Aba lari ge dini lagu libia ma weyas.
3: Simon, lero Juan. Inse te nasa abun le tima tima te.
0: Lariega Pedro lo.
11: Aha na bureme. Subudi tibun lo aguhisi en banu.
0: Lariega lo.
3: Goni gibanya te nani.
0: Aba el algu duni lo aguliru a weyas.
3: Simón, liro Juan. Inse te nasa abun.
0: Aba liru da con Pedro la diga lalgu duni Jesus lo aguliru a weyas ahi. Inse lo bailo. Aba lariega lo.
11: Na bureme. Subudi ti sun kata ibu. Subu se tibu lagu hisi e banu.
0: Abalaria go Jesus lo.
3: Goni gibanya tinani go. Ninaro bao. Lau na lame ha nibure ngi dubu. Sansi gwa tibu apabidi le ngi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya dibu. Iyura rugu bali me baruna. Aba me laguru nibu sombadi. Aba me lanugu nibu le ngi lumuti babusera ubabidi.
0: Lau laria go Jesus kata ile. La subu diragu di ida lubala ligabri lon e fedor. Lulichu gu uweri gu nilubungi ulao. Lari ge, aba lariye gu ulo.
3: Falabana.
0: Da la digira gumba e fedoru, aba larihi logo anita la disipulu le hisi atimaba ilu Jesusu hari gi hari. Le meme anyuru bai loba gi Jesusu lida adineruna. Le gie, aligu dubali Jesusu kabala wada ge ederegere. Da larihi bali fedoru, aba lariye gu ulo Jesusu luago.
11: Nabureme, asanle, kapas asusir dalu?
0: Lariya ga Jesus ulu.
3: Aha nabusne la bagari dun darime nagir budu, kame gya bumu, buguya falabana.
0: Abati leiba gu dimure, hada hibri lani gu Jesus ulu agu mowe bay lani ge disipulu ligi. Maria gu te Jesus ulu agu mowe bay la. Ariya gari guti.
3: Aha nabusne la bagari dun dari lumu nagir budu, kame gya bumu.
0: Ligie meme disciple ligie le choru bani buri kata ile aburu ha barugi e gara dato to hali ha mungu eto ani subudi wati lwagu inare nila le laniya guba ani hegi e saragu kata ile diga Jesus ahi hamu ga aburu hawa aba aba afiye wati lwagu mabarata hamu ga buri liburu to aburu hau tu lau lida sungu bau.
12: Hawade gimari apostolugu. Capítulo Aba.
13: Luntiófolo. Aburha tina bun tida frumeto nigara da logo sunle la digubai Jesus o luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadi gimari. Dari luma uweyo le lamude irubai cielo. Lubara ge bai lidi cielo. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go ha me halanua dirubayo. Lida bien wenwe yule lobe ubowo go larige Lazaro lida ge oweni arufu da guati lungo furango hon sarago wey aso luago winwa la aba buriti la dimure han hon luago larue habungi dame han le hama ge le lobe apostolo go Jesusu ariye ga ti meha hon lo mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem lariye ga hon
14: abura ba hon ma la go firu furama se le lishi ubinu si hon le wago benariye ga hon. Subudi humuti lwagu barise ni dala huwa la uduna. Gama numo, na subudi randi hum, lwagu malu hadu langi ahu batise wa la usifi isama.
13: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesuso, aba hali gudini.
15: Wabureme, ani hasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
13: Lariega Jesuso hon.
14: Sinyati ya subudi roli kala weyo, o kala dala lumbe, lube lumbe chila ulupafo, lula dugu ni kata ile. Kama lumo, tamelele adi sisi ni sandu wago, ibiko kwa bafu luge fehu manu wago tandu Jerusale kilobo ugudea, Samaria, chilunumu lidisi agi fulasu kubogo.
13: Lari ge lariyangu ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba linyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa sielo sun amude reina la Jesusu, ligi hasali ragu biama wugiri harugabu harutu hadagragu. Aba hariya guhon.
14: Wugiri ya gali lehani. Kawagu herete hariya guselu.
16: Jesus meme le amude rupe cielo humani. Le abi yaba itra meme ke harin lidi.
13: Abati hagiribu do apostolo guloige wubule giribe oli olu uburu gu Jerusalem. Yarafati kaiburi mil metro. Dale hachilirubai uburu gu. Aba hamude ru lido rumu inyoti. Yen Pedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolomé, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bei adamurini le giribe canonisite, luma Judas le lamule Santiago. Ondere guanyu haya, sun hage sun adan lu hafuri du hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Lago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibu ge sun afinyati ha yenbaya, hawara san wen grige, aba larinya guhon.
11: Idu guanyu, Multibu gala gufiru le la rien gubi sifiri sandu li umu lugu kenye David tida le renu gungi. Li da le la dumre habu ilu agu kudasi. Le adunde habali ya ha anigbalin Jesusu adaira. Aba meha hada giewani gu kudasi. Eni gafana ti meha li da wawadigimari. Gamalumu, aba lidi, aba lagain haba fulasu la usensu le afai irube ilu luagu uribani le la digube. Aba labur ha inyugie, aba la fonji. Aba lafri do sun lisasa. Tali hagambu balengirige haganomba in Jerusalem. Aba hatu ni flasul gia. Aseli dama. Mini la lida herenu. Lufula sun hitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu. Rei de taluba malugu. Ua hama aganouti ya tida. Aringa tiginye nyen. Rua la lubara lu amu. Itaralia lubaiti. Lunti wa noa da ha aba wugiri wada gie, le meha wama ti sun dan le wama lubai Jesusu. Luma gie dan le labadi serubale nguan Jesusu, dari lumu dan le lamu de rube sielu, lu le megu wa la kudasi, lu kanyara bai la lichigun fe uwara wama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
13: Aba ti hiri du biyama hada gie, ose le meme giri bai barusu wasi, le meme gie giri bai hustu, Luma Matias, aba hafure idu itere.
15: Wabureme, buguye le subudi habuba itunha nigi sungrigia, arufu da bai uwa unkala hadage bia ugiria ha banua dirubai. Lunde seri viduni bukaisi apostolu levenye uwa Judas. Ladiga feridi lali Judas ilubara, ladiga lafigunha, aninyudu ha lidu fulasule laduna bai.
13: Aba ti hadigi ubunuruni, Aba labri haluago Matias, luma ge ore ligia, aba halila hada ge apostologo.
7: Hechos, capítulo 2.
13: Da la chilirubay liweyu rufedu le pentecostesi, onda regunhanya sun lanigo Jesusu lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sumu le toye habay. Aba la salira gu watu gene ki kama hamuga iyeye louge hachige. Afare huwa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adimre halida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunye sifri sande. Lido buri dan ligia, ye buriyano kuri u Jerusalenge hagunful ke lida hafiye. Nyibu itiege lida jesufu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi niligia. Aba hondero gugo grige. Ibidi heho kabala hasami na ladega kada la aba hada ge grige hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida hereno guanarigi. Aba taweli duhanigi. Aba haria guhama guwa.
4: Mafu nagia gali lea na haa adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimuri halida lerenu kada aba wadagi. Anyehi Grigia, Parutiana ya, Mediana, Elamuna, Mesopotamiana, Udeana, Cappadociana, Pontuna, Asiana, Surigiana, Pamphiliana, Egyptuna, Lumalida Gebi Frosu, Africa, Le Yaguru Memeboilo Sirene, Anyehi Gine Romana, Aganutia ya, Anyehi Hadagi Huriu, Laduga Huriu, Hama Hadubri, Ibiri, Baruha Maligaburi Hafini Huriu, Anyehi Gine Grigia, Kureta na hama Arabiana, sunwagia agamba wa mutinya adimuri halogu luweri gumbungi ulida vereru mguanari.
13: Weri tihanigi sugubay, ibidi ya hon kabala hasanina, aba buriti haligu da bu hamogo.
15: Taso amini la sunle?
13: Hibiri, aba hihera ha ho lani gu Jesusu, aba hariyago.
5: Bacharu anyami rugu hanyo.
13: Aba te laraya mo Fedro, hama ha hibiri unso apostologo, aba lariyago lo umala lihere ke.
11: Uguri ya kuzena, hama sunha agana uba in Jerusalem, agamba humele lube inariyegu ni hon buidu. Subudi humamu ke kalalila beikate le harihu bai. Mabachar wati ya mugiri hake haritagu, ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le larian gubai. Lidon burime lagum hon veju, linya larian gubungiu, nona ha beinani sifiri havagu sungirigia, hadimre ha bahisani gluegi enobadina. Que vene du banya wenya nyamutu, harihi baniburi inti arufu duni. Lidon brime veyu ligia, nona habeginye nani sifiri habagu idamuni, aba menadimene ha hayumulu kukinye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lidamua. Narufu dubaginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu, Lafuna do bahati ke hita, do barge la chili ru lueiri wabureme veju weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tu liri bungiu ha salvaruba. Agamba humay lubeiti le lube naniya gunin. Huguya vugirinya israelina, ke le hisubudi, Jesusu le Nazaretna, aba meha vugir le anua diruti eni arufuda lumuti bungi luagu gabafun la lau milagru luma buriseini lela digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da lela dere gerua bin hun, aba hafaru nei hilagu bai, lau ke dere geru nei hon vugiri yenga figo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi luma gie frumi etida. Aba la sefru nei bungi lidage lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya, la diga sinyala gabafula oweni luagu. La rinya hane uruwe David, da le ladumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda nariki ni nabure me nuba nuba, la ubungi luwe gie lomere, uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube nanigi, eremu hatuguya ni nyenye buin lau ugundani, la bagari du basun nuku bu lau emenigini. La diga migirum bubadi na lida umuotu. Migirum badi bulu la nyala du lugubu bubwe le sandubay. Barufu dubay lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi dubadina lau binyuar. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua chilu ilumo uveyule. Davidi, Aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi ulu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti David lagu lasana Kristu lida ge oveni, lagu ginye merede bu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, Ani sun wagiye ke fenti volagu lira. Lari ge lanyura guduni mbungi luegi lomere, la usarago uweiri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagye uguchili. Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David iguanarigu. Laria hare bungiu luna bureme, nyuruba luegi novere, dari nichugunia baganiu labugium bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya Israelina, luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungiu luligia balava salbara gile, ligia meginye mabureme.
13: Dahagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, Aba harinya gulu Fedro luma hon Hibri apostologo.
4: Wadu enyunu, kapasan waduk.
13: Aba lerinya gu Fedro hon.
11: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu ge bungi sifiri sandu hun. La diga frama se kali bungi lagu lichi kubay laginye sifiri sandu hun. Luma hong ha diga wagun, luma hong ha agana ubanya dise, luma hong sung ha lagura ubanya bungyu, lun lani guhama.
13: Lowburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hong, aba larinya gu hong.
11: Dire kuma, hawe ha gibiri grigia salufri dinya ha.
13: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu banya gasu lo lereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu legia. Aba hedere geregu hongwa lu hafure indeiru ni le harufu dhabai apostolo gu hong. Afare hei na hamai hamati, ondara gu hagia lu heigi fein luma lu hafure yeidu. Lou yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagro le ladigu bai bungi hagana gu apostolo. Sunha afinyeru baya, lida yano aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gu tempulu rugulu hakudrogulu bungi, lari gya, aba hondarago lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba ha halawaha ni bungyo, aba ti hinsye hama hongrigyo, aba tiha anahe na lanya bungyo ha asalbarubaya haun.
7: Hechos capítulo 3.
13: Luago aba weyo, aba lidi fedro luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, yenyen aba wuguri, maibugu ti luma ge laguri ya hon. Baru wugu tiha, lobado ti benari tempulu le giri bai bena buidu meruti. Lungu lamuri ha hama ebeluri te tempulu rugun. Danlen larihi bali maibugu ti lige fedru luma huang hebeluri la tempulu rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi fedru luma huang luagu. Aba lariyagu fedru lungu.
11: Ariha baba wagu.
13: Aba larihi hawagu. Agura ba yabe hichi gu sensu lo, aba larinya gu fedro lo.
11: Masensu tina, gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
13: Aba larga deni fedro lo ige luho gule lowere, aba linyura gu ni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute. Aba te lachubaru lularamu, aba leibugu. Aba lebedru hama tempo lugun, eibuga ino. Achuba heina, adimure heina luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubungi. Weri tihanigi luago lea susare dubailu, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya maibugu ti le areida gubai, Pedro luma huang, Sunti grigia, aba heibago lo tuweri hanige luago tubara nda tempolo le gire bai lubara nda Salamon. Le nyen habai. Dale larihi bali fedru kate le, aba larinya gu hong grigia.
11: Huguya Israelina, ka wagu taweri da hanigi? Ka wagu haria gu wakama hamunga wagia reida wagu dubalimbu girile? Eibuga gudela wabafu o luago la uara gu woma? Mama linya. Bungi leha bungi te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligi areida guagu dubalimu giri le, lun lichiguni linyu agei uweiri guni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagudun Jesusu le sandubai eni richagua, amuri harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni le ishugu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu wagdun ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Aniha wugiri le harihibe, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu, ligia reida wagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigu be dale hafaru balen Jesusu, huguya hama habuti. La usunlira, gufli lumuti bungi ule meha larien gu behada gen profeta gu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri ga kuma, giribu huguya melu bungi u, tibaba lamu ga hifigon. aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani. La ulona hanen Jesus le Kristu, le anua diruba ilubarag ya frumi etida. La usun nunti la lereda nun Jesu Kristu sielu gueto, tarime laran serunei bungiu sun kate le larien gubihada gien profeta guha sandubanya, ha abagari dubanya, lida meha dan le segihilibe. Itar alien lubeiti, arien gati meha Moisés si huan wagichagu, Lona ha bababure me bungiu aba profeta hidangie guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube ilariengu ni hun. Badiga sun ha madigiti engasu lau le lariengu bei profeta ligia. Hagida ruba hadagie lani gu bungiu. Itaralien lubeiti sun profeta gu lumagie Samuel lulubaru ago. Adimere hatinya li bugiri burikate le lumbe la susero de lidon buriveyule. Uguya lumba ingeresi birunin, sun le laringo bi bungi hada gie profeta gu. Luago tiginye hafule sei, daradu le meha la digu bi bungi ukama wagicha gu, da le laringo bi lu Abrahamu. Na bini du maya sun grigi ya hao ubo gubanya, hao badiga wagu. Abala nuwa dahani bungi lirau, lu lona hani hon frumie, lu la bini runin, kadaba hida gie, lau la saga runin lida gie luriba higabu.
7: Hechos capítulo 4.
13: Yengi e Pedro, luma Juan adimure hon grigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulo, hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Gainitia, ladiga harufuda ha Pedro luma Juan, hon grigia, arienga hagia, luago arufudua la, luago hasaroba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, Ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangre. Aba hadaru niya frisirugun dari laruga kei dari halilubay. Gama lumo, saraguhaya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguria weirigu te lida hafinye, hama arufudha te lulurudu Moises Jerusalem. Yenyengie Anasi, le fadri le inyutimabe, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hadageba ya liduhenyo Anasi. Aba ti haunaha, anugei Pedro, luma Juan. Aba hichugu niya lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
4: Ka ubafu o ka ida iri harida guagude wuguri le?
13: Binyu Pedro lo sifri sandu, aba laria guhon.
11: Habuti guhuriu hama vugirinya wedi gutinya lida hafinye, kei haligu duniva, luagu buitile digu bei lun amba vugiri sanditi, ida liya la larida wa guagudun, usienti valuha subu dirunin, huguye hama sungirige ha Israelina, luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubei vugiri le ya higibu ginya areida guanyu. Jesu Kristu, le meme hadara gubei luagu guruba, Le Lazara gudubu ibungi lida ge oweni. Jesusu ligia. Ligia dubu le umbe hichi ga mebereseni. Huguya ha abu no gutinya muna. Gamalumu. Nyubu ge lulung ligia bala dubu le tima timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valuedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyara lava salbaru luweginye.
13: Da harihi bali gumadi matia luago adimrihe la Pedro luma huang manufu dega ni murusu, ani subudi hamei luago mama hama grige aturihe tia sarago, luago grige hama hafrumi ya guarigu, aba taweri duhanigi, aba ti hasubu diruni luago hada getia la hame haibu gubanya luma Jesusu, keiti yenye lubai wugiri le areida waguaga dubai hama, rara ligia sinyati harinya guluru du nikata, Aba ti honahania luru du Pedro luma huang luma wuguri le areida guale bai bogudi luwe hadamuri lu gayara bai la hayanu ha hamagwa. Harinya gati?
4: Kaba san waduga hao wuguri ya ha? Subuti hamuti sunha ganobo in Jerusalem logo aduga hama li la milaguru le ani siyenti vegeye da gunlao. Luma burucha gunlao uganu logo kate ile lida sun fulasu veveri dianya luma dimure handige hama ni ka un lida liri Jesusu luma gien ugunyi.
13: Aba ti hagua ruhon lu hebeluru. Aba haria guhon lu madimure ha hama. Marufu da hagia me lida liri Jesusu. Aba haria gu Pedro luma huang hon.
11: Samina huma hungwa. ahin richalu bei ligibu ge bungi lula degun le hubei bei. Igira lelu bei bei bungi. Wagia, sinyati vama ni chulau kate le arika wa mali bei, luma le agamba wa mali bei.
13: Aba yati heweri dirunia gumadi matia, aba higira ge dunia. Madari tia ida luba la hadugu ni kata ho la duga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusare dubei. Wuguri le arida gubei, lo milagro ligia, wari ali sigi lo bia wei irumu lao. Dale lafuri dubei, fedru luma huang furisi rugugie, aba haudi le yehi habei hapanago. Aba habahi daguni sun le haria gubei habuti gufadire guhama wuguri ya weiri gutie hon. Da hagabu bali, aba hafuri idun, sun hage lo bungio, aba haria gu.
4: Wabure mebungi ubwe, leadugu bali sielu, ubo ubarana luma sunkati. Arinya katibu, lau lubafu sifri sandu, liyumu luguge David le meha bubuwe. Malati hachagara gunecha anu hagibe bwe ubugi ute. Malati hasami narun hada agwa, kate ile mesei wini. Awugri hoa tinya, uruwe guhama kumadi matinya halani na ubo ule. Ontara kwa hagi ya lu, eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra, uruwe ile lanua diriwe. Ani susara tiitara, Ondara guatinya Herodesi luma Ponzi Pilato hita uburu gule hama hama mama boyhuriyo luma hama Israelina luhadugu uriba ni lumbiro Jesus le sandu boy le banua diru boy laulira aduga hamuti sungle baranse boy lula susere do bala wetonti wabureme ari boy hasia duruniwa ruba niki won wagele bubuigu luwadumure habuago manufu de arufu da boy bubafu laubarei da guagu ne sanditinya Ani adago buguya saini luma milagro li dan liri Jesusu bubuwe ile sandube.
13: Da lasu rubay hafuri ya idu, aba langi gichu fulasu le yen lubay hondarabwa. Aba habungi chu sun hagi ya lau lubafu sifri sandu, aba hapuri chihani lere rubungi yu manufu dega. Sun ha afinya rubaya, aba labu haritago, aba labu habu seru. Uweti ni aba ariyago te luago lumege luago lani la labu guwa. Sun kate hani sun guwa luago. Aba ti hasigiru apostologu adimruhe luago lasaru wabure me Jesusu lidage oweni lo sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi sun hagia. Uweti ni aba hadage emege ruti ni kata ladiga sun ha gafula subaya o gaba. Aba buri halugurunu. Aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeruni hon apostologu lo lafare hon hada ha emege rutinye. Yen ti aba hadage ladigu wago lewi, giri ti hose, agura houti, loago ubohu le giri be chipure, aba hatu ni apostologu beru na ver. Mini la lira, le ichigu be idigu dagu. Ugiri ligia, aba la luguru ni lufulaso, aba la nigu ni sainso, edere gere hon apostologu.
7: Hechos, capítulo 5
13: Yenye ngie aba uguri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulasu. Uguri ligia, aba lanigu lidage sensu, aba lidi lau libri hon apostologu, lafamura kama hamuga ligia rigunye libihe luago fulasu, ani subuse titi sunkate itulumari. Aba tilarinya gufedru lu.
11: Ananiasi. Kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladigu nu beyedu ni sifri sandu. Lau barederu lau libiri sensu le afai rubi bu luago fulasu. Mafunagi ebi fulasu meha fulasu. Larigi emba luguru ne. Mabi sensu lu badigu ni le babuse rubi lau. Kawagu basamina na badigu ni kate ile. Bungi balgu be beyeragu. Mama wigirinya.
13: Da lagambu bani anania si kate ile. Aba labri ha hilago bai. Sunti ha asubu diruba likate ile. Aba hanufu dedago. Aba ti hayabi nibure ingia. Aba haubura guni ananiasi. Aba haniga ni abuna. Kaiburi iruwa ore larigia. Aba tebeliru lumari ananiasi. Ibide unikata tun luago le asustare dubai. Aba lariangu feadru tun.
11: Ariyanga bai nu. Ahi luago lubai ebegi le hariyangu bai haluguri fulasu.
13: Aba tariyago.
1: Aha, luago ebegi iligi.
13: Aba lariyago Pedro.
11: Kasa wagu hebelu lalido uwarani. Luhochagu nilani bungi usifiri itar. Anyate hanigu balimbu mari abuna. Hanigu adibuginye.
13: Lida meme ore ligia. aba tabri ha hilago bai lubadu lugudi Pedro da rebelro bai ni buringia hagia adari ro hilaro aba hasagaru ne aba habulu no loba getuma sunti grige ha afia bai lo Cristo ama suha asubi druba ni katene aba hanufu de dago sarago adago tia buri apostolo bu sarago sene luma milagro ha da grige Aba tiburi hondra gusu afinha te lida fulasu le gire be lugar anda salamon tempo lugo. Ua te meha ni aba hada ye ha mama bai afinha te hondra gutia hama afinha te la diga manufu. Lau sun hisi hama su afinha te hongri ye sarago. Eibu eyo, eibu hayabi grigi a lu hafinha ro luago Jesu Cristo. Dandu ugurinha, keisi urinha. Aba ha hasagar gunia grige sandi te uma da rugun, tida habara le luba lasig de Pedro. Gayara lamuga harida gu lourugu tadagaru liawa di hawagu. Imbu itinha gien sarago grige lida geburi fulasu jarafa te lu Jerusalém, hau sandi tinha hama ha gawagu tinha sifiri gu guriba tinha. Sun hagia areida gua tinha. Aba te labuncho fadri le inyo timabai, hama hanigo sadu seogo, haluma banya lau gimugo. Aba harga duni apostologo, lu hadagru niya. Gama luma, aba ladaro ni aba lani wabureme angeli tibene refurisi yu aria boligia, aba lafri da gudunia, aba larinya guhon.
16: Hei ba, hararama me tempo yugo, aba me hapagata guhon grigi lwago mungu sulane na ipaga ile lishu kwa Jesu Cristo.
13: Da hagambu bali kate ile, aba haudi tempo drugun laruga binafi giwa, aba hagumestero arufudaha. Aba ti londaru niya fadri le inyo tumabe hama haluma baya, sun linyo aga ilurudu, hama abutigu Israelina, aba hauna ha anigaya apostologu frisi ruguginya. Da hatilri bay sudarugu frisi rugu, madari hamuti anyen, aba hagribudu, aba harinyagu,
17: Darunu linha o adarido no friso. Ninha no sudara bena boa nige. Gama luma. Dan leu a belo rubai. Madari rutiva ni abahada gen apostolo go nye imuna.
13: Dale hagambu bali habuti go fadri go luma habuti sudara ha onig rubalu tempo lo kate ele. Aba halig dago hongwa kaba lafu na ida lebe da kate ele. Lida ora ligia. Ligia liabi aba wuguri. Aba larinha go hong.
6: Hanya yang begini yang hadar banyak frisir rugu, arufu dah hong gerig ya templu rugu.
13: Aba ti lidi habu ti oni girutia hau sudara, aba hanugunia lau buido, ladega hanufu de luwe hachamura gu gerig ya dibu hawago. Dan hatil ribai hau, aba hichigunia ligibu ge linyu age lurudu, aba larinya gu fadri le inyu timabai hong.
4: Meri di wamadu, numarufu de hadugi ya huma, lidan liri Jesusu, anika hadugu. Bunyi dah huma asun Jerusalem laule harufu dah boy, ane busian itu hitu gini, dulu wawa gulogo longe guguri lagi.
13: Aba ti longa bu Pedro, ama ha Hebrew apostol itu.
11: Nunti bagamu ni bunyi lau wadik ni lelarinya gupai, lu barang leharinya gupai guguri. Leha bunyi te wagucha gu, lagi asar agud beling Yesusu, le me me hafar bu lau hadar guni lau abang guru ba, guru lali bunyi oeri guni lung. Nyurugu da lei luege lomere. Adiga lali abutime luma salbara gileime. Gayara lamu gaha sakriha Israelina. Luma ginye ferudu no avalaha figo. Gefenti volagu lira. Gefenti ginye sifiri sandu le lichigwe bungi honha nyudu banya laule larinya gubwe.
13: Da hagambu bali linyu aga nduru dukate le. Aba haganyidu. Aba ebe habuseru hafara gunia hilagubwe. Yenye aba fariseo hada lurudugu, giriti Gamalieli, maestru lida lirudu Moisesi. Inebe tihon grige starago, aba lararamu, aba lariagu, luhaniguni wapostulugu lidage adamureni luwagu murusu ora, gayara lamu galadimure ha hamarege lurudugu. Aba lariagu hongu madimatia.
18: Uguri ya Israelin, gouni gihumati ya laule lubai hadugini hau uguri ya ha. Harito go humati logo inyoro go lameha teudasi lungwa ariega logo aba la uguri wairi gutiligia aba hafalaru ni gadirsa ugurinya ani afaruati hilagube sunti ha falaru bali aba hawaru dagun aba lagumuchu sunkate larige lida lida ni habah duni wagrigia ligia linyura gun hudasi le Galilea na lungu. Saragu hanya afala rutilida labusa erunye be lagara bagun luagun gumadi. Afaruwa tiginye abaginye hawari dagun sungha afala rubali. Igire humanya lubaiti ugunye ha.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: En Hani Lubay Ugrin.

0: dariti na aba la taro le nyen lubai buri wonyo la dimore le lo bongyo le ibidien obai bongyo le umbe hahu duragua le ibidien obai hon ligia bongyo le wago bai na dimore ya hon ligia bongyo le adigubali ubo lo masun kate le ubo wagubai ligia labure me bai sielo lo ma ubo magana utitida ligili isto hadiga grigi memege iron lumuti ginye le gayara bai hadiga ni grigia luago lo fulesen Ligia guanar gichugu bay ibagari luma garabali luma sunkate iwon sunwagia. Lida giaba rigubuguri ladiganya sun nechanigu luhagana u lida sun ubo. Aranse lay dan le lumbe habagari dini luma fulasu le lumbe nyingbala haganawa. Ladigubali bungi sun lira lugayara bay la haluhani grigia. Gayara lamuga hadaru ni lau haluhani. Lau sun inaru ni la luagu madise la bungi lue kada aba hawadangia. Ladiga lida agunyeti bungi awahen lubai, gabagari wagia, eibuga wagia, ligibu agubole. Kei harinya guni poetagu. Ladiga wagun bungi wagia. Keiti ladiga wagun waboi bungi, mo lumuti waniguni bungi keaba guariu, lauti golu, o pulata, o dubu le hadiga wagirinya, kei haritagun luagu itaralinya la bungi. Gama lumo mebere segunti meha bungi laukate le hadiga beigirigia, labugin libidi ya hon. Anyegari guti hon sun grigia lida sun folasu luha sakriha. La diga nua dira ali bungi aba veju lun ligia bala veju la gusera gedeninya grigia hau boa gubanya. Lau iricho lau aba wugiri lea nua dira lalibai. Anyarufu da lumuti won lau lasara geduni lida ge oweni.
1: Da hagambu beilu wagu astaru ni lida ge oweni. Yenye nuhada gya aba heherha lau hibiri aba hariyago.
2: Lita bagubo ya mudan wagambo e batimure halogbo e kateibe.
1: Aba te ligiru ne pabolo, aba hafinyeru hadage luago Jesu Cristo, aba hafalaru ni, yei yei Dionisio hadan, lemeha aba hadage abutigo lida fulasu le giribe ariepago, tumagien aba wuri giritu damarisi, hamaya amu grigia.
3: Hechos, capítulo 18.
1: Lari gye katele, aba lafuri du Pablo Atanasia gye, aba lidi uburugu Korintu, yen la darira aba huriu giriti Akila, tuma luma rito giribay purisida. Punta na hagia, malige liloige hayabi Italia gye. Hayabi banyengia, ladiga lichigu uruway kulodi yo dimure ilu hafuri du sun huriu Roma gye. Aba lidi Pablo ebelho hamo, keiti aba lan lifisite hama, Tadawa gukiapo, aba lerederu hama luhawadigi maridu lida aba. Sagati liweyuri emera agoni, lidi Pablo tida haligirisi hurio, adimure heluma afagwa laganye ironia dandu hurio kei ha mamabay hurio luhafienu luwago Jesu Kristo. Da hachilure silasi luma Timoteo Mesedonegia, aba lichago Pablo lungwa sun sun na gubai apuriti he lerero bungi luma arufu dei hon hurio luago Jesusu lan Kristu bai. Ahen hurio, aba hasige neroni le lubai bai. Anaba waburi hamai. Aba ti lafuru dunu Pablo la deura gu hawago arufu dei hon luago misye la hagaburi lun. Aba larenya gu hon.
0: Huguya guanari gu bagadurun lau heferi dinu. Mama bau gadurun. Luma gyegueto, neibuga purti yao haa maa bae hurio.
1: Aba lafuri du tida ge haligilisi hurio, aba lidi lubion aba ugiri giri ti husto. Ugiri ligia, uduguwa ti lubungio, yeinto uba ge ligilisi laganawa. Aba lafinyero kuristipu, le tabu ti haligilisi hurio, luagu wabureme Jesu Kristo, hausun tila na luba. Sarago gie hada ge Korintuna, da hagambu bali ugani luagu ti Jesuso, Aba gien hafiyeno, badise wahagia. Aba te lasalirago wabureme Jesusu lo Pablo loago aba ariabu, aba lariyago lon.
4: Manufu deda ba, papurichi hameme, mama nisha ba, ladaka anahi huma, uwe ni aba aguru ti guagu lula duigo uribo nuku. Anyahi sarago kurigia, lida upuru gule, halumba nya nani kubanyala.
1: Reide iti lubaiti Pablo aba irumu dimi yen Korintio arufu dahi lereru bungi hon lila na fulasu. Lida danle galion la gumada bai akaya. Aba hondara guhurio lu harigada ni Pablo. Aba hanigani ligibu gion lurudu lu lagusera wagadu. Aba harinyago lu gumada.
5: Ugrile lerede arufu daha Hong grigi elu hautro gulu bugi loba igaburi le muara bilu maluri.
1: Daya bela dimure hala pablo, dige la rinya gu galion ho hurio.
6: Luhamuga, aba la uriboni, o duru huriti la dugube wugiri le, nicha gu yahamuga nungwa, lunagabuni. Gama lumo, ke luagu la dimuribiri, luma iri, luma hilurudu, aranse humai hungwa, la duga mabuse rutina na guse regudun luagu burikati libe lira.
1: Aba la buga gunye yenge, aba tihari gudun isu griyo gu sosutenese, le tabu tihaligili si hurio, aba habule iseruni yenguana regaligibu gyagumada, gama lumo, mebere se guti galion lau lira. Lari ge lira, aba le redero pabulu atiri dan yen korintu, lari gen, aba la yora guhon afiyatia, aba lidi siria uore tuma purisila, luma akila. Aba lehe le chuni li chigu uburugu senkure, lubare ge ladinu. Lu lagunfu li relou aba mehaframa se le ladigubo ilu bungyo. Dan la chileri uburugu efeso, aba ligiru ne pabu li purisi la luma akila, lu herederu nyen lida uburugu ligia. Lubare ge ligiru ne pabu li efeso, aba lidi li ligili sirugu adimure hama hurio. Aba hamure ha luma lu lerederu nyen hama, gama luma umahati. Aba la yora gu hon, la rinya ga hon.
0: Monsu nyen na Jerusalem luba fedu le lumba ila digun. Nagiribu da yaba arihon ahen buse bungyo.
1: Aba ladinu, aba lidi Efesio gyan. Nyen gyan, aba lidi Jerusalem ariya heina tila na ligilisi. Lari gyan, aba laraga chu Antiochion. Lari ye lasigiri atiridanyen. Aba ye lafuridun, aba leibugu ni sunfu laso galasia luma furihia. Aba, icha haina digida guan hon afinyatiyan. Lida dan ligia, aba la tilri aba hurio, alihandureya na giriti opoloso uburugu efeso. Gapuri chihati, ani subudi lumuti gine lerero bungi ubuidu. Subudi tiluago ti asalbara gilei le lube ileabi ilu. Ani apuri chihati luago asalbara gilei ligia, lausun taruma alanigi. Sunle la rufuda bai luago hesuso, inarini. Lausun lougwa la la subudirun luago. Le rigunye la rufuda bai huangle abadi seha bai la subudira. Luago aba weyo, da la dimrehe la apoloso tida haligilisi hurio lo saragu ochoruni, aba hagambo ni purisila luma akila. Da lagumuchu la purichiha, aba hanigu ni purisila luma akila habion lu hafuna guagode ni tima luago tilemeri bungi ulun. Dati le la buse rube apoloso lidi lobo wagu akaya, lumege yanu afinyate efesu lu lidi. Aba hona aba garada hon afinyate hanyenba ya akaya lu heresi biruni buido. Da la tilirubay apoloso akaya, idara kwa lumuti ya hal la finyara gudubanya bungi luwago hesusu lo lareni. Arufuda lumuti hon grigia lo riche, le siyaha muti asigenere. Luwago maricha la le harufuda habay hurio. Arufuda lei hon tida gelereru bungio, luago Jesusu la Kristu bei.
3: Hechos, capítulo 19.
1: So aniha la Apoloso uburugu Korintu, ligie lasigre Pabulo, labadi na gogie burifulaso, aba la tilire Efeso nyein lubei ladarire saragu afinyatia, aba larinya guhon.
0: Recibi humuti sasifiri sandu dan leha afinyan lubei lau Jesu Kristu?
1: Harinya galun.
7: Wa, magambu gube gidi walu agonihe la sifri sandu.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Kati liwiri badisa iheresi birubai.
1: Harinya galun.
7: Lela badisa iragudu huan.
1: Larinya ga pabulu hon.
0: La badisa iragudu ninyan meha huan, grigia. Arufu de luago asakri hanya la. Aninya ga tiginye hon luago lunti la hafinyan luago le lumbe liabi larigi. Luago Jesusu le hasal baragule.
1: Da hagambu bani kate le, aba habadi seiru lida liri wabure me Jesuso. Dante le, lichigu bali pabulu luho buhawago, aba liabi sifri sandu hawago, aba hadimure hadimure iburiterencha, aba bure ladimure habungi yuhayumu luguginye. Awara yanu dusu uguri ye hada asungubay. Iru wa inhati lo pabulu, abasi hatido haligili si hurio le nyein lubay he lapuritiha, adimure heligye furango, afinye gudelanya grigye luago laruwe habungyo. Yenye nugie, edere ragaditu hanigi. Mahati ya hafinyaro, adimure harugu hagia, uriba luago lemeri Kristu hagibuge grigye. aba ti ladireiro pabulu hawe aba la nigene ha afie bae luago Jesu Kristu tido aba luba frende tonyen lube la rufuda aba ugri giri ti tirano aba haladimur ha honyen sago weyo itere lien la sigiru luago bien irumu sunti ha agano bae lobo asia agaba hamuti ogano luago ti wabure me Jesusu dando hurio kai ha mama bae hurio adiga ti buriti bungi onwe buburi milagro lida ge pabulu Darilu tanugune wa burimusu ya odago to dagaru luago lura hon sanditia, aba ha hareidago, furi hagia sifirigo uribati hadagia. Yenye nukuriyo eibuga hayadigatia, asaga hatiagia sifirigo uribati hawegrigia. Alugatia yebe hayusuru ni liri wa burim Jesusu luha saga hania, harienga buri hon sifirigo.
5: Harienga nabun, lida liri Jesusu, ne wagubo ilapurichi ya Pablo, lu bafrigo.
1: Yenye nusede lirangi aba huriu giriti esewa, habuti mehefadirigo, hada haa adiga bali burikata ile. Anihe aba hadigani, aba launabuni ya sifiri uribati ligia larinya gahon.
8: Subudi numuti Jesusu, subudi numuti gini ya kata ila paulubay, ahin huguya kato.
1: Aba lachirago ugiri le lobo ya sifiri uribati lungu hawago, gabafuti sigu hausungubay, aba labule iseruni ya buido, Aba heiba agonyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agamba hamuti sunha aganomba in Efesu kata ele. Huriyo, hama mama huriyo, aba hanufu dedago, aba lichugu uwerigu ni luliri wabure me Jesusu. Saragu ginye buri hadage ha afinya rubaya, aba hayabi agufeserei buri kata iuribati lemehe hadigube. Saragu ginye buri hadage hamehe gabinyere hadibaya, aba hanuganu buri haliburu, Aba hagudunu hagibu ge sungube, da habahu dubali tebegi liburu buri tuguya, gebegi tikeiburi dimisa milu murusu pulata. Itere linya, aburu chegwe ina la uganu luago ti Jesusu, ani arufude ina lei lubafu lula sansira gudunni hagaburi grigia. Larige sunkate ele, aba laranseru pabulu lulidi aria hai afinyate Macedonia luma akaya. Luba lasiru ni luwe su Jerusalem. Ariyaga tiginye, Luago lari geme la lidi Jerusalem, lidi ba la gine Roma, aba ti launa ha bian hadage ha idera gubale Macedonio, Timoteo, luma Erasutu, ligia aba laredero atiri ya dan Asia. Lida dan ligia, yenye aba onwe buchagago Efesu, hawege tia ha afala robani le meri Kristi. Lida gieti aba uguri giri ti Demetrio, la dawa gukato ilouti pulata lifisi tebei. Ugiri ligia, adagwa titirangi tempulu lo pulata, toti tempuli guairi wa to giri bodiana. Beluti tisaragu sensu hon hana dagumu ibanya luma. Abati londaru ni hana dagumu ibanya luma uwara hama amu hana dagumu itia amu fisi ulele nege hafisi ite, aba larinya guhon.
9: Ugiri, subudi humuti, lwa kubuidi lwa wabagari lo fisi ule. Gama lumbo, agamba humali, ariha umei, itania la lidi pablu, Aniye galagu mama hama bungi gu, guari wa ahadu gubanya ugiri. Ani gipenye guri gya finye ragudu, mama rugi ya Efesu, lida gye libe age yasi. Nyongo tikati le, leduge ganyara bi waferi diruni webegi dina. Ganyara bi ginye teferi diruni ti tempu bungi diana tuwe digu. Aba metanugu bungi diana, to humbu haudiru wa sungiri ye Asia, lumo lida sunubo keini kata.
1: Dale hagambu bali kate le, Aba hagani duguido, aba hagura gu ariaga.
10: Wairugu tudiana, toha bungi te Efesu.
1: Yenye iti aba onwe buchagagu lida sun uburugu lidia. Aba harige duni gayo, luma aristitareku, bia uguria, Macedonia na, hauwara baya luma pabula. Aba hadurugu dunia, chulitu wagu muna to yenye lubeiha hondaragua. Alugati yebe pabolo, lebeluru lun ladimru ha hongrigia yen, lu ladiliru sunkate. Gama lumo, migiru hamuti afinyatia lu lebeluru. Yen yanugia hadage abutigu yen asia, lumadago pabolo. Ono hati agia dimure lun lumebelu la yen. Yen ti lida adamurini, hibri aguragwa abakate, hibri aguragwa amu, ladiga, chagagu haya grigia. Ibidia tihon, kala lebu bai hadamuri dagun. Yenye nuhada ye grigia, aba hafura nguagadu ni kate ele lu Alejandro. Le hada habai huriyo ligibu gion guririgo, lu la dimre haluago hafulese. aba la digu Alejandro Seine lo luho bulu hamanisho lo la dimre ha lo agu hafule se ha gibu ge grigia da ha subu di yuba ni lo agu huri yula aba ha gwara ha sun ha gia lida aba yara fa lo biya ora
8: weiru gu tudiana to ha bunge de efesuna
1: dati le galu magadalanya abru ha ti le lani ubulu gu lige grigia aba lariago
2: grigia efesuna Sun grigia subudi hamuti logo efesuna la onigiru baru ti templo buingiu diana. Tuma tiawa to abru habun sielugi. Ke uwa la ni aba lun la sige neru ni kata ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Wugiri ha, hahanigbe nyahu manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungiu. Ahe ania inluboi kata uwagu tilabuse demetiru ama hana degi meibanya luma hichugun hadurun. Ligia anihin luboye agusera gaduti luma agusera gale. Gayara ati hidin ligibu gion lurudu lun ladimure ha kada aba luwey ginye guo. Ahen amu luboye kate hamuri haboye lun ti laran serun lida aba adamuri nile richati. Ladiga gayara abay larinya wagunua logo wagubu hanya la uriba ni ladiga kate ile asusera duboye ugunye. Ani ibidinya ti won kaba la wawna bagale aha wa aligiduwa logo chagagu ole.
1: Larige lariyaguni Alejandro Katele, aba lagumu chagwagaduni Adamri Daguni.
3: Hechos, capítulo 21.
1: Larige wigiru ni afiyatia, aba wodi sigiligilido fulasu le giribay koso. Laruga, aba wodi rodasi, yenge rodasi ginya wodi lupatara. Yen patara wadarira aba uguni teibuga Fenisia. Aba wadi nutidon, aba wodi. Dan wasigiru aba warihini ubohule chipure. Aba wiru ni luwege wabana. Aba wasigiru dari wachiliru siria. Kaiti tarari gwagadube lubai ugune lida uburugule giribai tiru. Aba wareiru nye. Alu hawamuti ya afinye teha yeimbaya. Aba waredaru sedi weyu hama ye. Aba lawisaru ni sifri sandi luwagu la sufri rubala pablu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasigiru sedi weyu ligia. Aba wodi, yindu tia su afinyate, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa, chilu bogu di luwe ugurugu. Yen beyebu, aba wahudurugu afureide lubungyo, aba ti wawuburugu wongu hama, aba wadi nutido ugune, agia, aba hagiribu duhabio. Aba wagumushini wawoya su baranha lumage uguruge tiru darito lomaida. Le yen lubei wabusura hau afinyate, aba werederu aba weyu hama yen. Laruga, aba lafuri du Pablo wama, wagia le lumabay, aba wachiliru uburugu seseria, yen wawudi lube Felipe le apuliti habali ugani luwaguti Yesu Kristo. Aba gine hada ya sede wugiria hameha anuwa di houbaya, Jerusalem lu hateniru lun le hemege rubaya fiyate, aba wereda ruluna. Gasani guti Felipe gadri irahi wuria hamafuri dugia, ibihete ubafu lumage bungi lula dimreha hayumu lugu gine. Atiri weyu wonyei, lige la tidiri aba profeta hudia gen giriti agabu. Leabia arihawa, aba lanigo ni lubeli ti pabolo, aba lagirego ni lugudi guanarigo luma luho bulao, aba lariago.
5: Lariha resibiri sandu, luagu itaro lubala, hagirego ni huriu labule mebeli ti le uburugu Jerusalem, aba me, hedere giru ni honha mama banyi huriu.
1: Da wagambu bani kate ele, wagia hama sisteriana, Aba wayumrogo lu bungyo lu midi la Jerusalem, aba larinya go pabolo.
11: Ka wagu hayahuha, iru da gudana, aranseti na mama de gulun nagira wagon Jerusalem, aranseti na ginye lu nonwe luegye nabureme Jesusu.
1: Keisyan wamane larita go aganyera, aba wigiruni, aba warinya go lu ladugunwa lugunda bungyo. Larige dale wawbenye, aba waranseru, aba wodi Jerusalem. Yudu te hada ge afinye te wama seseria gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma ge lafinyeru luagu Yesu Kristo. Da watidri Jerusalem, aba heresibirunu afinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon. Aba labahe daguni sun kate ile ladigi bai bungyo lida agen hon. Hada ha mama bai huriyo. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimre ha luwagu luweri gu bungyo. aba harinya gulu pabulu
12: waduhe ariha basa anyahe saragu milu huriyo afinyeru tienlogu Hesu Kristu anisun hagia arinya gatienlogu lunti lala sigirunu waliluru du Moisesi arinya wagua alihon lagu arufu da haba hon sun huriyo haga nobanya lida hageir ha mama banya huriyo lumadugu hama gasu lagu le mehel arinya gubay Moisesi ani arinya gabane gehon lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hosteru mafala hamaime wagaburi wagie huriyo kabasa waduga Onda ragubati huri udame leha subu diruni lagu shiluha di bula. Aniha kati le luba ibadugni. Anyahi gadri uguri ya ya wada. Gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Baruba nyabuma guwa abame baruma dagogudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye ibeme lehe vesi rubailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri u lagu iye ni lale arinya waguba ihombu wagu. Gumfuli riguti bulagin eluma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagie luagu bungiyu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wariwa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
1: Abati lanugu ni pabulu gadiru wugurin hagia. Laruga aba laruma dagwagudun lungu hama. Yengye aba lebeluru tempulurugun. Awisaha idabala lagumucha liweyuri arumadahani. Luma idamela leabi kada aba hadagyan lau ladagaragudun. Daleyebe yarafali la lagumuchu sediweyu ligia. Aba harihini hadagye huriyu asiana pabulu tempulurugu. Aba hachagara gwagudun ya grigia. Aba harigudun ya pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
13: Uguri ya Israeli, idara wa humawa, aniha uguri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sungrigi ya uguriba luagu wanasi. Luagu liludu muisesi, lumatuagu templu to. Belugu da liga grigi ya ha mama banya huriyu templu rugun, avie deiflasu sandu tile.
1: Harinya gubai itara, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu le efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara gu sun lila na fulaso, aba hayabi grigi ya eiba agwena, aba tiharga duni pabulu, aba hadurugu duni bogu dituwe tempulu, aba hadoura gu ni bena furese, hafara liya behilagubu, ligia la chiliru uganu lu gumada, lu agu chagagu ala sun lila na uguru Jerusalem, aba tilondaru ni agumada li sudara agu hama habutigu, aba la chiliru eiba agwena le yehi habai grigi, da harini gumada hama sudara agu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira gwagudu ni lo biyan gringri. Larigya, aba laligu da haa kate ila. Numa kala liduru be. Amu ya gwenye riguti kate harinya gu grigya. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arinchu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion suda. Dale hachiliru beilu wagu tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina luwe hafaro ni grigi ya hilagu bo. Ladiga hayabia sungu biharigi agua rahina.
14: Hilala!
15: Hilala!
14: Hilala!
15: Hilala!
1: Dala ya behadara alila pabulu munado. Aba lariengu lugu mada ale houba isudara.
11: Gayala tinabimure habuma.
1: Aba lariengu gumada alu.
16: Lariengu ditibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptuna. Lemeha digubu aba mabuchu logo aba na aba lanugu gadru milu nguri ya kafara hatnya lido flas magaire wa
1: lariya gati pablo lo
11: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri gutu silisio adiga ba folese inu lumbigi runina luna dimre ha hon virigi
1: aba lichigu gumada umalo aba laramu pablo lo agu estep aba lichigu seni lo luho bu hongri ya lo hamanisho Damani gali, aba la dimure anhon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba la riyago.
3: Hechos, capítulo 22
11: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbay nariyago ni hon, no egniyagua.
1: Da hagambu be la dimure anhon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti la riyago hon.
11: Kuriyo aw, sun suy nagubay. Uburgu tarzu na logo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu da ha gama liel na turieha, uwara ti larufu da han luma halurudun wagochagu. Haucha ti nasunwa da lun neseribidu lu bungyu tausun nanigi, kai gubayirig ligabri hadigni ugunyeweyu. Au, eiba hanumuti ya meha lanigo Kristu, dari nafaraguninya hilagubay, barugwa au waguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu, lago ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen aluhanya afinya tinya luago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri ragudaninya. Gamalumu, da eibugay nana jarafad na lun nachilirun damasku, keiburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalalinu, saulu, saulu, kasan wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai, ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia, aba hanufu dedagu, gamalumu magambu hamuti umalalile adimure habainu, aba ti nariangu, kabege nadiga nabureme, aba lariangu nu, saraba baibaluagun buweye sun damaskon, nyen balarinha gua sun le lumba iba digni bun. Keiti marihin gu dalad na luba ibu galarugon galigia, aba harg dni ha numa banya nuhabu dari wachildinon damasku. Nyi aba wuguri giri ti ananiasi, gunfuli ti buidu luma liluru dun moisesi, buiti hadimre ha sun huriyu ha gana ubanya damasku luago wuguri ligia. Aba liabi ananias arihana, dan la childirun, aba lararamu nubadu, aba lariangu gunu, niduha saulu, ibiha habay barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagwabai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia, abahu dagwabai me le ariha balibai luma lea gamba balibai hon, guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibuni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasaliragu nabureme Jesusu nun, aba lariangu nun furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga madiga bayan huriyu gasu lao le bariangu bayinuagu lida flasule, aba tinariangu lun. Nabureme, subudi hamuti luagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anahanya haa afinyabanya buwagu furisunurugu, bayiguananya. Nyed nadan le lafarube Esteban hilagubay, le banigu le meha adimureha bay buwagu, gundat na lau hafaruni, au onigirubarun hadagragu ha afarubalin, abalariangu nabureme nun. Bayba, ladiga nona habadibu dise apulchia hon ha mamabanya huriyu.
1: Agamba hamuti chililumo la dimureha luago lidi apulichia honha mama bae huriyo, aba hagumesteru aguwareha.
9: Afara hamehi lagube, maricha tilula magari.
15: Afara hume, afara hume.
1: Kaiti hasigiru aguwareha, achiha uburi hadagrago, achiha kaliki inyo le hagayi, aba lariango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara, aba lonaha abeiche luon la dimureha. Lola subu dirunwa kala wago hagwara ha grigia luago itara. Dale grago hamali luhabaychuni, aba lariangu pabulu luhabuti sudara layenbay.
11: Garicha tunsan lun habaychun aba wugiri romana magusera gudunga hamay?
1: Dalagambu bani habuti sudara katele, aba lidi arianga lugumada.
7: Gowni kibate lau le lumbay badugani, romana te wugiri le.
1: Aba ti lidi gumada luago pabulu, aba lariangu lun.
2: Inaru ni logo romana ba?
1: Lariangu pabulu lun.
11: Aha.
2: Faye iti nasaragu sensu lu romana na.
1: Aba ti lariangu gumada.
11: Ahenau, nyen nagura hoa.
1: Lariangu pabulu, aba higiru ni hayebe lubei habaichu ni furese. Le abi igia gumada, dan la subudiruni luago romana la pabulu. Aba lanufu de dago luegien laguragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subudiruni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaru ni gringri luei, aba londara guagadane habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaru ni pabulu, aba lichugu ni hagibugia.
3: Hechos, capítulo 23.
1: Aba lariangu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba lariangu hon.
11: Niduhanyu, harumatina nasandira gunungu alegibuge bungi chululumu beyule.
1: Abati lounaha ananiasi, fadri le inyutimabwe, luhagayo ha hayarafa bayanye luwagu liyuma pabulo. Aba lariengo pabulo lo.
11: Lagayo haba bungi wago, biyangu atigibu buguya le, nyumbia nye lubaguse ragudnina ke ilariengu ni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira agwa ilurudu.
1: Aba hariengu hanye bayanlo,
2: itra liyansa banabu ni fadri le inyutimabwe, le lufadri bungiyo.
1: Aba lariengu pabulo,
11: Niduhanyu, ibidia tiebe nun lagu fadi la le inyu timabai, la diga tarinha ha lererun bungyu, minyera gobei le aguma di habai bagaira.
1: Keila subudiru ni pabulu lo agu hanigu la sadu seogu hibri hanyeibaya, hibri hanigu fariseogu, aba lariengu lo umala liherete.
11: Niduhanyu, fariseu au, hada gnetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, la diga finye na luagu hasaru bala hilanya, dida gnye oveni.
1: Dale larinya gubali kate ile, aba hagume saru fariseogu, hama saduseogu, asigen ha hamago, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinya here saduseogu, luagu maasta ruba ya la hilanya lidage oweni. Uwe tia nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahiti fariseogu, afiyete luagu sun kate ile. Harinche tisungubay, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayeimbaya. Ani fariseogu gine hagia. Aba hariyago
7: ugirile uwatinika tawuri batiladiga ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habai lum
1: wuri ali sigene darilu lanufu de dogumada lwe hafaru ne pabulu hilago bay abati lonhania lisu darunigo lu hasagaru ne pabulu lidage adamure ne lu ya hanigani habion sudara le aba ariyabo Aba la salira gu wabure me Jesusu lo Pabulu, aba la rinya gu lun.
4: Manugu de daba Pabulu, la diga itara ke ruhu di gula fen nuagu ya Jerusalem, bichi gu bagi fen nuagu Roma.
1: La ruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni, lu hafaru ne Pabulu hilagu bay. Aba hafi yinru lo inya ragu ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yanu biyan wen wugiri arita gu tia kata ilem. Abati haudi hamo habuti kufadiru gu luma hamo wuguri ya weri gu tehada huriyo. Aba harinya gu.
5: Finyu hadua, lau inya raguni, lagu meki badi walani kata dari wafaro ni Pabulu hilagu bay. Gwe toti, huguya, hama ha hibiri lurudugu inyu timati ya amuri ya huma luma gumada lu lanigini hun haruga. Harinya game lu, lagu nutima la, Halik duni luagu duru le ichigubay luagu habusera harini. Wagia, arasa yuwaba lu wafaru ni lubara gila chiliru.
1: Aba la chiliru kate ile labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti kusudara. Aba larinya gu lu.
11: Baruba irahu le lumu gumada, anihi kate ilunti larinya gu ni lu.
1: Aba lanugu ni habuti sudara, lumo gumada aba larinya gulun.
7: Wati adariti Pabulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nugu ni irahu lebu nyahu. Anihi nege kate ilun larinya gunibu.
1: Aba larugu duni gumada luhabu irahu ligia. Aba lanugu ni lun habu guhama. Aba larinya gulun.
2: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
1: Aba ti larinya gu irahu ligia lun.
17: Beluwa ya huriu, lidon uwarani, luhamuri habuma, lubanigu ni pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timate, lunege haligu duni tima, logu liduru. Mafinye rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umate. Agura bahay luhafaruni, hilaguga. Finyuwa ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayala, matu, dari hafaruni pablo. Gweto, Aran senyuhanya, hagura barugunye, bona bagi.
1: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo, ariye gine ligia lun, lumariye gulan nika un luagwa bagida gulali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba lariye gu hon, luharanseru biyan san sudara lu houdi sesariya ebo. Uwar hama irwa wen disi, ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efeng. Lu houdi la dengri nefugunyo. Aransa gudati gien gabayo lu la wairu Pabulu, Ruli ge dimure lu hachilre gaduni Pablo lu mo gumadi mate felisi lo magadi. Auna hati aba gara da hama larien heretida gara da tuguya.
2: Lu magiento Claudio Lisiasi lu gumadi mate felisi le wairigwe. Mabu iganiya bu. Niha wugiri le nona bai bu. Daga mali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba li logo roma na na. Aba nidi hau nisudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse runu nasubu diruni kala liduru mboi hon. Aba naniguni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon logo tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lunu lafaru hilagubu. Ni ibini lunu ladangiru. Kaila chiliru labu nagambu logo aharase hiya la huriyu lunu hafaru ni hilagubu. Lige lebu boi nauna hani bun freze. Ariya gadi naginye honha ichu kumye liduru. Lubuma la haransere le hani boi luma.
1: Abati hanigu ni sudara pabulu ke larin wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu boi gabayo. Aba hasigiru ni hawaye sulo pabulu. Danle hachiliru boi sasaria. Aba hederege runu gara da lugu madimati. Derege hamai gie pabulu, aba laliha nugumadi matigarada, aba ti lalig daha halia na la pabulu, danti le lasugu diubani, duago silisia na la, aba larinya gulu.
5: Nagambu badibu, damele hayabi haichigu mayabiduno.
1: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu nugubo erodesi, hao onigirutinya.
3: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu lariya, aba la tilri anania si fadri le inyu timabay, uburugu sesariya ho wugiri hadage huri weyrikutia, luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritelu. Aba hayabi luma gumadi mati, lu hichugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
7: Luagu bareini gumadi mati, Luha diwa lau darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serimei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afarin guagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagen, lichigidi nabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubay ti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumadan lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau erey. Aba lariyagu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
1: Ariyaga teginye huriyo buri hayayinbanya luagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu pabulu lu ladimureha. Aba lariyagu pabulu.
11: Lausun nugunda nadimureha nweginyaguwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bawa gusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahen inalni lubay le lumbay narinya gunibu. Kaiburi du suweyu gweto lumagia nidi uburgu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari irumu atina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nyagirigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigia ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sun kate le harinya gubainuagu. Au, gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubirigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na liluru du Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye menigini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa aguba isunwa da, lumadunu na, ligibugye bungi luma hagibugye girigye. Larigi atiri da nao, eibugye amuburi fulasu, aba nagiribudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetu ya Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. na dugin yebe kata ile templo regulari ge na ruma da guag dun nungu wake igabri ligi hadari runi na atri huri yu lobo agunasi ya nyen templo regu uwa tinya sarago giriga nyen nicha gago hagia lumba in hayabi arufu da guahongu wa ja lung harinya guni le lumba harinya guni ahe inihin lubay lung tiharinya guni nuagu odi harinya guni la ha jabanya ahen dariha bay niduru dan le ligibu gen nubay linyu agay lurdu huri yu Loidige luagu lan aba veyu dan le hada nyadina lubay aba naguara guariaga hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaru bala hilanya leidage oweni.
1: Kei subudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi itara linya dale lagambu bali le larinya gubay pablo luagu hasaru bala hilanya aba lagumu chaguagadini adamurini ariyenge ina ligia
5: nagusera gudubay ugurile Damele la chilinu gumadi lisias.
1: Abati larinya go felesi lo habuti sudar. Lun la sigiru pabulu danwanyo. Gama lumon lo furango la lo gayara la haudi lomadago arihe. Luma etenire lun. Atiri weyu larinya. Aba la chiliru felesi tuma durusila to lumari. To hurio uburu guseseria. Aba lagura gudun luago pabulu lu ladimureha lun luago Jesu Kristo. Danle ladimureha bay pabulu lun luago ibagari le richabay. Luma luago agudaguni unguwa. Luma luago tiweyu le lumbay lagusera gudun ya bungi sungrigia. Aba lanufu de dago felisi. Aba larinya gulun.
5: Baybayeb. Damele gadani na nagure ya babuago.
1: Agora batia beginha feliz e lulichigo pabulo senso luligra gaduni. Ligia, da meme lubei wahali luago lulayano haluma. Seguti bia irumo itera. Abati lagumo tu laguma de hafeles. Aba larga duni porosi o feso te lubara. Kaiti busin la feliz e lereder o buido hama hurio. Aba ligro ne pabulo danwanyo.
3: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la tilre fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilre habuti gu fadiri gu nyehen hama hurio ha weri gu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu ge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun launa ha anigay pabulu lu Jerusalem. Letibu gu habuse rubay, lu yebe hafaru ni hilagu bay luagu uma. Aba lona bu fesete luago sesaria la ladanru wa pabulu ani harito gwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
18: Ligi ya luntz lubay houdi haa wairugu timaba nye hida aga sesaria uwa ranuma. Ani ahi ya digali lubay bugiri ligi ya duru gayara bay harinya guni.
1: Widru gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem. Aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun. Aba launa ha luago pabulu. Dala lebelu rubay pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbu ibay Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumon, siyanti harufudu ni luago inari ni nale heriyago bay. Aba ti lariyago pabulu lida ladimure haluwe gye guwa.
11: Madiga gini na ni murusu duru ni lun halurudun huriyo, ni tun templo, ni lun uruway sesar.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyo, aba lariyago lu pabulu.
18: Busen tibusa bidi Jerusalem lu nagusera gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
11: Ligibu genyadina lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubay lunti la naguserun. Keisi basubudiru ni buidu, madugan gidina duru hon huriyo. Ayan digadina lubay duru le garichati lun nafaru hilagu bay luegine. Mebere segunti na nowe. Ayan uwa lubay nikata lan na inarun lidasun le arinya wagubay nuagu. Uwa tiniaba garichati lun. Lederege runina honhuriyu, amuri atina lun uruwe iguanarigu la agusera gedana.
1: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lanigu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulun.
18: Amuri ahadba lubaygia lu uruwe ila agusera gedabu, baybuga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Cesaria, arihe fesitu. Kei reidei habay fiu weyu nyei, Aba labahu daguni fesuti luagu tilaguse ru pabulu lu uruwe Agripa, larinya galun.
18: Anihi aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya, dale herusale nubai rutia habuti gufadri gu hama wugiri huri wairigutia liduru nigibuyi amuri hatia numa lu nasia durni aba nariya gu hon logo magaburi lani luru duroma na lu lasia duru aba grigia lu oweni marihi galanya haichube liduru ligibuyi lu ganyara la ladimraha luigia gu ligia lida lube hebi ya uwara numa mefere dirut nada laruga aba narigutni nubara tida agusara gile aba no nahalogu ugiri ligia hanyibu banyalu hichugu liduru maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu le burikate le haria gube luagu luagu muwara dula hama lida ligabri hafinye luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bay lauso lira aria gati pablu logu wimanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalugudni pablu ahe businye lube lidi harusale lu lagusar lu kate lenyi kai lamuri ha lu ruwe bala agosto sasara gusara gadei aba nariya gu lu la sigiru dawayu dari me gayara la no na hani lu agosto sasara
1: aba tilariya gu agri palu festito
19: gusenti na ginye na gamu ne wagiri ligia
1: aba lariya gu festito lu
18: bagabu bai haruga
1: laruga dale hatiliru bai agri patuma berenisa aba hebelu rulo onwe bu uweri gu nimunado ama habuti gu sudara hama ugiri ya weri gu tiyanye uburu aba launa hafesi tilo agu pabulo aba lariya gu
18: uruwe ya agripa hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le adimare haya saragu hada ge huri uriba nu luagu dandu Jerusalem kei ya sasare ani ayaha gu ariya ga nu lao saragu eregu luagu lut la lome gama lumu laganu nu kama madigit ni kata luti lafaru hilagu bai luegi ani kai tiligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei nona halilu kai tiwala ni kata lut na biru hanilu augustu logu ugiri le ligia nanigi bali higibugiyon ti mauro ya gripa lu balgu daguni nyi lamu ga kabala na biru ladiga garaba watnu lu nona haba adanruti maria kugau kala lidunube
3: Hechos Capítulo 26
1: Aba tilariya gu agripa lu pabulo
19: Gayara tibadimre ha buegi nyagua
1: Aba linyuru ni pabulo luho bu luha gamboni Aba lagumesteru adumre ha lariya ga
11: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibuge Uruwe ya agripa Lagusun kate lariya ga hamali bay huriyu nuago Gunda timatina ladiga subudi bani Hagabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha Lige na muri haba ibuma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudiru nina. Ani gayara ti hamuga harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bailida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emeni gini lenu agubai. Luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kei meha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbai lu bungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme emeni gini le hadari rahuriyu nidurun. Uruwe agripa. Kasa wago mafinye habai luagu gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya? Au guanaregu harita guatina meha luagu lunti la naibaha ninya haa afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na saragu hadange lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichugu bai habutigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lung honwe. Au aba hadange haa abuduha banya lung itara lubala. Inihen ha da sufri gda numuti an lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu an numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu hamu warugun sun wagia aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo lehereru hurio saulu saulu kawagu baibahana badegnya te uribani bungwa lao bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti aba tinariego kata busana bureme aba lariego nu hesusu au lememe baibaha bai saraba rarama ba ladiga narufu da gumbai nungwa bun lum beseri bidun nu lugefen ba luagu learija bali bai gueto luma le lumbai narufu do nebun neseforu badi bu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu ha umbanya nona habu gueto nona hanya dibu hamu lu befege chagduni hagu lu hebela haibugun lida luburigo lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugen lubafu mafia lun labugi hama lubafu bungiu nona hanya dibu hon afinye hamamu ganuagu ferudu na walamu ga hafigo ibihi hamamu ga alaga hadan lani gubungiu ha sandubanya italinya lubaiti uruwe agripa aba na degi ni lelarinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu furumie aba na purchi ya hon ha damasku banya aninya gatina hon lunha sakri ha lida ge hafigo lunha giri budun lubungiu lunha degi kata ibuiti Ari huwa lamu ga lagu asakri hadun la. Lariginya, aba napuri chihani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugu hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiyu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe lagu Jesusu la Kristu bai, honsun grigiyo. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unabugu banya, chilulumun ora le, Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profeta go luagu la susere du bala. Luagu lunti la meha la sufri du bala Kristu luagu lari gin la melonwe. Ligia bala furumi eti asaru ti hadan ge hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gu bai la larugonga luagu ti asalbaru ni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le lariega gubani Pablo kata ile buri lida la dimuri ha loi ge goa. Aba lariya go fesito
18: lulu halibau Pablo lulu guda sarago turia hanibau
1: aba lona bu Pablo aba lariya go
11: malilu tinao gumadi mati inar ni le nariya go bai ani ha uru ya gripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu lige gayara lubai nadimu ni haligi bugi furango la diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu la diga mama kate le adigut ya ramu da guarigu Afinya tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe agripa. Subudi inumuti luagu afinya ba.
1: Aba larinya gu agripa lu.
19: Samina tibu san. Bafinya na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
11: Furese yebe o darasa yebe amuria atina luma bungyu. Mama rigu buagu. Hao ginye sunha anyaha banya agamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Larige larinya gune Pablo katele, aba Lazaro uruwe. Saraginye gumadi mati, uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadin uruyengia, lu hadimure ha luago katele, harinya gati hama gwa.
19: Gugirile, madigunti ni katale lunti lafarun hilagu belwe gine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
1: Aba larinya gu aguripa lu fesitu,
19: Lunha muga, mamuri ha labu girile lun lagusara gudini Augustus Caesar, gayara tihamuga, ligira vagudin.
3: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lu hono hono italian, aba le deregeru pabulo hamaha hibiri adorut ya labu laria ha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lun hadamri sudara le giri bay, Lisuda renigo uruwe Agosto. Aba wadi nagon, tido aba ugune yimbuito adramitio gyan, lo asion. Yenye gyan, arisitariko wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watilere sidon. Lida fulasu legea, buiti lausere ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti, lo bisida lani lumadago lo heteni rulon. Lida wafuri du sidon gyan. Aba wodi loege norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libeya restilisia, luma panfilia, aba wachilre lido fulasu le giri ben mire, aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladi nagaduniwa luwa sigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga wachilra ligibu gion uburugu le giri ben gnidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wasigri.

0: ge malu dugu
1: aba harihi aba baydi gabiyarati aba hauchulu hanigunu ugune yehe aba hibuguni lagurga onguru aba higiruni baranha aba hasilekiruni faga yule eseriwidu baylu habugurunu ugune aba ti hawari ragaduni lugububira aba tagumestero ugune ayara faho walu larubeya aba tidi lido aba fulasu lenyin lubay biangwala even aba tadagarun Sian Langishun, Tigiri, Ni, Murusu. Aba Tagumesteru Abocha Gwatiunage, Le Lere Lugudibaran. Aba Ebe Habuseru Sudara, Hafaragunia Dunrite Hilagobe, Lue Hanuraha Afulihena. Gama Lomo, Pebusin Lube, Habuti Sudarago, La Sefruni Pabulo, Migiruti Lu Hadiguni Sudarago, Le Haritagobe. Aba Tilariago, Lun La, Hachubarago, Hagafuli Hadibaya, Baranaho Frumia, Lu Hachilu Muargun. Ame hibiri, haudi me ligibu agu buri fulansu, luma buri tife ugune, itere len hachiliru sungu boi mua rugo sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu hadi wa sun wagia laru beya, ligia wa subudiruni lo agu malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana uba nyen, aba hafuragu aba onwe mbu watu keidi liga lubai, ani aniha huya ahuya, Aba hagumbri hanua sun wagia lo wabacharagun. Aba tilabuda hapabu lo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu loagu luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu loagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
3: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Agura batianye be sungu bai lalu du luhabu, o laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihi lu wagu masusere du la ni katelun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga, lu wagu aba la bungi u pabulu. Yarafa lufu lasu lugia, yenye lufu lasu aba wugiri le weritu mabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong lianti luguchu publi lo sandi, abiru wa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuri idu lubungi luwagu, aba lichugu ni luhobu luwagu. Aba lareidagu, lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halidaba ya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange sarago kate won, lari gyan, da latiliru bai dan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoyesun, aba hichigu ni sun lewe megeru bai won, lun wawoyesun. Lari ge iru wa hati wawu luagu bohu ligia, aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya, yenyenu hayawa biyangu wairu wa luagu tigibu ugune ituguya, kastoro, Luma polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu iru weyo nyeni. Nyengi ya wasigira laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lagu libia maweyo, aba wachiliru lido liriru udile giribu iposuole. Nyengi wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baye afinyete ha Roma baye wawago lwago awangure lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le lwago bai ima giri ti apiyo. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitian. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudargo adanruti lu habuti onigirutian. Ahiti Pabulu, igire lumuti lulerederu labugwa lau aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru Pabulu, aba launaha hawagu huriu wairiguti ha Roma baya. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
3: Niduhanyu, lausun madigu na nikata huribati hon huriu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, Aluga tinyeje behigira gudunina, ladiga madari hama nidurun, leluntil nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu maha tinyehuriyu, lung nigira wagdun, aba namuriha lung uruwe bala sesar agusera gdana, lausung maduru hama ni nasio nu, ligia lubaiti, nauna agudun bay huwagu, lung narihinu, luma lung nadimoreha hon, ladiga luegne kate le uwagu bay, wemenigida wagia, Israel na anaha lubay, girago la gringiri le.
1: Aba haria gulun,
0: wagia, meresi biru gidi wa niaba gara da vwagu hudihagi. Uwa gilgie niaba wa paisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba uwa mbuwagu. Busenti wa hamuga wa gambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiluri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimure hahon lwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi lula fiera gudunia luago Jesusu la asalbara galeibe lao la yusuru ni luduru do Moises luma le haburi habai profeta wu. Hibiri afiente luago le larinya kubai pabulu, hibiri mafiente. Kaiti mure du hama hama gwa lida harita wu, aba hagume staro nyudu gwa, aba te larinya kubai pabulu hon.
3: Lige larinya kubai sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, bariega me hon grigia. Huguya hagambuba gamalumo uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumo ibidye baihun kalalila baile harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wasalbara gulubai honha mama banyahuriyu, ani hagia haharubalu.
1: Dala laria gubai pabulu itara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hama gwa luago kate ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apurichi hati luago larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
4: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
3: Anaha au, Pablo, naburanyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa ganauban ya uburgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudiki da lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hadan ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangi wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha ladega wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adega hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbai lagua rabungyo lulani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana ubai uburgu Roma, hahinsinye banya lubungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbai hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungiu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda abai, lugundu busetina narihinu, lun nafaneha, abiniruni meme le lichu gubailani bungyu sifirinu, luntima heredun lida hafinye, lunginye wichu gungurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubai. Niduhenyu, busetina hasubudiruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lunidaragunu lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida aburi amufulasu. Lunti nideragu ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina buset naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara galehun huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busgarina la uganu laguti wasalbara gale. Lugundu inihen la lubafu bungu lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu de ninya bungu grigia ligibugin. La uhafinya ru lumagie lagume seha, lumun lebeha, itara linya tania guni lerenu bungu.
5: La richagua bai, la ulafinya rumu labaga di duba.
3: Ariha umuti luagu abriha la lanari me liganyi bungu sieluginye. Luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu diruni wa linaru bungyu la diga hariba. Subudi hamuti le gayarabe la subu diruni wa lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gayarati la subu diruni wa la ubrikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubou, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama lagu chunla hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadibai, hahu duraguarega hon hayawa grigia ha, gowe daditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, Aduru harigu tinya, muarugu hama nima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadigun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adago atinya wuguriya kate buri nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun. Igira lanya ti lao la gubri hasamina, lung hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lao sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, ijere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, ijere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, ijere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, Mabahu dun hamuti ya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya nika un, uwa tiferudu na hama, magude me habutinya. Subudi hamuti lalarinya gubaibungyu buidu buidu. Subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile, lunti la howe luegi. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
2: Romanos capítulo 2.
3: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu. Mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, laguse ragada bungyu, danle lasie diruninya ha adiga bali burikate ile. Buguya tile ichugu bay, hadurun, ha adiga bali burikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harito gotibu sa luagu besefuru bala luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laularei ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie dihan lau iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladigubai. Lichugubai bagari magumcha dihon ha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubai sun wada ja ubowagu. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu. Ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu. Hafalare maricho labaitu banya bungyu lau liganyi. nyembe ya sufuru ni luma igari ku hong sunha adigu bali le vuri babai hong huriyu furumi luma ginye hong ha ma bai huriyu ayin ti hong sunha adigu bali le buidu bai lichu babungi uweiri guni inebese luma darangilo huriyu furumi luma ginye hong ha ma bai huriyu lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi sunha figon habanya ibidi ya ugalilurdu Moises hong hagusera gduwa ba bogu ni loe lurdu ligia Hati ya figo habanya lao sun subudi hamani lurdu Moisesi, lao meba lurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lurdu arichara gubanya ligibunye bungyo, anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurdu Moises, gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo, lao rugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lao hagabari arufu daha muti luagu anihin ilali lurdu bungyo buruwen yutida hanigi, Ani larinya gubay harita guhong, ahen gadurung habay lumu madurung hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu dagwati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurdu Moisesi, lum basalbaru, luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay, subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu dahati lilurdu Moisesi bun lun banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu dahan hon ibidi ya guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurdu Moisesi. Ahen lubaiti arufu dahabubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Anya pulichi habubai lwagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Anya ngarinya gabubai lwagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kamege badige? Anya yere guhabai guwari wa bun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
5: Kita kiyati ya dimara habe ha maombe ya puri uri balogu kwenye.
3: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahim bagunfli ya lurudu gama lumu ahim baha la chagua kei gubayirigu meresi binubani. Ahim lubaiti lagunfli ya le meresi binubali sei ni lurudu la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu houstanu, animagunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti we resibi la seini, luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lao, mama amu grigia.
2: Romanos capítulo
3: 3 Keisi itara linya lubayi, halia nyinti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi seini tuagu hostaru. Sarago linya, Ani gibe tiginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada ge huriyu. Alogwa duti afinye. Magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya. Lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun. Maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tarihen lereru bungyu.
5: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafru kum dame le babosera wadudu.
3: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wa la bungyu. Kaba ge warinyega, maricha ti la bungyu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga ge lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun larihini wale buidubai. Anihin kate leharinya gubai sarago grigia luagu ligia la warufu dahabai. ग्रीगे हा अनियगु बल्ली इतर लुंती हमोग हसिया दिरोनिवा इदलियागे बुई तिमाति व वगी यहुडी युसगु हाउ ग्रीगे हा मा बाय हुडीयु हुआ लुगुंदो रुफु दवा मा लिलुआगु दांदुला हुडीयु कैसी मामा हुडीयु लाबु गन्यानु लुबाफु फिगो तारिहे लेरे रुबुंगियु
6: वोत नियाबा ग्रीगे शगोती नी इबिनि अबल वोत नियाबा आहुति लुगुफरांदला वोत नियाबा आलुहति बुंगियु जुरी क्वाया सुंगुबे न्यूगन यलिगो फेरिति वोत नियाबा अदुगति ले पुइतुबे नी इबिनि अबा इतरा निया अबलेर गुके अबा उमुए होले उरे उमुति मरसो लुगुतु हन्यये अरामोदति या तपैस निहेवे हयुमुलु उन लिया हयुमलाओ इन्यरा वकुनी लुमा मगुंदानी फ्रस्ते लुगुति लु होदी आफाला ग्रिंगो लुमेगाले गुली दाबे हेमेरी अनि बिदेति इमलाने न तरांगी रखो मरिता कुकुबेतिया लोगुले नेबे वर्गुंगिम
3: सुबुदि व मुति लागु सुन लाले लारिया गबे लुरु दु बोंगियो हों ला हा लाबु गे बाया लुरु दु लिगिया लारिया गे लुहा मनि चु सुन गु बई अनि आबिर हा हगिया मे सुन गिरिग या लाबु लागु सेरा गदु बोंगियो लुगुंदु उ बई निया बाई रे देरु ति रिचागो लिगि बगे बोंगियो लोय गे रिग ला दिग नि ले लु बई बे लुरु दु लुरु गु ला सुबुदि रो नु लुरु दु वों लुआगु गफिगों वमा ले सेरिबिदा गमालो मो बोगु दिन लोय लुरु दु Arufu dalali bungi uon idalinya la lalichara guagu duniwa ani gayarati warihini lidali lurudu Moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu ligibuge bungi u. Ani yaba la ladigini bungi u lira hon sun grigia ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungi u. Gama lumu lau larini bungi u richagu wa diwa mafai haga nikata ladiga afai hali Kristu. Adigati bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilidage wafinyiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi u, la rufudu ni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye haa finyaba luago Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubui dun ha gabri, gumugu ati. Kage uago, mamo luago wagunflio ni lurdu, luago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lago richagu wagda laninya bungio grigia lau hafinyeru, mamo luago hadigu ni le lubai wei li lurdu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bayi huriyu, Habungi yetu ginye, lugundu abar ginye bungi yu, le arichara guagu du balinya haa finye banyo. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo miresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la luru du gueto uwa. Lubaragi ya lida warufudu ninyo luagu buidu meme la luru du ligia.
2: Romanos capítulo 5
3: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinyo no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo, lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinyo no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigini luago gafara mbadiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama reginye lira, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowago. Lugundu subudi wa muti luago rula asufirini gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wong walidage figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombai. Mama kata imene guti lun, Ligira guagu du haba grigia lungwa lung longwe, luago haba grigia le richagwati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga longwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lung longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu, Cholo timati lagu vese furu balan lui ligani bungyu le lumbe labrha hawagun kafi gonti lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungyu lumagu lau lumbe lira gda mehale lagani gidiwa. Cholo timati lagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Animama rugine le gundati wagine lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idagine be warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figou boagun, belu ligia oweni lidange figou, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figun hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figou uboagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatnya grigia lagu hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbi liyabi. Gama lumo mitara te debe se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilagu habai saragu lagu li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lana oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon inaru ni luagu aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guagu dubanya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri Gajara tihayabi sun grigia lun richagu abanya la ligibge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati ma laweli du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta di tihon. Lidange wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos capítulo 7.
3: Ni duhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marie itu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, frihadun labu ginya laguma diha lurudu Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru bayidage oweni, lugayara bay la. Eseri bidun lung bungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha lilurudu Moisesi lung lagagu duni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lung lurudu le meha gama baliwa labu nge lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadhali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
7: Mawama dira bayi hamege amu.
3: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da nabagari du sin lurudu. Gama lumu da nasubudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya luru dile hamuga lumbe yebe lichu guaba ibagari nu, bariri gulumut na lidon oveni, lugundu largudun igaburi lan na figo le nidabe luigen luru dulege, aba leyera gunina, lun na digni levuribabe, aba la nugun na lidon feridi lau meme luru dulege, sanduti lubeti le luru do bungu lidangua, sanduti gin sungumadi le lidabe, richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la nugu balina lidon oveni, mamalinya. Ni figon afaru balina lau le buidubai. Itarati aba larufu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figou. Uati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kate buiti le nabuserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubai nu. Ainti le lubai Mabuseru nubai nadigun ligie nadiga, arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le nadigubai, igabri lana figou le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busena nadigni le buidubai, sinyanu muti adiga. Madigun numuti kate buiti le nabuseru nubai nadigun. Nasigida diga adiga iwuribati le mabuseru nubai nadigun. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigun ligi nadiga lida linaru kate mama awa digu balin figo le nidabe ligi adigun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le dan le busen na nadigun le buidubai uribati ligunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo no gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina. Kata iligia I gabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lidage I gabri lana figo le nidabe? Le anegu balina lidon oveni? Bungyu gubayirig lidage wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfliru luma liluru du bungyu. Gama lumu, Sinyano muti ladiga I gabri lana figou le nidabe. Seribiri gutina lun figou keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
3: Inarni le lube inarinha guniguetto. Au keisi abba finya ti lago Cristo. Ani meyeha atina. Aniega to muti nanigi nu to uera guabon luma sifiri sandu lago inarni la. Weiri tiniru ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristo, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, Lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nuwa liri lun sunda itarala. Mama tiya narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
7: Lida gerge ba isaku gatuga wagu ba.
3: Mini la lida harg nyanu la agura hobanya lida ge furama se la diga wagu banya Abrahamu hatima tima banya. Mama ha agura hobanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furama se le lichu gwe bungyu lun Abrahamu.
7: Nyebi ba dame la chulure dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
3: Ani mama regin lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madilu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
7: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
3: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubu itida lerenu bungyu.
7: Hiseti meha hakobu nu, ahi yasa uhu yere kutunu.
3: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, Laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muara la bungyu, uwa, lugundu lariyahare lu Moises,
8: gudem ehbubad na luleunt na busera. Sandiame ihirgu lauleunt na busera.
3: Italian lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagun, lugudeme habu bungi won, lidanye lugunda. Biruma yun linya dimure lelarinya gubailun urwe ehikna tidalaren ubungi.
8: Nadugi balibu urwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
3: Gudeme habuti lubaiti bungi lun le labuserun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labusera ledera gudunu. Baniya guba lubai tinu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungi duru hawagu girigia. Kagi gajara abe ladungi kata ibogu diti lwai lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungi, laniya guba funage saudi ru lun lea digu balin.
8: Kame badiga na itara?
3: Garicha ti lea digu bai saudi ru lun ladigu ni le labusa iru lau lubunye saudi iru. Gajara ti ladigu aba saudi ru le dise guati la yusuru. Lumaba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawau girigia, aransi yu linya lun larufuduni luwenri liganyi hawau girigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gajara la larufuduni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyo, hibiri hadangi hamaba huriyo, keisi laniyagu bungi tidan liliburu oseasi.
8: Hameha mamabay numutunia, nariyagu bahon numutunia. Grige meha ha misiye bayanu, nariyagu bahon misiye kuno.
3: Anilida mime fulasu lenye lubay lariyagu bahon.
8: Mama nani guhuguya, nyimba lariyagu bahon, lirahi bungi ule wimabay.
3: Ainti hawagu Israel na, Hame mehuriyu lariyahar Isaías.
8: Lausu gibe hama laduka wagu Israele ka isaagu larubeya fiyuru guba yahada ya salbara. Lugundu lagufle rube bunyu lararu ligibu wagu sunu bowu lau lufuresa.
3: Kaisi meha lariyagu meme Isaías.
8: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hadage waduka wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gusodoma aluma gomora.
3: Kabati walinye galwagu hala mama bany huriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumba iluago duble hachugira guagle. Lani haritida lerenu bungi.
8: Rutina aba duble hachugira guagle isiyon. Aba duble abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluago masakri hade.
2: Romanos, capítulo 10.
3: Niduhanyo, kata ile tayuma haba inanigi, anile wago inayuma na gualu bungi hawago israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luago hafulese, luago anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungi. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guago dun ninya bungi ugrigia, lau igabri le habuse irumbay haluwa ha harichara gun. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, anadigati lun harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau Hagunfuliru ni lurudu, lariya hare Moises.
8: Grige ha agufuliru tinya lurudu sun sunna gubay habaga ndabar luago.
3: Lagu ti haricharagun grige ya luago hafinye lariya hare.
8: Maria gaba tita panigi, kapa amudir selu, kaisi gubayri baleri tinya lana Kristu selu.
3: Maria gaba ginye,
8: kapa aradira lenyehi habay hilanya.
3: Kaisi gubayri gu bamudira gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luwagu. Kata iti lariyengu bai bungiu?
8: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
3: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni le wapulichi habai. Aha buwariyega lau biuma luwagu Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luwagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaru ba. Ladiga lau bafinye lutausun banigi leresi birabu bungiu keisirige richagu wati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. tariha lerero bungiyo
9: le finyaru tilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi
3: aba habu huriyu hama hama bain huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin itara linya kei larinya waguntida lerero bungiyo
9: sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba
3: ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinyaru ginya lubai luago ida luba ginyeti gayara la hafinyaru luago Ahin magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago. Ahin uwa habai apulichi hatiugan hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon. Ahin uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi lariyama gutida lerenu bungiyo.
9: Ma lubuidu hachilir ha anungabali ugan lubuiti.
3: Gamalumo masutinya grigi ya ebere serutinya lau uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi lariyangu ni Isaías tida liliburu.
9: Wabureme. Kaa finyeru wanya lau hagambu ni uganu lewa pulichi habai?
3: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
9: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
3: Aba narinyago, uagil funasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali, Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
9: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mama nani. Na kenga gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufura dhama.
3: Arinya gatiginya Isaías.
9: Dariha matina ha malwa haba lina. Arufuda wako na nungwa hon ha malwa haba inu haba.
3: Abe larinya gu hawagu Israelina.
9: Tulani muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos, capítulo 11.
3: Ani gat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha ati hong. Magambu hamuti le taniya guelerenu bungi, luago Eliasi, le meha profeta, luago lichu ni duru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi o lariñaga.
9: Nabure me, afara kwa hama profeta, gringu hamui buri ibani latari, auru gali erede lahata gibani kui, ani busiye tiyagi hafaru na hilabu.
3: Aba lariñaga guelerenu lum.
9: Anu dirata na sete mili ukuli ya nubaru wago, hama hudro kugi ya nilipu kia lewa kundi.
3: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanariga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israelina le halu habai, anati ha lanuwa dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregi dawaru hanigi, keisi tarinya gulerero bungiyo.
9: Adiga lumuti ya bungiyo ulu dereta hanigi, ruti ya gule malihi tihumu, aliga li gule magamba, itra liyate chidiru mutale.
3: Arinya gati Davidi.
9: Garaba gulamu wa hatina lulu sada, lumu haku wa hakidu, lumu hasufu, darulamu wa haku malihi hamamala, sefuku wa lamu wa dunye hanaga lusunda.
3: Nalga da hati gueto, lau hachugira gung huriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mama linya, lubaragin lira, lau hamaharun huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamabain huriyu lu habihubai la asalbaruni, lu hameidi gudininya Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigubai huriyu, buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hong hamabain huriyu, Buiti mambai lubai tile lumbai lanegni hasalbanu sun huriyo. Aniye gini aba kate le naniyagu bai hon, huguya le maa bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hon haa maa bai huriyo, wairi tilinsien wadig marinu, busetna luhe meidi da gudininya nirasa luginye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu hon huriyo, hayabi haa maa bai huriyo lun harandaru luma bungiyo. Ida tima lubati dame le heresi biruniwa, Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen deregi watubai furume tufain to adigitu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Deregi watugine sun fuluwaru nyawagua tuto idagnye butiabi feintuguya. Ayanginye deregi wa lubai tilagle aba tidibuwewe lubungyu, deregi wa nyulinya ginye tilimu. Inaanu ni lwagu chongwa la fiu tilimu tidibu olivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na puguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go humati lwagu buidu tima huma luwei limu lenyengu baibai meha. Aon arita go lwagu buidu tima huma, harita go huma lwagu mama lahuguya agda habali ilagle, lwagu ilagle la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
10: Aha, gama lumo, changwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame lwagu olivu.
3: Hinaru lwagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa hanufu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinyo limu uwa baiginya ferud na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri larei ni bungi gama lumo derigu dati ginye derigu dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachuguba ginye. Aya nyumbi huri lunha finye lwagu Kristu hichugua ya balidon habara lwagu idibu. Lugundu gabafu tibungi lunya lichugu ninye harigon. Huguya lemawa ihuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu busenti na lun hasubu dirunikate le lwagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi luma panta ahuma lwagu chula hau. Lwagu deregi da laru la bungyu hanigi Israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
11: Lebi ba asalba rukuli sionye aba mehendagida rumuriba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba ni dara tahama, dame lea nagida rune hafiku.
3: Lwagu gano le lwagu tia salba runi, baruwa tinya huriyu keisi laga ni ubungyu lwagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditungmeha lun bungyu gamalu mugweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto. Ahin lira, lungrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu, lumalichu lao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungyu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, watini yaba. Lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungwa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungi lun sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
3: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyo, luhetere gira guhungwa sun suina gubai lu bungi, keisi adagara gudini viwati. Sanduti anile auti lagundara bungi. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbe hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu boule. Lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina. Sansi lamuga ginye ligabri habagari du. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun. Le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun lwagu lareini bungi nu. Aninya gatina hun sun huguya. Lung uwa la niyaba hidangi arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubarage lira, lung ti lasubu diragun kada aba lungwa segun afiye ni le rula libai bungyo lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrigu ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia. Itara wanya ginye, lau sun gibe wa ma, aba anrigu nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia, aumye gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Aya ruka li lubai bungu ubafu won lung ladimuli hawayumulu uginye lung tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. le gijiga di ti digi da gohon amu lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati lun ti magula bula lagu yun lun. Le abu ti bai lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idiragu ti amu lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luegi Jesu Kristo hun lau insiani le inaru niti. Yere gula vuribani hun falahume le buidubai. Lun ti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausung hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao imenigi nile huwagubay gagura su huma dan leha sufuriru, furie huma etengire ibungyo sumada. Iderago humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hajahua hama ha yahua banya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huwara ati lun habagalidun lida darangili hama sungube. Niduhanyu hisi atinyanu. Magu yuguda humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarina lerenu bungyu.
11: Au lu bai mafaira yutu negrige logo hariba linya burime.
3: Arinya gati ginye bungyu.
11: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi maga lagu habai ruba dunahum. Itara loba badudun lu laika agunia busigani.
3: Migira guaguda ba bungwa lun laganya iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
3: Sun grigi lun ti gagamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigi lubai ti ha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode hon ha adigbali le buidubai ana hon ha adigbali le vuribabai puseti bu babagari du manu fode ga loi lurudu buidu la bauseru aba me buidu ba luma lurudu lugundu le seri bidu nya lubungi luagu bufulesei ahin vuriba bauseru lunti hanu fode ba la diga mama la luagu nikata gabafula lurudu ki le seri bidu nya la lubungi lun la faira gduni le adigbai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu wa ma luma lilurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigi ya hon, faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya ruhu guya me inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hinsi ya guarigu huma humagua. Le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubai bai lilurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
11: Magamari taba grige ya maria kia maafara hapa miweru hapa maria gaba yele logu ni aba. Mwa madala mege grigebu.
3: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma lirudnu bungyu le arinya gubai.
11: Hise la grige bila dikumu kesi hisi ya kwa gungu.
3: De le hisi ya bubai madigun ti buribati luni aba. Aha wa lubai ti hisi ya habu gunfli wa maali sun lirudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lidage idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lun ti lubay wigiru ni wadigni kate uribati lea digubay labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu. Nilida salufri luma ibije, nilida gaganigo luma gimugo, lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanargu, ubaragi lida sunkate. Masaminera huma luhichugu gunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
3: A indébil lubayaba grigia lida la fine, recibi humei, mania gunga ni kata lun luago kate le uagubay machorula. Anya in harita guatinya luago gayara la hegin afine tia frume guadu kate, anya in hibiri debilitinya lida hafine, maigitinya ui. Le egiti frume guadu kate.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífu.

0: Ah, mamma ba yuhuriyo, wairi guni lu bungyo luagu lugude mehabu, kei tania guni lereno bungyo.
1: Legi ya lichi go lubai wairi guni bumu hakana go nasha lego. Lereno baginye luagu wairi.
0: Tania hane ginye lereno bungyo.
1: Gunda huma nasha lego, huwa rahama lumutu na bungyo.
0: Tania hane ginye.
1: Sun nasha lego, sun furasu alawa hahumaye ebore wairi.
0: Lania hane ginye isa iya tida lereno bungyo.
1: Lepa apa lakuku wa kuhese, lelube ili lakumu dirunia necha ni huku, ani imeni kibaluwa.
0: Bungyo, leichu kumbali imeni kini wong, bungi dalau lau ugunda ni luma darangi lida hafinye ruluwago. Lumbunyo huma lau imeni kini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buinhinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Abir hadina hon lau lufunago tita gara da to luago buricata ile, luma bulie idun humani. Nadigin en luago wadagima nule rula alibai bungyu nu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu. E seribidun ile nadigubai, na purici ani uganu luma gieti bungyu luago wa salbara gule, luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lune resibiru ninya keisi deve se ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linea lubaiti, au keisi aba afinya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida na seribidun lubungyu. Luago ligunye mburikate ile ladigu bai Kristu guanarigu, nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lung na nigni hama bai huriyu lumu, Lau i gabri le, hosta gudanali la pulicion uganu luagu tia salbaruni lidangi e Kristu, lumagi Jerusalengi dari loboagun iliria. Itara lenya afa aguadna la lung na puliciani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugili la liri Kristu. Mabunsa irunti na nuadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chilugoli la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagun ilereru bungyu.
1: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago, ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi liluwa inidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigini, guetoti kei gumula li la nuwadigi me luwegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun, Wagunda aragon wamagu wa murusu nro, agura batina lun hidera gubadina la luagu nuwe yesu. Ahin gueto, naibuga Jerusalem, barini na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu la lun hadigini kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon Leti matimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyati nya hahuriyu harisi lana na sielu hama hama bain huriyu. Luntiginyati hidaraguni afinyati ya hama bain huriyu afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na childiruba la buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo. Ajumura wat na hon luago hinsi habu lung wabure me Jesu Kristu. Lumo luago hinsi anile lichu kubai sifiri sandu won. Lung huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lu bungyu nuago. Amuri ahuma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Humala bungyu le ichuk bai darangila itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, nasubudira gudunyon febe, waduhe luegin Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildun humo, resibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lunti la ladigun, hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humon me lida furume gairu kate le temegeiru. Lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taadi nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun Jesucristo, Hagia, Ruha Mutihabagari Guanarig Lida Lene Guga, Lukasal Berunini Bagari, Tenkinian Lubaitikon, Animamarig Au, Sungia Wadukan Hatila Nahaliglis in Hamaba in Huriyu, Ruha Mutihetengi Ruhon Lagulira, Mabuiga Nina Ginia Hong Wadukan Yuha Ondera Gubanya, Habmie Purisica, Luma Aquila, Mabuiga Nina Lun Numada Epenetu, Lehisia Bainu, Le Furumia Biafia Lutilago Cristo, Uburgo Acaya. Mabuigania tu Maria to Nadagi min harbu sarago huago, Huguya Romana. Mabuigania hon nupaisanu, Anduronicu, Luma Huniasi, Ha meha, Nupanago bana furisunrugu. Buiti hadimuri halani Cristo apostolu huago, Hagia guinea afine rubana, luago Cristo nuparagi. Mabuigania lu ampuliatu, Numada hisieti no casey lanigo Cristo. Mabuigania lu urubanu, Quapana lida wadigmari luago Jesu Cristo. Luma lun esu takisi, nomada le hinsie bainu. Mabuiganina lun apelesi, le arufo dalali bei lafine logo Cristo sarago weyasu. Mabuigania guinea hontila na luba ariso tobulu. Mabuigania lun nupaisa non erodion, luma hontila na luba narusisu, ha fine rubania luago abureme. Mabuiganina hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi me imbanya lida luadgima wabureme, luma guinetun waduhe perusida, to hinsie bon won. Toa diga arvun sarago lida liri Cristo. Mabuiganina lun rufu, ugiri le buidubai I gabri le tima tima tiligibge Cristo. Mabuigania guinea tun luguchu, to guinea itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabuigania hon, asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon wadugun ha hamabanya. Mabuigania guinea lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun waduganyo luegen Cristo ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabuiga hanya sun tilana liliglisin Cristo hun. Niduganyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya lan ha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lun hafinye. Muwarati le hadugubai luma le arufu da houbai hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo bulem Jesu Cristo, hongwa guanarg heseri bida. Heeden eti grigi ha una bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai. Bungi le ichugubalin darangilo, lagani ragudu badun luagu mafia. Purese, binila wabureme Jesu Cristo. Mabuiga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabuiga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, lebure baru gara da to, mabuga linya ginye hon, niduhinu, luege wabureme. Mabuga linya gai hun, naganoya tida luba, togien la fone de rubon hun suntila na ligilisi, mabuga linya ginye erasu tu hun. Le agda bali licensu fulasu, lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure mi Jesu Cristo, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungiu, le gayara bay ladugnu luntima derigda guhuma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napuricia bay, lumarufu da hanil lagu Jesu Cristo. Aramu da guati meha alarancia bungiu laguti wa salva urn lumagin lubaragin lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta guluagu. Gamalum gueto, lau luguma din bungu levimabai lun sunda, subudi gdawali luago wasalvara gulle hon sun grigia, lugayara la hafine luago, gagamba di hageme lun bungu. Weiriguni lubungu le abarguti, le ligie riguti chu au, weiriguni lun, lidangi Jesu Cristo, lun sunda, itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, wala dina bungu lau lugunda, lun aba badina la lani Jesu Cristo apostolo, na burhenyo garda to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesi bungu to uburugu bo Corinto. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Cristo, lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, Ani wabure meginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Sua da netengi unibungi huago, logo abini runi le, rula libaihun lau laremi, lidangi Jesu Cristo. La diga lida nyadin la aba luma Cristo. Ruha libungi sun luwujeri irisi nyelan na cielo hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nyelan le warinya gubaihun luago Cristo. Lau igabri le, uwa tiubafu lida gela lichi gubaisifiri hemegeru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Cristo boagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagum hon. Lu uwa la ni aba ichuguti hidurun, lagu nikata dame le liabi wabure me Jesu Cristo. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubei, ani ligia agua rubei hun, lun lida huma aba luma Jesu Cristo, le lirau le wabure me. Niduhanyu ayumura guat na hun, lida liri wabure me Jesu Cristo. Lun huwaradun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu nyo goyina regulanege kate ilarinya gukala aba hidange, anyahe nege hidange arinya gutinya, au lanigu pablu au, hibiri arinya ga, au lanigu apolos au, hibiri arinya ga, au lanigu sefas au, hibiri arinya ga, au lanigu kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya kristu, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gaju. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gweto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na krista badise ha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya lue lagida nulida angela nichi gulonwe kristo lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe kristu lau gurua kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidu. Ahin won wagie le lumba ya wasalabano lubafu bungyu. Larinya haretida lerenu bungyu.
4: Nagiri nchegubwe nijuu hawa chuko nye au. Nagiku kwe kafrenge kefrenge ite luni katana.
0: Kati un hula le chubai au. Ole ya rufa dahabai lilurudu Moisesi. Ole la gasike ne hadi bali burikate lelana bole. Adiga la libungi lichu la ubo, le lun libidio niga me au. Lugundu lida lichu la ubungi, migirun lumuti nye grigi ye lun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau. Lubarege lida, aba laranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamabain huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le aba bai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha mawabai huriyu. Ainti hon ha lagua rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniye guni lerenu bungyu.
4: Le businya tila na ngulungu, parigo la lungu logo le latigu bi Kristo.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo, dameha le nidi bai luna dimu le hajun, lagulinario bungio adiga numuti mayusno gadimure inyu gubuliti dan le meha huma nubai malugun meha na pulichi a lagu amukate loidige lagu Jesucristo le adara wagubi lagu guruwa aba narufu dagun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti adada garei na lau anufude dan meha le nadimure habai hun aba na pulichi a nilereru bungio hun malu hatna naganyiru nungu lagu buri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau lubare gen lira Lauro guluba fulani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu dagwabai wa dimureha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa waigu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanyagiri. Ni le makambu wa nyakili, lebo ni meberu gilititu nganiki grigia, likiebu ni larase ya boi bungiu, onhajise ya bubu nyalumu.
0: Aba la subu diragudoni bungiu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sunkate, ibini liluli age larita gu bungiu. Kahadange grigia gayara abila subu di unikala tida abila nigi aba grigi, loidige sifiri le lida abai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungiu sifiri, Asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagi ya finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia lem ibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinya wa gutida lerenu bungyu.
4: Kaa gufuranda hamali wa ilisami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu tahalu bungi.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lu Kristu. Ha ichugubanya lu harufu tahani linaru bungyu le meharamu da wabai hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidun liyubudini luagu. Ahin luwegin nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumye warig le ubowaguna, ni awwa narigu, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin imihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lun madunu badin na lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagun. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidun larugonga. Lasubu dira gudubai wabule me taritagun kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu. Nadimu ni haba ihun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Anirugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunyen lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate buma bai le mama bai lichu gumbungi bun. Ainti bungi lube ichu gubalini sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. uruwe gudugu hamuga huguya, lugafana wama lida haruweha. Lagano nu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolu lida lagumu hon ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luege weseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyo huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madoira guni. Uribati houseru niwa grigia, mabatiwa. Weritiwa wadigi marilao wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri han uriba wawagu, rutiwa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubou. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu bali uganu hun lwago wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinye luluwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu. Nireu hinsinye tinu. Legunfuliwa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagari dun keisi hafinye ti luago Kristu. Lun haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya. Halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara habai barugu watungu hagi adiga. Mama rigi le kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi ariho lao insiani luma lao sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le lago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le mahawabe lun ni hada ha mafinye banya lago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai. Anahin huma lida sifiri, aniaguse ragdana lilea digubali figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhonda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesu huma. Derege humai wugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lwago le hadigubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun levi ni sun fuluwar to ida bon lichuguwa. Gidahume lubaiti binadi lebi ni hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumbai lani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lao uwara ni luma inaru ni leitara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lao uriba ni luma salufuri leitara bai kei fein gagana tu binadu lebini. Aniaga tinameha hun tida to aba nigarada lwago mon la lun hondara gun hama ha ahoru habanyo. Mama meha narinya gunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu ni ubo le. Ha ahoru habanya ohala igadu habanya. O hiveru tinya, o ahudura gutinya honsandu, lugundu lun hamuga itara la, gasu hamuga hafridun uboa guginye. Lenabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu, anigamari ti mamari idunga. O igaduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kabage wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya lui Kristu, ma funagi agusera gida humutinya ha muna da banya, bungi uba agusera gidanya ha bogu di banya, bugahume ilubaiti salufuri tiligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dale anihin la kate ilunti larinha aba hidan geliri amu luago, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya, odibidi ya tikun luago hagusera giduba ila lani gubungi ubou, ainti hagusera gidubanya lubai lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera, ibide san hon luago wagusera gidubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera giduni burikate lani naibagarile, ahin inihen lubai uribu hagana go lagu burikate lelan naibagarile, kama igi halu waha agusera gidutinya ha mama tila na ligilisi, naniya gunyanle lung hanegu busigan, uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu, lunti funage lidi aba iduhe arinya haliri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu, laurugu hauri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay ayin huguya lubaragin lira adigatun maricha iveru huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariu. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginia haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaduatinya. Ni bacharuatinya. Niha nugubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Siyaba ihebeluru lidon larue habungu cielo, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawaadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Anye waguwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa irun, gama lumon mon lumuti nigira guagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu. Gama lumon lagumu cha guagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madugun ti lun ahoruhani. Ladugun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara guduni bungi Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
4: Ayabu iba biangu bihagia nyumbi itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di le hagubu la diga damichi anganya ha edere gera guti nya hongwa lunga horu hani hadiga nya figo luagu hagubu gwanarga ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu le lichu gubi bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugun uwerigun ni lubungyo lao wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tidan higaradan to haburi habunnu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lau amari iduni. Lunti lagunfiri uvuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gia tagunfiri uvuri luma tumari keisi umari. Mama uvuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mamaginye uvuguri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mamaha da huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungu wa luagu atiri dan lun. ita gunhungwa lundu hafuri idun. Larigia lira, lunti ha yusura gunhungwa, luai lasinyaru hagda gunhungwa, afigongo da linyalun mafia. Mama nariyangu yalwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigni, ahun buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, luma gamari du hamakei au. Gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka li bungu ya amu ya gwenye gubafu lunu kada aba. Aba luwiye li hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama li ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari. Aninya gatina hon lwagu buidu la hamuga lunu herederu mama li gakei au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marie hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marie hanya banya. Aniye gati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lida lubudubu, mama nugumadi logumadi wabureme. Lausun lida, ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aniye gati na kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, Mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu Kristu. Ani gunda ati lun la sigiru agana watuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai baruwa ti kai sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu baruwa tu kai sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lun hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gueto sandu hanya lumbungyu. Ani busai lubai umari le mafinye bai lwagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu iruninya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri. Ahindu gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri. Aindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun lubujeri, lunti labagari durkada aba kei lituguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi ulun, lun lani gulan. Itara linya narinya guni, tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustanu lumo meresibi nulani. Lebuse wabai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigi ya lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguma rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguma rubai bungyu bung. Madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamu ni ba adigabai. Le meha idamu ni bai lun labule meja ubowagu. Dan le laguna rubai lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribidun luwa bureme Jesu Kristu. Itera meme ginye le meha mama bai damu ni lun aba grigi obuwagu dan le laguna rubai lun li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu lwagu onwebu ebegi migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida mama figou. Ahin ginye amariida aba nibune itu mama ginye figou. Lausun lira nyeinbe isaragu lene guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabusa irubai nariyagu. Murusur gali dan waba. Luma ge lubai ti gueto, ha maria ibanya, lunti heseri bitu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilan na ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti. Ladiga ubole, le warihi bay lagumu chaguba. Busenet na lu madihe ila haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri, marietu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e taritagun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungwa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito marie ibon, taritagun lagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariye gunye le hun lagu hufulese, mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabureme. Dere wanyuhungu wa lun, maritagun gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya lagu buiti mati la lung tamari du haru lugundu tawoya dunya la aniahe buiti mati lubai lira lung ti hadigun ni le wagu bai harita gua lagu buitu la gayara ti hichugun lung tadari lung tamari du luma mama figo lira aniahe lubai amu agubrigu deregu dagwatinya lida harita gun lagu mon lumuti la lung tamari du haru gayara ti hadigun ni le habusa irumbai Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamaridu. Halu buiti ichugu tu haru lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to marietu labu genyon lereri hatumari sun iwa girela. Ahin owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui hamuga lu mamariidun ya tan. Ligia narita gumboi. Ani afinyet na lwago inihi la lani bungyu sifiri nida.
2: Primera Corintios, capítulo 8.
0: Gweto, nadimori ha lwago igini le adagara wa gduti hon gwariu. Inaru ni lwago inihi la subudi wada, gama lumon bwingida lumutinya subudi grigi ya lau anangu ni unguo, ani insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti lwago inihi la subudirun, Ibidi ngi liriglinya lung kaisi lubudu. Ahin lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu, grigia ligia kaisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi nile, adagara wa gduti hong guariwa. Inaru ni lagu ni kata hama guariwa, ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti lagu abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, anyahin la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe, o ubowagu yebe. Kia nyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure meigu. Ahin won abarigin bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigin ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebai la diguwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahin ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wa gduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibu ge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibu ge bungyu luegin wegin. Mariba duntima wagia me luegin maigin wama. Kama lumu lunti riglinya gonigi huma luei. Hachugira guagu de ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumeo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leigini lidange eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, Legine uegine bei longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabiri gida niduhe lidon figo la diga kate le negi bei. Buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
2: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tinadigi nile nabuseru. Maricha tinafunagi keisiaba apostolo. Mafunagi erika nali wabuleme Jesusu. Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabuleme. Hafuga manugu habadin nahibi di keisi apostolo. Ainti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu. Larufu duwa lagu aba na apostolo. Aniha nona maglewe honha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lwa wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lawa oye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auru ginye la luma Bernabe maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la atidangi. Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliyaga lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
4: Michiga uma kusabi logo li yuma pulu baga sotane mwati maridu ina lefere honu walila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru kubagasu. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburu duwa lurudule. Lugundu dandule awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehere dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa daha eteni rubanya lun latar. Itara linya ginya larinya guni wabure me Jesusu. Lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni. Luginya lidangin la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le. Mama ginya naburuhanya le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun ti napantaha. Lun napulichi ani uganu lagu tia salbaruni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima nule lichugubai bungyo nu. Kati nafaya iruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubuwagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi run sarago grigia lun Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi run ninya lun Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun, labu ginyad na la lilurudun bungi, kei labu ginyad na lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugayara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei si kada hawujeri, grigia lugayara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbao ninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lao gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri. Lung gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru. Houchatinya lung madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihin aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihin luago ubuidu ni le lumbe lichuguni bungyu nu sielu. Mitaratina keisi agenida guti le agayu habai garaba lirugu. lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu ne ilun lagambunina, luei lubaigie, neferi durubala lari gen buga, apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago ibuga hama waguchago, labogi aba dueri, ani hinyugu wahamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwera luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia, lida ge aba meme egini, lelichugu waibungi hon sialugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata, le uwera inabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida, madiga hamuti hibe agei lugunda bungyu. Aba lamago danru bungyu hama, ligia ti howe gubei lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira guahuma lubei hon guariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
4: Aba hayun ligrige higa luma ata, lari dien aba hagume seru adagwa marichara goni.
0: Mollu muti wahoruha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubei, lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Mollu muti ginye waluha ni lebe lugurasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magililiha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launaha ni bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagubei. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won, wagie le mima bai lida lagumuhon danle. Le lubai ti haritago bai lagu dereg da gwala leibugun luma bungyu, gouni gila aburu hadigil nyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wanda, lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubaiti, niduhe nhisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon guariwa. Nadimori hanya hon, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangu bai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
5: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, Maria gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le nariya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi luei. Inaru ni le arinyo wagubai, gayarati nadugu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gayarati nadugu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hon amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
4: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ain aniye waguwa hun luagu dagagda wali la egi niligia hon gwariwa, maiga humai, lwe hadigi damichi lunle aniye gubali hun, lwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagu. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
4: Tasa wogo lunti lugo ilafaruni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu yeteni iluni lugwingi ulogo le neji bui. Kaba gie wogo hatimu rehanuogo loige neji ni le wogo inichu kasereme.
0: Ahon luboiti eiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga humai sungu bai luhichu gu uweri gu nilu bungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gu bungi. Au, hauchati na lu, nagunda araguaga du ninya sungu bai lida sunkate. Mama riginye nuogua narita gua, harita gua tina ginye hawago hibiri lu, gayara bai la hayabi lu hafinye luluago Jesu Kristu lu hasalbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa da la harita gunwago, lumo luago falahu mani arufu da ni le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigu dina bai kada wugari, wugari ti chigu dina lumari, itara kai bungyu la li chigu dina bai Kristu. Nibusi garidu na tilun la doura gun aba wugiri lau lichugu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungi yu liumru guginye wugiri ligi. La diga lau lira lichugu nya minebesei lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun ma doura gu tan wuri lau tichugu dan le ta furi idun. E tengire I bungi yu lida hadamuri ya finyatinya. O dan la le la dimure ha bungi yu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubayri gu hamuga. La sarun tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichugu lida hadamri ya finyatinya, lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyo. Ahon ti wuri, arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale la digun bali bongyo wugiri, Mama tidange wuri la digay. Wuri la digi wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungiyo wuri lung wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luago lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lida lida wabagari keisi afinyat niya. Mege lumutu wugiri wuri. Mege tumuti ginye wuri wugiri. Kaisi naru ni la luago lidange la wugiri tadigo wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wugiri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate, arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri, aban uwende ni tun lun migina gu la tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gu titun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile, lun ti la subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burghan ya hon gweto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringo hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, Dan le hondaragun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Ha sinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarigu wabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun lagu lela ari bule la luguru bai wabuleme abala nugu no fain luka burugu lasurun lichugu etengiru ni lubung yutuagu abala guba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu abala rinyagu
1: oho lugu bule lene.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Harufu dunyen luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ogargle egi tu fein tu guya, guralo divein tolani wabureme Jesu Kristu, madina mouga, la dignia figo lao lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabureme. Italania lubaiti, kadaba lunti la subdiragun lungwa lubaragi leigunu fein luma latino divein. Lugundu le egi ti, ani gurali guia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabureme, Hawlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu. Dale hondaragun luhaigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabin, mabaychun lamugan bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
1: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniega dibanya. Lige nabusa iruba ilun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
3: Inyara waguwa Jesus.
1: Ani lumagi lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lun ti lariagu.
3: Jesusu wabure mebai.
1: Ani mama lubai lau lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu gurile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigubali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahin unti ya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibiti ya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu. O lumagin la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagin sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gama lumun sumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gama lumun sun umege guni ligia. Aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
3: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
1: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigei.
3: Mama au libiri ugubu lugundu mama na agu.
1: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungiu kada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gu ugubu, aba arginye ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
3: Memege iru numutibu.
1: Sinyati ginye larinyagu ichigu lun ugudi.
3: Memege iru numutibu.
1: Lubarege lira, leburi lumege gu ugubu.